umat yang istiqamah hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah, apa kabar Anda di kesempatan hari ini? Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam keadaan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa lagi dalam rubrik Sirah Nabawiyah. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyimak salah satu kisah penting dalam sejarah perjalanan hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah menuju Madinah. Perjalanan hijrah ini adalah tonggak sejarah Islam yang penuh makna. Ketika tiba di Kubah, sebuah desa kecil di luar kota Madinah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhenti sejenak dan di sana beliau membangun sebuah masjid yang menjadi masjid pertama dalam sejarah Islam. Masjid ini dikenal dengan nama Masjid Kubah yang hingga saat ini menjadi salah satu tempat bersejarah yang penuh dengan keberkahan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah menuju Madinah yang dilakukan dengan suasana yang penuh tantangan dan bahaya. Kaum kafir Quraisy yang merasa terancam oleh dakwah beliau berusaha menghalangi perjalanan ini. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi nabinya dan menjadikan hijrah ini sebagai awal dari kemajuan dakwah Islam yang lebih besar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat setia Abu Bakar As-Siddiq melakukan perjalanan panjang yang penuh dengan resiko. Saat mereka mendekati wilayah Madinah, mereka tiba di sebuah desa kecil bernama Quba. Kaum muslimin di Quba sangat antusias dan gembira menyambut kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berita tentang kedatangan beliau telah tersebar dan mereka sangat merindukan untuk melihat dan bertemu dengan Nabi yang selama ini mereka dengar tentang keindahan akhlak dan juga perjuangannya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu anhu tiba di Quba pada hari Senin 8 Rabiul Awal. Setibanya di sana, Rasulullah memutuskan untuk tinggal sementara waktu di desa itu. Kedatangan beliau di Quba bukan hanya disambut oleh kaum muslimin, tetapi juga memberikan semangat baru bagi penduduk setempat. Kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membawa keberkahan bagi mereka. Pendengar rahmati Allah, selama tinggal di Quba, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya mulai membangun sebuah masjid. Masjid ini dibangun atas dasar ketakwaan dan menjadi simbol pertama dari komunitas Muslim yang kokoh. Masjid Quba menjadi masjid pertama yang didirikan dalam sejarah Islam dan memiliki keistimewaan tersendiri. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya mengarahkan pendirian masjid ini, tetapi juga ikut serta dalam pembangunannya. Beliau bersama para sahabat termasuk Abu Bakar bekerja bersama-sama mengangkat batu dan meletakkan pondasi masjid dengan tangan mereka sendiri. Rasulullah memberikan contoh yang luar biasa tentang kerjasama, semangat kebersamaan, dan pentingnya ketakwaan dalam setiap langkah kehidupan. Pendirian Masjid Quba ini menunjukkan pentingnya masjid dalam Islam. Masjid bukan sekedar tempat ibadah, tetapi juga pusat aktivitas sosial, pendidikan, dan dakwah. Masjid Quba berdiri sebagai tempat di mana kaum muslimin dapat berkumpul, beribadah, dan menguatkan ukhuwah Islamiyah. Di masjid ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memulai kehidupan Islami yang terorganisir dengan baik bersama kaum muhajirin dan ansar. Pendengar rahmati Allah, Masjid Quba memiliki keutamaan yang istimewa. Di dalam Al-Quran, Allah memuji masjid yang dibangun di atas dasar ketakwaan ini. Dalam surat At-Taubah ayat ke-108, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sungguh masjid yang didirikan atas dasar takwa, yaitu Masjid Quba, sejak hari pertama adalah lebih pantas engkau melaksanakan sholat di dalamnya. Ayat ini menunjukkan bahwa Masjid Quba dibangun dengan niat yang ikhlas dan penuh ketakwaan kepada Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan keutamaan bagi siapapun yang mengunjungi Masjid Quba. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang berwudu di rumahnya, kemudian mendatangi Masjid Quba dan sholat di dalamnya, maka baginya pahala seperti pahala umroh. Hadis ini menjadi motivasi bagi kaum muslimin hingga saat ini untuk mengunjungi Masjid Quba dan meraih pahala besar seperti pahala umroh. Setiap muslim yang berkunjung ke Madinah biasanya menyempatkan diri untuk mengunjungi Masjid Quba sebagai bentuk cinta kepada Nabi Muhammad SAW dan harapan untuk meraih keberkahan dari masjid yang beliau bangun ini. Pendengar yang berbahagia, kisah ini memberikan kita banyak pelajaran berharga. Pertama, kita belajar dari keutamaan mendirikan masjid sebagai pusat kehidupan umat. Masjid adalah tempat yang dibangun atas dasar ketakwaan, dan melalui masjid Rasulullah membangun masyarakat muslim yang kuat dan penuh persaudaraan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran masjid dalam membentuk karakter dan kepribadian umat. Kedua,
Pendirian Masjid Quba menunjukkan bahwa Rasulullah selalu berperan aktif dalam setiap kegiatan umat. Beliau tidak sekedar memerintahkan para sahabat untuk membangun masjid, tetapi juga turut bekerja bersama mereka. Ini adalah teladan kepemimpinan yang sangat penting untuk dicontoh, bahwa seorang pemimpin harus berada di tengah-tengah umatnya dan memberikan contoh langsung dalam perbuatan. Ketiga, kita belajar tentang pentingnya niat yang ikhlas dalam setiap amal ibadah. Rasulullah SAW membangun Masjid Quba dengan niat semata-mata untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketakwaan dan keikhlasan inilah yang menjadikan Masjid Quba sebagai masjid yang penuh dengan berkah, sehingga Allah memberikan keutamaan bagi siapapun yang mengunjungi masjid ini dan melaksanakan sholat di dalamnya. Pendengar yang dirahmati Allah, demikianlah kisah tentang sampainya Rasulullah di Quba dan proses pendirian Masjid Quba yang penuh dengan keberkahan. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari kisah ini, dan semoga Allah senantiasa memimpin kita untuk menjadi umat yang senantiasa memakmurkan masjid dan menjaga ukhuwah Islamiyah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam. Mutiara Hadis
1: dari Abu Abdullah Jabir ibn Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala anhuma, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aita idza sallaitul maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halal wa harramtul haram wa lam azid 'ala dzalika syai'an a'adkhulul jannah?" Qala, "Na'am." Yang artinya, bagaimana pendapatmu jika saya melaksanakan sholat yang wajib, berpuasa Ramadan, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, dan saya tidak menambah amalan tersebut sedikit pun, apakah saya akan masuk surga? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya." Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menunjukkan kemauannya untuk melaksanakan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Wahai Nabi, apabila saya menegakkan salat 5 waktu dan berpuasa Ramadan dengan lengkap, percaya bahwa yang halal itu boleh dimakan dan yang haram itu harus dijauhi, tetapi saya tidak menambah lagi dengan amalan-amalan sunnah, apakah saya termasuk orang yang berhak masuk surga?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya." Dalam hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan haji, tidak menyebutkan zakat. Mungkin karena si penanya termasuk ke dalam golongan orang yang tidak wajib melaksanakan keduanya. Nabi pun tidak menyebutkan kepada si penanya perkara-perkara sunnah secara global. Hal ini menunjukkan diperbolehkannya meninggalkan ibadah-ibadah sunnah secara global, akan tetapi meninggalkannya dan sama sekali tidak mengerjakannya berarti kehilangan keberuntungan yang agung dan pahala yang besar baginya. Dan barang siapa yang meninggalkan perkara sunnah secara terus-menerus, itu pertanda kurang agamanya. Akan tetapi, jika dia meninggalkan karena meremehkannya, maka dia adalah orang fasik yang berhak untuk dicela. Wallahu a'lam.
0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Membuang sampah sembarangan tanpa memikirkan akibatnya, seperti di parit, sungai, dan lain-lain. Bayangkan, bila parit-parit dan sungai-sungai meluap pada saat hujan, apa yang akan terjadi? Akibatnya, banjir di mana-mana.
3: Rabu kemarin, sampah-sampah yang Anda lihat ini sudah mulai menumpuk.
4: Bencana banjir terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.
2: Tidak hanya satu orang yang dirugikan, tapi semua orang. Untuk itu, perlu adanya kesadaran. Kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya. Kuncinya satu, mari kita mulai dari diri kita sendiri.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM.
5: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
6: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
7: Wa man ahsana

0: Radio Simpati, Simpati FM. Suara dakwah Islam.
1: Pendengar yang budiman, dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami, acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi untuk Anda. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Tentu saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Selama satu jam ke depan, ada banyak acara yang sudah kami siapkan. Yaitu yang pertama adalah Tarikh Islam, dilanjutkan dengan rubrik Muslimah, berikutnya dilanjutkan dengan rubrik Kemungkaran-kemungkaran yang wajib dijauhi, bersama Ustadz Fatih Haidaril Iltizam. Dan dilanjutkan dengan acara yang tak kalah penting, yaitu Biografi Salaf, Kisah Islami dan Pahlawan Islam. Baiklah pendengar, mari kita simak rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
2: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah, semoga hari ini kita semua dalam lindungan dan rahmat Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengaruniakan kita nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyimak salah satu bab penting dalam sejarah Islam, yaitu upaya Sultan Malik Shah dalam mengendalikan gerakan Syiah Ismailiyah Batiniyah. Gerakan ini menjadi tantangan besar bagi dunia Islam, dan Sultan Malik Shah tampil sebagai pemimpin yang tegas dan bijaksana dalam menghadapi ancaman tersebut. Pendengar yang budiman, Syiah Ismailiyah Batiniyah merupakan salah satu sekte yang berkembang pada abad ke-11 Masehi. Gerakan ini dikenal dengan ajaran-ajaran rahasia yang menyimpang dari akidah Islam yang lurus. Mereka sering menggunakan tipu daya, infiltrasi politik dan kekerasan untuk mencapai tujuan mereka. Gerakan ini mencapai puncaknya pada masa dinasti Saljuk, dengan Hasan Sabbah sebagai pemimpin mereka yang terkenal. Hasan bin Sabbah mendirikan benteng Alamut di Persia sebagai pusat kegiatan mereka. Dari sana mereka merancang berbagai aksi untuk melemahkan dunia Islam, termasuk pembunuhan tokoh-tokoh penting dan penyebaran ajaran yang menyesatkan. Pendengar rahmati Allah, Sultan Malik Shah adalah pemimpin besar dinasti Saljuk yang dikenal dengan keberanian dan kebijaksanaannya. Ia menyadari bahwa gerakan Batiniyah merupakan ancaman serius bagi stabilitas dunia Islam. Mereka tidak hanya merusak akidah umat, tetapi juga mengancam keamanan negara dengan aksi-aksi terornya. Sebagai Sultan, Malik Shah menghadapi tantangan besar dari gerakan ini, terutama karena Batiniyah merupakan metode yang sulit dideteksi. Mereka menyusup ke berbagai institusi termasuk pemerintahan dan berusaha menggoyahkan otoritas dinasti Seljuk.

0: pengaruh batiniah. Ia memeriksa dengan cermat para pejabat dan menindak tegas siapa saja yang terlibat dengan gerakan ini. 3. Dukungan terhadap ulama. Untuk melawan ajaran sesat batiniah, Sultan Malik Shah bekerja sama dengan para ulama Ahlussunnah. Ia mendukung pendirian madrasah-madrasah termasuk Madrasah Nizamiyah untuk menyebarkan ajaran Islam yang lurus. Salah satu ulama besar yang hidup pada masa itu adalah Imam Al-Ghazali yang menulis karya-karya penting untuk membantah ajaran batiniah. 4. Penyerangan terhadap basis batiniah. Sultan Malik Shah memimpin ekspedisi militer untuk menyerang benteng-benteng batiniah termasuk benteng Alamut. Meskipun benteng ini sangat kuat dan sulit ditaklukkan, upaya Sultan Malik Shah berhasil melemahkan pengaruh batiniah di wilayah Persia. Pendengar rahmati Allah, langkah-langkah yang diambil oleh Sultan Malik Shah memberikan dampak besar bagi dunia Islam. 1. Stabilitas politik. Dengan melemahnya gerakan batiniah, Sultan Malik Shah berhasil menjaga stabilitas politik dinasti Saljuk. Hal ini memungkinkan pemerintahannya untuk fokus pada pembangunan dan ekspansi wilayah. 2. Penguatan Ahlussunnah. Melalui dukungan terhadap ulama dan madrasah, Sultan Malik Shah memperkuat posisi Ahlussunnah di dunia Islam. Karya-karya ulama pada masa itu membantu umat untuk memahami akidah Islam yang benar dan menjauh dari ajaran-ajaran yang menyimpang. 3. Pembatasan pengaruh batiniah. Meskipun tidak sepenuhnya menghancurkan gerakan ini, Sultan Malik Shah berhasil membatasi pengaruh mereka di wilayah kekuasaannya. Hal ini memberikan waktu bagi dunia Islam untuk mempersiapkan langkah-langkah lebih lanjut dalam menghadapi ancaman ini. Nah, pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada banyak pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari kisah Sultan Malik Shah dalam menghadapi batiniah. Di antaranya, 1. Pentingnya kepemimpinan yang tegas. Sultan Malik Shah menunjukkan bahwa seorang pemimpin harus tegas dalam menghadapi ancaman yang merusak umat. Ketegasan ini dibarengi dengan kebijaksanaan dalam mengambil langkah-langkah strategis. 2. Pentingnya ilmu pengetahuan. Dengan mendukung ulama dan pendidikan, Sultan Malik Shah memberikan solusi jangka panjang untuk melawan ajaran-ajaran sesat. Ia menyadari bahwa ilmu pengetahuan adalah senjata paling ampuh untuk melindungi akidah umat. 3. Kerjasama antara pemerintah dan ulama. Kisah ini mengajarkan pentingnya kerjasama antara pemerintah dan ulama dalam menghadapi tantangan yang dihadapi umat Islam. Keduanya harus saling mendukung untuk menjaga keutuhan agama dan negara. 4. Kewaspadaan terhadap infiltrasi. Sultan Malik Shah menunjukkan bahwa infiltrasi dari musuh dalam adalah ancaman serius yang harus diwaspadai. Upaya untuk membersihkan pemerintahan dari pengaruh batiniah adalah salah satu langkah penting yang patut untuk dicontoh. Pendengar rahmati Allah, kisah Sultan Malik Shah dalam mengendalikan gerakan batiniah adalah bukti bahwa Islam selalu memiliki pemimpin-pemimpin besar yang siap berjuang untuk menjaga agama dan umat. Semoga kisah ini menginspirasi kita untuk terus memperjuangkan kebenaran dan melindungi akidah Islam dari segala bentuk penyimpangan. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk meneladani keberanian dan kebijaksanaan para pemimpin besar dalam sejarah Islam. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM. Suara dakwah Islam.
2: Islam sebagai agama yang sempurna dan menyeluruh telah mengatur bagaimana adab-adab serta batasan-batasan dalam pergaulan. Aturan-aturan Islam dalam bergaul bertujuan untuk menjaga kehormatan dan kesucian wanita. Karena Islam sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat wanita. Tidak ada agama yang memperhatikan terjaganya kehormatan kaum wanita kecuali Islam. Betapa banyak wanita yang tidak memperhatikan adab bergaul, pada akhirnya menjerumuskan mereka sendiri kepada kemaksiatan. Mereka menyesal karena tabir suci kehormatannya ternoda dan mahkota sucinya dirampas oleh laki-laki tidak bermoral. Oleh karena itu, penting sekali bagi seorang muslimah untuk memperhatikan adab-adab islami terkait interaksinya dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Di antara adab-adabnya adalah yang pertama,

0: memelihara pandangan matanya dan memelihara kesuciannya. Menjaga pandangan merupakan pintu utama dan pertama bagi para muslimah untuk menjaga kehormatan dirinya. Betapa banyak kasus perzinaan dimulai karena mengumbar pandangan mata lalu berbicara sukarela, pada akhirnya bebas bergaul tanpa batas. Kehormatan merupakan mahkota yang sangat berharga bagi wanita. Siapa saja yang mampu menjaganya, niscaya ia akan merengkuh kehidupan bahagia di dunia maupun di akhirat. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat An-Nur ayat 31, وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, "Fal ainani zinahuma an-nadaru wal udunani zinahuma al-istima'u wal lisanu zinahul kalamu wal yadu zinaha al-batshu war rijlu zinaha al-khat wal rijlu zinaha al-khuta wal qalbu yahwa wa yatamanna." Zina kedua mata adalah dengan melihat. Zina kedua telinga dengan mendengar. Zina lisan adalah dengan berbicara. Zina tangan adalah dengan meraba atau menyentuh. Zina kaki adalah dengan melangkah. Zina hati adalah dengan menginginkan dan berangan-angan. Selanjutnya, adab yang kedua adalah menutup aurat. Menutup aurat merupakan perintah Allah dan Rasulnya. Dengan menutup aurat, seorang muslimah mampu melindungi dan menjaga kehormatannya. Tak ada seorang pun yang berusaha mencoba menodai kehormatan dirinya. Laki-laki jahat pun akan segan dan tidak berani untuk mengganggunya. Berbeda 180 derajat dengan wanita yang mengumbar kehormatannya. Orang akan menilai kepada wanita itu sebagai wanita yang tidak baik. Para lelaki sangat berani menggoda dan merusak kehormatannya. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 59, Ya ayuhan Nabi, Qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihin lalika adna ayyu'rafna fala yu'dain wakanallahu wafurur rahima. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jagalah aurat Anda dari pandangan laki-laki yang bukan mahram. Mahram di sini adalah laki-laki yang haram untuk menikahi Anda. Yang tidak termasuk mahram seperti teman sekolah, teman bermain, bahkan teman dekat pun kalau dia bukan mahram Anda, maka Anda wajib menutup aurat dengan sempurna di hadapannya. Maksud sempurna di sini adalah Anda menggunakan jilbab yang menjulur ke seluruh tubuh dan menutupi dada. Kain jilbab yang dimaksud pun adalah kain yang disyariatkan. Misalnya kain yang tidak boleh tipis, tidak boleh sempit, dan tidak membentuk lekuk tubuh Anda. Adapun yang bukan termasuk aurat dari seorang wanita adalah kedua telapak tangan dan wajah. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa wajah termasuk bagian dari aurat wanita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, "Al-mar'atu auratun fa idza kharajat istashrafaha asyaitanu." Wanita itu adalah aurat. Jika dia keluar rumah, maka setan akan memperindahnya di mata laki-laki. Selanjutnya, adab yang ketiga yang patut diperhatikan oleh seorang wanita muslimah, hendaklah tidak lemah gemulai dan dibuat-buat dalam berbicara. Islam sebagai ajaran yang sempurna mengatur kaum wanita dalam berbicara. Para wanita tidak diperkenankan melembutkan dan memperindah suaranya ketika berbicara dengan lawan jenis. Mereka diperintahkan untuk berbicara secara wajar. Sebab dengan pembicaraan lemah gemulai di hadapan lelaki menjadi pintu gerbang utama menghantarkan keduanya terjerumus dalam perbuatan keji. Tidak selayaknya seorang muslimah melembutkan suaranya saat menjawab telepon dari lelaki. Begitu juga bersikap lemah gemulai di saat menerima tamu lelaki. Seorang muslimah juga tidak boleh mendayu-dayukan suaranya saat membeli sesuatu. Hendaknya ia senantiasa mengingat untuk berbicara dengan wajar di hadapan lelaki yang bukan mahramnya. Allah Ta'ala mengingatkan dalam firman-Nya Quran Surat Al-Ahzab ayat 32. Ya nisa'an nabi, lastunna ka ahadim minan nisa' inittaqaitunna falatakhda'na bil qaul fayatma' alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa. Wahai istri-istri nabi, kalian tidaklah seperti wanita yang lainnya jika kalian bertakwa. Maka janganlah kalian tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik. Kemudian yang selanjutnya adab yang keempat, seorang muslimah hendaknya menjauhi segala sesuatu yang menarik perhatian laki-laki seperti berdandan berlebihan dan bertabarruj, yaitu menampakkan keindahan tubuh kepada laki-laki yang selain suaminya. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 33, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Dan hendaklah kalian tetap di rumah kalian, dan janganlah kalian berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang terdahulu. Maksudnya adalah, janganlah kalian, wahai wanita-wanita mukmin, sering keluar rumah dengan berhias dan memakai wewangian sebagaimana kebiasaan wanita-wanita jahiliyah terdahulu. Mereka tidak memiliki pengetahuan agama dan iman. Semua ini dalam rangka mencegah keburukan bagi kaum wanita dan sebab-sebabnya, khususnya Anda kaum muslimah. Semoga beberapa adab Islami yang terkait dengan interaksi seorang muslimah dengan laki-laki yang bukan mahramnya ini dapat menjadi pengingat buat kita, dan semoga adab-adab tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga terjagalah kehormatan para wanita muslimah dan terjaga pula kondisi laki-laki muslimin dari berbagai kerusakan yang disebabkan wanita. Wallahu a'lam.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Man sawwara suratan fid dunya kullifa ayyanfuhu fiha ruha yaumal qiyamati wa laisa binafikhin. Barang siapa yang membuat suatu gambar makhluk bernyawa di dunia, maka ia akan disuruh untuk meniupkan ruh kepadanya di hari kiamat kelak, padahal ia tidak akan mampu melakukannya. Nabi SAW juga bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, Inna asyaddan nasi azaban indallahi yaumal qiyamah al-musawwirun yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Sesungguhnya yang paling pedih siksanya di sisi Allah di hari kiamat adalah para penggambar makhluk bernyawa. Akan dikatakan kepadanya, hidupkanlah apa yang kalian ciptakan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, kullu musawwirin finnar yaj'alu lahu bi kulli suratin suwaraha nafsan fatu'adzibuhu fi jahannam. Setiap penggambar makhluk hidup akan masuk neraka, dan setiap gambar yang pernah dibuatnya akan diberi nyawa kemudian mengazabnya di neraka jahannam. Pendengar, masalah menggambar terbagi ke dalam beberapa kategori. Yang pertama, proses menggambar yang disepakati keharamannya, yaitu apabila seseorang menggambar atau membuat patung makhluk yang bernyawa seperti gambar atau patung orang atau hewan seperti singa, kelinci, monyet, dan lain sebagainya, baik yang terbuat dari kayu, batu, tanah, dan yang semisalnya. Semua sepakat bahwa gambar dan patung yang bernyawa diharamkan dan pelakunya dilaknat sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan diazab di hari kiamat nanti. Kemudian dikatakan kepadanya, hidupkanlah apa yang kamu buat. Di dalam hadis Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap penggambar akan masuk neraka. Apabila engkau terpaksa harus menggambar, gambarlah pohon atau sesuatu yang tidak bernyawa. Kemudian yang kedua, menggambar sesuatu yang tidak bernyawa seperti pohon, matahari, bulan, bintang, sungai, gunung, dan sejenisnya. Gambar-gambar tersebut dibolehkan dan pendapat mayoritas ulama mengatakan bahwa sesuatu yang tidak bernyawa tidak apa-apa untuk digambar, baik yang tumbuh berkembang seperti pepohonan maupun yang tidak tumbuh berkembang seperti matahari, lautan, bulan, sungai, dan yang semacamnya. Dan yang ketiga, menggambar makhluk yang bernyawa akan tetapi diberi warna dan garis-garis. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum gambar semacam ini. Di antara mereka yang berpendapat bahwa hukumnya boleh, seperti yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari hadis Zaid bin Khalid berkata, saya memperkirakan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, kecuali gambar garis-garis pada pakaian. Oleh karena itu, dikecualikan oleh beliau gambar garis-garis karena garis-garis tidak serupa dengan makhluk yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berjasad dan yang bisa diraba. Gambar tersebut hanyalah garis-garis dan warna-warni sehingga hukumnya boleh walaupun dilukis dengan tangan. Akan tetapi, mayoritas para ulama berpendapat bahwa gambar tersebut juga haram dan tidak dibolehkan. Dan inilah pendapat yang paling kuat bahwa tidak boleh menggambar baik dalam bentuk lukisan, bentuk suatu benda maupun hanya gambar garis-garis selama yang digambar tersebut adalah makhluk yang bernyawa. Pada zaman Rasulullah belum ada pemotretan atau kamera seperti yang ada pada zaman kita saat ini. Kemajuan teknologi dewasa ini mampu membuat kamera fotografi yang bisa menghasilkan gambar dan foto secara cepat tanpa harus menggambar dengan tangan. Apakah gambar atau foto yang dihasilkan oleh alat tersebut termasuk yang dilarang atau tidak? Apabila kita menelaah keterangan yang ada, kita akan melihat bahwa foto tidak termasuk dalam kategori yang dilarang. Sebab sesuatu yang difoto lewat kamera fotografi tidak melalui proses menggambar. Sistem kerja alat tersebut ialah hanya dengan menggunakan cahaya untuk dapat menangkap dan merekam benda yang berada di depannya yang menjadi titik fokus pemotretan dan waktu yang dibutuhkan sangat cepat dan singkat, serta sama sekali tidak membutuhkan tenaga yang berat. Sedangkan seorang pelukis harus melakukannya dengan menggoreskan kuas atau tinta di atas kanvas atau kain, kemudian melukis kepala, mata, hidung, telinga, dan sebagainya. Pada proses menggambar, seorang pelukis harus bekerja ekstra untuk menghasilkan sebuah gambar. Berbeda dengan alat kamera yang hanya membutuhkan waktu singkat untuk menghasilkan gambar. Seolah-olah alat ini hanya gambar makhluk yang diciptakan oleh Allah ke atas kertas dan inilah pendapat yang paling kuat. Kemudian para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Apakah gambar yang dihasilkan kamera termasuk dalam kategori gambar yang dilaknat ataukah tidak? Pendapat yang paling kuat adalah foto-foto yang dihasilkan oleh kamera tidak termasuk dalam kategori gambar yang dilaknat. Sebab sama sekali tidak ada campur tangan pemotret dalam proses penciptaan gambar dan alat tersebut tidak bisa dikatakan seorang pelukis atau penggambar. Apabila alat tersebut yang menggambarnya, tentu akan membutuhkan waktu minimal 1/4 jam atau lebih. Akan tetapi, alat tersebut hanya memerlukan waktu yang singkat. Dari hadis-hadis tadi, semuanya menunjukkan bahwa aktivitas menggambar makhluk bernyawa termasuk ke dalam dosa besar karena terdapat ancaman yang dahsyat, yaitu laknat bagi para penggambar. Maksudnya, para penggambar atau pelukis akan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka akan dituntut pada hari kiamat kelak untuk meniupkan ruh kepada gambar yang pernah dibuatnya, sedangkan mereka tidak akan pernah mampu. Pendengar yang budiman, sampai di sini perjumpaan kita. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam. Islam. Nasihat ulama, kata-kata bijak para ulama menyentuh hati dan menginspirasi.

0: bersegera memenuhi panggilan sholat. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, para ulama salaf terdahulu banyak yang menganjurkan ke masjid sebelum azan dikumandangkan. Hal inilah yang dilakukan Imam Ahmad, yaitu pergi ke masjid sebelum azan pada sholat subuh. Dikutip dari kitab Fathul Bari jilid 4 halaman 255. Di antara faedah yang bisa diambil dari nasihat ini, yaitu pertama, para ulama salaf sangat memuliakan sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Pertama, para ulama salaf sangat mengutamakan sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Selanjutnya, dari sudut pandang ini, sholat qobliyah di masjid lebih utama dibandingkan di rumah, dan sholat rawatib yang dianjurkan dilakukan di rumah adalah sholat ba'diyah. Dan yang terakhir, yang dimaksud dengan berada di masjid sebelum azan adalah menyiapkan diri dan hati untuk beribadah kepada Allah dengan melakukan berbagai aktivitas ibadah seperti memperbanyak beristighfar, membaca Al-Quran, dan lainnya, bukan disibukkan dengan hal-hal yang mubah atau bahkan melalaikan seperti sibuk dengan HP atau melanjutkan tidur di masjid atau hal lainnya. Wallahu a'lam.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, kali ini kita akan mendalami kisah hidup seorang tabi'in yang luar biasa, yang bernama Abdul Karim bin Malik Al-Jazari. Beliau merupakan salah satu tokoh salafus saleh yang sangat dikenal dalam dunia periwayatan hadis. Ia termasuk ke dalam jajaran perawi yang terpercaya, yang memiliki kontribusi besar dalam menjaga dan menyampaikan sunnah Nabi Muhammad SAW kepada generasi berikutnya. Reputasinya sebagai seorang hafiz dan periwayat yang selektif membuat namanya dihormati oleh para ulama, termasuk imam-imam besar seperti Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Yahya bin Ma'in, dan Imam Sufyan bin Uyainah. Rubrik biografi salaf kali ini akan menggambarkan kehidupan, keilmuan, dan kontribusi Abdul Karim bin Malik Al-Jazari sebagai seorang salafus saleh yang berjasa dalam ilmu hadis. Pendengar yang budiman, Abdul Karim bin Malik Al-Jazari berasal dari Jazirah, sebuah kawasan yang terletak di antara Irak, Suriah, dan Turki modern. Nama Al-Jazari menunjukkan keterkaitannya dengan daerah tersebut. Sebagian sumber juga menyebutkan bahwa asal-usulnya bisa dilacak hingga ke Isfahan, yang merupakan wilayah penting dalam sejarah Islam. Sebagai bagian dari generasi salaf, Abdul Karim hidup di masa saat perhatian terhadap ilmu hadis sangatlah besar. Masa ini dikenal dengan penguatan tradisi periwayatan yang akurat, karena hadis merupakan sumber hukum kedua dalam Islam setelah Al-Quran. Abdul Karim bin Malik dikenal sebagai seorang hafiz, yakni orang yang memiliki kemampuan menghafal hadis dengan sangat baik. Dalam tradisi ilmu hadis, kemampuan menghafal menjadi salah satu kriteria penting untuk menilai kredibilitas seorang perawi. Sufyan bin Uyainah, salah satu ulama besar, mengatakan bahwa ia menyertai Abdul Karim bin Malik selama setahun, yang menunjukkan kepercayaan dan rasa hormat terhadap luasnya ilmu Abdul Karim bin Malik. Bahkan Sufyan bin Uyainah menyebutnya sebagai seorang yang tak ada bandingannya dalam periwayatan. Para ulama hadis sepakat tentang kredibilitas Abdul Karim bin Malik. Imam Ahmad bin Hanbal menyebutnya sebagai seorang yang thiqah dan lebih kuat dalam periwayatan dibandingkan dengan Khusaif, seorang perawi lain yang juga terkenal. Hal ini menunjukkan bahwa Abdul Karim bin Malik tidak hanya memiliki kemampuan menghafal yang luar biasa, tetapi juga keakuratan dalam menyampaikan riwayatnya. Pendengar yang dirahmati Allah, banyak ulama hadis memberikan penilaian positif terhadap Abdul Karim bin Malik. Di antara para ulama yang memberikan penilaian tersebut terhadap Abdul Karim bin Malik, yaitu seperti yang pertama, Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau menyebut Abdul Karim bin Malik sebagai seorang yang siqah. Ia bahkan menempatkannya lebih unggul dibandingkan Khusaif dalam hal kekuatan periwayatan. Kemudian yang kedua, Imam Ibnu Ma'in. Beliau seorang kritikus hadis ternama. Beliau juga memberikan penilaian yang serupa. Namun, ia menyebutkan bahwa riwayat Abdul Karim bin Malik dari Atha' dianggap lemah. Hal ini mengacu pada hadis tertentu yang dinilai tidak kuat. Kemudian yang ketiga, Abu Hatim dan Abu Zur'ah. Kedua ulama ini, yang dikenal dengan ketelitian mereka dalam menilai perawi, sepakat bahwa Abdul Karim bin Malik adalah seorang yang siqah. Kemudian yang keempat, Al-Fasawi. Beliau mencatat bahwa Imam Malik bin Anas rahimahullah yang sangat selektif dalam memilih perawi meriwayatkan hadis dari Abdul Karim bin Malik Al-Jazari. Fakta ini menunjukkan kredibilitas Abdul Karim bin Malik karena Imam Malik bin Anas rahimahullah dikenal hanya mengambil hadis dari seorang perawi yang sangat terpercaya. Pendengar yang berbahagia, sebagai seorang perawi, Abdul Karim bin Malik dikenal dengan komitmennya terhadap keakuratan dalam periwayatan. Ia hanya meriwayatkan hadis yang ia dengar langsung. Ia juga hanya meriwayatkan hadis yang ia lihat atau yang ia terima dengan sanad yang jelas. Karakteristik ini menjadi ciri khas para perawi terpercaya pada masa itu. Salah satu hadis yang sering disebutkan terkait dengan Abdul Karim bin Malik adalah riwayat dari Atha' bin Abi Rabah. Namun, sebagian ulama mengkritik kelemahan riwayat tersebut, terutama karena dianggap memiliki kejanggalan. Meski begitu, hadis-hadis Abdul Karim bin Malik yang diriwayatkan oleh perawi yang terpercaya dinilai lurus dan tidak mengandung kejanggalan. Imam Ibnu Adi, seorang ulama hadis, menyebutkan bahwa jika hadis Abdul Karim bin Malik diriwayatkan oleh perawi yang thiqah, maka hadis tersebut dapat diterima. Keutamaan Abdul Karim bin Malik tidak hanya terletak pada keilmuannya, tetapi juga pada akhlak dan ketelitiannya dalam menjaga amanah ilmiah. Ia dikenal sebagai seorang ulama yang memiliki integritas tinggi. Ia tidak tergesa-gesa dalam meriwayatkan hadis, dan ia hanya menyampaikan apa yang ia yakini benar. Salah satu bukti luasnya ilmu Abdul Karim bin Malik adalah kesaksian Sufyan bin Uyainah yang mengatakan bahwa ia tidak pernah melihat orang seperti Abdul Karim bin Malik. Pernyataan ini mencerminkan penghormatan yang mendalam terhadap kapasitas intelektual dan spiritual Abdul Karim bin Malik. Sebagai seorang perawi, Abdul Karim bin Malik juga menghadapi kritik seperti yang disampaikan oleh Yahya bin Ma'in tentang kelemahan riwayatnya dari Atha'. Namun kritik ini lebih bersifat spesifik pada hadis tertentu dan tidak mengurangi kredibilitas keseluruhannya. Banyak ulama lain, termasuk Imam Ahmad bin Hanbal, tetap menilai Abdul Karim bin Malik sebagai seorang yang thiqah dan dapat diandalkan. Pendengar yang budiman, Abdul Karim bin Malik Al-Jazari wafat pada tahun 127 Hijriah. Wafatnya meninggalkan kekosongan besar dalam tradisi ilmu hadis, karena ia adalah salah satu tokoh yang sangat dihormati pada masanya. Meski telah tiada, kontribusinya dalam menjaga sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap hidup melalui hadis-hadis yang diriwayatkannya. Warisan Abdul Karim bin Malik bukan hanya dalam bentuk hadis-hadis yang ia sampaikan, tetapi juga dalam keteladanannya sebagai seorang ulama yang menjaga integritas dan amanah ilmiah. Ia menginspirasi generasi berikutnya untuk menjunjung tinggi kejujuran, akurasi, dan komitmen dalam mempelajari serta menyampaikan ilmu. Pendengar yang dirahmati Allah, Abdul Karim bin Malik Al-Jazari adalah salah satu perawi besar dalam tradisi ilmu hadis. Kehidupan dan kontribusinya menunjukkan betapa pentingnya peran ulama salafus saleh dalam menjaga warisan Islam. Meski menghadapi kritik terhadap beberapa riwayatnya, mayoritas ulama tetap memandangnya sebagai seorang yang thiqah dan berkontribusi besar dalam menyampaikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah hidup Abdul Karim menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya integritas, ketelitian, dan tanggung jawab dalam ilmu pengetahuan. Semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan menjadikan ilmunya sebagai amal jariyah yang terus mengalir pahalanya. Wallahu a'lam.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, semoga kita senantiasa berada dalam keberkahan dan rahmat Allah. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba membahas kisah penuh inspirasi tentang salah satu tokoh besar dalam sejarah Islam, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi lahir pada tahun 1137 Masehi di kota Tikrit, Irak. Nama lengkapnya adalah Yusuf bin Ayyub. Namun, dia lebih dikenal dengan gelar Salahuddin yang berarti kebaikan agama. Sejak lahir, Salahuddin telah menunjukkan tanda-tanda kecerdasan dan ketenangan yang luar biasa. Keluarganya berasal dari suku Kurdi yang dikenal sebagai suku yang tangguh dan penuh semangat juang. Ayahnya, Najmuddin Ayyub, adalah seorang gubernur yang bijaksana. Sedangkan pamannya, Asaduddin Syirkuh, adalah seorang jenderal yang terkemuka kala itu. Lingkungan keluarga ini sangat mempengaruhi pembentukan kepribadian Salahuddin Al-Ayyubi. Dari ayahnya, dia belajar kepemimpinan dan kasih sayang. Sementara itu dari pamannya, dia melihat bagaimana seorang pemimpin harus berani dan tegas. Salahuddin menghabiskan masa kecilnya dalam suasana yang sangat mendukung pendidikan dan keilmuan. Ayahnya, Najmuddin Ayyub, sangat memperhatikan pendidikan anak-anaknya. Dia memastikan bahwa Salahuddin mendapatkan guru-guru terbaik untuk mengajarinya ilmu agama, bahasa Arab, dan sejarah. Pada tahun 1169 Masehi, Salahuddin Al-Ayyubi resmi diangkat menjadi wazir Mesir. Sebagai wazir, Salahuddin tidak hanya bertanggung jawab atas urusan pemerintahan, tapi juga atas keamanan dan stabilitas Mesir. Dia menghadapi berbagai ancaman dari tentara Salib, pemberontakan internal, dan tekanan dari sisa-sisa pendukung dinasti Syiah Fatimiyah yang tidak menyukainya. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu keputusan penting yang diambil oleh Salahuddin Al-Ayyubi sebagai wazir adalah mengakhiri kekuasaan dinasti Fatimiyah di Mesir. Dia menyadari bahwa selama Mesir berada di bawah kekuasaan dinasti Fatimiyah, maka persatuan dunia Islam sulit terwujud. Dan pada tahun 1171 Masehi, setelah wafatnya Khalifah Al-Adid, Salahuddin secara resmi mengakhiri kekuasaan dinasti Fatimiyah dan mengembalikan Mesir ke dalam kekhalifahan Sunni di bawah dinasti Abbasiyah. Langkah ini dilakukan tanpa pertumpahan darah, menunjukkan kebijaksanaan dan pendekatan diplomatik Salahuddin Al-Ayyubi. Nah pendengar, salah satu momen yang paling menggambarkan keberanian Salahuddin Al-Ayyubi adalah dalam pertempuran Hattin pada tahun 1187 Masehi. Dalam pertempuran ini, pasukan Muslim yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi berhasil mengalahkan tentara Salib secara telak. kunci kemenangan ini bukan hanya pada kekuatan fisik pasukan Muslim, tapi juga pada keberanian Salahuddin dalam mengambil keputusan strategis. Dia memimpin pasukannya dengan penuh keyakinan, menggunakan strategi untuk mengepung lawan dan memanfaatkan kondisi alam dengan cerdas. Selain itu, keberanian Salahuddin Al-Ayyubi juga terlihat dalam usahanya membebaskan Yerusalem. Dia menghadapi tantangan besar dari tentara Salib yang memiliki persenjataan dan dukungan dari Eropa. Namun, dengan tekad yang kuat dan keberanian yang luar biasa, dia berhasil merebut kembali kota suci tersebut. Dan yang lebih mengagumkan adalah bahwa Salahuddin memperlakukan penduduk Yerusalem dengan penuh kasih sayang dan memberikan jaminan keamanan bagi semua pihak, termasuk umat Kristen dan umat Yahudi. Keberanian Salahuddin Al-Ayyubi tidak hanya terbatas pada perang melawan musuh eksternal, dia juga berani mengambil langkah sulit untuk menyatukan umat Islam yang saat itu terpecah-pecah. Dia menghadapi berbagai rintangan politik dan konflik internal, tetapi dia tidak pernah menyerah. Dengan pendekatan yang penuh kebijaksanaan dan keberanian, dia berhasil menyatukan Mesir, Syam, dan Hijaz di bawah panji Islam Sunni. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain keberaniannya, Salahuddin Al-Ayyubi juga dikenal karena kedermawanannya yang luar biasa. Ia adalah sosok yang tidak hanya memikirkan kemenangan di medan perang, tetapi juga kesejahteraan rakyatnya. Kedermawanan Salahuddin terlihat dalam banyak aspek kehidupannya. Salahuddin Al-Ayyubi memiliki kebiasaan untuk menyumbangkan sebagian besar kekayaannya kepada yang membutuhkan. Meskipun dia adalah seorang pemimpin besar dengan kekuasaan yang luas, dia hidup dalam kesederhanaan. Pada saat wafatnya, Salahuddin hampir tidak meninggalkan harta benda karena sebagian besar kekayaannya telah disalurkan untuk membantu fakir miskin, membangun masjid, dan mendukung pendidikan Islam. Salah satu kisah yang menunjukkan kedermawanannya adalah saat dia memberikan sebagian besar harta pribadinya untuk membebaskan tawanan perang. Salahuddin percaya bahwa kemuliaan seorang pemimpin tidak hanya diukur dari keberaniannya di medan perang, tetapi juga dari belas kasihnya terhadap orang lain. Selain itu, Salahuddin Al-Ayyubi juga dikenal sebagai pemimpin yang sangat peduli terhadap prajuritnya. Dia memastikan bahwa pasukannya mendapatkan makanan, perlengkapan, dan perawatan medis yang memadai. Bahkan, dia sering mengunjungi pasukannya secara langsung untuk memastikan kesejahteraan mereka. Kepedulian inilah yang membuat para prajuritnya sangat loyal dan bersedia berjuang demi beliau dengan sepenuh hati. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu keistimewaan Salahuddin Al-Ayyubi adalah kemampuannya untuk menyeimbangkan keberanian dan kedermawanan. Dia tidak hanya fokus pada peperangan, tapi juga pada membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Salahuddin memahami bahwa keberanian di medan perang harus diimbangi dengan kebaikan hati dalam kehidupan sehari-hari. Dalam salah satu pernyataannya yang terkenal, Salahuddin pernah berkata, "Aku lebih suka dikenal sebagai orang yang membebaskan dan mempersatukan daripada sebagai penakluk yang kejam." Pernyataan ini mencerminkan visi besar Salahuddin Al-Ayyubi untuk menciptakan dunia yang lebih baik melalui keberanian dan kedermawanan. Keseimbangan ini juga terlihat dalam cara Salahuddin memperlakukan musuh-musuhnya. Setelah membebaskan Yerusalem, dia tidak melakukan pembalasan dendam terhadap tentara Salib. Sebaliknya, dia memberikan jaminan keamanan kepada mereka yang menyerah dan bahkan menyediakan transportasi bagi mereka yang ingin kembali ke Eropa. Tindakannya ini mendapatkan pujian dari musuh-musuhnya, termasuk Richard the Lionheart yang mengakui keagungan hati Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, pendengar, dari kepribadian Salahuddin Al-Ayyubi ini, kita bisa mengambil banyak pelajaran berharga di dalamnya. Di antaranya, pertama, keberanian ini bukan hanya tentang kekuatan fisik, tapi juga tentang keberanian untuk mengambil keputusan sulit demi kebaikan umat. Salahuddin Al-Ayyubi menunjukkan bahwa seorang pemimpin harus berani berdiri di garis depan dan siap menghadapi segala tantangan. Yang kedua, kedermawanan adalah salah satu ciri utama dari seorang pemimpin yang sejati. Salahuddin Al-Ayyubi menunjukkan bahwa kemuliaan sejati terletak pada kemampuan untuk memberi dan peduli terhadap sesama. Kepeduliannya terhadap rakyat, prajurit, dan bahkan musuhnya sekalipun adalah teladan yang patut untuk kita tiru. Selanjutnya, Salahuddin Al-Ayyubi mengajarkan kita tentang pentingnya keseimbangan dalam hidup. Dia tidak hanya fokus pada keberhasilan militer, tapi juga pada membangun masyarakat yang adil dan harmonis. Kepemimpinannya adalah contoh nyata bahwa keberanian dan kedermawanan bisa berjalan beriringan. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Salahuddin Al-Ayyubi adalah sosok yang menginspirasi dunia dengan keberanian dan kedermawanannya. Dari kisah hidupnya, kita belajar bahwa menjadi seorang pemimpin bukan hanya tentang meraih kemenangan, tapi juga tentang memberikan manfaat bagi sesama. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini dan bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita jadikan Salahuddin Al-Ayyubi sebagai teladan dalam membangun keberanian untuk memperjuangkan kebenaran dan kedermawanan untuk membantu mereka yang membutuhkan. Demikian pendengar, kisah tentang kepribadian Salahuddin Al-Ayyubi tentang keberanian dan kedermawanannya. Semoga kisah ini memberikan inspirasi dan semangat bagi kita. Sampai berjumpa lagi di program berikutnya dengan kisah-kisah penuh hikmah insyaAllah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Wa man ahsana

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Doa agar terhindar dari kesyirikan. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu agar tidak menyekutukanmu sedang aku mengetahuinya, dan aku meminta ampun kepadamu terhadap apa yang tidak aku ketahui. Hadis riwayat Ahmad. Doa agar tidak terjerumus dalam kesesatan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Artinya, ya Rabb kami, jangan engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, karena sesungguhnya engkaulah maha pemberi karunia. Al-Quran Surat Ali Imran ayat ke-8.
0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Bukan kefakiran yang aku takuti kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian, sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu, dan dunia itu melalaikan.
3: Berserikat dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahalanya diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabatnya yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabatnya yang sudah meninggal. Semacam ini boleh.
4: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
5: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak, sedekah dan wakaf Anda melalui BSI 7088663335, 7088663335. Info dan konfirmasi 0856-5943-3522, 0856-5943-3522, 0856-5943-3522. Yayasan Peduli Fajar Imani bersama Menebar Hidayah.
0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
6: Pendengar yang semoga dirahmati Allah di manapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati serta memberikan inspirasi untuk Anda. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Dan tentu saja, saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Yaitu yang pertama adalah tafsir, dilanjutkan dengan rubrik tahsin qiraah, berikutnya dilanjutkan dengan tilawah terjemah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
7: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali bersua melalui jalinan udara di radio kesayangan kita dalam rangka untuk kembali mengkaji firman-firman Allah yang agung, di mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mencoba mengkaji surat Al-Baqarah ayat ke-226 sampai 227. Nah pendengar, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lilladzina yu'nuna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur. Fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Wa in 'azamu at-talaqa fa innallaha sami'un 'alim. Artinya, kepada orang-orang yang mengikla istrinya diberi tangguh 4 bulan lamanya. Kemudian jika mereka kembali kepada istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka bertetap hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Nah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini yang dimaksud dengan al-i'la yakni maknanya bersumpah. Jika seseorang bersumpah tidak mencampuri istrinya dalam waktu tertentu, baik kurang atau lebih dari 4 bulan, jika kurang dari 4 bulan, maka dia harus menunggu berakhirnya masa yang telah ditentukan. Setelah itu ia boleh mencampuri istrinya kembali. Bagi si istri agar bersabar dan tidak berhak menuntutnya untuk rujuk pada masa tersebut. Demikian itulah yang telah ditegaskan dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersumpah untuk tidak mencampuri istrinya selama 1 bulan. Kemudian beliau turun dari biliknya pada hari ke-29 dan beliau bersabda 1 bulan itu 29 hari. Nah, tetapi jika lebih dari 4 bulan, maka bagi sang istri boleh menuntut suaminya mencampurinya setelah masa 4 bulan atau menceraikannya. Dan untuk itu hakim boleh memaksa suami. Hal ini agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi istrinya tersebut. Oleh karena itu dalam firman Allah ini, lilladzina yu'luna min nisa'ihim, kepada orang-orang yang mengikla istri-istrinya, artinya bersumpah untuk tidak mencampuri istrinya, tarabbusu arba'ati ashhur, maka ia diberi tangguh 4 bulan. Maksudnya, si suami harus menunggu selama 4 bulan dari sejak sumpah itu diucapkan. Setelah itu, ia dituntut untuk mencampuri. Yakni berjima atau menceraikan istrinya tersebut. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, pengampun lagi Maha Penyayang. Yakni apa? Yakni maksudnya atas pengabaian suami terhadap hak istrinya disebabkan oleh sumpah yang diucapkannya itu. Kemudian pendengar, terkait firman Allah fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim, menurut salah satu dari beberapa pendapat ulama, di antaranya pendapat lama dari Imam Syafi'i, bahwa ayat ini mengandung dalil jika seseorang yang mengikla istrinya kembali setelah 4 bulan, maka tidak ada kafarat atau denda baginya. Ini diperkuat dengan hadis yang diriwayatkan dari Amr bin Shu'aib dari kakeknya bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, barang siapa bersumpah atas suatu hal lalu dia melihat hal lainnya lebih baik daripada sumpahnya tersebut, maka meninggalkan sumpahnya itu adalah kafaratnya. Ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi. Sedangkan pendapat Imam Syafi'i yang baru bahwa ia harus membayar kafarat berdasarkan pada keumuman kewajiban membayar kafarat bagi setiap orang yang bersumpah, sebagaimana yang telah dikemukakan dalam beberapa hadis yang sahih sebelumnya. Kemudian pendengar, firman Allah, wa in azamut talaq, Dan jika mereka berketetapan hati untuk talak, untuk berpisah, ini menunjukkan bahwa talak itu tidak jatuh hanya sekedar berlalunya waktu 4 bulan. Inilah menjadi pendapat jumhur ulama mutaakhirin, yaitu dia harus menentukan. Ia dituntut untuk mencampuri istrinya kembali atau menceraikannya. Jadi talak itu tidak terjadi hanya sekedar berlalunya waktu 4 bulan. Diriwayatkan dari Imam Malik, dari Nafi, dari Abdullah bin Umar, ia berkata bahwa jika seorang laki-laki mengikla istrinya, maka hal itu tidak menyebabkan jatuhnya talak meskipun telah berlalu 4 bulan hingga ia mempertimbangkan untuk menceraikannya atau mencampurinya kembali. Dan pendengar, Imam Syafi'i rahimahullah meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwasannya ia berkata, orang yang mengikla istrinya harus dituntut untuk menentukan pendiriannya. Lalu dia berkata, demikianlah pendapat kami. Dan itu sejalan dengan apa yang diriwayatkan oleh Umar, Ibnu Amr, Aisyah, Utsman dan yang lainnya, lebih dari 10 orang sahabat Nabi. Dan ini adalah pendapat dari Imam Syafi'i. Dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Suhail Ibnu Abi Saleh, dari ayahnya, dia menceritakan, pernah kutanyakan kepada 12 orang sahabat tentang seseorang yang mengikla istrinya. Semuanya mengatakan tidak ada kewajiban apapun baginya hingga 4 bulan berlalu. Lalu dia diminta untuk menentukan pendiriannya. Jika berkehendak, ia boleh kembali, dan jika tidak, ia boleh menceraikan istrinya. Ibnu Katsir rahimahullah juga mengatakan bahwa ia meriwayatkan dari Umar, Utsman, Ali, Abu Darda, Aisyah, dan yang lainnya. Juga menjadi pendapat para ulama lainnya, seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan para sahabatnya. Mereka berkata, jika dia tidak mencampur istrinya, maka dia harus menceraikannya. Dan jika dia tidak mau menceraikannya juga, maka hakim yang harus menceraikannya. Dan jenis talaknya adalah roj'i, sehingga si suami masih boleh rujuk kepada istrinya tersebut pada masa iddah. Nah pendengar, berkenaan dengan masa penangguhan selama 4 bulan, para fukoha dan juga yang lainnya menyebutkan sebuah athar yang diriwayatkan dari Imam Malik bin Anas rahimahullah di dalam kitabnya Al-Muwatta, dari Abdullah bin Dinar, dia menceritakan, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah pergi pada malam hari. Lalu dia mendengar seorang wanita mengungkapkan kerinduan pada suaminya yang pergi berperang melalui bait-bait syair. Kemudian Umar berkata kepada putrinya, Hafsah radhiyallahu anha, berapa lama seorang wanita bisa bersabar menunggu suaminya? Hafsah menjawab, 6 atau 4 bulan. Maka Umar pun berucap, aku tidak akan menahan seorang prajurit lebih lama dari masa tersebut. Nah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah tafsir singkat Quran surat Al-Baqarah ayat 226 sampai 227 yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Tafsir ayat. Tafsir ayat.
0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.

106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.

yaitu orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan senda gurau, serta kehidupan dunia telah menipu mereka. Maka pada hari kiamat ini, kami melupakan mereka, sebagaimana mereka melupakan pertemuan mereka dengan hari ini, dan sebagaimana mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami.

Tiadalah mereka menunggu-nunggu, kecuali terlaksananya kebenaran pemberitaan Al-Quran itu. Pada hari datangnya kebenaran pemberitaan Al-Quran itu, berkatalah orang-orang yang melupakannya sebelum itu, sesungguhnya telah datang Rasul-Rasul Rabb kami membawa kebenaran, maka adakah bagi kami pemberi syafaat yang akan memberi syafaat bagi kami? Atau dapatkah kami dikembalikan ke dunia sehingga kami dapat beramal dan berbeda dari yang pernah kami amalkan? Sungguh mereka telah merugikan diri mereka sendiri, dan telah lenyaplah dari mereka sesembahan yang mereka ada-adakan. Siapakah Rabb semesta alam, dan bagaimana bermohon kepadanya?

Sesungguhnya Rabb kalian ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu Dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang, masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah, Maha Suci Allah, Rabb semesta alam.

Berdoalah kepada Rabb kalian dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

dan janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut akan hukumannya dan harapan akan rahmatnya. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Bukti kekuasaan Allah membangkitkan manusia sesudah mati.

Dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmatnya, yaitu hujan. Hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus. Lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Maka kami keluarkan dengan sebab hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati. Mudah-mudahan kalian mengambil pelajaran.

0: dan tanah yang baik. Tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah. Seperti itulah hati orang yang mukmin. Jika turun ayat-ayat Al-Quran, ia mendapat manfaat dengannya, dan ayat-ayat itu membuahkan kehidupan yang soleh. Sedangkan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Seperti itulah hati orang-orang yang kafir. Turunnya ayat-ayat Al-Quran tidak memberi manfaat baginya. Demikianlah kami membuat beragam tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Kini telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari minyak zaitun pilihan kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah dengan izin Allah. Mizar bisa membantu mengobati penyakit medis dan non-medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengkonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya.
1: Nama saya Ajat. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, saya semula mempunyai keluhan sakit mah dan pegal-pegal di badan, dan setelah tahu ada obat herbal Mizar yang ada di radio, saya langsung mencoba dan hasilnya alhamdulillah sakit mah saya hilang dan pegal-pegal di badan pun terasa berkurang.
2: Nama saya Kaharudin, umur 66 tahun. Saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala telah dipertemukan dengan Mizar sebagai sarana penyembuhan bagi sejumlah penyakit yang saya alami. Sudah lama saya menderita sakit mah yang cukup parah ini. Kalau lagi kambuh terasa sakit sekali, bahkan sampai mau pingsan dan terasa sesak napas. Selain itu saya encok, katarak. Alhamdulillah atas izin Allah, Mizar Zaitun Ruqyah ini dapat saya rasakan manfaatnya, dan insya Allah saya pun akan terus gunakan Mizar ini.
3: Dapatkan Mizar di Radio Simpati FM. Untuk pemesanan, datang langsung ke Radio Simpati FM di Jalan K.I. Haji Wahid Hasim, Komplek Ruko Sindang Laut, nomor C5, Desa Cipejewetan, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon.
0: Ayo, tunggu apa lagi? Segera dapatkan Mizar, dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islam.
4: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
5: Mendengar dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami sajikan. Dan itulah tadi baru saja kita simak rangkaian acara yang kami pilihkan untuk Anda. Dari mulai tafsir, dilanjutkan dengan rubrik Tahsin Qiraah, kemudian tilawah terjemah. Bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung, dan tentu saja kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan di satu jam ke depan, saya sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu dan penyejuk hati kita. Di antaranya yang pertama ada rubrik Keluarga Islami bersama Ustadz Eka Sakti Habibullah Rahimahullah. Kemudian pendengar, acara berikutnya ada pembacaan fatwa-fatwa MUI. Kemudian dilanjutkan dengan ceramah tentang Targhib wa Tarhib bersama Ustadz Abu Salman Yusuf. Dan diakhiri dengan acara yang tak kalah penting, yaitu Adab Islami dan Panduan Zikir bersama Ustadz Ibrahim Bafadol. Bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
6: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pendengar yang Allah rahmati, mencari kesalahan, menguping untuk mencari kejelekan dilarang oleh Islam secara tegas. Dan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadisnya dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman istama'a ila hadithi qaumin wa hum lahu karihun aw yafirruna min subba fi udhunihi al-anuq yaumal qiyamah." Barang siapa yang menguping omongan orang lain, sedangkan mereka tidak suka kalau didengar, maka pada telinganya akan dituangkan cairan tembaga pada hari kiamat. Waliyadzubillah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-anuk adalah tembaga cair yang tentu terbayang betapa panasnya tembaga itu, waliyadzubillah. Bahkan dalam hadis riwayat Abu Daud dari Muawiyah radhiyallahu anhu bahwa dia mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaka inittaba'ta auratin nas afsad tahum au kitta an tufsidahum." Jika engkau mengikuti celak atau kesalahan kaum muslimin, engkau pasti merusak mereka atau engkau hampir merusak mereka. Ini juga akibat buruk dari mencari-cari kesalahan orang lain. Oleh karenanya pendengar yang Allah rahmati, hendaknya kita tidak berburuk sangka kepada orang lain atau tetangga kita, apalagi mencari-cari kesalahannya yang memang tidak tampak dalam hadapan kita. Kita hanya dituntut untuk menyikapi mereka sebagaimana lahiriahnya. Sedangkan yang tidak tampak, yang tidak terlihat, maka kita harus berhusnudzon kepada mereka. Abu Daud meriwayatkan bahwa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu satu hari didatangi oleh seorang, lalu dikatakan kepadanya, "Orang ini jenggotnya bertetesan khamr." Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pun berkata, "Kami telah dilarang untuk mencari-cari kesalahan orang lain, tapi jika tampak sesuatu bagi kami, kami akan menindaknya." Sikap husnudzon kepada sesama muslim telah dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, di mana ada sebuah kaum yang berkata, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada satu kaum membawa daging kepada kami dan kami tidak tahu apakah daging tersebut disembelih dengan membaca al-basmalah ataukah tidak." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ucapkanlah basmalah lalu makanlah." Hadis riwayat Al-Bukhari. Terakhir ada satu pesan dari seorang sahabat mulia, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Yubsiru ahadukumul qadhata fi ayuni akhih wa yansal jadala awil jadha'a fi ayni nafsih." Salah seorang di antara kalian dapat melihat kotoran kecil di mata saudaranya, tetapi ia lupa akan kayu besar yang ada di matanya. Perkataan Abu Hurairah ini, pendengar yang Allah rahmati, nampaknya sama seperti tuturan peribahasa kita, "Semut di seberang lautan nampak, adapun gajah di pelupuk mata tidak tampak." Itulah kita, seringnya memikirkan aib orang lain, bahkan melihatnya dengan detail dan dengan jeli, padahal sedikit aib mereka yang kita tahu, sedangkan aib kita yang kita sadar dan kita yakin mengetahuinya, tampaknya hanya sedikit di mata kita.
4: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam. Fatwa, fatwa-fatwa seputar keislaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wada. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan membacakan fatwa yang dikutip dari Majelis Ulama Indonesia tentang imunisasi. Nah pendengar, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI setelah menimbang, pertama, bahwa ajaran Islam sangat mendorong umatnya untuk senantiasa menjaga kesehatan, yang dalam prakteknya dapat dilakukan melalui upaya preventif agar tidak terkena penyakit dan berobat manakala sakit agar diperoleh kesehatan kembali, yaitu salah satu caranya dengan imunisasi. Kedua, bahwa imunisasi sebagai salah satu tindakan medis untuk mencegah terjangkitnya penyakit tertentu bermanfaat untuk mencegah penyakit berat, kecacatan, dan kematian. Ketiga, bahwa ada penolakan sebagian masyarakat terhadap imunisasi, baik karena pemahaman keagamaan bahwa praktik imunisasi dianggap mendahului takdir maupun karena vaksin yang digunakan diragukan kehalalannya. Dan keempat, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka dipandang perlu menetapkan fatwa tentang imunisasi untuk digunakan sebagai pedoman. Dengan bertawakal kepada Allah, memutuskan menetapkan fatwa tentang imunisasi. Poin pertama, ketentuan umum. Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan imunisasi adalah suatu proses untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh terhadap penyakit tertentu dengan cara memasukkan vaksin. Kemudian, yang dimaksud dengan vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup tetapi dilemahkan, masih utuh atau bagiannya saja, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan yang ditambahkan dengan zat lain yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Lalu, yang dimaksud dengan ad-darurat adalah kondisi keterpaksaan yang apabila tidak diimunisasi dapat mengancam jiwa manusia. Dan yang dimaksud dengan al-hajat adalah kondisi keterdesakan yang apabila tidak diimunisasi maka akan dapat menyebabkan penyakit berat atau kecacatan pada seseorang. Poin kedua, ketentuan hukum. Pertama, imunisasi pada dasarnya dibolehkan sebagai bentuk ikhtiar untuk mewujudkan kekebalan tubuh atau imunitas dan mencegah terjadinya suatu penyakit tertentu. Kedua, vaksin untuk imunisasi wajib menggunakan vaksin yang halal dan suci. Ketiga, penggunaan vaksin imunisasi yang berbahan haram dan atau najis hukumnya adalah haram. Keempat, imunisasi dengan vaksin yang haram dan atau najis tidak diperbolehkan kecuali digunakan pada kondisi ad-darurat atau al-hajat, lalu belum ditemukan bahan vaksin yang halal dan suci, dan adanya keterangan tenaga medis yang kompeten dan dipercaya bahwa tidak ada vaksin yang halal. Kelima, dalam hal jika seseorang yang tidak diimunisasi akan menyebabkan kematian atau penyakit berat atau kecacatan permanen yang mengancam jiwa, berdasarkan pertimbangan ahli yang kompeten dan dipercaya, maka imunisasi pada saat itu hukumnya adalah wajib. Dan keenam, imunisasi tidak boleh dilakukan jika berdasarkan pertimbangan ahli yang kompeten dan terpercaya menimbulkan dampak yang membahayakan atau madarat. Fatwa ini ditetapkan di Jakarta 8 Rabiul Awal 1435 Hijriah atau 31 Desember 2014 Masehi. Mengetahui Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Ketua Profesor Dr. Haji Hasanuddin AFMA dan Sekretaris Dr. Haji Muhammad Asrarun Ni'am Saleh MA. Demikian pendengar fatwa yang bisa dibacakan pada kesempatan ini, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man istanna bi sunnatihi wa iqtafa atharahu ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, insyaallah kita akan membahas tema yang cukup penting dan besar, yaitu terkait dengan taubat dan hukum-hukum yang berkaitan dengan taubat itu sendiri. Sahabat muliakan Allah Azza wa Jal, pada kesempatan ini kita akan menguraikan hal-hal terkait dengan taubat. Dimulai dengan definisi ya. Secara garis besar atau benang merahnya, taubat itu adalah tarkuz dzambi ala ajmalil wujuh, meninggalkan dosa dan segala yang terkait dengan itu ala ajmalil wujuh, dengan cara meninggalkan sebaik mungkin. Jadi dengan cara yang terbaik, meninggalkan dosa dengan cara yang terbaik. Nah, wa huwa ablaghu wujuhi al-i'tidar. Nah, taubat ini kembali kepada Allah, meninggalkan dosa dengan sebaik-baik cara, menandakan bahwasanya atau berarti ini pengakuan uzur dari seorang hamba bahwa dia adalah begini dan begitu, berdosa kepada Allah, melanggar perintahnya, tidak menjauhi larangannya. Dengan taubat ini seorang hamba menyatakan pada Allah Subhanahu wa taala atau membuktikan kepada Allah Azza wa Jalla i'tizar, berupa permohonan maaf, permohonan uzur pada Allah dengan cara terbaik. Dan i'tizar ini pasti dilakukan dalam tiga hal. Setiap orang yang meminta uzur ya, meminta maaf, itu pasti dengan tiga bentuk ya. Pertama adalah pasti melakukan ini lam af'al, mohon maaf, saya belum melakukan seperti apa yang Anda minta. Atau bentuk lain, fa'altu li ajli kadza, saya melakukan pelanggaran ini tapi saya bermaksud seperti ini. Atau yang ketiga adalah fa'altu wa asa'tu wa qad aqla'tu, aku menyatakan diri bahwa aku ini bersalah dan aku sudah meninggalkan itu semua. Ya, ini pasti tiga bentuk tadi ya, dan tidak ada bentuk yang keempatnya. Nah, yang akhir ini, yang tadi aku betul melakukan ini, tetapi aku sekarang sudah meninggalkannya. Ini pernyataan uzur seorang terhadap orang lain yang tidak bisa memenuhi tuntutan orang lain tersebut ya. Baik siapanya. Nah, tetapi ini adalah kepada Allah Azza wa Jalla. Walillahil mathalul a'la. Kepada Allah harus lebih lagi. Ya, bentuk dengan merendahkan diri, dengan takut, dengan pengagungan. Kalau sama makhluk saja seperti itu bentuk kalau kita uzur tidak bisa melakukan apa yang dituntut oleh kolega kita, teman kita, atau pasangan kita dan sebagainya. Dan ini adalah taubat. Taubat ini yang ketiga ini. Fa'altu wa asa'tu, aku telah melakukan pelanggaran ini. Aku nyatakan bahwa aku ini bersalah. Wa qad aqla'tu, dan aku ini sudah berlepas diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar tersebut. Dan ini kalau kepada Allah adalah hal-hal yang Allah murkai, Allah tidak redai, dan ini adalah termasuk jenis dosa yang dilarang dalam syariat ini. Dan Allah Subhanahu wa taala pasti memberikan taubat kepada hamba-Nya yang bertaubat. Nah, ada istilah tawwab ya, tawwab. Tawwab ini adalah al-'abdu al-katsiru taubah, seorang hamba yang banyak bertaubat. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tawwab, seorang muslim yang baik, yang senantiasa merendahkan diri kepada Allah tabaraka wa taala, tawwab. Jadi tawwab ini adalah al-abdul kathiru taubah, seorang hamba yang banyak sekali bertaubah. Jadi at-tawwab ini bisa disandang oleh seorang hamba, dan juga salah satu sifat dari atau nama daripada nama Allah azza wa jalla at-tawwab. Apa kalau konteksnya Allah Azza wa Jal? Allah adalah Maha Pemberi dan terus-menerus tidak berhenti memberikan anugerah taubat kepada hamba-Nya, siapa saja dari kalangan hamba-Nya yang meminta taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi tawab ini bisa seorang hamba, bisa Allah Azza wa Jalla. Kalau hamba adalah orang yang terus-menerus atau banyak bertaubat, tapi Allah Azza wa Jalla tawab adalah zat atau ilah yang senantiasa memberikan curahan rahmat dan maghfirahnya kepada hamba yang ingin bertaubat padanya. Seperti Allah Subhanahu wa Taala banyak sekali dalam ayat ya. Misalnya surat Taubah, laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal anshar. Allah telah memberi taubat kepada nabi, kemudian sahabat dari kalangan muhajirin dan juga sahabat di kalangan anshar. Kemudian juga Allah tabaraka wa taala berfirman dalam ayat lain dan surat Taubah juga, wa huwal ladzi yaqbalu at-taubata an 'ibadihi, dan Allah yang menerima taubat, permintaan ampunan dari para hamba-Nya. Ini yang dapat disampaikan. Allahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Simpati FM. Suara dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Tentang marah apabila perkara-perkara yang disucikan atau yang dilarang oleh syariat itu dilanggar, dan marah karena membela agama Allah Ta'ala. Ikhwatil kiram, sesungguhnya al-ghadab atau marah ini terkadang tercela dan kadang terpuji, kadang dilarang dan kadang diperintahkan. Sehingga sebagian ulama membagi al-ghadab atau kemarahan itu dalam dua macam. Yang pertama adalah marah karena membela diri sendiri, marah karena kepentingan pribadi, karena kehormatan dirinya yang disinggung atau pribadinya yang dicela, atau seseorang mengucapkan atau memperbuat sesuatu yang mengundang kemarahan pribadinya, lalu dia marah karena membela harga diri dan pribadinya. Marah yang seperti ini terlarang. Dan dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat kepada seseorang yang minta wasiat kepada beliau, maka beliau bersabda, la taghdab, janganlah engkau marah. Ketika orang itu minta wasiat lagi, Nabi mengulangi wasiat yang pertama, la taghdab, janganlah engkau marah ya. Beliau ulangi sampai 3 kali. Karena marah disebabkan oleh ketersinggungan, oleh hawa nafsu, dan karena membela kepentingan diri pribadi, ini marah yang dari syaitan dan itu dicela, serta siapa yang meninggalkannya dipuji. Wal kadhimina al-ghaiz wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan manusia. Jadi meninggalkan marah karena Allah, meninggalkan marah ya ketika pribadinya disinggung atau direndahkan, ini terpuji. Yang kedua adalah marah karena membela agama Allah. Marah karena melihat salah satu perkara yang diagungkan oleh syariat Allah itu diremehkan, dilecehkan, atau sesuatu yang dilarang oleh Allah dilanggar. Nah, marah karena melihat larangan Allah dilanggar, perkara yang suci yang sakral dalam agama ini diremehkan, maka ini marah yang terpuji, marah yang diperintahkan. Dan seperti itulah keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu beliau ya. Beliau bukan tidak pernah marah, tapi marah beliau itu karena Allah, karena larangan Allah dilanggar, karena perkara yang diagungkan oleh syariat itu dilecehkan. Maka beliau marah karena Allah. Dan marah yang kedua ini termasuk dalam firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-30, wa may yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairul lahu 'inda rabbih. Barang siapa yang mengagungkan perkara-perkara yang disucikan, dimuliakan oleh Allah, maka itu suatu kebaikan baginya di sisi Rabb-nya. Jadi marah karena membela agama Allah, karena melihat larangan Allah dilanggar, ini termasuk min ta'zim hurumatillah, mengagungkan perkara-perkara yang disucikan atau dimuliakan oleh Allah. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan kepada kita semua, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safar wa qad satartu sahwatan li biqiramin fihi tamathil. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وتلون وجهه وقال يا عائشة أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله متفق عليه. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali dari suatu perjalanan, sedangkan aku telah meletakkan tabir yang tipis di serambi rumahku. Di depan rumah Aisyah ada serambi. Nah, beliau meletakkan tabir yang tipis, yang di dalam tabir itu terdapat surah, gambar-gambar. Gambar-gambar makhluk yang bernyawa. Maka tatkala beliau pulang dari perjalanan dan melihat di rumahnya ada tabir yang di situ terdapat gambar-gambar, maka beliau merusaknya, merusak gambar-gambar tersebut. Dan wajah beliau berubah, wajah beliau memerah. Seraya berkata, wahai Aisyah, sesungguhnya manusia yang paling keras azabnya di sisi Allah pada hari kiamat kelak adalah orang-orang yang meniru ciptaan Allah Ta'ala. Muttafaqun alaih. Nah, jadi seperti ini salah satu contoh kemarahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau marah dan langsung merusak apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: راديو سيمباتي FM، صوت دعوة إسلام.

0: Nah, di sini aja, Bud.
1: Ini enggak apa-apa nih, Boy.
0: Udah, santai aja.
1: Boy, Boy, ada Pak Guru, Boy.
0: Waduh, lari, Bud, lari.
2: Ayo, mau ke mana, yo, ha?
1: Enggak, Pak. Kok Bapak ada di sini, ya?
2: Bukan urusan kamu itu. Itu apa itu? Rokok sama korekapnya, sini, sini.
0: Iya, Pak, iya.
2: Kamu itu masih muda, udah berani-beraninya kamu ngerokok, ya? Hah? Kamu itu kan pelajar, sudah bisa baca belum?
3: Ya, ya sudah, Pak.
2: Lah, terus? Nggak dibaca itu tulisan di bungkusnya. Coba baca.
3: Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, serta gangguan kehamilan dan janin.
2: Nah, itu pada bisa baca. Kamu kan tahu rokok itu sangat berbahaya. Seperti pabrik kimia, sekali sedot, 4.000 racun masuk ke tubuh. Dan saat kalian merokok, ribuan racun itu menjalar ke organ-organ penting tubuh, seperti otak, paru-paru, jantung, dan pembuluh darah. Nah, satu lagi nih, menurut hasil riset, perokok akan meninggal 20 atau 25 tahun lebih awal dari orang-orang yang tidak pernah merokok. Emang kalian mau mati muda apa?
3: Ya enggak lah, Pak.
2: Tuh, makanya jangan coba-coba ngerokok, apalagi sampai kecanduan, bisa repot itu.
1: Tuh, aku bilang juga apa, bahaya, Boy, bahaya.
0: Iya, iya, tobat deh dari rokok.
4: Mari selamatkan generasi muda kita dari bahaya rokok. Matikan rokok sekarang juga sebelum rokok mematikanmu.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM.
6: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
7: Baiklah pendengar, itulah tadi baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Ada rubrik keluarga Islami, dilanjutkan targhib wa tarhib, pembacaan fatwa-fatwa MUI, dan diakhiri dengan adab Islami dan panduan zikir. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita. Bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung, dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan kami sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu serta penyejuk hati. Di antaranya yang pertama ada rubrik kuliah Islam. Adapun kali ini yang akan menyampaikan ceramahnya adalah bersama Ustadz Yusuf Supriyadi. Kemudian yang berikutnya adalah rubrik akidah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ibrahim Bafadol. Dan dilanjutkan dengan rubrik adab Islami dan zikir. Bersama

0: Ustadz Deden Wahyudin. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Baiklah pendengar, tanpa berlama-lama, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
1: Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, teman-teman yang saya banggakan, hari ini kembali kita mengkaji agama kita ya, untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tema pembahasan kita hari ini adalah tentang berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala ya. Temanya adalah menjadi pejuang fi sabilillah. Pertama, kita harus paham kenapa kita mengambil jalan juang ini sebagai jalan yang kita tempuh. Jadi kita harus punya alasan dan jawaban kenapa kita memilih jalan ini, jalan juang. Kenapa? Karena dijelaskan di dalam surat Yusuf ayat 108. Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakanlah wahai Muhammad kepada para sahabat, kepada umatmu. Ini perintah Allah kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan, mengikrarkan. Apa ikrarnya? Hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Ana wa manittaba'ani, ini jalanku dan jalan orang-orang yang menjadi pengikutku. Siapa pengikut Nabi? Para sahabat. Para sahabat ini orang-orang terbaik yang sudah di banyak ayat disebutkan ya, dipuji dalam banyak ayat, kuntum khairu ummah ukhrijat linnas, kemudian juga radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Ridho Allah kepada para sahabat itu maksudnya adalah dijamin surga. Jadi kenapa kita tempuh jalan ini, jalan perjuangan? Kenapa? Alasannya karena tadi, satu, karena Nabi Muhammad dan para sahabat berada di jalan ini. Satu alasan ini sudah cukup sebetulnya untuk menjadi jawaban kita. Kalau kita bertanya kepada diri kita sendiri, ngapain saya berada di jalan ini? Ngapain? Tujuannya adalah agar kita berada di barisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan barisan para sahabat. Agar kita berjalan di atas rel yang sama. Di rel yang sama yang pernah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Mereka itu orang-orang yang sudah dijamin surga. Tidak ada yang meragukan di antara kaum muslimin, ijma sepakat bahwa Nabi Muhammad pasti masuk surga. Para sahabat, banyak di antara mereka yang mendapat kepastian masuk surga. Ada Khulafaur Rasyidin, ada 10 sahabat yang dijamin surga. Ada juga Ahlu Badar, orang-orang yang ikut perang Badar yang jumlahnya ratusan, itu semua dijamin surga. Kemudian ada sahabat-sahabat yang berbaiat di bawah pohon, jumlahnya 4.000 sekian sahabat. Itu semua dijamin surga. Ya, sebagaimana pepatah Arab mengatakan, man saro ala darbi wasala. Siapa saja yang berjalan di atas rel yang sama, maka dia akan mencapai tujuan yang sama dengan siapa saja yang pernah melewati jalan itu. Jadi kalau kita lewat di jalan, di rel, kita telusuri rel itu, kita akan sampai kepada tujuan yang sama yang pernah dilewati oleh siapa yang pernah lewat di rel itu. Rasul dan para sahabat pernah lewat di jalan itu, dan mereka sudah mencapai tujuannya, yaitu surga. Nah, kita pun kalau mau ikut mereka masuk surga, kita ikut di jalan mereka. Apa jalan mereka? Hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basirah. Jalan perjuangan berdakwah menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita berada di sini itu bukan mencari dunia, bukan. Dunia hanya sekedar mencukupi kebutuhan yang wajib-wajib. Sementara tujuan utama kita berada di jalan ini ialah masuk surga bersama dengan Rasulullah dan para sahabatnya. Kita ikut jalan mereka, mereka sudah sampai. Kalau kita ikut jejaknya, kita juga akan sampai ke tujuan yang sama insyaallah ta'ala. Ya, itu kenapa kita berada di jalan juang. Kenapa kita memilih jalan juang. Kemudian kaum muslimin, para jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alasan yang selanjutnya, kenapa kita berjuang? Kenapa kita memilih menjadi pejuang? Karena dengan berjuang, kita akan mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hidayah paling mahal. Hidayah taufik. Ya, bukan hanya irsyad, tetapi taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang tidak semua orang merasakan ini. Ada orang yang punya hafalan Quran, yang sekolahnya sampai tinggi sekali, gelar-gelarnya panjang, tetapi mereka tidak mendapatkan hidayah ke jalan yang benar. Dan Allah menjanjikan, siapa yang berjuang di jalan Allah, dia akan berikan hidayah kepada orang itu. Di surah Al-Ankabut 69, Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridoan kami, berjuang mencari keridoan Allah di jalan Allah, maka kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan hidayah kami. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Dan Allah akan beserta dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya, jadi jamaah sekalian dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita berjuang itu akan mendapatkan bimbingan dari Allah. Kita berjuang di jalan Allah, kita akan dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala supaya benar, tidak dibiarkan tersesat. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa saja yang berjihad, membela, berjuang di jalan kami, akan kami berikan petunjuk, diberikan hidayah. Kemudian yang selanjutnya, kenapa kita memilih jalan juang, memilih menjadi pejuang? Karena dengan berjuang kita akan mendapatkan kejayaan dunia dan akhirat. Ya, dengan berjuang maka umat akan mendapatkan kejayaan dunia dan kejayaan akhirat. Tanpa perjuangan tidak mungkin didapatkan. Dan ini sudah janji Allah subhanahu wa ta'ala di surah An-Nur ayat 55. Dan Allah telah berjanji, wa'adallah alladzina amanu minkum, kepada orang yang beriman di antara kalian, wa'amilu salihat, dan juga mengerjakan amal soleh, la yastakhlifannahum fil ardi. Allah akan memberikan istikhlaf, istikhlaf, kekhilafahan. Ya, istakhlafa, Allah berikan kekhilafahan. Kekhilafahan itu artinya kejayaan. Wala yumakkinannahum, dan Allah juga berikan tamkin. Tamkin juga sama maknanya adalah kemenangan. Kalau istikhlaf kekuasaan, kalau tamkin kemenangan. Kemenangan-kemenangan. Umat Islam akan dimenangkan kalau umat Islam itu berjuang. Berjuang membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, apabila kita tidak berjuang, maka umat Islam itu akan menjadi santapan dari orang-orang kafir, seperti mereka merubungi makanan, ya, dan itulah umat Islam dikerubungi oleh orang-orang kafir, dijadikan santapan. Kemudian para sahabat bertanya, apakah kami waktu itu sedikit, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kami waktu itu sedikit? Tidak, jumlah kalian banyak pada saat itu. Walakinnakum, tetapi kalian pada saat itu gusaun, seperti buih, ya, seperti buih di lautan yang terombang-ambing oleh ombak, begitu. Jadi dengan berjuang kita akan mendapatkan kejayaan, dan sebaliknya kita akan mendapatkan kehinaan apabila meninggalkan perjuangan. Nah, selanjutnya, kenapa kita memilih jalan juang? Karena kita butuh membuktikan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga ingin mengikis sifat-sifat kemunafikan. Mengikis sifat-sifat kemunafikan, karena yang berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala hanyalah orang-orang yang benar imannya. Ya, kita butuh untuk membuktikan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pembuktian iman ini adalah tuntutan syar'i. Kenapa? Kenapa dibuktikan iman itu? Karena iman itu bukan hanya di ucapan, bukan hanya di hati. Ya, iman bukan hanya ucapan, bukan hanya hati. Tetapi iman itu harus ada pembuktian. Mana buktinya kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Buktinya adalah dengan kita berjuang. Dan berjuang juga membuktikan bahwa kita bukan orang munafik. Bukan orang munafik yang malas atau tidak peduli dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dijelaskan di dalam Al-Qur'an tentang sifat orang beriman dan sifat orang munafik, tentang masalah perjuangan, yaitu ada pada surah At-Taubah. Di surah At-Taubah Allah berfirman, "Infiru khifafa wa thiqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Law kana 'aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uka walakin ba'udat 'alaihim syaqqah. Wa sayahlifuna billahi law istata'na la kharajna ma'akum yuhlikuna anfusakum wallahu ya'lamu innahum lakadzibun. Afallahu anka lima adzinta lahum hatta yatabayyana lakal ladzina shadaqu wa ta'lamal kadzibin." Artinya, berangkatlah kalian. Ini ayat untuk orang-orang beriman. Diseru untuk berjuang, berangkatlah kalian, baik dalam keadaan merasa ringan ataupun merasa berat, dan berjuanglah bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan jiwa-jiwa kalian, fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik di sisi Allah jika kalian mengetahui. Kemudian Allah berfirman, kalau sekiranya yang kamu ajak kepada mereka itu adalah keuntungan yang mudah diperoleh. Ini ajakan yang berat, ya. Ajakan yang berat. Berjihad, berjalan jauh, ajakan yang sangat berat. Kalau sekiranya yang diajak itu adalah sesuatu yang menguntungkan, ya, perniagaan, bisnis, atau keuntungan, investasi, ya, atau perjalanan yang pendek, yang tidak seberapa jauh, pastilah orang-orang munafik itu akan ikut juga. Tetapi tempat yang dituju itu amat terasa jauh oleh mereka. Mereka akan bersumpah dengan nama Allah, jikalau kami sanggup, tentu kami akan berangkat bersamamu. Mereka membinasakan diri mereka sendiri, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya mereka itu orang-orang yang berdusta. Ya, jadi kalau orang munafik itu diajak berjuang, mereka akan bersumpah dengan nama Allah, sayahlifuna billah lawistata'na la kharajna ma'akum. Mereka akan bersumpah dengan nama Allah, kalau kami sanggup, kami akan ikut. Ini diajak berjuang. Diajak berjuang, jawaban orang munafik adalah, iya, nanti kalau kita mampu, ya, berangkat. Tapi kalau enggak, ya, minta izin. Jadi dalam ayat ini, Allah memerintahkan kepada hambanya yang beriman untuk berjihad dalam keadaan susah maupun dalam keadaan lapang, tua maupun muda, berjuang dengan harta maupun dengan jiwa. Dan ini adalah kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya, inilah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Dan tentu saja ada alasan yang lain yang insya Allah akan disampaikan di lain kesempatan. Di antaranya juga, jika kita meninggalkan perjuangan, maka orang-orang kafir akan semakin leluasa untuk menguasai kaum muslimin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa nastahdih. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قوم مسلمين رحمكم الله هاني مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه berkata adalah Uthman radhiyallahu anhu jika beliau berdiri di samping kuburan beliau menangis hingga membasahi janggutnya. Lalu dikatakan kepadanya, engkau mengingat surga dan neraka, engkau tidak menangis. Tetapi engkau mengingat kubur, lalu engkau menangis. Maka Uthman radhiyallahu anhu menjawab, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, al-qabru awalu manazil al-akhirah, fa'innaja minhu, fama ba'dahu aysaru minh, wa illam yanju minhu, fama ba'dahu, أشد منه قال وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما رأيت منظرا قط إلا القبر أفظع منه أخرجه الترمذي. Uthman radhiyallahu anhu menjawab ya, ketika ditanya seperti itu, wahai Uthman, ketika engkau mengingat surga, engkau mengingat neraka, engkau tidak menangis. Tapi kalau engkau melihat kuburan dan mengingat kubur, maka engkau menangis. Maka Uthman menjawab, menjelaskan alasannya. Sesungguhnya aku telah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya. Kuburan adalah persinggahan pertama dari persinggahan-persinggahan akhirat. Kuburan adalah persinggahan pertama dari kampung akhirat. Jika seseorang selamat darinya, yakni dari azab kubur, maka peristiwa-peristiwa yang setelahnya akan lebih mudah baginya ya. Akan lebih mudah dari cobaan di dalam kubur tersebut ya. Wa illam yanju minhu, dan jika tidak selamat darinya, yakni dari cobaan atau azab kubur, maka apa yang sesudahnya jauh lebih berat darinya. Ini dari peristiwa yang dialami di dalam kubur. Kemudian Uthman berkata, dan aku juga telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku tidak pernah melihat suatu pemandangan pun melainkan kuburan jauh lebih mengerikan daripadanya. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan hadis ini hasan. Kaum muslimin rahimakumullah, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa alam kubur atau alam barzakh ini suatu kehidupan tersendiri. Alamun mustaqil, sebuah alam tersendiri yang jauh lebih luas dari alam dunia dan lebih lama waktunya dari alam dunia ini. Sebagian ulama memberikan perbandingan tentang keluasan alam barzakh dibanding dunia seperti keluasan alam dunia dibanding alam rahim. Ketika seorang bayi di dalam rahim ibunya, itu suatu alam tersendiri. Maka begitu dia dilahirkan ke dunia, dia mendapati alam yang lebih luas daripada rahim. Maka begitu pula seorang yang meninggal dan dimasukkan ke dalam kubur, dan dia telah tinggal di alam kubur, maka alam kubur atau alam barzakh ini suatu kehidupan tersendiri, suatu alam tersendiri yang jauh lebih luas daripada alam dunia ini. Dan masa tinggal manusia di alam barzakh bisa berabad-abad, bahkan mungkin bisa 1000 tahun, sampai datang kehendak Allah SWT kepada perintah Allah Ta'ala kepada malaikat Israfil untuk meniup sangkakala yang pertama. Jadi kehidupan di alam barzakh, kehidupan yang panjang, tapi tidak kekal. Kehidupan yang panjang dan lebih panjang dari dunia. Dan di situ seseorang akan melihat kenikmatan, ya, sesuatu yang menyenangkan hatinya, menggembirakannya, atau sesuatu yang menyusahkan, sesuatu yang membuat dia tersiksa. Maka persinggahan pertama dari akhirat adalah alam kubur. Dan ini sangat menentukan. Alam kubur adalah persinggahan pertama, tempat transit atau persinggahan pertama dari alam akhirat yang sangat luas dan kekal abadi. Dan ini sangat menentukan. Jika seseorang selamat dari azab kubur, dia tidak melihat sesuatu yang menyusahkan di dalam kuburnya, di alam kuburnya, maka peristiwa-peristiwa yang akan ditemui setelahnya pada hari kiamat jauh lebih mudah lagi. Tetapi barang siapa, na'udzubillah min dzalik, melihat sesuatu atau merasakan azab atau tidak selamat dari azab kubur, maka peristiwa-peristiwa yang akan dialami setelahnya jauh lebih dahsyat dan lebih pedih lagi. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah menyelamatkan kita semua dari azab kubur dan azab neraka. Karena seorang mukmin telah dijanjikan surga ketika di alam kubur, bahkan ditunjukkan tempat tinggalnya di surga, dan dia yakin bahwa kalau terjadi hari kiamat, maka dia akan tinggal di surga-surga yang kekal abadi, yang lebih luas daripada langit dan bumi. Dia sudah mendapat kabar gembira itu ketika di alam kuburnya, dan telah diperlihatkan kepadanya tempat tinggalnya di surga. Ketika dia yakin seperti itu, maka dia berdoa di dalam kuburnya, Rabbi ajil qiyamah sa'ah, kaima arji'a ila ahli wa mali. Ya Rabb, segerakan hari kiamat. Segerakan hari kiamat itu, agar aku dapat kembali bersama keluargaku dan bertemu kembali dengan hartaku. Agar aku dapat kembali kepada keluarga dan hartaku. Sedangkan seorang yang kafir, yang fasik, ketika dia melihat apa yang telah disediakan Allah baginya berupa azab yang pedih, ketika nanti terjadi hari kiamat, ketika dia di dalam kubur, telah ditunjukkan kepadanya tempat tinggalnya di neraka, dan telah diancamkan kepadanya azab yang pedih kelak kalau terjadi hari kiamat, maka dia akan berkata, meskipun dia merasakan penderitaan di dalam kubur, tapi dia berkata atau berdoa, Rabbi, la tuqimis sa'ah. Wahai Rabbku, jangan engkau jadikan hari kiamat. Wahai Rabbku, jangan engkau tegakkan, jangan engkau adakan hari kiamat. Sebagaimana dalam hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Kenapa seorang kafir berdoa seperti itu? Karena dia tahu bahwa apa yang akan ditemui setelahnya lebih dahsyat dan lebih mengerikan lagi. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, sebagian kubur itu dipenuhi oleh kegelapan. Jika penghuninya adalah orang-orang yang fasik atau orang yang kafir, maka kubur tersebut dipenuhi dengan kegelapan. Tetapi jika penghuni kubur itu adalah seorang yang mukmin, maka kuburan itu akan dipenuhi cahaya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim serta perawi yang lainnya bahwa salah seorang wanita yang biasa membersihkan masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal pada masa beliau, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat radhiyallahu anhum tidak mengkhabarkan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau tidak mendapati seorang perempuan yang biasa menyapu atau membersihkan masjid. Dan ini suatu amal yang disyukuri, suatu jasa yang tidak kecil. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melihat dan tidak mendapati perempuan yang biasa membersihkan masjid tersebut. Maka ketika beliau bertanya kepada para sahabatnya, beliau diberitahu bahwa dia telah meninggal di malam hari dan telah dikuburkan. Dan para sahabat tidak ingin membangunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perempuan itu meninggal di malam hari, kemudian dimakamkan pada malam hari itu juga, dan para sahabat tidak tega, ya, atau tidak ingin membangunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam hari, mengganggu istirahatnya. Maka beliau meminta kepada para sahabatnya untuk menunjukkan di mana kuburan seorang perempuan tersebut. Setelah ditunjukkan kepada beliau kuburnya, maka beliau sholat di samping kuburan tersebut, menyolati sholat jenazah. Karena beliau belum sempat mensolati jenazah tersebut, maka beliau sholat di samping kuburannya. Kemudian beliau bersabda, Inna hadhihi al-qubura mali'atun zulmatan ala ahliha, wa inna Allah azza wa jalla munawwiruha lahum bisalati alaihim. Sesungguhnya kuburan-kuburan ini penuh dengan kegelapan. Bukan hanya kubur ini saja, tapi kuburan di sekitar sini. Sesungguhnya kuburan-kuburan ini dipenuhi dengan kegelapan bagi penghuninya. Dan sesungguhnya Allah Azza wa Jal menyinarinya, memberikan nur, memberikan cahaya dan keterangan, memberikan cahaya yang menerangi kuburan tersebut, karena salatku atas mereka, karena aku mensalati mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, serta perawi hadis yang lainnya. Nah, di sini ada satu faedah, bahwa boleh seseorang yang belum mensalati jenazah saudaranya, belum sempat atau tidak berkesempatan mensalati jenazah seorang muslim, dia boleh mensalati di samping kuburnya. Dan sebagian ulama membatasi waktunya sebelum berjalan satu bulan, selama jenazah itu dimakamkan dan belum berjalan satu bulan. Jadi kalau baru sehari, dua hari, seminggu, dua minggu, seorang yang kelewatan, belum sempat menyalati jenazah seseorang, disunahkan mendatangi kuburannya, kemudian salat jenazah sebagaimana biasa di samping kuburannya, tentu dengan menghadap kiblat. Dan ini pengecualian, pengecualian dari larangan yang umum untuk salat menghadap atau salat di samping kuburan atau menghadap kuburan itu berlaku umum, tetapi salat jenazah dikecualikan dari keumuman larangan tersebut. Dan juga satu faedah bahwa dengan doanya, dengan salatnya dan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas penghuni kuburan tersebut, maka kuburan yang tadinya dipenuhi kegelapan kini diberi cahaya yang terang benderang oleh Allah SWT dengan sebab doa dan salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam. Islam.
4: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin rahimani Allah wa iyyakum. Pentingnya atau urgensinya amalan hati dan membersihkannya. Beberapa urgensi yang menjadikan alasan kenapa kita harus senantiasa melihat, mengevaluasi atau mengintrospeksi hati kita. Hati sebagai penentu amalan anggota tubuh. Hal ini Rasulullah jelaskan juga, dan mungkin kita semua sudah hafal masyhur. Ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh jasad itu ada segumpal darah. Idza salahat salahal jasadu kullu, saat segumpal darah itu dipelihara atau baik sehat, maka jasad akan begitu juga, akan sehat juga. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, jika rusak maka efeknya, akibatnya akan rusak juga. Hadis ini sering kita dengar, namun pengamalannya kadang kita mengabaikan hati yang ada di dalam dada-dada kita. Jadi setiap perbuatan yang kita lakukan atau seseorang lakukan, maka yang harus pertama kali dicek itu pasti hatinya bermasalah, ya. Jadi ketika ada perkataan yang tidak baik, menghina orang misalkan, atau perkataan sombong atau hal yang lainnya dari perbuatan, maka sudah bisa dipastikan itu karena hatinya bermasalah. Begitupun sebaliknya. Kemudian yang berikutnya, urgensi dari menjaga hati dan membersihkannya adalah bahwa hati adalah tempat kebahagiaan. Ini rahasia yang harus diketahui oleh kita semua. Kebahagiaan bukan ada di zahir, lahiriah, bukan ada di materi, ada di dalam hati. Dan semua penyakit-penyakit hati itu berpeluang atau sudah bisa dipastikan akan merusak atau mengambil kebahagiaan yang seharusnya kita miliki. Jadi ketika seseorang berbicara tentang hati, kemudian bagaimana cara untuk menjaga hati, bagaimana solusi untuk membersihkan hati dari penyakit-penyakitnya, itu cara mendapatkan kebahagiaan. Ya. Jadi kalau ada orang pergi ke pantai misalkan untuk melihat sesuatu yang indah-indah, itu bukan kebahagiaan. Itu hanya kepuasan apa? Panca indera yang dia miliki, melihat pantai, laut. Itu yang terpuaskan apa? Mata. Begitupun kita beli atau pesan makanan yang enak-enak, yang terpuaskan apa? Rasa. Begitupun telinga. Orang dengerin burung misalkan, ataupun na'udzubillah ya, musik-musik. Itu yang terpuaskan apa? Telinga. Ya. Coba kalau hatinya tidak tentram saat makan, ditelepon, ya, diomelin. Ketika suapan pertama terasa nikmat, tapi setelah diomelin, gak tahu kemana itu kenikmatan hilang. Kenikmatannya hilang, gak tahu kemana. Kenapa itu? Karena hatinya sudah tidak stabil mendengarkan omelan, apalagi jika sampai dia sakit hati, dendam dan seterusnya. Udah gak bakalan nikmat unik makanan yang dia pesan ratusan ribu atau mungkin lebih daripada itu. Jadi hati yang akan menjadikan seseorang bahagia, tentram. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah informasi yang di dalam Quran surat Asy-Syams, qad aflaha man zakkaha. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh beruntung, bahagia man zakkaha, orang yang bisa menyucikan jiwanya, yang bisa menyucikan hatinya. Beruntung di dunia dan juga beruntung tentunya nanti di akhirat. Kemudian urgensi yang berikutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, urgensi hati ya untuk bisa kita bersihkan, kita jaga. Rasulullah mengabarkan bahwa manusia yang terbaik itu adalah manusia yang disibukkan untuk senantiasa membersihkan hatinya. Setiap hari dia disibukkan dengan bagaimana hati saya. Tadi saya hasad, astagfirullah ya Allah. Tadi saya suuzon, astagfirullah ya Allah. Tadi saya begini dan begitu. Dia disibukkan dengan membersihkan hatinya. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, ayun nasi afdal, manusia yang paling utama siapa ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah, kullu mahmumil qalbi saduqil lisani. Orang yang paling utama, manusia yang paling utama itu adalah orang yang hatinya mahmum dan lisannya saduq. Kalau saduq kan paham ya, yang jujur, sifat yang senantiasa menempel pada orang tersebut. Kalau berucap itu jujur, tidak ada bohongnya walaupun sedikit. Jujur. Kalau saduqul lisan na'rifu, kalau saduqul lisan kami paham, kata para sahabat. Fama mahmumul qalbi, apa itu mahmumul qalbi? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huwa at-taqiyyu an-naqiyyu. Yang dimaksud dengan mahmumul qalbi, hati yang mahmum itu adalah at-taqi an-naqi, hati yang takwa, maksudnya hati yang penuh dengan ketakwaan, penuh dengan ibadah di dalam hatinya, an-naqi, dan juga hati tersebut bersih, la ithma fiha, tidak ada penyakit-penyakit, tidak ada dosa-dosa di dalam hati tersebut, la baghya wala ghilla wala hasada. Ini semua bentuk dari penyakit-penyakit hati. Tidak ada kezaliman, tidak ada hasad dan iri di dalam hati orang tersebut. Inilah orang yang terbaik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah menjaga hati-hati kita semua, sehingga hati-hati kita bisa meraih kepada hati-hati yang sehat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.

بسم الله الرحمن الرحيم. Sampaikanlah kepada mereka suatu perumpamaan, yaitu penduduk suatu negeri ketika para utusan datang kepada mereka. Ketika itu kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiganya pun berkata, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan kepada kalian. Mereka pun menjawab, kalian hanyalah manusia biasa seperti kami, dan Ar-Rahmanu tidak menurunkan sesuatu pun juga. Kalian hanyalah para pendusta belaka. Para rasul itu pun berkata, Rabbu kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah benar-benar para utusan kepada kalian. Dan kewajiban kami hanyalah menyampaikan dengan sejelas-jelasnya. Mereka menjawab, kami bisa tertimpa kemalangan karena kalian. Jika kalian tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami akan merajam kalian, dan kalian pasti akan mendapat siksa kami yang pedih. Utusan-utusan itu pun berkata, kemalangan kalian ada pada diri-diri kalian sendiri. Apakah jika kalian diberi peringatan lantas kalian bernasib malang? Sebenarnya kalian adalah kaum yang melampaui batas.

Lalu datanglah dari ujung kota seorang laki-laki dengan bergegas. Ia pun berkata, "Hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ikutilah mereka yang tak meminta balasan dari kalian. Dan di waktu yang sama mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Mengapa aku tidak beribadah hanya kepada Rabbu yang telah menciptakanku? Dan yang hanya kepadanya lah kalian semua akan dikembalikan. Mengapa aku harus menyembah Tuhan-Tuhan selainnya yang mana jika Ar-Rahmanu menghendaki kemudaratan terhadapku? Niscaya syafaat mereka takkan bermanfaat sedikit pun bagi diriku. Dan mereka tidak pula dapat menyelamatkanku. Kalau kulakukan itu, maka aku berada dalam kesesatan yang nyata. Sesungguhnya aku telah beriman kepada Rabbu kalian. Maka dengarkanlah pengakuan keimananku ini." Seketika dikatakan kepadanya, "Masuklah ke dalam surga." Lalu ia pun berkata, "Alangkah baiknya sekira kaumku mengetahui tentang pengampunan Rabbuku kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan.

Kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudahnya seorang tentara pun dari langit, dan tidak layak kami menurunkannya. Hanya satu teriakan suara saja, maka mereka pun semuanya membeku mati. Oh, alangkah besarnya penyesalan pada para hamba. Tiada datang seorang rasul pun kepada mereka, melainkan

0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Pecandu narkoba tak akan berhenti berusaha untuk mendapatkannya. Beragam cara pun akan dihalalkan, hingga teman bisa jadi korban. Bahkan orang tua tak lagi dihiraukan. Narkoba hanya melahirkan penyesalan dan kematian. Narkoba membunuh anak negeri, memusnahkan generasi. Katakan tidak untuk narkoba sebelum

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Demikianlah pendengar, baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Di antaranya tadi ada kuliah Islam, kemudian rubrik akidah, juga rubrik adab dan zikir. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung, dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Kami masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan. Baik, untuk acara selanjutnya kita akan simak bersama rubrik fikih bersama Ustadz Fakhri Fakhruddin. Dan berikutnya acara yang tak kalah penting, yaitu rubrik Sirah Nabawiyah. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau sedang rehat, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan berikut ini kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Ikhwatu fillah rahmanallahu wa iyyakum. Menjadi hikmah penciptaan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla khalifatu fil ard, khalifah di muka bumi. Akan tetapi bukan sekedar khalifah yang tidak memiliki tugas atau amanat yang harus ditunaikan. Lebih dari itu, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan segala sesuatunya bagi kita itu sebagai ujian, ibtilaan atau imtihanan. Kita tahu bahwa ujian, cobaan suatu saat akan dipaparkan, akan disodorkan atau akan dipertanyakan kepada kita tentang soal-soal itu. Kita sering mendengar Allah Subhanahu wa taala ya berfirman di dalam Al-Qur'an dan sering sekali kita baca. Wallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ialah Allah yang telah menciptakan bagi kalian kematian dan kehidupan untuk menguji di antara kita siapa yang paling baik amal kebaikan di antara kita. Jadi al-maut wal-haya, kehidupan dan kematian ternyata pada hakikatnya adalah ujian bagi kita. Sebuah tempat, ladang tempat beramal selama nyawa masih ada di kandung badan. Dunia Allah ciptakan sebagai bekal untuk beramal, sedangkan nanti di akhirat tak ada lagi waktu kesempatan untuk beramal. Akhirat adalah tempat memanen setiap amal kebaikan dan amal soleh yang kita lakukan saat ini. Ataupun sebaliknya, setiap keburukan yang kita lakukan saat ini, nanti di akhirat kita akan melihat hasil akhirnya. Oleh karena itu, hal yang menjadi asas keimanan kita, konsekuensi dari balasan semua perbuatan kita, Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang namanya surga, al-jannah, yang disediakan, dijanjikan bagi mereka yang beramal saleh semasa hidupnya. Lulus melalui ujian, kehidupan mereka diisi dengan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan an-nar, neraka. Yeah. Yang Allah sediakan bagi orang-orang yang Allah murkai, yang Allah benci. Yeah. Mereka yang selama hidupnya tidak melewati ujian dengan benar, tidak lulus, habis kehidupannya dipakai untuk bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, membangkang perintah Allah, melanggar aturan-aturannya, maka Allah sediakan an-nar, neraka. Tetapi sebelum itu Allah Azza wa Jalla memberikan batasan. Sebuah alam yang semua ini pun kita akan melaluinya. Ini yang disebut dengan alam barzakh, yaitu alam kubur, yang setiap kali Utsman bin Affan radhiyallahu an khalifatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati kuburan, dia akan selalu menangis. Menangis selayaknya anak kecil menangis ketika keinginannya tidak dipenuhi. Sampai kedua matanya penuh diliputi dengan air mata dan janggutnya pun basah. Dan ketika ditanyakan oleh sahabatnya, "Anda ketika berbicara neraka dan jannah biasa aja sikapnya. Tapi ketika melihat kuburan, melewati kuburan, Anda akan menangis terseduh-seduh. Apa yang menjadikan Anda berbuat seperti ini?"
4: Utsman bin Affan radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan itu adalah gerbang pertama seseorang untuk masuk ke dalam alam akhirat. Kuburan itu gerbang pertama. Nah, kuburan inilah yang Allah jadikan gerbang pintu akhirat. Fa in naja, kalau seandainya dia lolos, dia berhasil melewati pintu gerbang itu, fama ba'dahu aisar. Maka setelahnya akan mudah baginya. Akan mudah melewati tahapan-tahapan yang dia harus lalui di masa di alam akhirat nanti. Fa in lam yanju, kalau seandainya dia tidak berhasil, tidak lolos, maka setelahnya itu asyaddu minhu, akan lebih keras lagi. Akan lebih sulit lagi dia akan menghadapi tahapan-tahapan akhirat yang harus dilalui oleh dia. Oleh karena itu ikhwatu fillah rahmanallahu wa iyyakum, hal-hal seperti ini yang selalu harus ditanamkan dalam diri kita. Bahwa suatu saat kita akan memasuki itu. Akan melewati yang namanya alam barzakh. Akan memasuki yang namanya alam kuburan sebelum kita sampai ke alam akhirat dan menerima hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mengetahui apa yang bisa menyelamatkan kita nanti, tak ada petunjuk yang paling baik dan yang paling sempurna dibandingkan petunjuk Islam. Petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baiknya petunjuk yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita menghadapi atau akan menghadapi alam kubur pun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan begitu banyak petunjuk kepada kita. Salah satunya, bagaimana kalau seandainya kita ingin selamat? Apa yang harus kita lakukan menghadapi peristiwa alam kubur yang amat dahsyat tadi? Bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala sangat sederhana sekali. Kita semua sering membaca dan mendengar hadis, barang siapa yang ingin ditolong oleh Allah, tolong saudaranya. Barang siapa yang ingin ditutup rahasianya oleh Allah, tutup rahasia saudaranya. Artinya hubungan kita antar sesama kita merupakan salah satu kunci kesuksesan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudara kita punya hak yang harus kita tunaikan. Sebagaimana kita pun punya hak yang ingin ditunaikan oleh saudara kita. Oleh karena itu, selagi kita menunaikan hak saudara kita sesama muslim, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita pun nanti akan dibantu dan ditolong oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul hisab. Nah, salah satu yang harus ditunaikan dan mungkin saat ini mulai hilang atau bahkan mulai kurang sensitif di antara kita terkait dengan hak saudara-saudara kita yang harus ditunaikan, padahal kita pun nanti akan menuntut hak itu pada saudara kita, adalah hak mengurus jenazah saudara kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari dan Muslim, hakul muslim alal muslim sittun, atau dalam riwayat yang lain ada mengatakan khamsun, hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya ada 6. Apa yang pertama? Ya, dikatakan mahunna ya Rasulullah SAW. Apa yang 6 itu ya Rasulullah SAW? Maka Rasulullah SAW mengatakan idza laqaitahu fasallim alaihi. Apabila Anda bertemu dengan dia, dengan sesama saudara muslim, salam. Ya. Sunnah ini yang sekarang sudah mulai pudar. Ya. Padahal dengan salam kita mendapatkan faedah yang sangat besar sekali. Bukan sekedar kita menunaikan hak saudara kita dan kita membayarkan kewajiban kita. Lebih dari itu, Allah akan tumbuhkan rasa kasih sayang di antara kita. Dulu ada seorang sahabat yang kerjaannya ke pasar bukan untuk jualan, tapi hanya sekedar untuk apa? Menyapa saudaranya, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Jadi kalau kita ingin dicintai oleh orang, kita ingin dikasihi oleh orang, maka sebarkanlah salam di antara kita. Dan ini adalah hak saudara kita. Kemudian yang kedua, wa idza da'a fa'ajibhu. Apabila engkau diundang, apabila dia mengundangmu, maka tunaikanlah. Penuhilah undangan itu. Apalagi undangan-undangan yang memang di dalamnya ada hal yang berisi maslahat kebaikan buat agama kita. Kalau yang sekiranya mubah saja kita dianjurkan untuk mendatangi undangan saudara kita, lantas bagaimana kalau seandainya undangan itu berisi tentang maslahat agama kita? Diundang buat taklim, diabaikan. Kalau sekedar undangan yang mubah saja kita diminta untuk menunaikan hak saudara kita, lantas bagaimana dengan undangan-undangan yang berisi amal soleh? Anda diundang kebaikan yang banyak sekali di sini. Diundang taklim, ya. Yang diingat oleh kita cuma sekedar apa? Undangan olahraga atau undangan makan bersama, ya. Taruh di list nomor satu. Tapi undangan-undangan yang lain yang isinya kebaikan, kadang kita lupa melalaikan. Padahal kalau kita melihat ini, boleh jadi ya, di dalamnya bukan sekedar ada hak saudara kita yang mengundang kita, tapi ada maslahat kebaikan dunia dan akhirat kita dalam undangan itu. Kemudian yang ketiga, ikhwati fillah rahmanallahu wa iyyakum. Wa idza stansahuka fansahalahu. Kalau ia meminta nasihat, maka nasihatilah ia. Kalau ada saudara kita yang datang meminta untuk dinasihati, sebuah amal kebaikan, dan Anda patut berterima kasih kepada dia, sebab boleh jadi karena perantara dia Allah hendak memberikan kebaikan yang banyak buat Anda. Berapa banyak kebaikan yang seandainya Allah berikan nasihat kepada dia, lantas Allah berikan taufik untuknya melakukan nasihat yang Anda berikan itu. Bukankah pahala seseorang yang menunjukkan kebaikan sebagaimana pahala orang yang mengerjakannya? Coba bayangkan ya, qatafillah rahmatnya Allah ya. Semua kita butuh nasihat. Semua kita butuh orang yang menguatkan. Untuk itulah kenapa kita dipersaudarakan dalam tali iman pada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan ini budaya buat kita, sebuah budaya yang Islami. Ketemu salam, kemudian menanyakan kabar baiknya dan saling nasihat menasihati. Allahu Akbar. Sebuah potret kehidupan yang sangat indah sekali, ya, yang Allah dan Rasulnya berikan untuk kita semua, yang isinya di dalamnya banyak faedah dan keutamaan buat kita. Jadi jangan pelit ya, untuk memberikan nasihat. Dan sebaik-baiknya nasihat adalah mengingatkan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus juga mengingatkan kewajiban lah. Kalau seandainya saudara kita mungkin ada yang tertunda hutang dan lain sebagainya, diingatkan, tidak mengapa. Itu kebaikan buat dia dan kebaikan juga buat saudara saudara kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Wa man ahsana

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
2: Ya Rasulullah, ya Habib Allah, ya Nabi Allah Muhammad.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan karunia dan rahmat-Nya kepada kita. Salawat beserta salam semoga terlimpah curah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, dan umatnya yang setia mengikuti jalan hidupnya hingga hari kiamat. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan menyimak sebuah kisah yang penuh makna dan kerinduan, yaitu kisah saat penduduk Madinah menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedatangan beliau di Madinah adalah momen yang sangat ditunggu-tunggu. Bukan hanya sebagai seorang nabi yang mereka cintai, tapi juga sebagai pemimpin yang akan membawa keberkahan, kedamaian, dan persatuan bagi seluruh penduduk Madinah. Nah, pendengar, sejak kaum muslimin di Madinah mendengar kabar bahwa Rasulullah SAW telah berhijrah dari Mekah, hati mereka dipenuhi rasa bahagia dan kerinduan. Mereka sangat merindukan untuk bertemu Rasulullah SAW, mendengar sabda-sabda beliau, dan menyaksikan akhlak mulia.

dan mereka belum juga melihat sosok beliau, mereka pun pulang ke rumah masing-masing dengan hati yang penuh harap untuk hari esok. Nah pendengar, hingga pada suatu hari, saat mereka tengah menanti seperti biasanya, tiba-tiba terlihat sosok mulia yaitu Rasulullah SAW dan sahabat setianya yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu muncul dari kejauhan. Kabar kedatangan Nabi segera menyebar dan seluruh penduduk Madinah keluar dari rumah mereka dengan penuh sukacita untuk menyambut beliau. Orang-orang dari kalangan tua, muda, laki-laki, perempuan, dan bahkan anak-anak pun turut menyambut kedatangan Rasulullah SAW dengan wajah berseri-seri. Sambutan mereka dipenuhi dengan takbir dan doa mengiringi langkah Rasulullah SAW. Mereka menyambut beliau dengan lantunan salawat dan ungkapan-ungkapan kerinduan. Di tengah euforia itu, mereka juga melantunkan syair-syair yang kemudian menjadi legendaris. Salah satunya adalah Tala al-Badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru alaina mada alillahi da. Artinya, telah muncul bulan purnama di tengah-tengah kami dari celah bukit wada. Kami wajib bersyukur selama masih ada orang yang berdoa kepada Allah. Nah, syair ini menggambarkan kegembiraan mereka karena bagi penduduk Madinah, kedatangan Rasulullah SAW adalah seperti munculnya bulan purnama di tengah kegelapan malam. Beliau datang membawa cahaya dan ketenangan yang selama ini mereka nantikan. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaum Ansor, yaitu penduduk asli Madinah dari kalangan Aus dan Khazraj, sangat berbahagia dengan kedatangan Rasulullah SAW. Mereka telah mendengar ajaran Islam dan banyak di antara mereka yang telah memeluk Islam dengan hati yang tulus. Sejak pertemuan mereka dengan Rasulullah SAW pada saat Baiat Aqabah, mereka merasa bahwa Rasulullah SAW adalah sosok yang mereka nanti-nantikan untuk membawa kedamaian di antara suku-suku di Madinah yang sebelumnya sering berselisih. Kaum Ansor menyambut Rasulullah SAW dengan hati yang lapang, siap untuk memberikan tempat bagi beliau dan juga bagi kaum muhajirin, para sahabat Rasulullah SAW yang berhijrah dari Mekah. Mereka menawarkan rumah mereka, harta mereka, dan segala yang mereka miliki demi mendukung dakwah Islam. Inilah bentuk keikhlasan kaum Ansor yang luar biasa. Tidak ada rasa iri atau cemburu, hanya ada ketulusan untuk mendukung Rasulullah SAW. Ketulusan mereka ini juga diakui dalam firman Allah di Quran Surat Al-Hasyr ayat 9 yang artinya, dan orang-orang Ansor yang telah menempati kota Madinah dan beriman sebelum kedatangan mereka muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka. Mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka orang muhajirin, dan mereka mengutamakan orang muhajirin atas diri mereka sendiri sekalipun mereka dalam kesusahan. Nah, ayat ini menjadi bukti tentang keutamaan kaum Ansor yang rela mengorbankan segalanya untuk membantu saudaranya kaum muhajirin. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kisah ini kita bisa mengambil banyak pelajaran di dalamnya. Di antaranya, yang pertama, kita belajar bahwa mencintai Rasulullah SAW adalah bagian dari iman. Penduduk Madinah menyambut beliau dengan penuh cinta dan kerinduan karena mereka memahami bahwa beliau adalah utusan Allah yang membawa petunjuk dan kebahagiaan bagi mereka. Pelajaran kedua, kita belajar dari keikhlasan kaum Ansor yang menunjukkan pentingnya ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan yang tulus ikhlas semata-mata karena Allah. Mereka membuka hati dan rumah mereka untuk kaum muhajirin yang tidak memiliki apa-apa ketika datang ke Madinah. Mereka berbagi, memberi, dan bahkan mendahulukan saudaranya yang membutuhkan meskipun mereka sendiri berada dalam kesusahan. Kemudian pelajaran lainnya, kisah ini mengajarkan kita pentingnya persatuan dalam umat Islam. Kedatangan Rasulullah SAW di Madinah menjadi simbol persatuan yang menguatkan kaum muslimin. Dengan adanya persatuan antara kaum muhajirin dan ansor,

Madinah menjadi pusat kekuatan Islam yang mampu menandingi kekuatan kaum Quraisy di Mekah dan mengembangkan dakwah ke seluruh Jazirah Arab. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kisah tentang kerinduan penduduk Madinah dalam menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kisah ini mengajarkan kita untuk meneladani cinta dan penghormatan mereka para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta semangat ukhuwah yang mereka miliki. Mari kita jadikan kisah ini sebagai inspirasi untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah di tengah-tengah kita dan selalu mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi. Jazakumullah khairan atas perhatian Anda. Semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk selalu mencintai Rasulullah SAW dan menjadi umat yang bersatu dalam kebaikan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Mutiara Ayah. Adab mengenakan pakaian yang indah setiap sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 31 dan 32.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Hai anak Adam, pakailah pakaian kalian yang indah di setiap memasuki masjid untuk menunaikan sholat. Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang bodoh dari kalangan musyrikin, siapakah yang mengharamkan pakaian yang indah sebagai perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya? Dan siapa pulakah yang mengharamkan rizki yang baik? Katakanlah, semuanya itu disediakan bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, dan khusus untuk mereka saja di hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.

0: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM. Suara dakwah Islam.
1: Wah, Ben, panggilan alam udah bunyi nih.
2: Maksudnya, Rep, mau BAB?
1: Bukanlah, masa jam segini mau BAB? Ini mah lapar, Ben, lapar.
2: Lah terus?
1: Cari makan yuk.
2: Kemana?
1: Toko bangunan, ya ke tempat makan lah. Masa cari makan di toko bangunan, gimana sih?
2: Oke lah kalau begitu.
3: Wis, mau pada kemana nih?
1: Ini nih, kita lagi mau makan siang. Cuma masih bingung ya Ben.
2: Iya.
1: Cari tempat makan yang murah, enak tuh di mana gitu.
3: Wah, tapi ingat ya, jangan asal enak. Loh. Perhatikan halal apa enggaknya.
2: Penting gitu?
1: Masalah emang.
3: Ya iyalah penting. Kita kan muslim kali, kita harus tahu mana yang halal, mana yang haram. Dan masalah, Rif.
2: Hmm.
3: Tahu gak pas kita pengajian dulu?
1: Pengajiannya? Ingat gak, Ben?
2: Apa ya?
3: Itu yang Pak Ustadz bilang. Bahwa akibat memakan makanan yang haram. Yang pertama nih ya. Amalan kita tertolak.
2: Oh.
3: Yang kedua, doa kita kagak bakal dikabul.
1: Waduh.
3: Yang ketiga lebih dahsyat, bakal dapat azab di hari kiamat.
1: Astagfirullah. Iya, benar juga ya, Ben. Ya. Makasih ya atas informasinya nih, udah diingetin. Insyaallah kita bakal lebih selektif lagi ya, Ben,
2: ya,
1: untuk cari makanan gitu dan tempat makanan. Okelah, ayo kita cabut, Ben, cari makanan.
4: Berarti kita cari tempat makanan yang
2: murah,
4: enak
2: dan yang terpenting halal.
3: Rip.
1: Ah, apalagi sih?
5: Nitip satu ya.
6: Begitu dahsyat akibat dari mengkonsumsi makanan haram. Untuk itu, berhati-hatilah dalam memilih makanan.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM.
8: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
10: ومن أحسن

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Ya, masih di frekuensi yang sama bersama saya menemani Anda. Tentunya saya juga ucapkan terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih menyimak radio ini. Dan bagaimana tadi rubrik yang sudah kita simak? Menarik bukan? Ya, ada akidah dilanjutkan dengan fikih dan sirah nabawiyah. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita. Baik pendengar, saya masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan, yaitu kita menyimak rubrik Tarikh Islam, Biografi Salaf, Tafsir diselingi dengan Muratal. Berikutnya kita akan menyimak ceramah tentang Targhib wa Tarhib yang akan disampaikan oleh Ustadz Faisal Hamzah. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau sedang rehat, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan bagi yang sudah tidak sabar untuk menyimak, langsung saja berikut ini kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak.
2: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah, semoga hari ini kita semua berada dalam rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabatnya serta seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sosok luar biasa dalam sejarah Islam, yaitu Nizamul Mulk. Beliau adalah menteri besar dinasti Saljuk yang dikenal karena kebijaksanaannya dan jasanya yang luar biasa dalam membangun peradaban Islam. Pendengar yang mulia, Nizamul Mulk lahir pada tahun 1018 Masehi dengan nama Abu Ali Al-Hasan bin Ali bin Hishaq. Ia berasal dari keluarga terpelajar di Persia dan mendapatkan pendidikan yang sangat baik dalam berbagai ilmu, termasuk ilmu agama, politik, dan administrasi. Kepandaiannya dalam berbagai bidang inilah yang membawanya menjadi salah satu tokoh terpenting dalam sejarah dinasti Saljuk. Karir Nizamul Mulk mulai bersinar ketika ia diangkat sebagai wazir oleh Sultan Alp Arslan, pemimpin dinasti Saljuk. Setelah itu ia melanjutkan tugasnya di bawah kepemimpinan Sultan Malik Shah, di mana ia memainkan peran kunci dalam mengelola pemerintahan dan memperkuat posisi dinasti Saljuk. Pendengar dirahmati Allah, Nizamul Mulk memberikan kontribusi besar dalam berbagai aspek kehidupan umat Islam. Berikut ini adalah peran jasa utamanya. 1. Pendirian Madrasah Nizamiyah. Salah satu warisan terbesar Nizamul Mulk adalah pendirian madrasah-madrasah yang dikenal dengan Madrasah Nizamiyah. Madrasah ini didirikan di berbagai kota besar seperti Baghdad, Nisafur, dan Herat. Tujuan utama dari madrasah ini adalah untuk mendidik generasi muslim yang kuat dalam ilmu agama dan dunia. Madrasah Nizamiyah menjadi pusat pendidikan terkemuka pada masanya. Banyak ulama besar termasuk Imam Ghazali rahimahullah pernah mengajar di madrasah ini. Dengan adanya madrasah ini, Nizamul Mulk memastikan bahwa ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat. 2. Reformasi administrasi pemerintahan. Sebagai menteri besar, Nizamul Mulk melakukan reformasi besar-besaran dalam administrasi pemerintahan. Ia memperkenalkan sistem birokrasi yang efisien dan memastikan bahwa hukum Islam ditegakkan di seluruh dinasti Saljuk. Ia juga memperkuat sistem perpajakan untuk mendukung pembangunan negara. Nizamul Mulk sangat tegas terhadap korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Ia memastikan bahwa para pejabat pemerintah menjalankan tugasnya dengan amanah dan tidak menyalahgunakan posisi mereka untuk kepentingan pribadi. 3. Perlindungan terhadap Islam Sunnah. Pada masa itu, dinasti Saljuk menghadapi ancaman dari berbagai kelompok, termasuk Syiah Ismailiyah Batiniyah. Nizamul Mulk berperan besar untuk melindungi akidah Islam Sunnah dari ancaman ini. Ia bekerja sama dengan ulama untuk menyebarkan ajaran Islam yang lurus dan menulis buku yang memberikan panduan bagi pemimpin Muslim dalam mengelola pemerintahan. 4. Pembangunan infrastruktur. Di bawah kepemimpinan Nizamul Mulk, banyak infrastruktur penting dibangun, termasuk masjid, jembatan, dan jalan raya. Pembangunan ini tidak hanya mendukung aktivitas ekonomi, tetapi juga memudahkan penyebaran Islam ke wilayah-wilayah yang lebih luas. 5. Hubungan diplomatik yang bijak. Nizamul Mulk juga dikenal sebagai diplomat ulung. Ia menjalin hubungan baik dengan berbagai kekuatan regional untuk memastikan stabilitas politik dan keamanan di wilayah dinasti Seljuk. Dengan kecerdasannya, ia mampu meredam konflik dan menjaga perdamaian di antara negara-negara tetangga. Pengaruh Nizamul Mulk terhadap dunia Islam. Pendengar yang budiman, jasa-jasa Nizamul Mulk memberikan dampak besar bagi dunia Islam. Antara lain, 1. Kemajuan ilmu pengetahuan. Dengan pendirian Madrasah Nizamiyah, Nizamul Mulk membuka jalan bagi lahirnya ulama-ulama besar yang memberikan kontribusi penting dalam berbagai bidang ilmu. Madrasah ini juga menjadi model bagi lembaga pendidikan Islam di seluruh dunia. 2. Stabilitas politik dan keamanan. Reformasi administrasi yang dilakukan oleh Nizamul Mulk menciptakan stabilitas politik di wilayah dinasti Seljuk. Hal ini memungkinkan umat Islam untuk fokus dalam pembangunan dan pengembangan peradaban. 3. Perlindungan terhadap akidah Islam. Dengan langkah-langkahnya yang tegas, Nizamul Mulk berhasil melindungi Islam Sunni dari ancaman kelompok-kelompok yang menyimpang. Usahanya ini menjadi inspirasi bagi para pemimpin Muslim lainnya. 4. Peningkatan kesejahteraan rakyat. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan Nizamul Mulk memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Jalan-jalan yang dibangun memudahkan perdagangan dan transportasi. Sementara, masjid-masjid menjadi pusat ibadah dan pendidikan. Pendengar rahmati Allah, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kehidupan Nizamul Mulk. 1. Pentingnya pendidikan. Nizamul Mulk menunjukkan bahwa pendidikan adalah kunci untuk membangun peradaban yang maju. Dengan mendukung pendidikan, ia menciptakan generasi Muslim yang cerdas dan beriman. 2. Kepemimpinan yang adil. Sebagai pemimpin, Nizamul Mulk memastikan bahwa pemerintahannya berjalan dengan adil. Ia tidak ragu untuk menindak siapa saja yang melanggar hukum, termasuk pejabat pemerintah. 3. Kerjasama antara ulama dan pemerintah. Nizamul Mulk membuktikan pentingnya kerjasama antara ulama dan pemerintah dalam menjaga akidah dan membangun masyarakat. Langkah ini menjadi teladan bagi para pemimpin Muslim di masa kini. 4. Ketegasan dalam menghadapi ancaman. Ketegasan Nizamul Mulk terhadap kelompok-kelompok yang menyimpang menunjukkan bahwa seorang pemimpin harus berani mengambil langkah tegas demi kebaikan umat. Pendengar yang dirahmati Allah, kisah Nizamul Mulk adalah pengingat bahwa Islam memiliki pemimpin-pemimpin besar yang berjuang untuk membangun peradaban yang mulia. Semoga kita dapat mengambil inspirasi dari kehidupan beliau untuk terus memperjuangkan kebenaran dan membangun masyarakat yang lebih baik. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk meneladani keberanian dan kebijaksanaan para pemimpin besar dalam sejarah Islam. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, kali ini kita akan mendalami kisah seorang ulama dari generasi tabi'in yang luar biasa. Beliau bernama Yazid bin Abi Habib, salah satu tokoh penting dalam sejarah Islam, khususnya dalam bidang ilmu hadis dan ilmu pengetahuan. Ia lahir sebagai seorang mantan budak dari Bani Amir bin Lu'ay, salah satu suku Quraisy yang terkemuka. Yazid bin Abi Habib dikenal sebagai seorang yang sangat dihormati dan diakui sebagai seorang ulama di zamannya. Yazid bin Abi Habib lahir di kota Madinah, yang merupakan pusat perkembangan Islam pada masa awal. Ia hidup pada abad pertama Hijriah, saat banyak sahabat Nabi Muhammad SAW masih hidup dan menyebarkan ajaran Islam. Yazid bin Abi Habib adalah seorang tabi'in, yaitu generasi yang hidup setelah sahabat Nabi SAW. Sebagai mantan budak, ia memiliki latar belakang yang sederhana, tetapi semangatnya untuk menuntut ilmu menjadikannya salah satu ulama terkemuka. Yazid bin Abi Habib dikenal sebagai seorang yang haus akan ilmu. Ia belajar dari banyak ulama yang terkemuka pada masanya. Di antara gurunya adalah Al-Layth bin Sa'ad yang juga merupakan seorang ulama besar dan ahli hadis. Yazid bin Abi Habib banyak meriwayatkan hadis dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhum. Ia dikenal sebagai seorang yang teliti dan hati-hati dalam meriwayatkan hadis, sehingga banyak ulama lain yang merujuk kepadanya. Murid-murid Yazid bin Abi Habib yang terkenal antara lain adalah Abdullah bin Lahiyah dan Al-Layth bin Sa'id. Mereka merupakan ulama yang berperan penting dalam pengembangan ilmu hadis dan ilmu fikih pada masa mereka. Yazid bin Abi Habib dikenal sebagai seorang guru yang berpengaruh dalam menyebarkan pengetahuan di kalangan murid-muridnya. Selain Abdullah bin Lahiyah dan Al-Layth bin Sa'id, terdapat juga murid lainnya seperti Abdullah bin Abu Ja'far bin Rabi'ah. Yazid bin Abi Habib memiliki pengaruh yang besar dalam dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan, sehingga banyak muridnya yang melanjutkan warisan ilmunya. Para murid ini tidak hanya meneruskan ajaran Yazid, tetapi juga berkontribusi dalam pengembangan ilmu hadis dan ilmu fikih di kalangan umat Islam. Pendengar yang dirahmati Allah, Yazid bin Abi Habib memiliki kontribusi yang signifikan dalam pengembangan ilmu hadis. Ia dikenal sebagai seorang perawi hadis yang terpercaya. Banyak hadis yang diriwayatkannya dicatat dalam kitab-kitab hadis terkenal seperti Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Salah satu hadis yang terkenal yang diriwayatkannya adalah tentang salat Nabi Muhammad SAW untuk para syuhada Uhud, yaitu ketika Nabi SAW bersabda bahwa beliau adalah perintis umatnya di Al-Haud atau di Telaga Al-Kautsar di hari kiamat. Riwayat hadisnya seperti berikut. Dari Yazid bin Abi Habib, dari Abu Al-Khair, dari Uqbah, bahwa Rasulullah SAW suatu hari keluar dan sholat untuk ahli Uhud seperti sholatnya untuk orang mati. Kemudian beliau kembali ke mimbar dan beliau bersabda, sesungguhnya aku adalah perintis kalian di Al-Haud atau di Telaga, dan aku adalah saksi atas kalian. Demi Allah, aku melihat Al-Haudku sekarang, dan aku telah diberikan kunci-kunci harta bumi atau kunci-kunci bumi. Demi Allah, aku tidak takut kalian akan berbuat syirik setelahku, tetapi aku takut kalian akan saling bersaing di dalamnya. Pendengar yang berbahagia, ini adalah hadis yang sahih dan tinggi derajatnya, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan An-Nasa'i dari berbagai jalur dari Yazid bin Abi Habib. Pendengar yang budiman, Yazid bin Abi Habib juga dikenal sebagai seorang yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang ilmu fikih dan ilmu tafsir. Ia sering memberikan fatwa dan nasihat kepada masyarakat, dan banyak orang yang datang kepadanya untuk meminta bimbingan. Kearifan dan kebijaksanaannya membuatnya dihormati oleh banyak orang, baik dari kalangan ulama maupun masyarakat umum. Dalam kehidupan sosialnya, Yazid bin Abi Habib dikenal sebagai sosok yang rendah hati dan dermawan. Ia sering membantu orang-orang yang membutuhkan dan berusaha untuk menyebarkan ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Ia juga aktif dalam kegiatan dakwah, mengajak orang-orang untuk memahami ajaran Islam dengan benar. Pengaruh Yazid bin Abi Habib tidak hanya terbatas pada zamannya, tetapi juga dirasakan oleh generasi-generasi berikutnya. Banyak ulama setelahnya yang mengakui pengaruhnya dalam bidang hadis dan ilmu pengetahuan. Ia menjadi salah satu rujukan bagi para ulama dalam meriwayatkan hadis dan memberikan fatwa. Yazid bin Abi Habib wafat pada tahun 128 Hijriah dalam usia yang diperkirakan lebih dari 75 tahun. Kematian Yazid bin Abi Habib meninggalkan duka yang mendalam bagi umat Islam dan masyarakat yang mengenalnya. Ia dikenang sebagai seorang ulama yang tulus dan berdedikasi dalam menyebarkan ilmu pengetahuan. Warisan Yazid bin Abi Habib dapat dilihat dari banyaknya hadis yang diriwayatkannya dan pengaruhnya dalam pengembangan ilmu hadis. Ia menjadi salah satu tokoh yang dihormati dalam sejarah Islam dan namanya terus dikenang oleh para pencari ilmu hingga saat ini. Yazid bin Abi Habib rahimahullah adalah sosok yang patut dicontoh dalam hal semangat menuntut ilmu dan dedikasi terhadap ajaran Islam. Kehidupannya yang sederhana tidak menghalanginya untuk menjadi salah satu ulama terkemuka di zamannya. Dengan kontribusinya dalam ilmu hadis dan pengaruhnya dalam masyarakat, Yazid bin Abi Habib telah meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah Islam. Semoga kita dapat mengambil inspirasi dari perjalanan hidupnya dan meneruskan semangatnya dalam menuntut ilmu dan menyebarkan kebaikan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam. Islam. Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan kembali mengkaji ayat-ayat Allah yang mulia, yaitu tepatnya di surat Al-Baqarah ayat ke-228. Dalam ayat tersebut pendengar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. Artinya, wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri, menunggu 3 kali kuru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu jika para suami itu menghendaki islah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkat kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini merupakan perintah Allah bagi para wanita yang diceraikan yang sudah dicampuri oleh suami mereka dan masih haid. Mereka diperintahkan untuk menunggu selama 3 kali kuru. Artinya mereka harus berdiam diri selama 3 kuru, yaitu pada masa suci atau masa haid setelah diceraikan oleh suaminya. Setelah itu, jika menghendaki, mereka boleh menikah dengan laki-laki lain. Dan mengenai apa yang dimaksud dengan kuru itu, para ulama salaf dan khalaf serta para imam mereka berbeda pendapat tentang hal ini. Setidaknya ada 2 pendapat yang kuat dalam hal ini, yaitu yang pertama yang dimaksud dengan kuru adalah masa suci. Imam Malik meriwayatkan dalam kitabnya Al-Muwatta dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Hafsah binti Abdurrahman pindah ke rumah suaminya ketika dia menjalani haid yang 3 kalinya. Kemudian hal itu disampaikan kepada Umrah binti Abdurrahman, maka dia pun berkata, Urwah benar. Namun hal itu ditentang oleh beberapa orang, di mana mereka mengatakan bahwa sesungguhnya Allah telah berfirman dalam kitabnya 3 kali kuru. Lalu Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, kalian memang benar, tetapi tahukah kalian apa yang dimaksud dengan kuru? Kuru adalah masa suci. Dan Imam Malik juga meriwayatkan dari Ibnu Syihab, ia berkata, aku pernah mendengar Abu Bakar bin Abdurrahman berkata, Aku tidak mengetahui para fuqaha kita melainkan mereka mengatakan hal itu. Yakni yang dimaksud adalah ucapan Aisyah tadi, bahwa yang dimaksud dengan kuru adalah masa suci. Dan juga pendengar, hal yang sama diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Zaid bin Thabit, Al-Qasim, Sulaiman bin Yasar, Abu Bakar bin Abdurrahman, Qatadah, Az-Zuhri, dan beberapa fuqaha lainnya sama sependapat dengan hal itu. Pun demikian, pendapat Imam Syafi'i, Imam Abu Dawud, Abu Thawr, dan satu riwayat dari Imam Ahmad. Di mana pendapat ini didasarkan pada firman Allah di surat At-Talaq ayat 1. Fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah. Artinya, maka hendaklah kalian menceraikan mereka pada waktu mereka menjalani iddahnya yang wajar. Maksudnya ceraikan mereka ketika mereka berada pada masa suci. Nah, oleh karena masa suci itu menjadi sandaran dalam pelaksanaan perceraian, maka hal itu menunjukkan bahwa masa suci itu merupakan salah satu dari kuru yang diperintahkan untuk menunggunya. Karena mereka mengatakan, seorang wanita yang menjalani masa iddahnya karena diceraikan suaminya dapat mengakhiri masa iddahnya tersebut dan berpisah dari suaminya dengan berhentinya masa haid yang ketiga. Batas waktu minimal seorang wanita mendapatkan nafkah selama menyelesaikan masa iddahnya itu adalah 32 hari lebih beberapa saat. Nah, pendengar, adapun pendapat kedua, yang dimaksud dengan quru di sini adalah masa haid. Sehingga seorang wanita belum dinyatakan selesai menjalani masa iddahnya sampai suci dari haidnya yang ketiga. Dan ada sebagian ulama lainnya menambahkan dengan kalimat, dan dia sudah mandi besar. Sehingga di sini batas waktu minimal pemberian nafkah kepada wanita pada masa menjalani masa iddahnya adalah 33 hari dan sesaat sesudahnya. Nah, terkait hal ini, Ats-Tsauri meriwayatkan dari Al-Qamah, dia menceritakan, kami pernah berada di sisi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu ada seorang wanita mendatanginya dengan berkata, suamiku telah meninggalkanku satu atau dua kali. Kemudian dia datang kembali kepadaku, sedang aku telah mengemasi pakaianku dan menutup rapat pintuku. Maksudnya telah berlalu haid yang ketiga kali dan siap untuk mandi besar. Lalu suaminya datang untuk kembali rujuk. Maka Umar berkata kepada Ibnu Mas'ud, aku berpendapat dia tetap menjadi istrinya selama dia belum boleh mengerjakan sholat atau belum mandi wajib. Dan Ibnu Mas'ud pun sependapat seperti pendapat Umar ini. Dan diriwayatkan dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Anas bin Malik, Ibnu Mas'ud dan sahabat lainnya, mereka semua menyatakan bahwa quru berarti masa haid. Dan ini menjadi pendapat Imam Abu Hanifah dan para sahabatnya, serta pendapat yang paling sahih dari dua riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Dan diriwayatkan dari Al-Athram bahwa dia berkata, para pembesar dari kalangan sahabat Rasulullah SAW berkata, quru adalah masa haid. Dan ini pula yang menjadi pendapat Imam Ats-Tsauri dan para ulama lainnya. Dan Ibnu Jarir mengatakan bahwa dalam percakapan masyarakat Arab, quru ini berarti waktu datangnya sesuatu yang sudah rutin dan diketahui waktunya. Dan juga waktu berlalunya sesuatu yang sudah rutin dan sudah diketahui waktu berlalunya. Jadi istilah quru berlaku untuk keduanya. Dan sebagian ulama usul telah berpendapat dengan makna tersebut. Sehingga para ahli bahasa Arab dan juga para fuqaha tidak berbeda pendapat bahwa yang dimaksud dengan quru adalah masa haid dan juga masa suci. Tapi mereka hanya berbeda pendapat mengenai maksud dari ayat tersebut saja. Dan pendapat yang paling kuat dalam masalah ini bahwa makna quru adalah masa haid. Wallahu a'lam. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tafsir singkat Quran surat Al-Baqarah ayat 228 dan insyaallah pembahasan ini akan kita lanjutkan pada edisi berikutnya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tafsir Ayat. Tafsir Ayat.
0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.

0: Mutiara Hadis. Dari Abu Malik Al-Haris Ibni Asim Al-Ash'ari radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tuhuru syatrul iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'u aw tamla'ani ma bainas sama'i wal ard." Artinya, bersuci sebagian dari iman. Alhamdulillah dapat memenuhi timbangan. Subhanallah dan alhamdulillah dapat memenuhi antara langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini merupakan salah satu prinsip di antara prinsip-prinsip Islam yang memuat perkara-perkara yang penting dari kaidah-kaidah agama ini. Berkenaan dengan makna kata tuhur, ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan maknanya adalah bahwa pahala bersuci itu seperti pahala separuh iman. Ada pula yang mengatakan bahwa maksud kata iman dalam hadis ini adalah sholat. Karena toharah adalah syarat sahnya sholat. Sehingga toharah merupakan bagian dari sholat dan sebagian itu tidak mesti harus separuhnya persis secara hakiki. Namun ada pula yang berpendapat tidak demikian. Adapun sabda beliau sallallahu alaihi wasallam dan alhamdulillah memenuhi timbangan menunjukkan bahwa keagungan pahala orang yang memuji Allah itu memenuhi mizan atau timbangan, dan telah jelas disebutkan di dalam nas Al-Qur'an dan As-Sunnah tentang timbangan amal berat ataupun ringannya timbangan. Demikian pula dengan sabda Nabi, subhanallah walhamdulillah, keduanya memenuhi ruangan antara langit dan bumi. Hal itu dikarenakan agungnya kalimat tersebut yang berisi tentang tanzih bagi Allah subhanahu wa ta'ala atau membersihkan Allah dari segala kekurangan dan menerangkan tentang betapa butuhnya makhluk terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam.
1: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin sallallahu 'alaihi wa sallam wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah thumma amma ba'du. Hadirin kaum muslimin yang semoga kita senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan karunia dan rahmatnya, atas nikmat yang begitu banyak sekali, sehingga alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali mencoba mengkaji ilmu-ilmu Islam. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bisa mendapatkan ilmu yang penuh berkah, dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan mencoba membacakan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ini berhubungan dengan hal-hal yang terkadang kita lupa ya, atau hal-hal yang terkadang kita lalai, atau bahkan mungkin sebagian kaum muslimin meremehkan hal-hal ini, sehingga mudah-mudahan dengan nanti setelah dibacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita menjadi seorang muslim yang lebih baik lagi. Amin. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmizi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Qalu ya Rasulullah, "Ma riyadul jannah?" Qala, "Hilakul dzikri." Jika kalian berjalan melewati taman-taman surga, maka hendaknya kalian perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan riyadul jannah, taman-taman surga itu?" Maka beliau menjawab, yaitu hilakud zikri, halakoh-halakoh zikir, halakoh-halakoh majelis ilmu. Sehingga ini menjadi catatan buat kita ya, bahwa selain menjadi penyebab kita dimasukkan ke dalam surga, dengan duduknya kita di majelis ilmu ini, seakan-akan kita duduk di mana? Di taman-taman surga, ikhwah. Ya, ini mudah-mudahan memotivasi kita bahwa kita ya selama ini meminta kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surga. Akan tetapi terkadang kita untuk duduk di taman surga saja ini terasa apa? Terasa malas, ya. Nah, jangan sampai seperti itu. Karena kenapa? Karena kita sedang memburu ya, menginginkan memasuki surga, salah satunya itu dengan duduk di taman-taman surga. Karena insya Allah ya, yang ada dalam kajian pasti yang disebutkan adalah firman Allah dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmu yang menenangkan kita, ilmu yang akan mengantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Dalam hadis yang di awal tadi sebutkan, wa innal malaikata la tadau ajnihata haridan li talibil ilmi, dan sungguh para malaikat akan meletakkan sayapnya, ya. Ketika melihat sebuah majelis ilmu, malaikat akan meletakkan sayapnya. Karena kenapa? Karena mereka ridho. Merasakan ridho dengan apa? Dengan apa yang dilakukan oleh para penuntut ilmu. Mereka berusaha untuk menambah ilmu agama mereka. Menambah ilmu Allah, ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmu syar'i, ya. Ilmu fikih, ilmu hadis dan yang lainnya. Yang para malaikat senang, sehingga mereka mengepakkan sayapnya, meletakkan sayapnya karena ridho kepada para penuntut ilmu syar'i. Demikian dalam kelanjutan hadisnya, wa innahu la yastaghfiru lil 'alimi man fis sama'i wal ardh hatta al hitanu fil bahri. Ini ya catatannya. Dan sungguh orang-orang yang menuntut ilmu syar'i, yang kita sungguh semuanya akan dimintakan ampun oleh siapa? Oleh seluruh penduduk langit dan bumi. Sampai-sampai ikan-ikan yang ada di lautan, yang jumlahnya mungkin triliunan bahkan lebih, semuanya memintakan ampun kepada masing-masing orang yang apa? Yang menuntut ilmu syar'i. Dengan hal ini saja sebetulnya ini sudah bisa memotivasi kita agar lebih apa? Semangat dalam apa? Mencari ilmu syar'i. Naam, seperti ini. Demikian, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, dan ini adalah nasihat sebetulnya buat saya pribadi yang kadang lalai dengan hal-hal seperti ini, dan juga untuk kita semua. Demikian, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Doa menjenguk orang sakit. La ba'sa tahurun insyaallah. La ba'sa tahurun insyaallah. Artinya, tidak apa-apa, semoga sakitmu ini membersihkan dosamu insyaallah. Hadis riwayat Bukhari. As'alullahal azim, rabbal arshil azim, an yashfiyaka. As'alullahal azim, rabbal arshil azim, an yashfiyaka. Artinya, aku memohon kepada Allah yang maha agung, Tuhan yang menguasai arsh yang agung, agar menyembuhkan penyakitmu. Dibaca 7 kali. Hadis riwayat Bukhari.
0: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Wa man ahsana

Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Simpati FM dimanapun saat ini Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan zuhur untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kami, segenap kru yang bertugas, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 133, dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari Rabb kalian dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Juga dalam firman-Nya, berlomba-lombalah kalian kepada mendapatkan ampunan dari Rabb kalian dan surga yang seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasul-Nya. Itulah karunia Allah, diberikannya kepada siapa yang dikehendaki, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 148, Allah Ta'ala berfirman, maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Dari dalil-dalil tersebut, secara langsung Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk bersegera dalam kebaikan. Sebagaimana Rasulullah SAW juga pernah bersabda, segeralah beramal sebelum datangnya fitnah, seperti malam yang gelap gulita. Di pagi hari seorang laki-laki dalam keadaan mukmin, lalu ia kafir di sore harinya. Di sore hari seorang laki-laki dalam keadaan mukmin, lalu kafir di pagi harinya. Dia menjual agamanya dengan barang kenikmatan dunia. Sehingga Sufyan Al-Thawri rahimahullah berkata, tidaklah sampai kepadaku satu hadis dari Rasulullah kecuali aku telah mengamalkannya. Dan juga Amr bin Qais rahimahullah berkata, jika telah sampai suatu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalkanlah meskipun hanya sekali, sekali dalam hidupmu, sehingga engkau termasuk orang yang mengamalkannya. Wallahu a'lam.

Pendengar yang budiman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

0: yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Simpati. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Simpati sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan Radio Simpati ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walakin ilallahi juddal masih thabatan idha habbatil qasiman wa ja'ran li rabbin azim sifat. Pendengar Simpati FM yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Simpati FM, kami dari manajemen Radio Simpati FM menghimbau Anda untuk mengirimkan data diri melalui SMS atau WhatsApp dengan cara ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Kami ulangi, ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Data yang Anda kirimkan sangat bermanfaat bagi kami untuk pengembangan dan kesuksesan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui Radio Simpati FM. Radio Simpati FM 106,3 Suara Dakwah Islam.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati.

0: Sebaik-baik orang yang terjatuh dalam dosa adalah siapa yang segera bangkit dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Allah akan menyelamatkan orang-orang yang beriman. Ini sudah pasti. Allah lah wali orang-orang yang beriman.
2: Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti Rasulullah.
3: Sesaat lagi Anda akan menyimak Kuliah Islam. Selamat mendengarkan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, sehingga kita pada kesempatan kali ini bisa bersama-sama kembali mengkaji, memahami agama kita, agama Islam yang mulia ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas sunnahnya hingga yaumil kiamah kelak. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah pada kesempatan yang baik kali ini kita akan membawakan satu tema, yaitu tentang merealisasikan syukur dengan tahadduts binikmah. Apa itu tahadduts binikmah? Insyaallah kita akan paparkan pada kesempatan yang baik kali ini. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah menjadi sunatullah, sesuatu yang pasti terjadi dalam kehidupan kita, di dalam mengarungi kehidupan kita sehari-hari ini, bahwasanya kita hidup itu di antara dua keadaan. Terkadang kita berada pada keadaan lapang, keadaan senang, keadaan mudah, yang mana itu membuat kita merasa hidup kita terasa menyenangkan. Tetapi terkadang juga hidup kita tidak terus seperti itu. Terkadang menimpa kita namanya kesulitan, kesedihan, kebimbangan, sakit, dan segala hal sesuatu yang membuat kita menjadi merasa sempit, susah, sedih, ya, dan lain sebagainya. Ini pasti terjadi pada setiap kita, ya. Tidak, hidup kita itu tidak senang terus, tapi juga tidak sedih terus, bergantian. Ini sudah menjadi satu sunatullah yang pasti kita akan menghadapi hal-hal tersebut. Ya, terkadang kita senang, terkadang kita sedih, terkadang lapang, terkadang sempit. Ya, oleh karenanya, kalau dua keadaan ini sudah pasti akan menimpa kita, maka kita sebagai seorang yang beriman harus pandai-pandai menyikapi dua kondisi ini. Bagaimana menyikapinya? Yaitu dengan yang namanya syukur dan sabar. Kalau yang sedang terjadi, yang kita hadapi adalah hal yang tidak menyenangkan, maka kita bersabar. Ya, kalau yang terjadi, yang kita dapatkan adalah hal-hal yang menyenangkan, maka kita harus bersyukur. Ya, dua keadaan itu kita hadapi dengan syukur dan juga dengan sabar. Siapa yang pandai di dalam bersyukur dan pandai di dalam bersabar, itulah dia yang nantinya akan mendapatkan, merasakan kebahagiaan hidup di dunia ini. Jadi rumus bahagia itu mudah. Rumus bahagia itu tidak harus kaya. Rumus bahagia itu tidak harus lapang terus. Rumus bahagia itu tidak harus kita memperoleh apa-apa yang kita inginkan. Rumus bahagia adalah syukur dan sabar. Siapa yang bisa merealisasikan syukur dan sabar, hidupnya insya Allah akan senantiasa bahagia. Bagaimanapun keadaannya, ya, di dua keadaan tadi, dia akan tetap merasakan hidup yang istilahnya hayatan thayyibah, ya, hidup yang baik, hidup yang bahagia, ya. Walaupun, ya, sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita mau mencoba menghitung-hitung, ya, nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada pada kita, ya, tentu, ya, kalau kita mau jujur, ya, mau mencoba mencermati nikmat yang kita dapatkan, sesuatu yang menjadikan kita lapang, senang, ya, itu jauh lebih banyak ketimbang musibah, ketimbang hal-hal yang tidak menyenangkan, menyenangkan kita. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat An-Nahl, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Dan jika kalian ta'uddu menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha, pasti kalian, niscaya kalian tidak dapat menghitungnya, tidak dapat menentukan jumlahnya. Kenapa? Karena saking banyaknya. Kesehatan kita seringkali tidak kita sadari itu adalah satu nikmat yang sangat besar. Ya, yang kalau kita mau cermati sadari, itu lebih nikmat, jauh lebih nikmat ketimbang harta seberapapun banyaknya. Ya, misalnya ya, seseorang ada yang sakit, ya, tidak bisa ini, tidak bisa itu, tidak bisa melakukan kegiatan ini, tidak bisa melakukan kegiatan itu. Ya, bahkan ada yang sakit tidak boleh makan sesuatu yang dia senangi. Ya, jadi ketika kita sehat, bisa makan apa saja yang kita mau, bisa melakukan kegiatan apa saja yang kita inginkan, maka itu adalah nikmat yang sangat besar. Tetapi terkadang kita tidak mau menyadari itu. Jadi kalau mau jujur, kita menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, pasti nikmat itu jauh lebih banyak ketimbang musibah, sesuatu yang tidak kita senang. Lihat bagaimana contoh dari Nabi Ayub alaihissalam. Ya, dalam suatu riwayat dikatakan Nabi Ayub itu sakit selama 18 tahun. Itu sakit yang sangat panjang sekali. Ya, yang mungkin kalau kebanyakan menimpa kita, kita tidak bisa bersabar. Tapi Nabi Ayub alaihissalam masih bisa bersabar, bahkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa bersyukur? Karena beliau menghitung nikmat yang beliau dapatkan masih jauh lebih banyak ketimbang sakit yang diderita. Sakit 18 tahun. Sedangkan masa sehatnya ada 70 tahun. Maka jauh lebih banyak kesehatan, masa sehat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang masa sakit yang dirasakan oleh Nabi Ayub alaihissalam. Sehingga beliau pun masih bisa bersyukur. Ya, kalau kita mau seperti itu, tentu kita menjadi orang yang bersyukur. Ya. Jadi itulah menjalani hidup seperti itu. Ya, harus pandai bersyukur dan juga pandai bersabar. Ya, jadi yang perlu kita sadari, ya, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penilaian ya, terhadap baik atau buruknya suatu kehidupan adalah bukan dari realita yang sedang kita hadapi, tapi adalah sikap yang muncul ketika kita menghadapi realita. Ada orang yang mendapatkan kekayaan, hidupnya nggak bahagia. Tapi ada juga orang yang dia berada dalam kemiskinan, hidupnya bisa bahagia. Jadi bahagia itu bukan lantaran kaya. Pun demikian, kesusahan, kesedihan bukan lantaran miskin. Tapi bagaimana cara menghadapi atau sikap yang muncul ketika mendapatkan kekayaan, bagaimana sikap yang muncul ketika mendapatkan kemiskinan. Dua-duanya bisa bahagia ketika dia bisa benar merealisasikan sabar dan syukur. Ya, jadi baik dan buruk bukan realita yang kita hadapi, tapi adalah sikap yang muncul, apa yang kita bisa wujudkan ketika menghadapi realita tersebut. Jadi sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya tadi kalau kita membandingkan antara nikmat dan musibah, tentu lebih banyak nikmat yang kita peroleh. Sehingga sejatinya ya, sebagai seorang manusia, seorang yang beriman, kita harus lebih banyak belajar bersyukur ketimbang bersabar. Ya, walaupun kenyataannya ya, katanya sabar itu lebih susah menghadapi musibah, bencana, katanya lebih susah daripada bersyukur. Ya, padahal seharusnya kita harus lebih banyak bersyukur, karena tadi dalam musibah sekalipun ada juga hal yang bisa disyukuri. Ada orang mengatakan ketika terima musibah ada filosofi untung gitu. Kecelakaan misalnya, jatuh motor rusak, masih bisa apa? Ngomong untung saya tidak apa-apa. Walaupun apa? Motornya rusak. Atau kecelakaan, jatuh lecet-lecet dan lain sebagainya, banyak luka-luka, masih bisa mengatakan untung masih hidup dan lain sebagainya. Jadi dalam musibah pun masih banyak hal yang bisa disyukuri. Ya, tadi untung ini, untung itu dan lain sebagainya. Jadi kita harus pandai bersyukur. Nah, salah satu bentuk syukur kita mensyukuri nikmat adalah dengan melakukan tahadduts bin nikmah. Ini salah satunya ya. Ya, salah satu banyak cara-cara yang ditempuh untuk mensyukuri satu nikmat. Ya, baik dengan lisan maupun dengan amal perbuatan kita, ya amal soleh kita. Dengan lisan tentu pertama kita mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa taala, memuji atas nikmat yang telah dia peroleh. Dalam bentuk perbuatan dia dengan memanfaatkan, ya memanfaatkan nikmat yang sudah diperoleh untuk apa? Untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu cara untuk bersyukur, salah satu bentuk syukur adalah tahadduts bin nikmah, ya. Nah, ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Ad-Duha, ya, ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, ya, wa amma bi ni'matika, dan adapun terhadap nikmat Rabbmu, nikmat Tuhanmu yang Allah berikan kepadamu, fahaddits, maka fahaddits, siarkanlah, ceritakanlah, kabarkanlah. Jadi tahadduts bin nikmah ini adalah menceritakan, ya, menyiarkan, menyebarkan, ya, mengabarkan nikmat yang sudah kita peroleh kepada orang lain, ya, menceritakan, ya. Jadi ketika kita mendapatkan satu nikmat, kita ceritakan kepada orang, alhamdulillah saya mendapatkan ini dan itu, alhamdulillah saya sehat, alhamdulillah saya sukses, alhamdulillah saya lulus, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Jadi ketika kita berjumpa dengan orang, itu seolah-olah kita tidak mengeluhkan kehidupan kita, karena kita senantiasa mensyukuri apa yang kita dapat. Alhamdulillah saya sehat, alhamdulillah hari ini saya bisa makan, alhamdulillah hari ini saya bisa ini dan itu, ya, sehingga ketika kita bertemu orang, ngobrol dengan orang, orang itu mendengarkannya senang. Berbeda dengan ada orang yang tidaklah kita berbicara atau bertemu dengan seseorang, senantiasa dia yang disampaikan, yang diceritakan adalah keluh kesah, ya, aduh saya begini, aduh saya begitu. Jadi seolah-olah dia adalah orang yang paling menderita, walaupun pada hakikatnya tidak, mungkin tidak seperti itu. Ya, mungkin ada orang yang kayak gitu. Kalau kita jumpai, pasti yang diomongin adalah yang susah, susah. Ini bukan bentuk syukur. Padahal kalau kita mau melihat hidup kita, ada saja yang bisa kita syukuri, yang bisa kita ceritakan, ya. Kesehatan dia sudah cukup untuk bisa mensyukuri, ya, kehidupan dia. Tapi memang ada orang-orang yang tidak pandai bersyukur. Yang disampaikan ke orang hanyalah keluh kesah. Tidaklah satu ucapan yang dikeluarkan kepada orang kecuali adalah keluh kesah. Maka ini adalah bukan bentuk perbuatan yang baik, ya. Seorang mukmin sejatinya adalah senantiasa mengabarkan nikmat yang sudah dia berikan. Tahadduts bin nikmah. Ya, kalau dapat kesenangan dia enggak ceritain. Tapi kalau dapat musibah dia ceritain, ya. Kalau habis dapat misalnya apa, ya, uang misalnya, dapat bonus, dapat apa, dia diem aja. Tapi kalau uangnya hilang, ya, begini dan begitu, dia ceritain, sehingga seperti hidupnya susah terus. Ya, kita harusnya tidak seperti itu. Jadi sahabat sekalian, tahadduts bin nikmah, menceritakan nikmat yang kita peroleh kepada orang lain, ini termasuk anjuran dan salah satu bentuk syukur nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya, terkait dengan tahadduts bin nikmah ini, ada beberapa perkataan ulama. Ya, di antaranya adalah dari Umar bin Abdul Aziz, ya, beliau mengatakan inna dzikrun nikmah syukrun, ya. Umar bin Abdul Aziz mengatakan sesungguhnya menyebutkan nikmat, ya, adalah bentuk syukur. Ya, demikian juga dikatakan oleh Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, beliau mengatakan kana yuqalu min syukrin nikmah at-tahadduts biha. Ya, dikatakan bahwasanya termasuk di dalam mensyukuri nikmat adalah at-tahadduts biha, yaitu dengan melakukan tahadduts bin nikmah, menceritakan nikmat tersebut. Ya, juga dikatakan oleh Abi Nadroh, ya, beliau mengatakan kanal muslimuna yarawna anna min syukri nikmah an yuhaddisa biha. Ya, semuanya selaras perkataan para ulama ini, ya. Ya, kanal muslimuna, ya, orang-orang Islam, ya, para ulama kaum muslimin, ya, rauna, memandang anna min syukrin nikmat, termasuk di antara syukur terhadap nikmat adalah an yuhaddisa biha, dengan melakukan tahadduts bin nikmah, ya. Kemudian diceritakan juga oleh Al-Baihaqi, Imam Al-Baihaqi, dari Abil Hawari, qala, beliau berkata, jalasal Fudail bin Iyad wa Sufyan bin Uyainah lailatan ila sabah yatadzakaruna fin ni'am an'amallahu alaina fi kadza an'amallahu alaina fi kadza. Al-Fudail bin Iyad, ya, seorang ulama, ya, Al-Fudail bin Iyad jalasa, ya, duduk bersama dengan Sufyan bin Uyainah. Jadi dua orang ulama ini, ya, Fudail bin Iyad dan Sufyan bin Uyainah. Mereka duduk, ya, pernah duduk-duduk, ya, lailatan ila sabah, pada malam hari, ya, bahkan sampai menjelang pagi gitu, ya. Yatadzakaruna fin ni'am, dalam rangka apa? Apa yang mereka bicarakan? Yatadzakaruna fin ni'am, mereka saling menceritakan nikmat-nikmat yang mereka peroleh. Jadi yang diceritakan bukan kesusahan-kesusahannya, tapi yang diceritakan adalah nikmat-nikmat yang mereka peroleh dengan mengatakan apa? An'amallahu alaina fi kadza, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepada kami fi kadza, dalam hal seperti ini. An'amallahu alaina fi kadza, Allah memberikan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala seperti ini. Jadi semua nikmat-nikmat yang beliau rasakan saling menceritakan di antara keduanya. Inilah yang seharusnya kita tiru, ya, ketika kita berjumpa dengan saudara kita, ya, khususnya ketika kita berjumpa dengan orang tua kita. Jangan sampai misalnya kita udah merantau ke luar kota, ya, ke kota, ya, ketika pulang kampung misalnya ketemu orang tua yang diceritain yang susah-susah, ini nggak baik. Pertama, tentu ini bukan wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Saya yakin ketika ada orang yang menceritakan sesuatu yang buruk-buruk, pasti sesungguhnya banyak hal yang baik-baik yang dia terima, tapi nggak diceritain, yang diceritain yang buruk-buruk. Bayangkan ketika ini disampaikan kepada orang tua, yang pertama bentuk ini nggak bisa bersyukur kepada Allah, ya, kufur nikmat, berarti menutupi nikmat yang Allah berikan kepadanya. Yang kedua, ini membuat hati orang tua kita sedih, ya. Jangan sampai, ya, jangan sampai membuat hati orang tua kita sedih. Karena orang tua, apalagi yang sudah tua, ketika mendengarkan kabar yang gak enak dari anaknya, anaknya sedih, anaknya kekurangan, dan lain sebagainya, ini bisa menjadi pikiran bagi orang tua kita. Takutnya bisa mempengaruhi kesehatan orang tua kita. Jangan seperti itu. Tapi ketika seharusnya yang kita lakukan adalah ketika bertemu dengan orang tua kita, kita ceritakan yang baik-baik. Alhamdulillah keluarganya baik-baik, tercukupi, semuanya lancar, semuanya sehat, semuanya enak, bahagia, dan sebagainya. Jadi orang tua ikut bahagia. Ya, jadi ketika ketemu orang tua gitu, menceritakan hal-hal yang baik-baik. Pun demikian ketika kita bertemu dengan saudara-saudara kita, kakak kita, adik kita, paman kita, bibi kita. Alhamdulillah sehat-sehat semua nih keluarga. Alhamdulillah, ya, lancar semuanya gitu, dan seterusnya. Jadi ini akan menjadikan apa? Orang pun merasa senang. Ya, orang merasa senang, bukan sebaliknya menceritakan yang buruk-buruknya saja, sehingga orang-orang lain ikut sedih. Iya, karena orang lain bisa memberikan solusi. Kalau orang lain nggak bisa memberikan solusi, menambah kesedihan, beban yang orang yang mendengarkan keluhan-keluhan kita. Ya, inilah, ya. Jadi tahadduts bin nikmah ini termasuk bentuk syukur kepada Allah, dan ini adalah sikap yang dianjurkan di dalam kita, kehidupan kita. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namun demikian yang juga harus kita perhatikan, ada beberapa catatan yang harus kita perhatikan, ya, terkait dengan tahadduts bin nikmah. Karena ada juga tahadduts bin nikmah ini dipraktikkan tidak sebagaimana mestinya. Ada seseorang yang suka menceritakan, menampakkan, memperlihatkan nikmat-nikmat yang diperoleh, tapi sejatinya itu bukan tahadduts bin nikmah, tapi terjerumus ke dalam sikap pamer. Ini harus diperhatikan juga nih, ya. Agak tipis juga. Apakah ini termasuk tahadduts bin nikmah ataukah ini pamer, berbangga-bangga, sombong di hadapan orang lain? Maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, ketika kita melakukan tahadduts bin nikmah, kita harus meniatkan. Nah, ini niat tentu yang tahu siapa? Orang itu sendiri, ya, orangnya sendiri. Kita niatkan ketika menceritakan nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu untuk menunjukkan syukur. Perintah apa tadi di dalam Quran surat

bahwa tidak semua jenis nikmat yang kita peroleh harus kita kabarkan kepada semua orang. Ya. Jadi ada kalanya ada nikmat-nikmat tertentu yang perlu kita sembunyikan. Tapi tidak disembunyikan secara utuh. Hanya kita ceritakan hanya kepada orang-orang tertentu saja yang apa? Orang-orang yang dekat dengan kita, orang-orang yang kita yakin dia mencintai kita. Ya, misalnya orang tua kita, ya, keluarga kita yang memang kita tahu ya bahwasanya mereka dekat mencintai kita, itu ceritakan. Bukan untuk menjadi apa? Konsumsi semua orang, ya. Karena apa? Kita harus tahu ya, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia itu ya, manusia itu terhadap kita itu bisa kita bagi menjadi tiga. Ya, yang pertama adalah orang yang mencintai kita, ya. Yang kedua, orang yang membenci kita, ya bisa jadi ada orang yang membenci kita. Ya, jangan kepedean semua orang mencintai kita. Ada saja, sebaik apapun kita, ya, ada saja orang yang tidak menyukai kita. Ya, jadi ada tiga golongan. Orang yang mencintai kita, orang yang membenci kita, dan yang ketiga adalah orang yang tak acuh terhadap kita. Nggak peduli, kita mau senang, kita mau susah, nggak peduli. Acuh terhadap kita, ya. Mungkin karena nggak kenal dan lain sebagainya. Nah, ketika kita menceritakan setiap nikmat yang kita peroleh, ya, misalnya ya, kita dapat apa di posting di media sosial. Nih, media sosial ini kan terbuka secara umum. Semua orang bisa melihat, baik yang suka sama kita, yang benci sama kita, yang nggak kenal sama kita, semuanya. Ya. Ketika kita mempublish itu, misalnya, kita akan menghadapi tiga jenis golongan ini. Yang mencintai kita, membenci kita, yang tak acuh kepada kita. Kalau yang mencintai kita nggak masalah. Tapi kalau yang melihat kita adalah orang yang membenci kita, maka hati-hati. Itu bisa menimbulkan hasad. Ya. Hasad terhadap kita. Ya, kalau kita senang justru dia nggak suka. Ya. Dan hasad itu berbahaya kalau sampai-sampai dia merealisasikan hasadnya dengan cara apa? Dengan cara ingin ya memusnahkan, menghilangkan nikmat yang ada pada kita. Ada jenis orang seperti itu. Kalau kita dapat sesuatu, ingin kita kenikmatan itu hilang dari kita. Ya hati-hati. Ya, maka tidak semua nikmat harus diumumkan. Ya, maka di sini bisa kita pandang bahwa nikmat itu ada dua jenis. Ya, ada nikmat yang secara khusus, nikmat tertentu yang tidak didapatkan oleh semua orang. Ya, ada nikmat yang secara umum, nikmat yang memang semua orang dapat atau kebanyakan orang dapat. Seperti nikmat sehat misalnya, semua orang dapat. Ketika kita mengabarkan kesehatan kita, insya Allah nggak ada orang yang iri. Ya, jarang ada orang yang iri. Karena apa? Semua orang hampir banyak yang mendapatkan kesehatan. Tapi nikmat-nikmat tertentu misalnya. Misalnya kita berada pada satu lingkungan ya, orang-orang yang kategori ekonominya bawah. Kemudian kita mendapatkan nikmat yang misalnya bisa membeli mobil, bisa membeli barang-barang mewah. Ini nggak patut untuk diumumkan. Nggak patut untuk disebarkan secara umum. Ya, tetapi hendaknya disebarkan terbatas pada orang-orang tertentu saja. Jadi ada kalanya kita perlu menyembunyikan ya, nikmat yang kita dapatkan. Kenapa? Ya, karena khawatir akan menimbulkan hasad pada diri orang-orang lain. Ya, maka ketika kita khawatir akan menimbulkan hasad, iri, dengki pada diri orang lain, maka boleh bagi kita untuk menyembunyikannya. Ya, atau kita ketika menyebutkan nikmatnya, menyebutkan nikmat secara umum. Alhamdulillah kehidupan saya lancar, bahagia, dan lain sebagainya. Ini menyebutkan secara umum, tidak menyebutkan spesifik, tapi ceritakan secara umum. Terkait dengan hal ini ada beberapa penjelasan ataupun perkataan dari para ulama, diantaranya adalah dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, ya, sahabat Al Hasan, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, annahu qala, beliau berkata, "Idza asabta khairan aw ni'mah fahaddits bihi ath-thiqati min ikhwanik." Lihat ya. "Idza asabta khairan aw ni'mah." Jika engkau mendapatkan satu kebaikan atau nikmat, fahadith bihi, maka ceritakanlah nikmat tersebut kepada siapa? Athiqati min ikhwanik, yaitu saudara-saudara kamu yang kamu percayai. Jadi bukan kepada sembarang orang, tapi yang kamu percayai. Ya,

0: percaya bahwa dia tidak akan macam-macam. Dia mencintai kita, tidak akan hasad kepada kita, tidak akan berbuat dengki yang merusak kita dan lain sebagainya. Kemudian juga ada perkataan dari Imam Abu Bakar Ibn al-Arabi al-Maliki, beliau mengatakan idza asabta khairan au alimta khairan, jika kamu mendapatkan atau mengetahui satu kebaikan, fahadith bihi, maka ceritakanlah nikmat tersebut, athiqah sama min ikhwanik, ya, saudaramu yang kamu percayai, ala sabili syukri, dalam rangka untuk apa? Bersyukur kepada Allah. Jadi menceritakan itu, kenapa harus cerita sih ke orang tertentu yang kita cerita, yang kita percayai? Karena untuk sebagai jalan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lal faqr wa ta'ali, bukan dalam rangka untuk sombong, berbangga diri ataupun meninggikan diri. Nah, ini ya. Kemudian juga dari Al-Munawi rahimahullahu taala, beliau mengatakan ma lam yatarattab 'ala tahadduts biha darar kahasan wa illa fal kitmani aula. Beliau mengatakan selama menyebutkan nikmat Allah tersebut tidak mengakibatkan bahaya seperti hasad, namun jika hal tersebut menimbulkan bahaya, fal kitman aula, maka menyembunyikan nikmat tersebut lebih utama. Ya, jangan sedikit-sedikit posting di sosmed, habis makan di restoran, di foto, posting di sosmed, habis beli mobil, posting di sosmed, habis rekreasi jalan-jalan, posting di sosmed. Ya, ada kalanya nikmat-nikmat tertentu kita sembunyikan untuk konsumsi orang-orang tertentu saja, orang terdekat saja. Ya, kemudian itu yang seharusnya kita perhatikan, ya, ketika kita mendapatkan nikmat. Ya, ini juga bisa kita ambil pelajaran, ya, dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam tatkala beliau bermimpi, ya, di dalam mimpinya beliau melihat ada 11 bintang, kemudian bulan dan matahari bersujud kepadanya. Beliau ceritakan hal ini kepada ayahnya, yang tentunya adalah seorang nabi juga, yaitu Nabi Ya'qub alaihissalam. Ya, tatkala mendengarkan cerita mimpinya Nabi Yusuf ini, maka Nabi Ya'qub alaihissalam menasehatkan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Apa nasihatnya? Ini ada di dalam Quran surat Yusuf, ya, ayat yang kelima. Wahai anakku, la taksus ru'yaka ala ikhwatik. Ya, la taksus ru'yaka ala ikhwatik. Wahai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu. Ya, kenapa? Ya, kenapa enggak boleh diceritakan? Fayakidu laka kaida. Karena, ya, bisa saja mereka membuat makar, membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Ya, dikarenakan sifat iri, ya. Jadi dalam kisah Nabi Yusuf kita apa bisa dapati saudara-saudara Nabi Yusuf, ya, dan kalau kita melihat kisah hidup Nabi Yusuf, saudara-saudara Yusuf, ya, Yusuf ada 12 bersaudara dan itu bukan dari ibu yang sama. Ya, dari ibu yang berbeda-beda. Dan Yusuf dengan saudara-saudara yang sesaudara dengan Yusuf adalah adiknya yang bernama siapa? Bunyamin, ya. Adapun yang lainnya dari ibu yang berbeda. Ya, biasanya kalau ibunya berbeda itu bisa menimbulkan apa? Gesekan-gesekan di antaranya, saling iri. Ya, nah, karena gelagat saudara-saudaranya yang tidak menyukai Nabi Yusuf, ya, karena memang berbeda ibu, sedangkan Nabi Yusuf terlihat nampak bahwa lebih diperhatikan oleh ayahnya, ini menimbulkan iri, dengki saudara-saudara yang lainnya. Nah, ketika Yusuf mendapatkan mimpi ini, yang mimpi ini merupakan satu kabar yang sangat besar, bahwasanya Nabi Yusuf akan mendapatkan nikmat yang sangat besar, maka Nabi Ya'qub tahu, ini anak ini akan mendapatkan nikmat yang sangat besar. Jangan ceritakan ini kepada saudaranya. Kalau diceritakan, nanti saudaranya iri, dengki, sehingga akan membuat makar. Ya, jadi dari sini bisa kita ambil pelajaran bahwa hati-hati dengan nikmat yang kita peroleh. Jangan sembarangan menceritakan, menampakkan, memperlihatkan pada sembarangan orang. Karena bisa jadi orang tersebut tidak suka kepada kita, dengki kepada kita, hasad kepada kita, sehingga bisa menimbulkan makar yang mana mereka ingin membinasakan nikmat yang sudah kita peroleh. Terkadang nikmat itu apa? Kita sembunyikan, hanya kita ceritakan kepada orang tertentu saja. Nah, dalam hal ini Nabi Yusuf menceritakannya kepada siapa? Orang tuanya, yang memang pasti, ya, tidak ada orang tua yang membenci anaknya. Kalau kita senang, orang tua pasti senang. Kalau kita sedih, orang tua pasti sedih. Tapi orang lain belum tentu. Bisa jadi ada orang yang kalau kita senang, dia nggak suka. Tapi kalau kita sedih, dia malah bahagia. Gitu ya. Maka ketika ada nikmat khusus, bukan nikmat secara umum, ya, nikmat yang kebanyakan orang dapat, kita dapat nikmat yang tidak banyak orang dapat, ya, kita harus pandai-pandai memilih orang untuk kita melakukan tahadus binikmat ini. Kita harus pandai-pandai, bisa selektif siapa sekiranya orang yang bisa kita ceritakan nikmat ini, yang sekiranya dia tidak akan berbuat hasad. Ya, jadi kita tidak menyembunyikan nikmat tersebut secara totalitas, tapi kita pilih orang-orang yang bisa kita ceritakan. Demikian ya. Jadi fenomena ini ya bisa kita jumpai ya, seseorang yang sembarangan ya mempublis ya nikmat, ya harus hati-hati, ya harus hati-hati ya. Fenomena ini bisa kita jumpai terkadang ya, seseorang mudah mempublis, memposting, menyebutkan nikmat-nikmat mereka di media sosial. Media sosial itu umum, terbuka lebar. Ya, tidak semestinya kita berbuat seperti itu. Ya, kenapa kita enggak boleh berbuat seperti itu? Karena bahaya posting kenikmatan ya, utamanya adalah nikmat-nikmat yang khusus yang tidak banyak orang dapatkan, itu ada beberapa bahayanya ya. Di antaranya yang pertama, bisa memancing orang hasad kepada kita. Ini bahaya sekali. Ya, hasad bisa menimbulkan kerusakan ataupun makar tadi yang disebutkan, atau pandangan dengki, pandangan ain. Ya, ini juga bisa menimpa seseorang. Ya, yang kedua, kenapa kita tidak boleh sembarangan memposting nikmat-nikmat kita di media sosial? Di antaranya adalah takut kita terjatuh kepada berbangga-bangga diri atau menyombongkan diri. Ya, ingin merasa lebih tinggi dari orang lain, ingin merasa lebih status sosialnya lebih tinggi dari orang lain, ini hati-hati. Bukannya tahadus binikmah, malah kita terjatuh pada sifat sombong dan berbangga diri yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, atau yang ketiga, ya, kalau kita memposting seluruh nikmat-nikmat yang kita peroleh, nikmat-nikmat yang khusus yang tidak sembarangan orang, semua orang dapat, ini pun bisa menyakiti hati orang lain. Kok bisa menyakiti hati orang lain? Yaitu tentunya kita tahu banyak orang di sekeliling kita, mereka yang tidak berkecukupan, mereka yang masih miskin, mereka yang tidak mampu. Ketika sering-sering melihat kebahagiaannya dipertontonkan kepada mereka, kebahagiaan kita di sosial media, lagi di restoran dengan makanan yang beraneka ragam di foto, lagi keliling ke tempat-tempat wisata di foto, lagi apa di foto. Orang-orang yang tidak mampu, tidak memiliki ekonomi yang cukup, kepengen hal itu tapi tidak bisa melakukannya, ini bisa menjadikan mereka bisa menyakiti mereka, menyakiti hati mereka. Maksudnya mereka sedih. Ya, ya Allah, kapan bisa seperti itu? Jadi seharusnya ketika enggak ngelihat itu mereka biasa saja, tapi ketika melihat itu mereka jadi sedih. Bisa jadi ada orang yang seperti itu. Ya, ada orang yang susah buat makan, ya. Kemudian ngelihat antum makannya macam-macam. Ya, ini akan sedih, ya, membuat mereka merasa sedih. Maka dalam kita bersosial media pun kita harus perlu ada rasa empati. Ya, apa itu empati? Merasa seperti nasib orang lain. Ya, misalnya ini, ya bayangkan kalau kita menjadi orang-orang yang susah seperti ini. Kalau kita melihat yang kita bahagiakan, tentu kita akan sedih. Maka tarik kembali, jangan diposting. Ya, itu saja ya, sahabat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkait dengan tahadus bin nikmah. Ya, semoga pembahasan ini bisa lebih memahamkan kita bagaimana cara menyikapi kenikmatan yang kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan tahadus bin nikmah, tapi tidak juga sembarangan melakukan menceritakan atau tahadus bin nikmah ini kepada sembarang orang atau sembarang momen. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda telah menyimak Kuliah Islam. Terima kasih atas kesetiaan Anda. 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. kini telah hadir Mizar Minyak Zaitun Ruqyah. Terbuat dari minyak zaitun pilihan kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah dengan izin Allah, Mizar bisa membantu mengobati penyakit medis dan non-medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengkonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya.
3: Nama saya Ajat. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, saya semula mempunyai keluhan sakit mah dan pegal-pegal di badan, dan setelah tahu ada obat herbal Mizar yang ada di radio, saya langsung mencoba dan hasilnya alhamdulillah sakit mah saya hilang dan pegal-pegal di badan pun terasa berkurang.
4: Nama saya Kaharudin, umur 66 tahun. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah dipertemukan dengan Mizar sebagai sarana penyembuhan bagi sejumlah penyakit yang saya alami. Sudah lama saya menderita sakit mah yang cukup parah ini. Kalau lagi kambuh terasa sakit sekali, bahkan sampai mau pingsan dan terasa sesak napas. Selain itu saya encok, katarak. Alhamdulillah atas izin Allah, Mizar Zaitun Ruqyah ini dapat saya rasakan manfaatnya. Dan insya Allah saya pun akan terus gunakan Mizar ini.
5: Dapatkan Mizar di Radio Simpati FM. Untuk pemesanan, datang langsung ke Radio Simpati FM di Jalan K.I. Haji Wahid Hasim, Komplek Ruko Sindang Laut, nomor C5, Desa Cipejewetan, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon.
2: Ayo, tunggu apa lagi? Segera dapatkan Mizar, dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islam.
6: Bukan kefakiran yang aku takuti kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu dan dunia itu melalaikan.
7: Berserikat dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahalanya diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabatnya yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabatnya yang sudah meninggal. Semacam ini boleh.
8: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
9: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak, sedekah dan wakaf Anda melalui BSI 7088663335 7088663335. Info dan konfirmasi 0856-5943-3522 0856-5943-3522 0856-5943-3522 Yayasan Peduli Fajar Imani bersama Menebar Hidayah.
10: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
11: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pendengar yang berbahagia, bagaimana kabar Anda di kesempatan kali ini? Semoga Anda dan keluarga tercinta selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan kecukupan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Alhamdulillah, ketemu lagi dengan saya Maulana kembali di rubrik Tanya Jawab SMS. Seperti biasa, melalui rubrik ini kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan Anda pendengar yang sudah dikirimkan ke meja redaksi kami. Dan seperti biasa juga, alhamdulillah, saya ditemani oleh salah seorang ustaz dari tim Lajnah Radio kita yang akan menjadi narasumber kita di kesempatan kali ini. Ada Ustaz Fatih Muhammad Haidaril Iltizam kali ini yang bersama kita di studio. Langsung aja kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Bagaimana kabarnya, Ustaz?
12: Alhamdulillah, sehat.
11: Baik, Ustaz, seperti biasa sudah ada beberapa pertanyaan. Kita langsung saja ke pertanyaan pertama dari 085711094... Pak Ustaz, saya mau bertanya, bagaimana hukum mengonsumsi ikan yang dipelihara di air got? Boleh nggak dimakan ikannya, Ustaz? Tafadhol, Ustaz, untuk langsung ditanggapi.
13: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Terkait dengan pertanyaan di atas, jika dilihat dari jenis makanannya, maka ikan yang Anda maksudkan itu termasuk di dalam kategori jalalah, yaitu binatang yang memakan kotoran. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Nabi SAW melarang memakan daging binatang jalalah dan juga susunya. Hadis riwayat Abu Dawud. Para ulama Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa binatang jalalah tidak boleh dimakan sehingga dikurung selama beberapa hari yang diberi makan dengan makanan yang suci, dan apabila dagingnya sudah baik maka tidak apa-apa untuk dimakan. Para ulama yang memakruhkan dan tidak membolehkan memakan daging jalalah bersepakat membolehkan makan daging tersebut setelah binatang itu dikurung dalam batas waktu tertentu dan diberi makan dengan makanan yang baik, sehingga daging itu menjadi baik kembali. Hal itu dikarenakan yang menjadi sebab tidak dibolehkannya adalah adanya perubahan pada dagingnya, dan ketika sebab itu hilang dengan dikurung, maka binatang itu tidak disebut lagi dengan jalalah. Imam Malik mengatakan bahwa kotoran yang dimakan oleh binatang jalalah tersebut telah berubah menjadi dagingnya. Demi kehati-hatian, alangkah baiknya ikan yang Anda pelihara di got dipindahkan ke air yang bersih dan membiarkannya selama beberapa hari dengan diberi pakan yang bersih dan suci. Setelah itu Anda bisa mengkonsumsinya. Wallahu a'lam.
11: Baik, alhamdulillah, itu tadi jawaban dari Ustaz. Jadi alangkah baiknya kalau memberi makan ikan itu dengan yang baik dan suci juga, ya. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran untuk kita semua pendengar. Dan kita lanjutkan, Ustadz, di pertanyaan kedua. Ada dari 0813-8026-sekian-sekian-sekian pertanyaannya. Apa hukumnya tidak menagih hutang bagi si pemberi hutang, Ustadz? Saya ingin menagih hutang saya, tapi sungkan. Nah, ini juga menjadi perhatian kepada para pendengar dan juga kita semua. Bagaimana, Ustadz?
13: Baik, utang adalah kewajiban sesama manusia yang harus dibayarkan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa seseorang yang masih punya tanggungan hutang atau hak adami. Bahkan ruhnya masih tertahan dari makomnya yang mulia ketika meninggal dunia kalau hutangnya belum dibayar atau belum diikhlaskan oleh yang memberikan hutang. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ruh seorang mukmin yang meninggal dunia akan tertahan dari makomnya yang tinggi selama hutangnya belum dilunasi. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Lalu bagaimana hukumnya menagih hutang bagi si pemberi hutang? Tentu saja dia memiliki hak untuk menagih hutang karena itu adalah hartanya, sehingga dia tidak perlu malu atau sungkan ketika menagih hutang. Karena kita temukan banyak yang merasa malu ketika menagih hutang padahal dia sendiri membutuhkan uang tersebut, sementara dia melihat bahwa orang yang dia utangi memiliki kemampuan untuk membayarnya. Akan tetapi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan bagi si pemberi hutang ketika menagih hutang. Pertama, cara menagih hutang. Hendaknya menagih hutang dengan cara yang baik dan lembut. Boleh menyuruh orang lain untuk menagih hutangnya dengan dinasehati supaya berlaku baik ketika menagihnya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari disebutkan yang artinya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kasih sayangnya kepada orang yang bermurah hati ketika menagih hutang. Hadis riwayat Bukhari. Selain itu, jika yang meminjami uang melihat bahwa orang yang diutangi tidak mampu atau kesulitan membayar hutangnya, maka alangkah baik jika ia kembali menangguhkan pembayaran hingga orang yang bersangkutan mampu membayar hutangnya atau bahkan memutihkan hutangnya. Karena menyedekahkan hutang terhadap orang yang menemui kesulitan atau kesukaran ketika mengembalikannya itu lebih baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 280 yang artinya, dan menyedekahkan sebagian atau semua hutang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Tetapi juga boleh menagih dengan agak keras dengan beberapa alasan jika memang orang yang berhutang tidak membayar padahal dia mampu membayarnya. Hal ini sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, seseorang menagih hutang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dia mengucapkan kata-kata pedas. Maka para sahabat hendak memukulnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Biarkan dia. Sesungguhnya dia punya hak, berhak berucap. Belikan untuknya unta, kemudian serahkan kepadanya." Mereka para sahabat berkata, "Kami tidak mendapatkan kecuali yang lebih bagus dari untanya." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Belikan untuknya, kemudian berikan kepadanya. Sesungguhnya sebaik-baik kalian ialah yang paling baik dalam pelunasan hutang." Hadis riwayat Bukhari. Kedua, Anda tidak salah ketika menagih atau mengingatkan, karena kewajiban orang yang punya piutang mengingatkannya dan menagihnya, dan tetap boleh menagih lagi di lain waktu. Bahkan kalau memang ada unsur kesengajaan, dia tidak mau bayar sedangkan dia sudah punya untuk membayarnya, maka Anda boleh menyita harta miliknya. Hal ini sesuai hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendapatkan hartanya pada orang yang telah bangkrut, maka dia lebih berhak dengan harta tersebut dari yang lainnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ketiga, menunda hutang bagi yang mampu itu haram dan kezoliman. Hal ini berdasarkan dalil bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, menunda-nunda hutang padahal mampu adalah kezoliman. Hadis riwayat Tobroni dan Abu Dawud. Barang siapa menunda-nunda pembayaran hutang padahal ia mampu membayarnya, maka bertambah satu dosa baginya setiap hari. Hadis riwayat Baihaqi. Mestinya kita merenungi hadis dari Rasulullah SAW yang berbunyi, barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang satu dinar atau satu dirham, maka utang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya di hari kiamat nanti, karena di sana tidak ada lagi dinar dan dirham. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kesimpulannya, piutang Anda yang ada di teman Anda boleh Anda tagih sampai dia membayar kalau dia memang mampu dan Anda membutuhkan. Tetapi kalau Anda mengikhlaskan dan menyedekahkannya, tentu itu lebih baik. Semoga kita selamat dan tidak terlilit hutang. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam.
14: Baik, jazakallah khair Ustaz, itu tadi jawabannya dari Ustaz. Maka alangkah baiknya kita tetap menagihnya, mengingatkannya, walaupun ketika memang ada ketidakmampuan, belum mampu, ya kita ikhlaskan dulu atau mungkin disedekahkan langsung ya, Masya Allah. Mudah-mudahan menjadi penyemangat untuk kita semua pendengar. Kita lanjutkan di pertanyaan ketiga, ada pertanyaan dari Samsul. Assalamualaikum, saat saya bertamu ke tetangga yang Nasrani, di sofanya ada bulu-bulu anjing lalu menempel di baju. Lalu saya sholat Ustaz, tapi ganti baju, bagaimana hukumnya? Tafadhol Ustaz untuk langsung ditanggapi pertanyaan tentang tadi, bagaimana hukumnya ketika bulu anjing menempel di pakaian kita Ustaz?
13: Bismillah. Bulu anjing oleh para ulama termasuk benda najis yang berat atau mughalladzah, di mana bila kita bersentuhan dengan bulu itu, maka kita wajib mensucikan tubuh kita atau pakaian dan tempatnya. Namun ada pendapat yang mengatakan bahwa hal itu dengan syarat bila bulu itu basah atau bagian tubuh kita basah. Namun bila keduanya kering, tidak menyebabkan kita terkena najis. Para ulama umumnya memasukkan anjing ke dalam jenis najis yang berat atau sering juga disebut dengan istilah mughalladzah. Istilah berat ini terkait dengan beratnya cara untuk mensucikan najis. Mengingat ada jenis najis yang ringan untuk mensucikannya, seperti air kencing bayi laki yang belum makan apapun kecuali air susu ibunya, disebut ringan karena untuk mensucikannya hanya cukup dipercikkan air di atasnya, meski air kencing itu masih ada. Namun Allah Subhanahu wa taala sebagai penentu aturan syariah telah menetapkannya demikian. Sedangkan anjing dan air liurnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan sebagai najis yang berat, karena untuk mensucikannya harus dengan mencucinya secara ritual 7 kali dan salah satunya dengan tanah. Sebagian ulama menghukumi anjing sebagai hewan yang najis berat bukan hanya air liurnya saja, tetapi juga seluruh tubuhnya. Namun ada sebagian ulama yang tidak menghukumi najis anjing pada badannya kecuali hanya air liurnya saja sebagai najis berat. Mazhab Al-Hanafiyah mengatakan bahwa yang najis dari anjing hanyalah air liurnya, mulutnya, dan kotorannya. Sedangkan tubuh dan bagian lainnya tidak dianggap najis. Kedudukannya sebagaimana hewan yang lainnya. Sebab dalam hadis tentang najisnya anjing, yang ditetapkan sebagai najis hanya bila anjing itu minum di suatu wadah air, maka hanya bagian mulut dan air liurnya saja, termasuk kotorannya, yang dianggap najis. Sementara menurut mazhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, sepakat mengatakan bahwa bukan hanya air liurnya saja yang najis, tetapi seluruh tubuh anjing itu hukumnya najis berat, termasuk keringatnya. Dan untuk mensucikannya harus dengan mencucinya 7 kali dan salah satunya dengan tanah. Logika kias yang digunakan oleh mazhab ini adalah tidak mungkin kita hanya mengatakan bahwa yang najis dari anjing hanya mulut dan air liurnya saja. Sebab sumber air liur itu dari badannya, maka badannya itu juga merupakan sumber najis, termasuk air yang keluar dari tubuh itu juga, baik kencing, kotoran, dan juga keringatnya. Pendapat tentang najisnya seluruh tubuh anjing ini juga dikuatkan dengan hadis lainnya, antara lain bahwa Rasulullah SAW diundang masuk ke rumah salah seorang kaum dan beliau mendatangi undangan itu. Dikala lainnya, kaum yang lain mengundangnya dan beliau tidak mendatanginya. Ketika ditanyakan kepada beliau apa sebabnya beliau tidak mendatangi undangan yang kedua, beliau bersabda, di rumah yang kedua ada anjing, sedangkan di rumah yang pertama hanya ada kucing, dan kucing itu tidak najis. Hadis riwayat Al-Hakim dan Ad-Daruqutni. Untuk kehati-hatian, hendaknya Anda membersihkan bulu-bulu anjing yang menempel di baju Anda dan mencucinya. Wallahu a'lam.
14: Baik, alhamdulillah sudah terjawab, mudah-mudahan cukup jelas untuk Bapak Samsul yang bertanya tadi. Dan kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ada pertanyaan dari 0896 7156 sekian dari Agus Tuti. Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa bedanya kirim doa di rumah dan di makam? Fadhol Ustaz.
13: Perlu kita ketahui bahwa mendoakan mayat tentunya satu kebaikan bagi si mayat. Ketika kita berziarah kubur, ada tuntunan syariat berupa salam dari pengunjung dan doa kebaikan untuk mayat, serta seluruh penghuni kubur lainnya. Orang mati yang sudah tidak mampu menambah amal, dia sangat membutuhkan doa orang yang masih hidup. Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita doa ketika berziarah kubur, yaitu assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa yarhamullahul mustaqdimina minna wal mustaakhirin wa inna insyaallahu bikum lalahikun as'alullaha lana walakumul afiyah. Semoga keselamatan tercurah kepada kalian wahai penghuni kubur dari golongan orang-orang beriman dan orang-orang Islam. Semoga Allah merahmati orang-orang yang mendahului kami dan orang-orang yang datang belakangan. Kami insyaallah akan menyusul kalian. Saya meminta keselamatan untuk kami dan kalian. Hadis ini diajarkan kepada Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau bertanya kepada Nabi SAW tentang doa yang dibaca pada saat ziarah kubur. Hadis ini terdapat dalam Musnad Imam Ahmad dan Sahih Imam Muslim dan lainnya. Bisa juga dengan bacaan yang lebih ringkas dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah mengunjungi kuburan, kemudian beliau berdoa, assalamualaikum daro qaumin mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Keselamatan untuk kalian wahai penghuni rumah kaum mukminin. kami insya Allah akan menyusul kalian. Hadis riwayat Muslim. Perlu kita ketahui bahwa kita tidak dianjurkan untuk membaca Al-Quran di kuburan. Rasulullah SAW bersabda, "Idza matal insanu inqata anhu amaluhu illa min salasah. Illa min shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi au waladin sholihin yad'ulahu." Jika seorang manusia mati, maka terputuslah darinya amalnya kecuali tiga hal saja. Dari sedekah jariah atau ilmu yang diambil manfaatnya atau anak sholih yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Terkait dengan hadis ini, Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan bahwa hadis ini menjadi dalil bahwa doa akan sampai pahalanya kepada mayit, demikian pula sedekah. Sedangkan bacaan Al-Quran, kemudian pahalanya dihadiahkan untuk mayit, atau sholat atas nama mayit, atau amal ibadah lainnya, menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i dan mayoritas ulama, amalan ini tidak bisa diberikan kepada mayit. Yang juga harus kita ketahui adalah mendoakan mayit bisa dimanapun dan kapanpun, tidak harus di sisi kuburan si mayit. Seluruh orang yang telah meninggal sangat membutuhkan doa baik dari mereka yang hidup, karena mayit tidak lagi mampu beramal. Karena itu jangan sampai kita memiliki prinsip hanya mendoakan keluarga yang telah meninggal jika kita ziarah kubur. Padahal ziarah kubur tidak mungkin bisa sering kita lakukan. Umumnya orang hanya setahun sekali. Untuk itu penting dipahami bahwa mendoakan mayit bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Anda tidak perlu bergantung kepada kuburan ketika hendak mendoakan mayit. Anda bisa doakan keluarga yang telah meninggal ketika di masjid, seusai sholat tahajud, atau ketika di tempat mustajab pada saat haji atau umroh. Wallahu a'lam.
14: Baik, alhamdulillah sudah terjawab cukup jelas sekali tadi Ustaz menyampaikan beberapa hadis juga untuk menguat penjelasannya. Mudah-mudahan cukup untuk meyakinkan kita bahwa untuk memohonkan doa itu justru harus di tempat yang suci dan tidak perlu di TKP atau di makamnya tadi ya. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerah untuk kita semua pendengar. Kita lanjutkan di pertanyaan berikutnya dari 0857-7195-9-sekian-sekian-sekian. Ini Bapak Saiful pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau tanya hukum membeli rumah dengan cara mengkredit di bank atau KPR Ustaz bagaimana? Terima kasih. Tafadhol Ustaz untuk langsung ditanggapi pertanyaan tentang bagaimana hukumnya menyicil rumah atau mengkredit rumah KPR Ustaz.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saiful yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu dambaan setiap orang dan keluarga adalah memiliki rumah sendiri. Namun pada kenyataannya untuk memiliki sebuah rumah seseorang harus berusaha keras sehingga tersedia dana yang mencukupi. Ada kalanya seseorang harus mengumpulkan dana dalam tempo yang cukup lama untuk membeli atau membangun sebuah rumah. Dalam dunia modern seperti sekarang ini, seseorang yang tidak mampu membeli rumah secara tunai biasanya akan membelinya secara kredit lewat perantara perbankan, karena bank biasanya memiliki produk kredit yang bisa dimanfaatkan untuk membeli rumah. Nama produk ini adalah KPR, kredit pemilikan rumah. Dengan hanya menyediakan sejumlah biaya untuk uang muka atau DP, mereka sudah bisa memiliki rumah. Kemudian setelah itu mereka mencicil, mengangsur setiap bulan ke bank untuk melunasi pembayarannya sampai tempo waktu tertentu. Gambarannya adalah jika harga rumah tersebut adalah 150 juta rupiah, maka orang tersebut harus membayar dulu beberapa persennya, umpamanya membayar dulu 60 juta rupiah tunai. Pembayaran ini oleh pihak bank konvensional dianggap sebagai uang muka. Kekurangannya sebesar 90 juta terpaksa dia pinjam ke bank. Bank konvensional langsung membayarnya ke developer rumah atau pemilik rumah. Hutang tersebut harus dia bayar ke pihak bank secara berangsur. Cara menghitung cicilan adalah dengan cara melihat berapa besar hutangnya, lalu setiap bulan ditambah dengan bunga sekian persen. Bulan depannya begitu juga seterusnya, setiap ada sisa hutang langsung ditambah bunga sekian persen. Dan begitu seterusnya sampai lunas. Umpamanya dia harus membayar 90 juta itu selama 15 tahun. Setelah dihitung-hitung, maka setiap bulannya dia harus membayar 2 juta. Sehingga kalau dikalkulasikan, berarti dia harus membayar ke bank sebanyak 360 juta. Itu pun bisa berubah-ubah tergantung pada naik turunnya suku bunga. Transaksi seperti ini termasuk bagian dari riba yang diharamkan oleh Islam. Karena dia meminjam uang ke bank sebanyak 90 juta dan harus mengembalikannya sebanyak 360 juta atau bahkan lebih. Dalam konsep Islam, orang yang meminjam 90 juta rupiah, maka yang dikembalikan juga harus 90 juta rupiah. Inilah yang dimaksud dengan istilah qardun hasan atau pinjaman yang baik, karena memang pinjaman itu pada dasarnya adalah untuk membantu dan tidak mengambil keuntungan. Berbeda dengan yang dilakukan bank sebagaimana dalam kasus KPR. Secara lahir kelihatannya bank sebagai pihak yang membantu, tetapi pada hakikatnya bank hanya ingin mencari untung. Demikian, wallahu a'lam.
14: Baik, alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Saiful tadi ya. Dan pendengar, sayang sekali, itulah pertanyaan terakhir yang bisa kita bacakan di kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak sekali pertanyaan yang belum sempat kami bacakan. Seperti biasa, insya Allah akan kita bacakan di kesempatan tanya-jawab SMS berikutnya. Terima kasih selalu berpartisipasi dalam rubrik tanya-jawab SMS. Sebelum pamit, Ustaz jazakallah khair atas waktu, ilmu, dan juga jawabannya. Mudah-mudahan yang Ustaz sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kami semua, Ustaz. Dan mendengar, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ilmu yang kita terima bisa kita amalkan di kehidupan sehari-hari kita dengan mudah ya. Dan pendengar, saya Maulana pamit undur diri terlebih dahulu dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Selamat menyimak acara kami selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
15: Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
16: Salman, asik bener main HP-nya. Lagi lihat apa sih? Coba lihat. Kagak nyaut lagi.
17: Ada Ilyas. Ini lagi baca sama dengar nasihat desa singkat.
16: Dapat info dari mana emang Salman?
17: Itu dari Radio Simpati FM.
16: Wah, kok bisa sih? Padahal sering denger, tapi belum dapet tuh model kayak gambar-gambar atau video-video nasihat kayak gitu.
17: Wah, kamu belum daftar jadi pendengarnya kali.
16: Daftar? Gimana caranya?
17: Ya gampang, tinggal kirimin aja nama sama alamatnya. Misalnya nih ya, Abdullah tanda pagar Lemah Abang.
16: Oh gitu, oke deh ntar dicoba. Biar dapat konten-konten positif juga.
17: Lah iya, biar lebih banyak manfaat dan bisa menebar kebaikan juga. Dan jangan lupa, pantengin terus Radio Simpati FM.
16: Iya, ngomong-ngomong, ngirimnya kemana ya?
17: Oh itu, kirim aja langsung ke 0877-0010-1063.
16: Oke deh, makasih ya.
17: Jangan lupa infoin ke teman yang lainnya juga ya, biar mereka juga bisa dapat manfaat dari Radio Semata FM seperti kita.
16: Oke lah, siap.
18: Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke nomor 0877-0010-1063. Insya Allah Anda akan mendapatkan nasihat-nasihat singkat berupa gambar ataupun video serta perkembangan terkait Radio Simpati FM. Dan juga Anda telah tercatat sebagai pendengar setia Radio Simpati FM. Mari bergabung bersama Radio Simpati FM, bersama menebar kebaikan. Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
19: Membuang sampah sembarangan tanpa memikirkan akibatnya, seperti di parit, sungai, dan lain-lain. Bayangkan, bila parit-parit dan sungai-sungai meluap pada saat hujan, apa yang akan terjadi? Akibatnya, banjir di mana-mana.
20: Rabu kemarin, sampah-sampah yang Anda lihat ini sudah mulai menumpuk.
21: Bencana banjir terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.
19: Tidak hanya satu orang yang dirugikan, tapi semua orang. Untuk itu, perlu adanya kesadaran. Kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya. Kuncinya satu, mari kita mulai dari diri kita sendiri.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM.
15: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'du. Bagaimanakah kabar Anda di kesempatan kali ini? Tentu saja harapan dan juga doa kami, Anda masih dalam keadaan sehat walafiat, begitu pula keluarga dan juga orang-orang yang Anda cintai. Nah baiklah pendengar, di kesempatan yang sangat berharga kali ini, kembali kami akan menemani Anda dalam radio tercinta kita. Yang kali ini kita akan mendengarkan tilawah Al-Quran beserta terjemahnya, yang akan dibacakan oleh Syekh Mahmud Khalil Al-Khusuri pada surat An-Nisa ayat yang ke-75 sampai ayat yang ke-94. Dan adapun penterjemahnya adalah Al-Ustadz Supendi. Dan kami himbau kepada Anda pendengar untuk segera membuka mushaf Al-Quran Anda, lebih tepatnya pada Al-Quran Surat An-Nisa ayat yang ke-75 sampai ayat yang ke-94. Agar tentunya kita dapat mengambil ibroh atau pelajaran yang lebih banyak lagi. Akhirnya saya Mu'adz beserta segenap kru yang bertugas kali ini mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan mengucapkan selamat mendengarkan.

Mengapa kalian tidak mau berperang di jalan Allah dan membela orang-orang yang lemah, baik laki-laki, para wanita, maupun anak-anak, yang semuanya berdoa, "Ya Rob kami, keluarkanlah kami dari negeri Mekah ini yang zalim penduduknya, dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau."

Orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan Tagut. Sebab itu perangilah kawan-kawan setan itu, karena sesungguhnya tipu daya setan itu adalah lemah. Sikap orang-orang munafik dalam menghadapi peperangan.

Tidakkah kalian perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tangan kalian dari berperang, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Setelah diwajibkan kepada mereka berperang, tiba-tiba sebagian dari mereka, golongan munafik, takut kepada manusia seperti takut kepada Allah, bahkan lebih sangat takut dari itu. Mereka berkata, ya Rabb kami, mengapa engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak engkau tangguhkan kewajiban berperang kepada kami sampai kepada beberapa waktu lagi? Katakanlah wahai Muhammad, kesenangan di dunia ini hanya sebentar dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa, dan kalian tidak akan dizalimi sedikitpun.

Di mana saja kalian berada, kematian akan menjemput kalian. Kendati pun kalian berada di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Dan jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan, ini adalah dari sisi Allah. Dan kalau mereka ditimpa suatu bencana, mereka mengatakan, ini datangnya dari sisi kamu Muhammad. Katakanlah semuanya datang dari sisi Allah, yakni dengan ketetapan dan takdirnya. Maka mengapa orang-orang itu, orang munafik, hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun.

Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu, maka itu disebabkan kesalahan dirimu sendiri. Kami telah mengutusmu, wahai Muhammad, menjadi rasul kepada segenap manusia, dan cukuplah Allah menjadi saksi.

Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu, wahai Muhammad, untuk menjadi pemelihara bagi mereka.

Dan mereka orang-orang munafik mengatakan, kewajiban kami hanyalah taat. Tetapi apabila mereka telah pergi dari sisimu, sebagian dari mereka mengatur siasat di malam hari untuk mengambil keputusan lain dari yang telah mereka katakan tadi. Allah mencatat siasat yang mereka atur di malam hari itu, maka berpalinglah kamu dari mereka dan bertawakallah kepada Allah. Cukuplah Allah menjadi pelindung.

Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.

dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Kalau saja mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya dari mereka, yaitu Rasul dan Ulil Amri. Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kalian, tentulah kalian mengikuti setan, kecuali sebagian kecil saja di antara kalian. Kewajiban berperang dan beberapa adab-adabnya.

maka berperanglah kamu, wahai Muhammad, pada jalan Allah. Tidaklah kamu dibebani, melainkan dengan kewajiban kamu sendiri. Kobarkanlah semangat orang-orang mukmin untuk berperang. Mudah-mudahan Allah menolak serangan orang-orang yang kafir itu. Allah amat besar kekuatannya dan amat keras siksaannya.

apabila kalian diberi penghormatan dengan suatu penghormatan atau salam, maka balaslah salam itu dengan yang lebih baik daripadanya. Atau balaslah dengan yang serupa. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu.

Allah, tidak ada Rab yang berhak disembah selain Dia. Sesungguhnya Dia akan mengumpulkan kalian di hari kiamat, yang tidak ada keraguan terjadinya. Dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Cara menghadapi orang-orang munafik.

Maka mengapa kalian terpecah menjadi dua golongan dalam menghadapi orang-orang munafik? Padahal Allah telah membalikan mereka kepada kekafiran disebabkan usaha mereka sendiri. Apakah kalian bermaksud memberi petunjuk kepada orang-orang yang telah disesatkan Allah? Barang siapa yang disesatkan Allah, sekali-kali kamu tidak mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk kepadanya.

Mereka ingin supaya kalian menjadi kafir, sebagaimana mereka telah menjadi kafir, lalu kalian menjadi sama dengan mereka. Maka janganlah kalian mengangkat di antara mereka sahabat-sahabat dekat kalian, hingga mereka berhijrah pada jalan Allah. Maka jika mereka berpaling, tawan dan bunuhlah mereka di mana saja kalian menemuinya. Dan janganlah kalian ambil seorang pun di antara mereka sebagai sahabat dekat, dan jangan pula menjadi penolong.

kecuali orang-orang yang meminta perlindungan kepada suatu kaum, yang antara kalian dan kaum itu telah ada perjanjian damai, atau orang-orang yang datang kepada kalian sedang hati mereka merasa keberatan untuk memerangi kalian dan memerangi kaumnya. Kalau Allah menghendaki, tentu Dia memberi kekuasaan kepada mereka terhadap kalian, lalu pastilah mereka memerangi kalian. Tetapi jika mereka membiarkan kalian dan tidak memerangi kalian serta mengemukakan perdamaian kepada kalian, maka Allah tidak memberi jalan bagi kalian untuk menawan dan membunuh mereka.

kelak kalian akan dapati golongan-golongan yang lain, yang bermaksud supaya mereka aman daripada kalian, dan aman pula dari kaumnya. Setiap mereka diajak kembali kepada fitnah syirik, mereka pun terjun ke dalamnya. Karena itu, jika mereka tidak membiarkan kalian, dan tidak mau mengemukakan perdamaian kepada kalian, serta tidak menahan tangan mereka dari memerangi kalian, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka di mana saja kalian menemui mereka. Merekalah orang-orang yang kami berikan kepada kalian alasan yang nyata untuk menawan dan membunuh mereka. Hukum membunuh seorang Muslim.

dan tidak berhak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain kecuali karena kesalahan yang tidak disengaja, dan barang siapa membunuh mukmin karena kesalahan, maka hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat atau denda yang diserahkan kepada keluarga si terbunuh, kecuali jika mereka, keluarga yang terbunuh, bersedekah atau memaafkan si pembunuh dari pembayaran denda. Jika orang yang terbunuh itu dari kaum kafir, yang ada perjanjian damai antara mereka dengan kalian, maka hendaklah si pembunuh membayar diat yang diserahkan kepada keluarga si terbunuh, serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah si pembunuh berpuasa 2 bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari Allah, dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka Jahannam. Ia kekal di dalamnya, dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. Berlaku telitilah dalam mengambil suatu tindakan.

0: Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian pergi berperang di jalan Allah, maka bersikap telitilah, dan janganlah sampai kalian mengatakan kepada orang yang telah mengucapkan salam kepada kalian, engkau bukan seorang mukmin, lalu kalian membunuhnya dengan maksud mencari harta benda kehidupan di dunia. Padahal di sisi Allah ada harta dan karunia yang banyak. Begitu juga keadaan kalian dahulu, yakni kalian menyembunyikan keimanan kalian dari kalangan orang-orang musyrik. Lalu Allah menganugerahkan nikmat-Nya atas kalian dengan menjadikan kalian kuat. Maka oleh karena itu bersikap telitilah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam. Pustaka Islam.
2: Di antara peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah kematian tersebut adalah berpisahnya roh dari jasad seseorang dan perjalanan roh ke alam langit. Disebutkan dalam beberapa hadis yang sahih tentang bagaimana perjalanan roh seorang hamba setelah berpisah dari jasadnya menuju ke langit. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim disebutkan bahwasanya apabila roh seorang mukmin telah keluar dari jasadnya, maka roh itu disambut oleh dua malaikat. Kemudian kedua malaikat itu mengawal atau membawa roh itu naik. Kemudian disebutkan dalam hadis tersebut tentang wanginya, tentang betapa wanginya roh mukmin tersebut, sehingga para penghuni langit, yakni para malaikat yang di langit berkata, ini adalah roh yang baik, yang wangi, datang dari arah bumi. Semoga Allah melimpahkan rahmat. Para malaikat yang di langit berselawat, mendoakan, semoga Allah merahmati engkau, wahai roh, dan jasad yang engkau huni, wahai roh. Maka kemudian malaikat tersebut membawa roh tadi menuju Rabbnya Azza wa Jal. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, intaliqu bihi ila akhiril ajal. Bawalah kembali roh tersebut sampai pada batas waktu yang terakhir, yakni hari kiamat. Kemudian juga disebutkan dalam hadis yang sama, sesungguhnya seorang kafir, jika rohnya telah keluar dari jasadnya, maka keluarlah dari roh tersebut bau yang sangat busuk. Dan para malaikat pun melaknat roh tersebut, seraya berkata, roh yang buruk datang dari arah bumi. Sehingga dikatakan kepada roh tadi, kembalikanlah dia hingga kepada ajal yang terakhir, yakni batas waktu yang terakhir. Hadis riwayat Muslim.

0: orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah.
1: Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah.
0: Kita jika berinfak malahu fi sabilillah, harta-harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka para malaikat akan apa doanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilan." Tidak ada satu hari pun di mana seorang hamba di waktu pagi-pagi yusbih kecuali ada dua malaikat yang turun kepada dia. Fayaqulu ahaduhuma, salah satu di antara dua malaikat itu berdoa pada Allah, "Allahumma ati munfiqan khalafa." Ya Allah, berikan pengganti bagi orang yang berinfak ini. Pengganti yang lebih besar, yang lebih mulia, yang tidak sebanding dengan amalnya, sangat tinggi. Wa yaqulul akhar, dan yang lain pun mendoakannya juga, "Allahumma ati mumsikan talafa." Ya Allah, binasakan. Berikan kebinasaan bagi orang yang pelit menahan hartanya untuk infak fi sabilillah. Ini doa para malaikat ketika pagi-pagi hari, setiap pagi turun kepada hamba-hamba Allah Rabbul Alamin. Bagi siapa yang berinfak, akan didoakan oleh para malaikat.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seorang muslim didatangi salat fardu lalu dia membaguskan wudunya dan khusyuk dalam salatnya, melainkan itu menjadi penebus dosa-dosanya terdahulu selama dia tidak melakukan dosa besar, dan itu berlaku pada sepanjang zaman." Hadis riwayat Muslim.
3: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pendengar Simpati FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan asar untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.

0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, jumpa lagi bersama saya Maulana dalam informasi seputar Cirebon.
1: هبطت كالريح كالريح كالريح قوية شبت كالنار كالنار كالنار وضية.
0: Informasi hari ini, Kota Cirebon berketat pemeriksaan hewan kurban jelang Idul Adha.
2: سارت بالعزم فتية طارت كالصقر أبية.
0: Pendengar yang budiman, dilaporkan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan ataupun DKP 3 Kota Cirebon, Jawa Barat memperketat pemeriksaan hewan kurban menjelang Idul Adha 2026 guna memastikan hewan yang diperjualbelikan dalam kondisi sehat dan layak konsumsi. Kepala DKP 3 Kota Cirebon Elmi Masrullah pada Jumat mengatakan pihaknya telah membentuk tim dari bidang pertanian dan peternakan untuk melakukan pemeriksaan hewan kurban secara menyeluruh. Ia menyebutkan pemeriksaan mulai dilakukan pada H-7 Idul Adha melalui pengecekan antemortem atau pemeriksaan kesehatan hewan sebelum disembelih. Menurutnya pendengar, pemeriksaan dilakukan langsung di lokasi penjualan hewan kurban, baik yang berada di lahan terbuka maupun pinggir jalan. DKP 3 menyiapkan sekitar 25 hingga 30 petugas yang akan disebar ke seluruh kecamatan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan kelayakan hewan kurban. Ia menyebut setiap kecamatan nantinya dibantu 5 hingga 7 petugas untuk melakukan pengawasan di lapangan. Elmi menekankan hewan yang telah dinyatakan sehat dan memenuhi syarat kurban akan diberikan tanda berupa pin atau kalung khusus dari DKP 3. Selain pemeriksaan sebelum penyembelihan, DKP 3 juga akan melakukan pemeriksaan postmortem ataupun pemeriksaan setelah disembelih pada hari pelaksanaan kurban hari ataupun H+2 selama hari tasyrik. Ia mengatakan pemeriksaan tersebut mencangkup pengecekan daging dan jeroan guna memastikan keamanan pangan bagi masyarakat Kota Cirebon. Elmi menambahkan DKP 3 juga menggandeng Persatuan Dokter Hewan Indonesia ataupun PDHI untuk memperkuat pemeriksaan hewan kurban tahun ini. Itulah pendengar informasi kali ini. Kota Cirebon berketat pemeriksaan hewan kurban jelang Idul Adha 2026. Dan baiklah pendengar yang budiman, demikianlah informasi seputar Cirebon hari ini yang bisa kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga bermanfaat dan selamat mengikuti acara kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Kini telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari minyak zaitun pilihan kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah dengan izin Allah. Mizar bisa membantu mengobati penyakit medis dan non-medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengkonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya.
1: Nama saya Ajat. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, saya semula mempunyai keluhan sakit mah dan pegal-pegal di badan, dan setelah tahu ada obat herbal Mizar yang ada di radio, saya langsung mencoba dan hasilnya alhamdulillah sakit mah saya hilang dan pegal-pegal di badan pun terasa berkurang.
2: Nama saya Kaharudin, umur 66 tahun. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah dipertemukan dengan Mizar sebagai sarana penyembuhan bagi sejumlah penyakit yang saya alami. Sudah lama saya menderita sakit mah yang cukup parah ini. Kalau lagi kambuh, terasa sakit sekali, bahkan sampai mau pingsan dan terasa sesak napas. Selain itu, saya encok, katarak. Alhamdulillah, atas izin Allah, Mizar Zaitun Ruqyah ini dapat saya rasakan manfaatnya. Dan insya Allah, saya pun akan terus gunakan Mizar ini.
3: Dapatkan Mizar di Radio Simpati FM. Untuk pemesanan, datang langsung ke Radio Simpati FM di Jalan K.I. Haji Wahid Hasim, Komplek Ruko Sindang Laut, nomor C5, Desa Cipejeh Wetan, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon.
0: Ayo, tunggu apa lagi? Segera dapatkan Mizar, dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islam.
4: Bukan kefakiran yang aku takuti kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian, sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu, dan dunia itu melalaikan.
5: Berserikat dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahala diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabat yang sudah meninggal. Semacam ini boleh.
6: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
7: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak, sedekah dan wakaf Anda melalui BSI 7088663335, 7088663335. Info dan konfirmasi 0856-5943-3522, 0856-5943-3522, 0856-5943-3522. Yayasan Peduli Fajar Imani bersama Menebar Hidayah.
8: Pendengar Simpati FM yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Simpati FM, kami dari manajemen Radio Simpati FM menghimbau Anda untuk mengirimkan data diri melalui SMS atau WhatsApp dengan cara ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Kami ulangi. Ketik nama Anda, spasi kecamatan, tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Data yang Anda kirimkan sangat bermanfaat bagi kami untuk pengembangan dan kesuksesan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui Radio Simpati FM. Radio Simpati FM 106,3 Suara Dakwah Islam.
9: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
10: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
11: Wa man ahsana

0: Radio Simpati, Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar yang berbahagia di mana saja Anda berada, alhamdulillah ya, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan banyak nikmatnya kepada kita, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan juga nikmat rizki yang begitu berlimpah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan juga salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah pendengar yang berbahagia di mana saja Anda berada, apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan di hari ini Anda beserta keluarga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan juga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk Anda pendengar yang sedang beraktivitas di hari ini, semoga harinya berjalan dengan baik dan juga lancar. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dan Allah berikan sesuai harapan tentunya. Nah, untuk Anda pendengar yang hari ini sedang diuji dengan sakit, tentu terpenting adalah bersabar ya. Semoga Allah angkat penyakitnya dan dijadikan sebagai penambah pahala ataupun penggugur dosa. Untuk Anda pendengar yang punya utang, ya semoga cepat Allah berikan kemudahan untuk melunasinya. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah pendengar, di mana saja saat ini Anda berada, saya di sini akan menemani Anda untuk mengisi ruang dengar Anda dengan beragam acara menarik dan penting untuk diikuti. Acara pertama adalah penjelasan tentang prinsip-prinsip utama dalam berislam, yaitu dalam rubrik Ahlus Sunnah Wal Jamaah, yang akan disampaikan oleh Ustadz Ibrahim Bafadol. Kemudian pendengar, selanjutnya akan dilanjutkan dengan ceramah kuliah Islam bersama Ustadz Abu Umar Muslim. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata lagi, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba' hudah, amma ba'd. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, kesempatan kali ini kita akan membahas tentang satu masalah yang sangat penting, yaitu bahaya kaum munafikin terhadap kaum muslimin. Nah, siapakah kaum munafikin ini? Munafik secara bahasa ini dari kata nifaq. Dan nifaq itu artinya menyembunyikan sesuatu yang berbeda dengan penampilan luarnya. Jadi menyembunyikan sesuatu dalam hatinya yang berbeda dengan apa yang tampak secara lahiriahnya. Atau bisa dikatakan, kemunafikan ini adalah menyembunyikan keburukan dan menampakkan kebaikan. Allah menyifati orang-orang munafik ini seperti sebagai orang yang udzabdzabin, yang membulon kalau bahasa saya ya. Allah berfirman di ayat yang ke-143. Udzabdzabina baina dzalik, la ilaha ula'i wa la ilaha ula'. Wa may yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Mereka orang-orang munafik ini udzabdzabin, yakni ragu-ragu dan bimbang. Tidak punya prinsip yang tegas dan jelas. Mengambang, ya. Ragu-ragu dan bimbang. La ilaha ula wa la ilaha ula. Mereka tidak seperti orang-orang mukmin yang sejati. Jadi mereka tidak berperilaku dan tidak punya kepribadian seperti orang-orang mukmin yang sejati, yang jujur. Dan mereka juga tidak menyatakan diri sebagai orang kafir. Mereka tidak menampakkan jati dirinya sebagai orang mukmin yang jujur, tapi juga tidak mau disebut kafir. Tidak mengatakan dirinya kafir. Jadi tidak jelas jati dirinya. Ya. Membunglon. Jadi mereka ini seperti bunglon. Binatang, bunglon yang khas itu. Ya, yang unik. Jika bunglon ini hinggap di pepohonan yang warnanya hijau, dia akan berwarna hijau. Ya. Tubuhnya berwarna hijau. Jika bunglon ini hinggap di tanaman yang daunnya kuning, dia akan berwarna kuning. Jika mendatangi pohon yang berwarna merah, warnanya akan merah. Warna tubuhnya merah. Jadi seperti itu, membunglon. Ya. Jadi kemanapun dia ada, dia akan beradaptasi, ya, akan menyatakan dirinya sebagai bagian dari mereka. Tidak memiliki prinsip yang tegas dan jelas, tidak memiliki keimanan sebagaimana keimanan kaum muslimin, tapi juga tidak terang-terangan menyatakan kafir, ya. Jadi apa namanya, mengambang, tidak memiliki prinsip yang jelas, ragu-ragu dan bimbang. Ini sikap perilaku mereka seperti diterangkan di dalam Al-Quran. Nah, karena bahaya mereka lebih dahsyat daripada bahaya orang-orang kafir, ya, dan tikaman mereka lebih mematikan dan lebih menyakitkan daripada tikaman orang-orang kafir atau musuh-musuh kafir yang jelas-jelas kafir, maka azab mereka di akhirat pun lebih dahsyat dari orang-orang kafir. Karena itu Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat yang ke-145, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu, mereka akan ditempatkan di dasar neraka yang paling bawah. Fid darkil asfali minan nar, di dasar atau di kerak neraka yang paling bawah. Walan tajida lahum nasira, dan kau tidak akan dapati untuk mereka seorang penolong pun. Jadi hukumnya di akhirat, mereka kekal di dalam neraka jahannam dan bahkan di dasar neraka yang paling bawah. Kenapa Allah menghukum mereka dengan hukuman yang paling dahsyat, bahkan lebih dahsyat daripada orang-orang Yahudi dan Nasrani serta orang-orang kafir lainnya? Karena bahaya mereka terhadap kaum muslimin lebih dahsyat daripada bahaya orang-orang kafir. Dan juga orang-orang munafik ini, mereka dengan sikapnya, dengan sikap kepura-puraannya, ya, perilaku mereka, seakan-akan mereka ini menipu Allah. Yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Mereka seolah tidak menipu Allah, padahal Allah lah yang menipu mereka kelak di hari kiamat. Jadi tadi saya sebutkan sebagai contoh orang-orang munafik ini adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, yang selalu membuat masalah di tubuh kaum muslimin, selalu membuat keresahan, menggelisahkan kaum muslimin, dan berulang kali membantu musuh-musuh Islam untuk mengalahkan kaum muslimin. Berulang kali membantu kaum Yahudi dan juga kaum Quraisy untuk mengalahkan kaum muslimin. Kemudian di masa Khulafaur Rasyidin, ya, di masa kekhalifahan Rasyidin, itu di masa Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, ini kekuasaan Islam meluas, ya. Di masa Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, khilafah Islam telah meluas sekali, ya, dan Islam demikian jaya dan kuat dan tidak mungkin dihadapi oleh orang-orang Yahudi serta orang-orang kafir. Maka muncul seorang munafik dari kalangan kaum Yahudi, bahkan dia pendeta, seorang pendeta Yahudi, yaitu Abdullah bin Saba, seorang Yahudi Yaman. Dia merasa dengki dan benci dengan kekuatan Islam yang semakin hari semakin berkembang, semakin kuat. Dan dia tidak mungkin menghadapi dengan tentara perang. Kaum Yahudi tidak mungkin menghadapi kekuatan Islam dengan tentara perang. Maka sebagai tipu muslihatnya, Abdullah bin Saba ini menyeberang ke Madinah, ya, dan menyatakan diri Muslim. Ucapkan dua kalimat syahadat dan menyatakan diri sebagai seorang mukmin, dan dia menampakkan kezuhudan terhadap dunia dan kesolehan, ya. Jadi tidak sekedar menyatakan diri seorang muslim, tapi dia juga menampakkan kesolehannya, ya. Kesolehan dan keibadahannya ditampakkan. Dan diam-diam dia menyebarkan pemahaman yang berbahaya, ya, di tubuh kaum muslimin, di tengah kaum muslimin. Tapi seruan atau ajakan Abdullah bin Saba ini tidak mendapat sambutan di Madinah, di Makkah, dan di kota-kota yang di situ ada para sahabat. Sehingga Abdullah bin Saba mengungsi jauh ke Irak, ya, ke kota Kufah, Basrah, dan Madain di Persia, di Iran. Merekrut umat-umat Islam yang awam, yang baru masuk Islam, yang belum mengenal tentang prinsip-prinsip Islam secara baik. Nah, orang-orang Islam yang awam ini direkrut oleh Abdullah bin Saba dan dimasukkan doktrin pemahaman bahwa yang berhak menjadi khalifah itu sebenarnya adalah Ahlul Bait, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan keturunannya. Sehingga khalifahan Uthman ini tidak sah. Khalifah Uthman dan juga dua khalifah sebelumnya, mereka ini merampas hak Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Pemahaman buruk ditanamkan kepada orang-orang muslim yang awam. Dan dia dapat pengikut. Maka pengikut Abdullah bin Saba ini yang kemudian memberontak sehingga menyebabkan syahidnya Khalifah Utsman radhiyallahu anhu. Siapa yang mengepung Khalifah Utsman, mengepung rumah Khalifah Utsman, jumlah sekitar 400-an ya. Yang mereka bagian dari kaum muslimin, menyatakan diri kaum muslimin ya. Tapi memprotes dan memberontak Khalifah Utsman, bahkan sampai membunuhnya. Siapa mereka ini? Mereka ini adalah kader-kader Abdullah bin Saba, para pengikut Abdullah bin Saba, seorang Yahudi, seorang munafik ya, seorang Yahudi yang bermunafik, berpura-pura masuk Islam, kemudian cari pengikut dari kalangan kaum muslimin, sehingga berhasil melaksanakan misinya, yaitu membunuh khalifah atau pemimpin tertinggi kaum muslimin. Nah lihat, kejahatan orang munafik terhadap Islam dan kaum muslimin. Tentara Romawi yang besar, tentara Persia yang besar, tidak mampu masuk ke kota suci Madinah. Tidak mampu menyerang ke wilayah khilafah Islam. Jangankan ke kota Madinah, ke perbatasan khilafah Islam, tentara Romawi yang besar, tentara Persia yang kuat, tidak mampu mendekati wilayah, batas-batas wilayah negara Islam. Apalagi sampai membunuh pemimpin tertinggi kaum muslimin, yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Mereka tidak mampu dan tidak pernah berpikir untuk ke sana. Tapi seorang munafik yang mendapat pengikut, mampu melaksanakan misi yang tidak dapat dilaksanakan oleh kekuatan kafir yang besar sekalipun. Ini bukti. Ya. Jadi pukulan orang-orang munafik ke tubuh kaum muslimin itu lebih berbahaya. Ya. Tikaman mereka lebih maut, ya. lebih menyakitkan. Karena mereka musuh dalam selimut. Dan bahaya mereka lebih besar daripada orang-orang kafir di luar tubuh kaum muslimin. Kemudian juga satu contoh lagi dari orang-orang munafik ini, di abad ini, di abad 20, adalah Mustafa Kemal Atatürk, pemimpin Turki, ya, pemimpin negeri Turki. Nah, Mustafa Kemal Atatürk ini leluhurnya adalah kaum Yahudi, ya, Yahudi dari golongan Donma. Ya. Jadi di Turki ada komunitas Yahudi yang disebut Donma. Ya. Yahudi Donma ini Yahudi yang sangat fanatik memegang agama Yahudi. Nah, Mustafa Kemal ini keturunan dari mereka. Jadi leluhurnya adalah orang-orang Yahudi tulen. Dan dia sendiri sebenarnya bukan Muslim. Dia berpura-pura masuk Islam, berpura-pura menyatakan Muslim, kemudian masuk dalam militer Turki, dan pangkatnya naik secara bertahap, ya, sampai ketika dia naik di pangkat yang tinggi, di militer Turki, ya, jabatan yang sangat tinggi, dia kemudian mengklaim dirinya sebagai presiden, ya, dia menyatakan dirinya sebagai pemimpin tertinggi Turki. Kemudian dia membubarkan khilafah Islam. Dialah yang menumbangkan sistem pemerintahan khilafah Islamiyah. Dan itu terjadi di tahun 1924. Ini kira-kira satu abad yang lampau. Ya. Jadi peristiwa ini terjadi kurang dari satu abad yang lampau. Nah, siapa yang menumbangkan khilafah Islamiyah? Utsmaniyah, seorang munafik. Bukan tentara Inggris, bukan tentara Rusia atau tentara Perancis. Tapi dari dalam tubuh kaum muslimin sendiri. Ya. Seorang petinggi militer dari dalam tubuh kaum muslimin yang ternyata dia munafik. Yang diam-diam dia munafik. Dia ini yang melakukan eksekusi langsung untuk membubarkan dan meruntuhkan khilafah Islamiyah di Turki yang telah bertahan selama berabad-abad. Memang, runtuhnya khilafah Islamiyah Utsmaniyah bukan karena satu sebab itu saja. Sebelumnya sudah ada sebab-sebab dari dalam maupun dari luar. Ya. Ada sisi-sisi kelemahan yang muncul di dalam tubuh khilafah sendiri, memang ada. Tapi kehancuran totalnya, ya, kehancuran langsungnya itu di tangan Mustafa Kemal Atatürk. Dan oleh rakyat Turki, dia dijuluki Atatürk. Atatürk artinya Bapak Turki. Artinya rakyat Turki terkecoh oleh orang ini. Ya, dan menjulukinya sebagai Bapak Turki, Atatürk. Dan apa sepak terjangnya setelah dia berkuasa? Setelah dia berkuasa, lihat, dia melarang azan dalam bahasa Arab. Dan dia melarang kitab suci Al-Quran ditulis dengan huruf Arab. Kitab suci umat Islam Al-Quran harus ditulis dengan huruf Latin. Dan azan harus dikumandangkan dengan bahasa Turki. Dan dia melarang keras jilbab. Tidak boleh kaum muslimah Turki keluar rumah dengan mengenakan jilbab atau busana muslimah. Polisi Turki akan dikerahkan untuk merenggut jilbab atau kerudung mereka. Dan terakhir, dia berwasiat sebelum meninggalnya supaya jenazahnya tidak disolatkan. Ini wasiatnya. Ini, Mustafa Kemal Atatürk, pemimpin sekularisme Turki. Dialah yang merubah sistem khilafah Islam yang menggusur syariat Islam dan menggantinya dengan hukum-hukum sekuler. Dan dia menerapkan sistem sekulerisme yang sampai hari ini masih bertahan di negara Turki. Dan pengaruhnya juga meluas ke negara-negara Islam lainnya. Jadi, tokoh sekulerisme di dunia Islam adalah seorang munafik. Ya. Kemudian juga setelah itu, ada seorang pemikir Mesir yang bernama Taha Hussein. Taha Hussein, seorang Muslim Mesir yang belajar sampai mencapai titel doktor di Perancis, di Sorbonne di Perancis. Sepulang dari Perancis dengan menggondol titel doktornya itu, dia diangkat oleh Raja Faruk sebagai Menteri Pendidikan. Ya. Nah, dia pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan di Mesir. Nah, setelah dia menjabat Menteri Pendidikan di Mesir, dia punya kebijakan bahwa rakyat Mesir ini harus menjiplak 100% seperti Eropa, seperti rakyat Eropa. Jadi dia hendak membaratkan kaum muslimin di Mesir. Dan dia mengadopsi kurikulum dari baratnya, sistem pendidikan baratnya, dan sistem budaya, kultur dari barat diserap, diadopsi, dan diterapkan di negeri muslim Mesir. Ya. Nah, jika orang semacam ini mati dalam kemunafikan, maka Allah tidak akan mengampuni mereka. Dan bahaya mereka terhadap kaum muslimin sangat dahsyat sekali. Oleh karena itu, Allah mengajarkan kepada kita untuk tidak terkecoh, tidak terkelabui dengan tokoh-tokoh munafik yang terkadang mereka itu tampil sebagai pemimpin-pemimpin kaum muslimin, ya, tampil sebagai pemimpin lembaga atau ormas dan sebagainya, tapi sikap-sikap mereka sangat jelas sekali berpihak kepada orang-orang kafir dan menjauh serta merendahkan kaum muslimin. Kita harus waspada dan seorang mukmin tidak boleh jatuh dalam satu lubang dua kali. Ya. Kita harus mengambil pelajaran dari keterpurukan Islam pada masa-masa silam akibat ulah orang-orang munafik. Dan kita berlindung kepada Allah, jangan sampai kita kemasukan benih-benih atau sifat-sifat orang-orang munafik ini. Nah, ini yang dapat saya sampaikan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala meneguhkan iman di dalam hati-hati kita dan menggolongkan kita semua termasuk dalam golongan orang-orang mukmin yang jujur, yang berpegang teguh dengan Islam, dengan akidah Islam, sampai akhir hayat kita. Ini yang dapat saya sampaikan insyaAllah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM. Suara dakwah Islam.
3: Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin summa ma ba'd. Kaum muslimin, bapak dan ibu sekalian, alhamdulillah kita bisa bertemu pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan pada kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Pada kesempatan kali ini temanya tentang nasihat untuk orang tua terhadap putra-putrinya. Tentu sebagaimana kita tahu, kalau kita lihat di kehidupan hari ini, di mana kondisi yang ada, ya, atas maraknya kehidupan kita hari ini, begitu rusaknya kondisi sosial yang ada dalam kehidupan yang kita jalani hari ini, tentu sebagai orang tua, setiap kita tanpa terkecuali akan amat sangat prihatin dan khawatir terhadap perkembangan pergaulan dari putra-putri kita semua. Jangankan orang-orang yang beriman, jangankan orang-orang yang saleh dan salehah, yang menginginkan dirinya, keluarganya dalam kondisi yang baik, yang menginginkan putra-putrinya berkembang sesuai dengan fitrah keislamannya, yang menginginkan putra-putrinya tumbuh pada perkembangan-perkembangan yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma Islami. Orang-orang yang tidak peduli terhadap itu, atau orang-orang tua, bapak dan ibu yang tidak peduli dengan kondisi anak-anak mereka, pertumbuhan mereka, dan bahkan tidak peduli dengan dirinya sendiri, pun tidak menginginkan kalau putra dan putrinya ada dalam hal-hal yang dapat menjatuhkan kehormatan dirinya. Ini secara umum saja. Orang tua tidak akan mungkin menginginkan, seburuk apapun dirinya, tentu tidak menginginkan anak-anaknya, putra dan putrinya lebih buruk darinya, atau melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk dari dirinya. Kalau kita melihat kondisi yang ada pada kesempatan kali ini ya, dan ini tentu semua bukan cuma sekedar masalah, ini hanya gambaran saja. Tentu kondisinya lebih buruk dari itu. Tentu bukan cuma ini, keburukan atau kondisi yang kita hadapi hari ini di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita, dan tentu di dalamnya adalah anak-anak kita yang sedang ada di dalam perkembangan. Nah, kalau kondisinya seperti ini, kalau kondisinya lebih mengkhawatirkan dari hal-hal ini, belum termasuk di mana narkoba, belum termasuk di dalamnya kekerasan, ya, belum termasuk di dalamnya pembunuhan, belum termasuk di dalamnya pergaulan-pergaulan negatif lainnya yang berurusan dengan hal-hal yang mencoreng nama baik orang tuanya. Belum lagi yang lebih buruk dari itu semua apa? Kesyirikan dan kekufuran yang mengintai di mana saja tempat setiap orang berada dalam dunia yang begitu bisa menyatu dalam satu waktu dan dalam satu tempat pada hari ini, ya, dunia yang mudah kita putar-putar dengan jari jemari kita, ditelunjuk-telunjuk dan jempol jari kita ini, ya, dunia itu bisa kita lihat ada dalam genggaman kita melalui gadget, melalui HP dan laptop kita, itu kita bisa melihat dunia dengan segala macam hal yang amat sangat memiriskan. Tentu di lain sisi ada sisi positif, ada sisi hal yang baik. Tapi posisi atau hal-hal yang berkaitan dengan kenegatifan tentang hal-hal yang buruk untuk perkembangan anak, untuk perkembangan keagamaan, lebih-lebih Islam, maka ini satu hal yang perlu kita khawatirkan bersama-sama dan perlu kita peduli bersama-sama. Kenapa? Karena mereka adalah tanggung jawab kita. Ketika seorang sudah berkeluarga, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di ayat yang sering kita ulang, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan ahl kalian, keluarga kalian. Keluarga itu yang paling terkecil dalam lingkup kita hari ini adalah istri dan anak-anak kita. Nah, kalau kita lihat dalam kondisi seperti ini menjadi tanggung jawab besar dari kita, maka kita harus orang yang paling peduli terhadap perkembangan anak-anak kita. Kalau tentu kita memberikan nasihat kepada para remaja, kepada orang-orang yang akan tumbuh dan menjadi seorang bapak atau seorang ibu, nasihatnya mungkin kita akan mulai dari mana? Dari ayat tentang bagaimana seorang memilih pasangan, dari mana seorang ingin memilih pasangan hidupnya untuk merajut kehidupan ini dalam bingkai yang Islami. Setelah dirinya beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka yang kedua selanjutnya adalah bagaimana memilih pasangan agar sejalan. Ya, kalau dalam surat apa itu? Dalam surat An-Nur ayat ke-26 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat. At-tayyibatu lit-tayyibina at-tayyibuna lit-tayyibat. Ya, perhatikan ayatnya coba. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan perempuan-perempuan yang buruk untuk laki-laki yang buruk. Kemudian laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik, dan begitu sebaliknya. Maka dari ayat ini kita tahu bahwa bagaimana pentingnya untuk mendapatkan pasangan yang baik, mendapatkan pasangan yang saleh atau salehah, memulai dari dirinya pribadi. Maka perlu menjadi perhatian buat kita bahwa ketika memilihkan pasangan untuk anak-anak kita, baik anak itu laki-laki maupun anak perempuan, maka kita harus memberikan arahan. Jangan sampai kita merasa kita hanya memilihkan pasangan untuk anak-anak perempuan kita saja. Anak-anak laki pun harus diberikan arahan, harus diberikan pandangan dan diberikan guidance, tuntunan. Untuk apa? Untuk memilih pasangan yang baik. Tapi sebelum itu semua dimulai, maka jadikan dulu putra-putri kita anak-anak yang saleh dan salehah. Dan bagi kita kaum muslimin, tidak ada yang menjadi jalan untuk kebaikan putra-putri kita, kebaikan untuk anak-anak kita dan masa depan anak-anak kita, kecuali Islam secara utuh. Masuk ke dalam Islam secara totalitas dalam segala hal. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wala tattabi khutuwatisyaitan. Ini guidance kita yang jelas-jelas menjelaskan kepada kita semua bahwa kita harus masuk ke dalam Islam secara totalitas, karena di situ kita yakin tentang keamanan, di situ kita yakin tentang keimanan, di situ kita yakin tentang keselamatan dunia dan akhirat kita, kebahagiaan kita di situ taruhannya. Dan bagi kita tidak ada jalan lain kecuali Islam untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan semuanya. Dan jangan cari jalan-jalan lain. Ini harus kuat tertanam dalam jiwa-jiwa kita semua untuk semua hal. Dan ini tentu mudah diucapkan, tapi prakteknya amat sangat berat dan amat sangat rinci sekali. Bahwa semua jalan-jalan ini, semuanya solusinya adalah Islam, dan semuanya adalah hal-hal yang harus menjadikan kita masuk ke dalamnya. Tidak ada lagi ada cara lain selain cara-cara Islam. Maka perdalam diri kita tentang Islam, ikuti semua aturan-aturan Islam, dan bagaimana Islam mengatur kehidupan kita, kesanalah kita harus menjalankan semua potensi yang kita miliki. Dan termasuk di dalamnya bagaimana menjadikan anak-anak kita anak-anak yang saleh. Memulai dari diri kita. Karena dalam Islam tidak ada kebaikan untuk orang lain yang kita berikan, atau mencegah orang lain dari kejahatan, kemungkaran, dosa dan kemaksiatan, kecuali sebelumnya kita mulai dari kita sendiri. Ya kan?

0: laki-laki juga. Ngeri. Dan kejadian di depan mata kita, orang-orang yang terlihat baik gitu ya, ternyata menyimpang dalam hal ini, bayangkan. Begitu kita juga demikian dengan anak-anak perempuan kita. Kejadian di mana-mana terjadi. Ya, walaupun tidak boleh menjadikan kita trauma terlalu besar, putus asa terlalu besar, tidak. Tapi bagaimana kita terus konsentrasi perhatian kepada masalah dakwah, terutama orang-orang yang di sekitar kita. Dekatkan mereka dengan Islam, dekatkan mereka agar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan di rumah-rumah kita atau di lingkungan anak-anak kita yang senantiasa takut atas azab Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sekali. Ini urgent sekali dalam kondisi kita hari ini. Semua ya, dalam ayat ini surat Ali Imran ayat 14, tentu ini akan tanggung jawab kita semua ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan kita yang fitrah terhadap istri-istri kita, anak-anak kita terutama, itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di ayat lain disebutkan tentang bagaimana kita akan menjadi musuh buat istri dan anak-anak kita. Ya, ini orang tua tentu. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Lihat, bayangkan yang tadi sebelumnya nikmat, ya, dalam ayat surat Al-Imran ini dikatakan apa? Perhiasan dijadikan keindahan. Dalam dunia itu salah satunya adalah istri dan anak-anak. Tapi di sisi lain, dia bisa menjadi musuh buat kita. Dia bisa menjadi adu buat kita. Dia bisa menjadi fitnah buat kita. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Bermusuh-musuhan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita akan ditarik-tarik oleh anak-anak kita. Jika kita lalai dan jika tidak peduli tentang kondisi mereka, tentang pertumbuhan mereka, tentang bagaimana mereka dalam menjalani kehidupan ini, kalau kita cuek, tidak peduli, dan kita lalai dari itu, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah untuk menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, dan dia adalah bagian dari hubungan yang amat spesial buat kita di dunia. Kalau mereka kenapa di dunia ini, kitalah yang orang yang pertama kali sedih terhadap kondisi itu. Kalau ada apa-apa dengan anak-anak kita, kitalah orang yang paling pertama terpukul, akan merasakan betapa tidak enaknya hal tersebut kita alami. Tapi penyesalan tidak ada artinya. Maka mulai dari diri kita semua. Jadikan diri kita orang-orang yang konsisten dalam Islam, membina diri dalam kebaikan, dan merasa perlu untuk terus ada di dalam komitmen keislaman kita. Ya, kalau ayatnya dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini konsistensi sampai kapan? Sampai mati, bukan cuma sekedar lulus. Bahwa jauh lebih dari itu, kita memikirkan tentang bagaimana setelah kematian kita dan kematian mereka, kesuksesan kita dan kesuksesan mereka dalam kehidupan yang abadi nanti di akhirat, dan pertanggungjawaban kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah untuk dapat istiqamah di dalam Islam, istiqamah di dalam mentarbiah anak-anak kita, istiqamah untuk memberikan mereka contoh-contoh teladan kebaikan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita, istri-istri, suami-suami kita, dan anak-anak kita di jannahnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam. Mutiara ayat. Akibat kekafiran dan buah dari keimanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 150 sampai 152.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan bermaksud membedakan antara keimanan kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dengan mengatakan kami beriman kepada sebagian Rasul dan kami kafir terhadap sebagian yang lain, serta bermaksud dengan perkataan itu mengambil jalan tengah di antara yang demikian itu, yaitu iman atau kafir. Merekalah orang-orang kafir yang sebenar-benarnya. Dan kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir itu siksaan yang menghinakan. Sedangkan orang-orang yang beriman kepada Allah dan para Rasulnya tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka. Kelak Allah akan memberikan kepada mereka pahala mereka. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Ya, pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Harapan kami tentunya acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda semua. Dan bagi Anda pendengar yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu. Baiklah pendengar, kali ini saya akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan, yaitu yang pertama adalah rubrik Akidah bersama Ustadz Abu Azam Hawari. Dilanjutkan dengan rubrik Fikih bersama Ustadz Ibrahim Bafadol, serta diakhiri nanti dengan rubrik yang tak kalah penting, yaitu Sirah Nabawiyah. Baiklah pendengar yang berbahagia, di mana saja saat ini Anda berada, tanpa berpanjang kata, langsung saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudnilhu falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Para pendengar yang insyaAllah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, buah selanjutnya dari keimanan yaitu menumbuhkan wala dan bara, yaitu kecintaan dan memberikan pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan menumbuhkan kebencian kepada musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini harus, tidak mungkin orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dia memberikan kecintaan dan pertolongan kepada musuh-musuh Allah. Dan kita harus yakini, kita harus ketahui bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala punya musuh, ya. Musuh yang utama yaitu iblis dan setan, ya. Kemudian orang-orang yang kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, begitu juga orang-orang munafik, mereka adalah musuh-musuh Allah yang harus kita waspada dan harus kita ketahui tipu daya mereka, sehingga kita tidak terjebak dalam tipu daya mereka. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala katakan bahwasanya bukti dari keimanan atau buah dari keimanan seseorang ketika benar, maka apa yang dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum au abna'ahum, ya, al-ayah. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan buah bagi orang-orang yang benar-benar keimanannya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, engkau tidak akan pernah mendapatkan suatu kaum yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu juga beriman kepada hari akhir, mencintai orang-orang yang membenci Allah dan memusuhi Allah Subhanahu wa taala, begitu juga memusuhi dan membenci Rasulnya, walaupun mereka dari kalangan bapak-bapak mereka, ya. Kemudian anak-anak mereka ataupun keluarga-keluarga mereka. Inilah bukti dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, buah dari keimanan dan benarnya keimanan seseorang. Kemudian yang terakhir dalam pertemuan ini, para pendengar yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, buah yang keenam dari keimanan adalah al-khuluq al-hasan, yaitu menumbuhkan atau membuahkan perilaku yang baik, ya. Ketika keimanan seseorang itu benar, ketika keimanan seseorang murni dan jujur, maka akan mendorong seseorang tersebut mempunyai akhlak yang mahmudah atau yang mulia, yang baik, ya. Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan, ya, memberikan wejangan, ya, memberikan nasihat kepada orang-orang yang beriman, kemudian dikaitkan dengan pergaulan mereka, ya, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, ya, wahai orang yang beriman, maka apa, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jadilah kamu atau bergaulah kamu bersama orang-orang yang benar. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan atau memberikan satu nasihat lewat Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang berbuat kejelekan terhadap tetangganya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, sampai beliau mengulangi 3 kali, qila man ya Rasulullah, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, sampai 3 kali beliau mengucapkan hal tersebut. Dikatakan para sahabat, siapakah mereka ya Rasulullah? Qala alladzi la ya'man jarahu bawa'ikahu, yaitu mereka yang tetangganya tidak merasakan kenyamanan, keamanan terhadap gangguannya, ya. Jadi senantiasa mengganggu tetangganya. Ini disebut orang yang tidak beriman atau sempurna keimanannya. Artinya apa? Artinya ketika keimanan seseorang baik, maka akan membuahkan perilaku baik kepada orang di sekitar dia, ya. Begitu juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memberikan satu nasihat kepada orang-orang yang suka berbuat atau berkata tidak ada faedahnya, bahkan mencaci atau menggibah kepada saudaranya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaklah berkata baik atau dia diam, ya. Kalau tidak bisa berkata baik, lebih baik adalah diam. Jadi ini apa? Tidak mungkin ketika seorang keimanan baik, maka dia tidaklah mengatakan kecuali perkataan yang baik atau diam. Jadi para pendengar yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian buah dari keimanan. Pertanyaannya, apakah keimanan yang selama ini kita bina, apakah keimanan yang selama ini menancap di dalam hati kita telah membuahkan buah-buah dari keimanan tersebut? Tentunya kita sendiri yang bisa menjawabnya. Dan mudah-mudahan keimanan yang selama ini menancap di dalam jiwa kita, di dalam hati kita, benar-benar membuahkan keimanan yang bisa bermanfaat bagi kita di dunia maupun di akhirat. Demikian, wallahu a'lam bissawab.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kaum muslimin rahimakumullah para pendengar yang budiman hal-hal yang dilakukan oleh para makmum di saat khutbah pertama adalah at-tabkir ilal masjid wad-dunu minal imam bersegera menuju ke masjid dan mendekat kepada imam. Kemudian juga tidak dibenarkan adanya pelajaran atau nasihat atau penyampaian dan sebagainya sebelum khutbah. Jadi sebelum khutbah tidak dibolehkan ada seseorang yang memberikan pelajaran ya atau nasihat sebelum khutbah Jumat. Ya, baik dengan cara halaqah, dengan lingkaran-lingkaran atau dengan berbaris lurus seperti saf-saf seperti itu. Ini tidak dibenarkan karena sebuah hadis dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya dari kakeknya itu Amr bin As radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang ya dari jual beli melakukan jual beli di masjid seorang mengumumkan bahwa dia telah kehilangan sesuatu kemudian menyenandungkan syair ya menyenandungkan syair dan melarang dari berkumpul ya berkumpul dengan halaqah-halaqah seperti ketika salat ya pada hari Jumat ya. Jadi maksud dengan kalimat ini yaitu tahalluq ya berkumpul melingkar ya bisa secara bahasa yaitu sebagian jamaah duduk melingkar berhalaqah-berhalaqah sebelum khutbah Jumat untuk entah untuk berzikir atau mendengarkan pelajaran dan sebagainya itu dilarang dan juga bisa bermakna tidak mesti berhalaqah ya mereka duduk sejajar ya bersaf-saf ya kemudian salah seorang menyampaikan pelajaran atau mau'idhah nasihat dan sebagainya hal ini tidak dibenarkan kemudian apabila khatib sudah berkhutbah maka seluruh makmum atau seluruh jamaah hendaknya memperhatikan khutbah dengan seksama dan tidak melakukan kegiatan apapun baik zikir tilawah Quran apalagi berbicara di antara sesama mereka ya ketika khatib sudah naik di atas mimbar dan berkhutbah maka semua perhatian dan konsentrasi ditujukan diarahkan untuk mendengarkan dengan baik nasihat dan penjelasan dari khatib. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qulta li sahibika yawmal jumu'ati ansit wal imamu yakhthub faqad laghaut." Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Apabila engkau berkata kepada saudaramu, engkau berkata kepada kawanmu pada hari Jumat, "Ansit, perhatikan ya, diam, perhatikan baik-baik." Sementara imam sedang berkhutbah, maka sungguh engkau telah berbuat sia-sia. Engkau telah berbuat sia-sia. Ya. Kemudian dari hadis Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, secara marfu', barang siapa waman lagha wa takhatta riqaban nas kanat lahu dhuhran. Barang siapa yang berbuat sia-sia ketika khatib sedang berkhutbah atau melangkahi leher-leher orang, ya. Dia datang melangkahi leher-leher orang untuk datang di tempat yang terdepan, yang paling depan. Maka baginya salat duhur kanat lahu duhran maka baginya salat duhur yakni pahala Jumatnya berkurang ya dan tidak mendapatkan pahala Jumat secara sempurna dan jumhur ulama menyatakan haramnya ya menegaskan haramnya pembicaraan para jamaah sesama mereka ya jadi kalau khatib sedang berkhutbah maka diharamkan bagi jamaah untuk berbicara di antara sesama mereka dan jika ada seorang yang berbicara ada sebagian hadirin yang berbicara ya di saat khatib sedang berkhutbah, maka boleh didiamkan dengan isyarat, bukan dengan kata-kata. Jadi boleh didiamkan dengan isyarat, ya. Tapi tidak boleh dengan kata-kata seperti diam, ya. Dengarkan baik-baik, tidak boleh. Ya. Karena itu berarti berbicara. Juga ketika seorang makmum atau sebagian makmum mendengar salam, ada orang yang masuk masjid atau ada orang yang mengucapkan salam, maka boleh menjawab salamnya dengan isyarat dan tidak boleh dengan kata-kata. Tidak boleh dengan wa'alaikumussalam ya, ketika khatib sedang berkhutbah. Tapi cukup dengan isyaratnya, isyarat tangan. Akan tetapi, jika makmum hendak berbicara bersama imam yang sedang berkhutbah, ini boleh ketika ada keperluan yang mendesak. Ketika ada kebutuhan, boleh Sebagian makmum, sebagian jamaah bertanya atau berbicara kepada imam yang sedang khutbah boleh jika ada suatu keperluan seperti ini, ya. Baik makmum dulu yang mulai berbicara atau imam yang berbicara kemudian makmum menjawab perkataan imam, ya. Kedua-duanya boleh karena bukan pembicaraan antara sama jamaah, ya, tapi pembicaraan antara jamaah, antara makmum dengan imam yang sedang berkhutbah, ini dibolehkan di saat khutbah jika ada hajat. Dalilnya adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia berkata, telah datang seorang laki-laki dari Badui, dari pegunungan, ya, seorang laki-laki dari pegunungan, pedusunan. Dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumat sementara beliau sedang berkhutbah. Lalu laki-laki tersebut berkata, "Wahai Rasulullah, hewan-hewan ternak telah binasa dan kebun-kebun kami telah kekeringan dan harta kami telah ludes, ya, karena kemarau yang sangat panjang. Maka berdoalah untuk kami agar Allah menurunkan hujan yang lebat, hujan yang melimpah." Maka mendengar permintaan salah seorang jamaah tersebut, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung berdoa, ya, langsung berdoa ketika itu juga di atas mimbar memohon hujan supaya dilimpahkan kepada wilayah Madinah dan sekitarnya. Maka sebelum beliau turun dari khutbahnya, sebelum beliau turun dari mimbarnya, kami melihat langit sudah mendung dan kemudian hujan pun turun dengan derasnya. Dan hadis ini sahih, ya. Jadi di sini seorang makmum berbicara kepada imam atau kepada khatib ketika khatib sedang berkhutbah. Dan ini dibolehkan ketika ada hajat atau keperluan. Bahkan diriwayatkan pula dalam sebuah hadis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah, khutbah Jumat, datang seorang laki-laki dari luar kota, ya, dari luar Madinah. Laki-laki ini berkata, "Wahai Rasulullah, aku adalah seorang asing. Maka ajarkanlah kepadaku Islam." Maka beliau meminta disediakan kursi. Kemudian beliau turun dari mimbarnya dan duduk di kursi tersebut dan menjelaskan tentang Islam kepada orang yang baru datang ini. Dijelaskan tentang Islam, ya. Setelah itu beliau naik ke atas mimbarnya dan melanjutkan khutbahnya, ya. Hal semacam ini boleh ketika ada hajat. Begitu pula, boleh imam atau khatib berbicara atau bertanya kepada makmum tentang suatu hal seperti tadi, ya. Ketika ada seorang laki-laki yang datang ke masjid kemudian duduk, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Apakah engkau sudah salat sunnah?" Orang itu menjawab, "Belum." Kalau begitu berdirilah dan salat 2 rakaat dengan ringkas. Ini dialog di antara khatib dengan makmum, ya, di saat khutbah, dan ini boleh ketika ada hajat atau keperluan. Oleh karena itu, dibolehkan juga sebagai jamaah, ya, ketika mendengar khatib berkhutbah dan kemudian dia melihat ada suatu hal yang perlu dikoreksi dari khutbah imam. Misalnya ada suatu hal yang keliru atau hal yang salah menurut kaidah-kaidah syarak, maka boleh jamaah menegur imam atau meluruskan apa yang keliru dari penyampaian khutbah tadi, itu dibolehkan, ya, dan tidak ada masalah sama sekali. Kemudian yang berikutnya adalah tidak dibolehkan bagi makmum untuk melangkahi pundak-pundak manusia atau memisahkan di antara 2 orang jamaah yang telah duduk sebelumnya, ya. Jadi siapa yang datang belakangan, maka dia harus ridho, ya, harus ridho duduk di tempat mana dia mendapatkan lowong, ya. Mendapatkan tempat lowong, di situ dia duduk. Di situ dia salat 2 rakaat kemudian duduk. Dan tidak dibolehkan seorang yang datang belakangan kemudian dia memaksakan diri, ya, melangkahi pundak-pundak manusia untuk mencari tempat yang lebih depan, ya. Dan ketika dia mendapati saf telah rapat, ya, maka dia menyuruh seseorang untuk tafassahu, artinya menyuruh seseorang untuk melapangkan tempatnya supaya dia bisa salat sunnah 2 rakaat. Hal semacam ini sangat dilarang keras, ya. Jadi tidak boleh seseorang mengganggu, mengusik ketenangan para jamaah yang telah terlebih dahulu duduk, ya, dengan cara melangkahi leher-leher mereka, mengganggu ketenangan mereka. Ini semua suatu adha, ya, gangguan yang harus dijauhkan dari para jamaah yang sedang mendengarkan khutbah atau sedang berzikir sebelum khutbah. Terkecuali jika makmum yang datang belakangan ini, ya, dia melihat di saf yang agak depan itu tempat yang kosong. Ada tempat yang memang lowong dan dia bisa salat di situ tanpa mengganggu orang, tanpa membuat orang itu bergeser sedikit dan sebagainya. Maka boleh, ya, meskipun dia datang agak belakangan, dia boleh melangkahi pundak-pundak manusia untuk mendatangi tempat yang kosong tersebut. Dikarenakan apa? Dikarenakan ini suatu keteledoran para jamaah yang ada di sekitarnya, kenapa tidak mengisi saf yang lebih depan dahulu, ya. Karena sebagian orang-orang teledor dan mengabaikan, ya, membiarkan tempat yang lowong, maka orang yang datang belakangan boleh melangkahi pundak-pundak untuk mengisi tempat yang lowong tersebut. Tapi jika dia melihat tempat telah penuh, ya, saf telah rapat, maka tidak boleh dia sengaja mencari tempat yang agak depan, dengan membuat gangguan di kalangan para jamaah. Dari Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu, dia berkata, datang seorang laki-laki, ya, pada hari Jumat, ya, datang seorang laki-laki melangkahi pundak-pundak manusia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijlis faqad adaita wa anait. Duduklah engkau, ya. Nabi menegurnya di atas mimbar, ya. Duduklah engkau. Engkau telah mengganggu manusia dan engkau telah terlambat. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i. Juga hadis yang tadi kita sebutkan, ya. Wa man lagha wa takhatta riqaban nas kanat lahu dhuhra. Barang siapa yang berbuat sia-sia atau melangkahi pundak-pundak manusia, maka baginya zuhur, ya. Baginya pahala salat zuhur dan tidak mendapatkan pahala salat Jumat secara sempurna, ya. Kemudian juga tidak dibolehkan seorang makmum untuk menyuruh seorang laki-laki berdiri, kemudian dia duduk di tempatnya, atau menyuruh orang lain duduk di tempatnya. Ya. Jadi siapa yang datang dan duduk di tempat tertentu, maka dia yang paling berhak atas tempat itu. Dari Jabir radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم يخالف إلى مقعده فيقعد فيه ولكن يقول أفسحوا. Tidak boleh salah seorang di antara kalian menyuruh saudaranya berdiri, ya, berdiri dari duduknya pada hari Jumat, kemudian dia menempati tempat duduk tersebut, ya. Tapi hendaknya dia berkata, afsihu, lapangkanlah, ya. Jadi geser atau lapangkanlah, ya. Hadis riwayat Muslim dan Imam Ahmad. Nah, sabda beliau, ya, tetapi katakanlah oleh kalian, tapi hendaknya dia berkata, afsihu, lapangkanlah. Ini jika khatib belum berkhutbah. Jika dia datang dan khatib belum naik ke atas mimbar, boleh dia berkata kepada orang-orang di sekitarnya, afsihu. Jika dia melihat tempat yang mungkin dia salat di situ, dia boleh berkata, afsihu, lapangkanlah, ya. Tapi tidak boleh melangkahi pundak, enggak. Tidak boleh melangkahi pundak untuk mencari tempat yang depan, tidak. Kalau dia mendapati tempat sudah penuh, apa yang dilakukan? Ya, dia boleh salat di sekitar masjid, seperti di halaman parkir, ya. Boleh salat di halaman parkir masjid. Atau dia menyuruh orang yang duduk di serambi masjid itu supaya rapat, ya, supaya merapat-merapat sehingga dia dapat tempatnya, boleh. Dan ini semua dilakukan ketika imam belum naik, belum berkhutbah. Tapi jika imam sudah khutbah, tidak boleh ada pembicaraan sedikit pun di antara para jamaah. Kemudian, barang siapa yang ketika mendengarkan khutbah dia mengantuk, ya. Dan ini sering kita lihat ketika khatib sedang berkhutbah, sebagian jamaah mengantuk. Dan ini manusiawi, ya. Mungkin karena capek dan sebagainya, mengantuk. Nah, dianjurkan untuk orang yang sedang mengantuk di saat mendengarkan khutbah, supaya berpindah dari tempat duduknya, ya. Berpindah, meninggalkan tempat duduknya dan bergerak atau berpindah dari tempat duduk itu. Cari tempat duduk yang lain, karena dengan akan hilang rasa ngantuknya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza na'asa ahadukum fi majlisihi yaumal jum'ah falyatahawwal min majlisi dzalik ila ghairihi." Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Jika salah seorang di antara kalian mengantuk pada majlisnya di hari Jumat, maka hendaknya dia merubah, ya, dia berpindah dari tempat duduk itu ke tempat duduk yang lainnya, ya. Hadis hasan riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan Imam Ahmad. Nah, inilah hal-hal yang dilakukan, yang dianjurkan dan yang juga boleh dilakukan oleh para makmum di saat mendengarkan atau di saat berlangsung khutbah Jumat. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat kepada kita semua. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.
1: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Wa man ahsana

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
2: Ya Rasul Allah, ya Habib Allah, ya Nabi Allah Muhammad.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, seluruh sahabatnya serta umatnya yang istiqamah hingga akhir zaman. Pada kesempatan rubrik Sirah Nabawiyah kali ini, kita akan menyimak kisah yang menarik dan penuh dengan cinta tentang ciri fisik dan sifat-sifat Nabi Muhammad yang diungkapkan oleh seorang wanita bernama Ummu Ma'bad. Kisah ini terjadi saat Rasulullah SAW dan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq dalam perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah. Pendengar yang berbahagia, di tengah perjalanan hijrah, Rasulullah SAW dan Abu Bakar sampai di suatu tempat yang bernama Kudait. Di sana mereka mendekati sebuah tenda yang dihuni oleh seorang wanita bernama Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad dikenal sebagai wanita yang murah hati dan sering memberi makan pada para musafir. Rasulullah dan Abu Bakar berharap ada makanan yang bisa mereka konsumsi untuk menambah energi dalam perjalanan mereka yang panjang. Namun saat itu, persediaan makanan di tenda Ummu Ma'bad sangat terbatas. Domba-dombanya kurus dan tidak menghasilkan susu karena kemarau yang panjang. Rasulullah SAW kemudian bertanya kepada Ummu Ma'bad, apakah ada domba yang bisa diperah? Ummu Ma'bad menjelaskan bahwa domba-domba itu sangat lemah. Namun Rasulullah SAW meminta izin untuk mencoba memerah salah satu dombanya. Setelah Ummu Ma'bad mengizinkannya, Rasulullah SAW mengusap punggung domba itu sambil berdoa kepada Allah. Dan atas izin Allah, domba tersebut menghasilkan susu yang melimpah. Rasulullah memerah susu dan menyuguhkannya kepada Ummu Ma'bad, lalu kepada Abu Bakar, baru kemudian beliau minum setelah semuanya kenyang. Keberkahan ini membuat Ummu Ma'bad sangat kagum dan heran. Setelah Rasulullah SAW melanjutkan perjalanannya, suami Ummu Ma'bad tiba dan sangat heran melihat tenda mereka penuh dengan susu. Ia bertanya tentang siapa yang baru saja berkunjung. Dan Ummu Ma'bad kemudian menceritakan ciri fisik dan sifat-sifat Rasulullah yang membuat suaminya menyadari bahwa orang yang singgah di tenda mereka adalah Nabi yang selama ini disebut-sebut oleh masyarakat Mekah. Pendengar rahmati Allah, penuturan Ummu Ma'bad tentang ciri fisik Rasulullah SAW ini menggambarkan sosok beliau dengan begitu indah dan mendalam. Berikut ini adalah ciri-ciri fisik Rasulullah SAW yang diungkapkan oleh Ummu Ma'bad. 1. Wajah yang bersinar. Ummu Ma'bad mengatakan bahwa wajah Rasulullah bercahaya seperti bulan purnama. Wajah beliau bukan hanya memancarkan ketampanan, tetapi juga ketenangan dan wibawa yang menyejukkan siapapun yang melihatnya. 2. Perawakan yang sedang dan tegap. Rasulullah memiliki tubuh yang tidak terlalu tinggi ataupun pendek. Beliau memiliki perawakan yang tegap dan proporsional. Ini menunjukkan bahwa beliau memiliki fisik yang kuat dan postur yang mengesankan. 3. Warna kulit dan rambut. Ummu Ma'bad juga menyebutkan bahwa Rasulullah memiliki kulit yang cerah. Rambut beliau hitam, ikal dan teratur, menambah ketampanan penampilan beliau. 4. Mata yang tajam. Mata Rasulullah SAW disebutkan oleh Ummu Ma'bad sebagai mata yang lebar dengan bulu mata yang panjang. Sorot matanya tajam dan penuh perhatian, menunjukkan kecerdasan dan kebijaksanaan. Mata beliau selalu memancarkan kasih sayang, namun juga mengesankan wibawa yang luar biasa. 5. Janggut yang tebal. Rasulullah SAW memiliki janggut yang tebal yang menambah kesan karismatik pada diri beliau. Janggut ini semakin menambah keelokan beliau dan seringkali membuat siapapun yang memandangnya merasa hormat. 6. Senang tersenyum. Rasulullah SAW dikenal sebagai sosok yang murah senyum. Senyuman beliau selalu tulus dan menyejukkan hati, sehingga membuat siapapun yang berada di sekitarnya merasa nyaman dan tenteram. Pendengar yang berbahagia, selain ciri fisik, Ummu Ma'bad juga menggambarkan beberapa sifat Rasulullah yang begitu mengagumkan. Inilah sifat-sifat beliau yang diceritakan oleh Ummu Ma'bad. Keberanian dan keteguhan hati. Rasulullah adalah sosok yang berani dan teguh hati. Beliau tidak pernah merasa gentar meskipun banyak tantangan yang beliau hadapi. Keberanian ini tidak hanya dalam pertempuran, tetapi juga dalam menghadapi segala ujian dalam berdakwah. Santun dalam bertutur kata. Ummu Ma'bad menyebutkan bahwa Rasulullah SAW berbicara dengan sangat sopan dan penuh perhatian. Beliau tidak berbicara kecuali hal yang baik, dan kata-kata beliau selalu memberikan inspirasi dan menenangkan. Sederhana dan merendah. Meskipun beliau seorang nabi dan pemimpin, Rasulullah senantiasa menunjukkan kesederhanaan. Beliau tidak pernah memandang rendah orang lain dan selalu bersikap merendah. Ini terlihat setelah beliau menyapa Ummu Ma'bad dan mempersilahkan dirinya untuk meminum susu setelah yang lain kenyang terlebih dahulu. Ramah dan kasih sayang. Rasulullah SAW memiliki sifat kasih sayang yang luar biasa. Ummu Ma'bad merasakan keramahan beliau yang begitu menenangkan, meskipun baru pertama kali bertemu. Perasaan ini dirasakan oleh siapapun yang berada di sekitar beliau. Keberkahan yang dibawa. Ummu Ma'bad juga menyaksikan bahwa kehadiran Rasulullah membawa keberkahan. Domba yang awalnya kurus dan tak bisa diperah, tiba-tiba menghasilkan susu yang melimpah atas izin Allah. Keberkahan ini adalah bukti nyata bahwa Rasulullah SAW adalah utusan Allah yang membawa keberkahan bagi siapapun yang berada di sekitarnya. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kisah Ummu Ma'bad yang menggambarkan fisik dan sifat-sifat Rasulullah memberikan kita banyak pelajaran. Pertama, kita belajar bahwa Rasulullah adalah manusia yang sempurna, baik dari segi fisik maupun akhlak. Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan beliau dengan segala keindahan dan keagungan yang membuat setiap orang yang mengenalnya terkesan. Kedua, kita belajar untuk meneladani sifat-sifat beliau yang penuh dengan kelembutan, kasih sayang, dan keberanian. Rasulullah tidak hanya menjadi contoh dalam hal ibadah, tetapi kehidupan sehari-hari beliau juga. Beliau adalah pemimpin yang peduli, rendah hati, jujur, tegas, adil, dan selalu memperhatikan kondisi umatnya. Ketiga, kisah ini mengajarkan kepada kita tentang pentingnya ketulusan dalam menyambut kebaikan. Ummu Ma'bad yang tulus membantu Rasulullah SAW akhirnya mendapatkan keberkahan yang luar biasa. Nah, pendengar yang berbahagia, demikianlah kisah tentang ciri fisik dan sifat-sifat Rasulullah sebagaimana digambarkan oleh Ummu Ma'bad. Semoga kisah ini semakin menambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW dan semoga kita selalu diberikan kemampuan dan kekuatan untuk meneladani akhlak beliau dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam. Mutiara Hadis.
1: Masuk surga dengan selamat. An Abdillah bin Salamin qal lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah injafala an-nasu ilaihi wa qila qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam فجئت في الناس لأنظر إليه فلما استثبت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب وكان أول شيء تتكلم به أن قال أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. Dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, ia berkata, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, masyarakat terkejut dan berlari menuju beliau sallallahu alaihi wasallam, dan dikatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang. Maka di saat itulah aku mendatangi masyarakat ikut bergabung agar aku dapat melihat beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala wajah Rasulullah aku lihat dengan jelas, aku tahu bahwa wajah beliau sallallahu alaihi wasallam bukanlah wajah pendusta. Kalimat pertama kali yang beliau sallallahu alaihi wasallam katakan adalah, wahai manusia, tebarkanlah salam, berilah makan kepada fakir dan miskin dan anak yatim, dan salatlah pada malam hari tatkala orang-orang tidur. Niscaya kalian memasuki surga dengan selamat. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, terima kasih banyak atas kesetiaan Anda menyimak siaran radio kami yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan, ya. Dan tentunya harapan kami acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda. Dan bagi Anda pendengar yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi Anda pendengar yang sedang beraktivitas, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentunya saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Baiklah pendengar yang berbahagia, di mana saja Anda berada, selama satu jam ke depan ada banyak acara yang sudah kami siapkan, yaitu yang pertama adalah Tarikh Islam, dilanjutkan dengan rubrik Muslimah, berikutnya dilanjutkan dengan rubrik Kemungkaran-kemungkaran yang wajib dijauhi bersama Ustadz Fatih Haidaril Iltizam, dan dilanjutkan dengan acara yang tak kalah penting, yaitu Biografi Salaf, Kisah Islami, dan Pahlawan Islam. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
3: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang penuh berkah kali ini, mari kita menyimak kisah luar biasa dari seorang pemimpin besar dalam sejarah Islam, Sultan Malik Shah. Salah satu pencapaian besarnya adalah penaklukan Damaskus dan Aleppo, dua kota penting yang memiliki peran dalam sejarah Islam. Kisah ini tidak hanya mencerminkan keberanian Sultan saja, tetapi juga semangat jihad dan kecintaannya pada persatuan umat Islam. Pendengar yang mulia, Damaskus dan Aleppo adalah dua kota penting dalam dunia Islam. Damaskus pernah menjadi ibu kota kekhalifahan Umayyah dan dikenal sebagai pusat peradaban Islam. Sementara Aleppo adalah kota strategis yang menjadi pintu gerbang menuju wilayah Syam. Namun pada masa Sultan Malik Shah, wilayah ini mengalami kekacauan akibat konflik internal dan serangan dari musuh-musuh Islam. Pada abad ke-11 Masehi, wilayah Syam terpecah menjadi beberapa kekuasaan kecil yang saling bersaing. Kondisi ini dimanfaatkan oleh musuh-musuh Islam termasuk Kekaisaran Bizantium yang berusaha memperluas pengaruh mereka di wilayah tersebut. Melihat situasi seperti ini, Sultan Malik Shah memutuskan untuk bertindak demi menyatukan wilayah Syam di bawah panji Islam. Pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penaklukan Damaskus dan Aleppo tidak hanya membutuhkan kekuatan militer, tetapi juga strategi yang matang. Sultan Malik Shah memulai misinya dengan mengirim pasukan yang dipimpin oleh jenderal-jenderal terbaiknya. Ia juga memastikan bahwa penaklukan ini dilakukan dengan cara yang tepat dan menjaga kehormatan Islam. Berikut ini adalah hal yang dilakukan oleh Sultan Malik Shah. 1. Mengamankan dukungan lokal. Sebelum melancarkan serangan militer, Sultan Malik Shah menjalin hubungan dengan pemimpin-pemimpin lokal di Syam. Ia menawarkan perlindungan dan janji untuk mengembalikan stabilitas di wilayah tersebut. Pendekatan ini membuat banyak pemimpin lokal bersedia bergabung di bawah kekuasaan dinasti Saljuk. 2. Pengepungan Damaskus. Damaskus sebagai kota yang kuat secara militer tak mudah ditaklukkan. Sultan Malik Shah menggunakan strategi pengepungan untuk melemahkan pertahanan kota. Pasukannya memutus jalur suplai dan mengepung kota selama beberapa minggu. Akhirnya Damaskus menyerah tanpa perlawanan besar. Setelah para pemimpinnya menyadari bahwa mereka tak dapat melawan pasukan Saljuk. 3. Penaklukan Aleppo. Aleppo yang menjadi pusat perlawanan membutuhkan pendekatan berbeda. Sultan Malik Shah memimpin pasukannya langsung dalam pertempuran melawan garnisun Aleppo. Dengan keberanian dan strategi yang cerdas, pasukan Seljuk berhasil merebut Aleppo dan mengakhiri kekacauan di kota tersebut. Pendengar yang budiman, penaklukan Damaskus dan Aleppo membawa dampak besar bagi dunia Islam, yaitu persatuan umat Islam. Dengan menyatukan Damaskus dan Aleppo di bawah kekuasaan dinasti Seljuk, Sultan Malik Shah berhasil memperkuat persatuan umat Islam. Wilayah Islam yang sebelumnya terpecah kini menjadi bagian dari satu pemerintahan yang stabil. Stabilitas dan kemakmuran. Setelah penaklukan, Sultan Malik Shah memerintahkan pembangunan kembali infrastruktur di Damaskus dan Aleppo. Ia memastikan bahwa rakyat mendapatkan perlindungan dan akses terhadap kesejahteraan. Kota-kota ini kembali menjadi pusat perdagangan dan ilmu pengetahuan. Perlindungan dari ancaman eksternal. Dengan menguasai Damaskus dan Aleppo, Sultan Malik Shah menciptakan benteng yang kuat untuk melindungi wilayah Islam dari ancaman Kekaisaran Bizantium dan musuh-musuh lainnya. Posisi strategis kedua kota ini memberikan keunggulan bagi dinasti Saljuk dalam mempertahankan wilayah mereka. Kemajuan ilmu pengetahuan. Penaklukan ini tidak hanya memberikan stabilitas politik, tetapi juga membuka peluang bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Sultan Malik Shah mendukung para ulama dan cendekiawan serta mendirikan madrasah-madrasah yang melahirkan ilmuwan besar pada masanya. Peningkatan hubungan dagang. Damaskus dan Aleppo menjadi pusat perdagangan yang penting setelah berada di bawah kendali dinasti Saljuk. Jalan-jalan perdagangan yang melintasi kedua kota ini membawa kemakmuran ekonomi bagi wilayah tersebut. Pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, Sultan Malik Shah tidak hanya dikenal sebagai penakluk yang hebat, tetapi juga ia adalah pemimpin yang adil dan bijaksana. Setelah penaklukan, ia memperlakukan penduduk Damaskus dan Aleppo dengan penuh keadilan. Ia pastikan bahwa hukum Islam ditegakkan dan rakyat diperlakukan dengan kasih sayang. Sultan Malik Shah juga mendukung perkembangan ilmu pengetahuan di wilayah yang ditaklukannya. Ia dirikan madrasah-madrasah dan memberikan dukungan kepada para ulama untuk menyebarkan ajaran Islam. Dengan langkah-langkah ini, Damaskus dan Aleppo kembali menjadi pusat peradaban Islam yang gemilang. Pendengar yang budiman, ada banyak pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari kisah penaklukan Aleppo dan Damaskus oleh Sultan Malik Shah. Yaitu, 1. Keberanian yang berlandaskan keimanan. Sultan Malik Shah menunjukkan bahwa keberanian yang dibarengi dengan keimanan kepada Allah adalah kunci keberhasilan dalam setiap perjuangan. 2. Pentingnya persatuan. Kisah ini mengingatkan kita akan pentingnya persatuan dalam menghadapi tantangan besar. Dengan menyatukan umat Islam di Syam, Sultan Malik Shah menciptakan kekuatan yang tangguh. 3. Kepemimpinan yang adil. Sikap adil dan bijaksana Sultan Malik Shah menjadi teladan bagi para pemimpin. Ia menunjukkan bahwa kekuasaan harus digunakan untuk kebaikan umat, bukan untuk kepentingan pribadi. 4. Pentingnya strategi dalam perjuangan. Penaklukan Damaskus dan Aleppo tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga strategi yang matang. Sultan Malik Shah mengajarkan pentingnya perencanaan dalam setiap tindakan. 5. Pentingnya ilmu pengetahuan dalam pembangunan. Sultan Malik Shah menekankan pentingnya ilmu pengetahuan untuk membangun peradaban yang maju. Dukungan beliau terhadap para ulama menunjukkan bahwa pemimpin yang hebat harus memperhatikan pendidikan rakyatnya. Pendengar rahmati Allah, kisah Sultan Malik Shah dalam menaklukkan Damaskus dan Aleppo adalah pengingat bagi kita tentang pentingnya keberanian, keimanan, dan kepemimpinan yang bijaksana. Semoga kita dapat mengambil inspirasi dari sejarah ini untuk terus memperjuangkan kebenaran dan membangun peradaban Islam yang lebih baik. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk meneladani keberanian para pemimpin dalam sejarah Islam. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM. Suara dakwah Islam.
5: Di antara hal yang perlu diperhatikan oleh seorang muslimah adalah bagaimana muamalahnya dengan tetangganya. Islam sangat menekankan pentingnya menjaga hubungan baik dengan tetangga. Salah satu adab dalam bertetangga yang diajarkan dalam Islam adalah mendahulukan tetangga dekat dan tetangga yang masih kerabat. Dan tetangga yang masih kerabat memiliki hak yang lebih besar daripada tetangga yang bukan kerabat. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 36, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi wasahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum. Sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan suatu apapun, dan berbuat baiklah kepada orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya kalian. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menjelaskan dalam tafsirnya bahwa yang dimaksud tetangga dekat adalah tetangga yang masih memiliki hubungan nasab atau keluarga, tetangga yang masih kerabat. Sedangkan tetangga jauh adalah tetangga yang tidak memiliki hubungan nasab. Maka tetangga dekat memiliki dua hak, yaitu hak sebagai keluarga dan hak sebagai tetangga. Sementara tetangga jauh hanya memiliki satu hak saja, yaitu hak sebagai tetangga. Maka selayaknya seorang muslimah mengutamakan tetangga dekat terlebih dahulu. Demikian juga tetangga yang paling dekat letak rumahnya dengan kita memiliki hak yang lebih besar daripada tetangga yang jauh letak rumahnya. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Saya pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, 'Ya Rasulullah, innali jaraini, fa ila ayyihima uhdi?" Wahai Rasulullah, saya mempunyai dua tetangga. Kepada siapa saya memberi hadiah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Berilah hadiah kepada tetangga yang rumahnya paling dekat dengan rumahmu." Hadis riwayat Bukhari. Kemudian di antara adab lainnya terhadap tetangga adalah bersabar atas gangguan dari tetangga. Hendaknya seorang muslimah bersabar jika mendapati perlakuan tidak baik dari tetangga, serta memaafkan dan tidak membalasnya. Dan janganlah mengedepankan emosi jika salah satu putranya bertengkar dengan putra tetangganya, kemudian bersikap acuh terhadap tetangganya. namun ia seharusnya mendamaikan dan berlapang dada. Bergembiralah menjadi tetangga yang penyantun dan kasih. Bergembiralah dengan kesabaranmu, karena engkau akan mendapatkan pahala dan memperoleh keridhaan Allah Ta'ala. Nabi SAW bersabda, ada tiga kelompok manusia yang dicintai Allah Ta'ala. Di antaranya, seorang yang mempunyai tetangga, ia selalu disakiti atau diganggu oleh tetangganya, namun ia bersabar atas gangguannya itu, hingga keduanya dipisahkan oleh kematian. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa beliau pernah berkata, seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadukan tetangganya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, bersabarlah. Ketiga atau keempat kalinya beliau pun bersabda, buanglah barang-barangmu di jalan. Dia membuang barang-barangnya dan orang-orang mengerumuninya dan bertanya, ada apa denganmu? Ia menjawab, tetanggaku menyakitiku, sehingga orang-orang melaknatnya. Tetangganya tersebut mendatanginya dan berkata, kembalikan barang-barangmu ke dalam rumah. Demi Allah, aku tidak akan kembali menyakitimu. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Adab terhadap tetangga yang selanjutnya yang diajarkan dalam Islam adalah tidak boleh mengganggu dan menyakiti tetangga. Hendaknya seorang muslim peka terhadap sikap yang diperlihatkan dan suara yang diperdengarkan kepada tetangganya. Bahkan Islam telah mengajarkan agar jangan sampai bangunan yang dibangun membuat mereka terhalang dari sinar matahari atau udara. Begitu juga agar jangan sampai bangunan tersebut melampaui batas tanahnya, sehingga bisa merusak atau mengubah hak milik tetangga karena hal tersebut akan menyakiti tetangga kita. Seorang muslim juga dilarang mengganggu tetangganya dengan mengotori halaman mereka atau menutup jalan bagi mereka. Hendaknya seorang muslimah tidak mencari-cari kesalahan dan kekeliruan, serta tidak pula bahagia bila tetangganya berbuat salah. Muslimah yang baik mesti merahasiakan kekurangan yang ada pada tetangganya. Kemudian, hal yang juga banyak disepelekan oleh sebagian kaum muslimin, yaitu membuat kegaduhan yang mengganggu tetangganya. Seperti mengeraskan suara radio, televisi, atau suara yang sejenisnya, sehingga mengganggu kegiatan tetangganya atau mengganggu istirahat mereka ketika sakit. Bahkan sekalipun yang diperdengarkan adalah bacaan Al-Quran, selama hal tersebut mengganggu tetangga, maka berarti ia telah berbuat zalim. Sungguh, tetangga yang jahat akan dijauhkan dari nikmatnya keimanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min." Qila, wa man ya Rasulullah? Qala, alladhi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Nabi ditanya, siapa wahai Rasulullah? Nabi SAW menjawab, yaitu orang yang tetangganya tidak merasa tenteram karena perbuatannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian adab terhadap tetangga yang selanjutnya adalah tidak berperilaku jahat kepada tetangga. Perbuatan jahat ke tetangga mendapat ganjaran dosa berlipat ganda. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW ketika beliau bertanya kepada para sahabat, apa pendapat kalian tentang hukum zina? Mereka menjawab, haram. Lalu beliau bersabda, la'an yazniyar rojulu bi asyrati niswatin aisaru alaihi min an yaznia bi imra'atin jarihi. Seseorang berzina dengan 10 wanita lebih ringan dibanding jika ia berzina dengan istri tetangganya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, apa pendapat kalian tentang hukum mencuri? Mereka menjawab, haram. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'an yasriqar rajulu min asyrati abiyatin aisaru alaihi min an yasriqa min jarihi. Seseorang mencuri dari 10 rumah

0: terkait interaksi kita dengan tetangga, khususnya wanita muslimah. Semoga ini menjadi nasihat yang berharga. Dan semoga Allah mengkaruniakan Anda dan kita semua taufiknya untuk melaksanakan adab-adab tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar, segala puji hanyalah milik Allah. Dialah yang telah memberikan ampunan kepada setiap pelaku dosa, dan Allah pula yang telah melimpah gandakan pahala bagi para pelaku kebajikan. Dia melimpahkan berbagai kebaikan dan kenikmatan kepada segenap makhluknya. Oleh karena itu, orang yang melakukan atau mengambil harta orang lain dengan cara batil harus bertobat kepada Allah dan mengembalikan barang kepada pemiliknya serta meminta maaf kepadanya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang pernah menzalimi seseorang baik kehormatannya maupun lainnya, maka mintalah dihalalkan hari ini sebelum datang hari yang ketika itu tidak ada dinar dan dirham. Jika ia memiliki amal soleh, maka diambillah amal solehnya sesuai kezaliman yang dilakukannya. Namun jika tidak ada amal solehnya, maka diambil kejahatan orang itu lalu dipikulkan kepadanya. Jika barang yang diambil masih ada, maka dikembalikan seperti sedia kala. Namun jika sudah binasa, maka dengan mengembalikan gantinya atau meminta kerelaannya atau meminta maaf. Pendengar yang budiman, ketahuilah pemberian terbaik yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba adalah keimanan dan ketakwaan. Kekayaan dan kecukupan hidup hendaknya tidak menjadi kendala seseorang untuk bertakwa. Dia harus yakin bahwa iman dan takwa merupakan nikmat dan karunia Allah semata. Oleh karena itu, pemberian yang sedikit jika disyukuri dan dirasa cukup itu lebih baik daripada banyak tetapi masih menganggapnya selalu kekurangan. Sehingga tidaklah berfaedah limpahan nikmat dan banyaknya harta bagi orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Ingatlah, kekayaan tidak disebabkan harta yang melimpah. Namun kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan yang terdapat pada jiwa, yaitu jiwa yang selalu merasa puas serta menerima dengan lapang dada setiap pemberian Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atahu. Sungguh beruntung orang yang telah berserah diri, diberi kecukupan rizki dan diberi sifat merasa puas terhadap apa yang diberikan Allah kepadanya. Dengan sifat qanaah atau merasa puas ini, seorang muslim harus bisa menjaga dalam mencari rizki atau mata pencaharian. Ketika bermuamalah dalam mencari penghidupan, jangan sampai melakukan tindak kezaliman, yaitu memakan harta orang lain dengan cara yang haram atau batil. Inilah kaidah mendasar yang harus kita jadikan barometer dalam bermuamalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antaradim minkum." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kalian. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 188, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami li ta'kulu fariqam min amwalin nasi bil ism wa antum ta'lamun. Dan janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain di antara kalian dengan jalan yang batil, dan janganlah kalian membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kalian dapat memakan sebagian.

0: dan dari harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kalian mengetahui. Dan Rasulullah SAW telah mengingatkan dengan sabdanya, setiap muslim terhadap muslim yang lain adalah haram darahnya, harga dirinya, dan hartanya. Hadis riwayat Muslim. Namun pendengar, para pemburu dunia yang tamak telah menempuh jalan menyimpang dalam mencari harta. Mereka lakukan dengan cara batil, melakukan tipu daya, memanipulasi, dan mengelabuhi orang-orang yang lemah. Bahkan ada yang berkedok sebagai penolong kaum miskin, tetapi ternyata melakukan pemerasan, memakan harta orang-orang yang terhimpit kesusahan, seolah tak memiliki rasa iba dan belas kasih. Berbagai kedok ini mereka namakan dengan pinjaman lunak, gadai, lelang, atau yang lainnya. Kenyataannya, bantuan dan pinjaman tersebut tidak meringankan beban, apalagi mengentaskan penderitaan, tetapi justru lebih menjerumuskan ke dalam jurang penderitaan, kesusahan, dan kemiskinan. Benarlah sabda Nabi SAW, sungguh akan datang kepada manusia suatu masa, yaitu seseorang tidak lagi peduli dari mana dia mendapatkan harta, dari jalan halal ataukah yang haram. Hadis riwayat Imam Bukhari. Pendengar, kita menyaksikan pada masa ini betapa menjamurnya usaha-usaha yang diharamkan agama, seperti bandar perjudian, praktek perdukunan, para wanita tuna susila, hasil perdagangan dari barang-barang yang diharamkan, semisal minuman keras, daging babi dan narkoba, hasil pencurian dan perampokan, tidak jujur dalam perdagangan dengan penipuan dan mengurangi timbangan, memakan riba, memakan harta anak yatim, korupsi, kolusi. Padahal Rasulullah SAW telah mengingatkan kita, demi Allah, bukanlah kefakiran yang aku takutkan menimpa kalian, akan tetapi yang aku takutkan adalah terbukanya dunia bagi kalian, sebagaimana telah terbuka bagi umat-umat sebelum kalian, sehingga kalian akan berlomba-lomba sebagaimana mereka telah berlomba-lomba. Demikian itu akan menghancurkan kalian sebagaimana juga telah menghancurkan umat sebelum kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketahuilah, seseorang yang memakan harta haram, hidupnya tidak akan tenang dan bahagia. Doa yang dia panjatkan akan tertolak. Oleh karena itu, ingatlah terhadap hisab, pembalasan, dan siksa di akhirat. Para pelaku kezaliman akan mengalami kebangkrutan di akhirat. Meskipun ia membawa pahala begitu banyak yang dikumpulkan ketika di dunia, namun pahala-pahala yang telah berhasil ia himpun sewaktu di dunia akan dialihkan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi, sehingga ia pun bangkrut tanpa pahala dan akhirnya dilemparkan ke dalam api neraka. Wal-iyadzubillah. Demikianlah pendengar, carilah rizki dari jalan yang halal, yang diridhai Allah, dan bertaubatlah dari pekerjaan yang batil. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam. Islam. Nasihat ulama, kata-kata bijak para ulama menyentuh hati dan menginspirasi.

0: Pentingnya menjaga pandangan. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, banyak orang yang berlatih untuk bisa sungguh-sungguh beribadah kepada Allah, tapi agamanya rusak gara-gara tidak mampu menjaga pandangannya. Dikutip dari kitab Ghidhaul Albab jilid 1 halaman 100. Di antara faedah yang bisa diambil dari nasihat ini yaitu, pertama, perkataan Ibnu Jauzi ini menunjukkan adanya hubungan erat antara menjaga pandangan dengan terjaganya kualitas iman seseorang. Kedua, di antara sebab rusaknya agama seseorang adalah ketidakmampuannya dalam mengendalikan pandangan pada sesuatu yang diharamkan. Ketiga, dampak besar dari ketidakmampuan dalam mengendalikan pandangan adalah rusaknya kehormatan dan tidak terjaganya kemaluan. Selanjutnya, dalam Al-Quran, Allah memerintahkan untuk mengendalikan pandangan mata sebelum memerintahkan untuk menjaga kemaluan dan kehormatan. Terakhir, bekal awal meniti anak tangga kesolihan adalah berusaha menjaga pandangan mata. Sebaliknya, bekal awal memasuki jurang kerusakan adalah melepas pandangan tanpa kendali dan batas. Wallahu a'lam.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Simpati FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, kesempatan ini kita akan mengulas kisah hidup seorang tabi'in yang luar biasa yang bernama Yahya bin Abi Katsir rahimahullah. Beliau adalah salah satu ulama besar dari generasi tabi'in yang sangat dihormati dalam dunia ilmu hadis dan tafsir. Beliau lahir dan tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan semangat keilmuan. Sebagai seorang perawi hadis yang thiqah atau yang terpercaya, Yahya bin Abi Katsir memiliki pengaruh besar dalam penyebaran ilmu agama Islam, terutama dalam bidang hadis dan tafsir. Kehidupan dan kontribusinya dalam dunia keilmuan sangat penting untuk dipelajari oleh generasi umat Islam setelahnya. Berikut adalah biografi singkat tentang Yahya bin Abi Katsir yang mencakup perjalanan hidupnya, kontribusinya, dan pelajaran yang bisa diambil dari kisah hidupnya. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, Yahya bin Abi Katsir dilahirkan di daerah Yaman. Nama lengkapnya adalah Yahya bin Abi Katsir al-Yamani. Ayahnya bernama Abi Katsir, yang merupakan seorang pria yang saleh dan berilmu. Meskipun tidak banyak informasi yang dapat ditemukan tentang keluarganya, banyak yang berpendapat bahwa Yahya berasal dari keluarga yang memiliki kedudukan tinggi dalam masyarakatnya. Hal ini dapat dilihat dari tingginya derajat keilmuan Yahya bin Abi Katsir di kalangan para ulama pada masanya. Yahya bin Abi Katsir dikenal sebagai seorang yang memiliki semangat besar dalam mencari ilmu. Ia memulai perjalanan ilmiahnya dengan belajar kepada para ulama yang terkenal pada zaman itu. Salah satu guru utama beliau adalah Alqamah bin Qais, seorang ulama besar yang banyak berperan dalam pengembangan ilmu hadis di kalangan tabi'in. Selain itu, beliau juga belajar dari ulama-ulama lainnya seperti Sa'id bin Al-Musayyib dan banyak sahabat Nabi lainnya. Selama tinggal di Madinah, Yahya bin Abi Katsir menghabiskan waktu yang panjang untuk menuntut ilmu. Bahkan menurut beberapa riwayat, beliau tinggal di Madinah selama 10 tahun hanya untuk mempelajari ilmu-ilmu agama. Yahya bin Abi Katsir terkenal sebagai seorang yang sangat ahli dalam bidang hadis dan tafsir. Beliau tidak hanya meriwayatkan hadis-hadis dari para sahabat, tetapi juga dikenal sebagai seorang ahli tafsir yang andal. Banyak dari riwayat hadis yang beliau sampaikan termuat dalam kitab-kitab hadis terkenal seperti Sahih Muslim dan Sunan Abu Dawud. Yahya bin Abi Katsir juga memiliki pemahaman yang mendalam tentang tafsir Al-Quran, yang membuatnya dihormati sebagai salah satu mufassir yang terkemuka pada masa itu. Dalam bidang hadis, Yahya bin Abi Katsir dikenal sebagai seorang yang memiliki integritas tinggi dalam memilih hadis-hadis yang sahih. Beliau sangat selektif dalam meriwayatkan hadis yang hanya menerima hadis dari perawi yang terpercaya. Salah satu ungkapan yang terkenal dari beliau adalah, "Ilmu tidak akan dapat diraih dengan kenyamanan tubuh." Hal ini menggambarkan betapa besarnya usaha yang beliau lakukan dalam mencari dan menyebarkan ilmu. Selain itu, Yahya bin Abi Katsir juga banyak berinteraksi dengan para ulama besar pada masanya, seperti Al-Auza'i, yang merupakan guru dari para imam besar dalam dunia fikih. Beliau mengembangkan ilmu fikih melalui pemahaman hadis yang didapatkannya dan menjadikannya sebagai sumber utama dalam pengajaran kepada murid-muridnya. Pendengar yang budiman, Yahya bin Abi Katsir memiliki peran penting dalam menyebarkan ilmu agama kepada masyarakat pada masanya. Beliau tidak hanya menjadi seorang guru yang mengajarkan ilmu di masjid-masjid dan majelis ilmiah, tetapi juga terlibat dalam memperbaiki kondisi sosial masyarakat. Sebagai seorang yang memiliki wawasan luas, beliau memberikan nasihat kepada para penguasa dan umat Islam secara umum tentang pentingnya berpegang pada ajaran Islam yang benar. Salah satu pelajaran penting yang dapat dipetik dari kehidupan Yahya bin Abi Katsir adalah pentingnya kesederhanaan dalam menuntut ilmu. Beliau tidak hanya mempelajari ilmu untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk memberikan manfaat bagi umat Islam secara keseluruhan. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa beliau selalu mengutamakan keikhlasan dalam menyampaikan ilmu dan selalu mengingatkan agar ilmu digunakan untuk kebaikan dan bukan untuk kepentingan duniawi semata. Yahya bin Abi Katsir dikenal sebagai seorang yang sangat tawadhu atau rendah hati, meskipun beliau memiliki ilmu yang sangat luas. Beliau tidak pernah sombong atau merasa lebih tinggi dari orang lain, meskipun banyak orang yang datang untuk belajar dari beliau. Sebagai seorang yang saleh, beliau selalu mengamalkan ilmu yang beliau miliki dalam kehidupan sehari-hari, dan beliau selalu menanamkan nilai-nilai keislaman yang luhur dalam dirinya. Salah satu sikap beliau yang sangat mencolok adalah keteguhan dalam berpegang pada prinsip dan ajaran Islam. Beliau dikenal sangat berhati-hati dalam berbicara dan selalu menekankan pentingnya menjaga lisan serta tidak menyebarkan informasi yang tidak benar. Beliau selalu mengingatkan umat Islam untuk berpegang pada ajaran Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, serta selalu mengingatkan umat menjauhi bid'ah yang dapat menyesatkan. Pendengar yang dirahmati Allah, Yahya bin Abi Katsir wafat pada tahun 129 Hijriah di usia yang relatif muda. Meskipun beliau meninggal pada usia yang tidak terlalu tua, pengaruhnya dalam dunia ilmu sangatlah besar. Banyak ulama yang meneruskan ajarannya dan meriwayatkan hadis-hadis yang beliau sampaikan. Dalam perjalanan sejarah, Yahya bin Abi Katsir selalu dikenang sebagai seorang yang memiliki kontribusi besar dalam mengembangkan ilmu agama Islam, baik dalam bidang hadis, tafsir, maupun fikih. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa beliau adalah salah satu dari sedikit ulama yang memiliki kualitas dan integritas yang sangat tinggi dalam menilai hadis dan dalam menjaga sanad yang sahih. Hal ini membuat beliau sangat dihormati oleh para ulama pada masanya dan diakui sebagai salah satu perawi hadis yang terbaik dalam sejarah Islam. Pendengar yang budiman, dari kehidupan Yahya bin Abi Katsir ada banyak pelajaran berharga yang bisa dipetik. Antara lain, yang pertama tentang semangat untuk menuntut ilmu. Yahya bin Abi Katsir mengajarkan kita untuk tidak pernah lelah dalam mencari ilmu. Meskipun harus berkorban waktu dan tenaga, beliau tetap gigih dalam mencari ilmu yang bermanfaat bagi umat. Pelajaran yang kedua tentang keikhlasan dalam berilmu. Beliau selalu menekankan pentingnya niat yang ikhlas dalam menuntut ilmu. Ilmu yang kita dapatkan tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk memberi manfaat kepada umat. Selanjutnya, yang ketiga tentang kesederhanaan dalam menyampaikan ilmu. Meskipun memiliki ilmu yang sangat luas, beliau tetap rendah hati dan tidak sombong. Hal ini menunjukkan bahwa ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang disampaikan dengan cara yang sederhana dan mudah diterima oleh masyarakat. Terakhir, pelajaran yang bisa kita petik dari kisah hidup Yahya bin Abi Katsir adalah tentang menjaga kualitas ilmu. Yahya bin Abi Katsir sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis dan selalu mengutamakan keaslian serta kebenaran informasi. Ini adalah contoh betapa pentingnya menjaga kualitas ilmu yang kita sampaikan. Dengan mengenal kehidupan dan kontribusi Yahya bin Abi Katsir, kita dapat lebih menghargai pentingnya ilmu dalam kehidupan umat Islam dan bagaimana seorang ulama dapat memberikan dampak positif yang besar bagi masyarakat luas. Semoga kisah perjalanan hidup Yahya bin Abi Katsir dapat menginspirasi. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Pendengar rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan mencoba mengkaji perjalanan dakwah Nabi yang mulia Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sosok manusia terbaik. Beliau mendapatkan gelar sebagai bapak ajaran tauhid. Meskipun tentunya seluruh nabi dan rasul sebelumnya sama-sama menyebarkan ajaran tauhid, tentu ada alasannya mengapa beliau memiliki nama yang begitu harum sehingga beliau senantiasa dikenang ribuan tahun setelah masa hidupnya. Di dalam Al-Qur'an terdapat sebuah surat khusus yang bernama Surah Ibrahim. Tentu Allah Subhanahu wa taala memiliki hujah yang sangat kuat mengapa sosok luar biasa ini dijadikan sebuah titik fokus dalam salah satu surat di dalam kitab sucinya. Secara spesifik, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memperhatikan salah satu episode dalam kehidupan beliau, yaitu serangkaian doa yang pernah diucapkannya dahulu kala. Tentu setiap muslim, khususnya aktivis dakwah, dapat mengambil banyak sekali pelajaran dari episode ini. Di dalam surah Ibrahim ayat ke-35, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Wa idz qala Ibrahim rabbij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Rabbi, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan jauhkanlah aku dan anak cucuku dari menyembah berhala." Pendengar rahimakumullah, prasyarat utama dari keberhasilan dakwah adalah adanya keamanan. Jika tempat kita berdakwah tidak aman, maka dakwah tentu tidak bisa dilaksanakan secara maksimal dan tentunya memerlukan beberapa strategi khusus. Misalnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Metode sembunyi-sembunyi ini pernah digunakan pula oleh Nabi Muhammad SAW pada awal masa dakwah beliau, karena pada saat itu pengikut beliau masih sangat sedikit dan ajaran Islam dianggap sebagai musuh oleh para penyembah berhala, khususnya di Mekah. Kemudian prasyarat berikutnya adalah akidah dari para aktivis dakwah itu sendiri. Bagaimana mungkin ajaran tauhid bisa disebarkan oleh seseorang yang menyembah berhala? Nabi Ibrahim alaihissalam tidak malu-malu untuk memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala agar ia dan anak cucunya tidak sampai tergoda untuk menjadi penyembah berhala. Dalam hal ini, beliau telah berpikir sangat jauh. Nabi Ibrahim tahu persis bahwa berhala bukan hanya batu atau kayu yang dipahat menjadi suatu bentuk dan disembah-sembah oleh manusia. Kekuasaan, kehormatan, ego pribadi, dan uang pun bisa menjadi berhala. Oleh karena itu, Nabi Ibrahim alaihissalam benar-benar berdoa agar Allah tidak memalingkannya dari tauhidullah kepada berhala-berhala yang kadang sulit untuk diidentifikasi itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ibrahim ayat yang ke-36, "Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas, faman tabi'ani fa innahu minni." وَمَنْ أَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Ya Rabku, berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak manusia. Barang siapa mengikutiku, maka orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa yang mendurhakaiku, maka engkau wahai Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Kita dapat melihat sikap yang menjadi ciri khas Nabi Ibrahim alaihissalam di sini, yaitu sikap lembut dan penuh kasih sayang kepada siapapun. Mengomentari masalah penyelewengan akidah, Nabi Ibrahim alaihissalam sama sekali tidak membenci para penyembah berhala. Sebaliknya, beliau mengadukan keberadaan berhala-berhala tersebut yang dianggapnya sebagai oknum yang menyebabkan banyak orang tersesat. Seseorang yang membenci objek dakwahnya, maka selamanya ia tidak akan berhasil menyelesaikan misi dakwah. Tidak akan ada yang mau mendengarkannya, karena tidak ada orang yang mau dibenci. Dari sini, tugas seorang kader dakwah adalah menyadarkan objek-objek dakwahnya bahwa jalan yang ditentukan oleh Allah adalah jalan yang terbaik. Jika mereka tidak mau mengikutinya, maka mereka akan menganiaya dirinya sendiri. Selanjutnya pendengar, Nabi Ibrahim alaihissalam menegaskan bahwa orang-orang yang mengikuti beliau adalah bagian dari golongannya. Akan tetapi beliau tidak mengutuk mereka yang menolak dakwahnya. Di sisi lain, beliau juga tidak diperbolehkan untuk mendoakan kebaikan kepada orang-orang yang mati dalam kekafiran. Oleh karena itu, Nabi Ibrahim alaihissalam hanya menegaskan bahwa sesungguhnya Allah memiliki sifat yang maha penyayang dan maha pengampun. Sekali lagi, jelaslah bagi kita bahwa Rasul yang agung ini, Ibrahim alaihissalam adalah seseorang yang memiliki hati sangat lembut, bahkan kepada orang-orang yang memusuhinya sekalipun. Selain itu, beliau tidak mengatakan barang siapa yang tidak mengikutiku. Namun beliau menggunakan kata-kata barang siapa yang mendurhakaiku. Artinya, beliau tidak menuntut orang-orang untuk mengikutinya tanpa sebab. Durhaka adalah istilah yang kita gunakan ketika ada seseorang yang tidak menunaikan hak kita, sementara kita telah menunaikan haknya. Seorang anak yang melawan orang tua disebut durhaka. Demikian juga orang tua yang tidak memberikan hak-hak pada anaknya. Dengan demikian, Nabi Ibrahim alaihissalam hanya mengecam orang-orang yang memfitnahnya atau tidak mengindahkan argumen-argumen logis yang telah diajukannya itu. Tidak mentang-mentang karena beliau seorang rasul, lantas semua orang dituntut untuk mengikutinya. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mengelak dari kewajibannya untuk menyampaikan kebenaran tanpa kenal lelah. Beliau senantiasa siap untuk berdiskusi dengan siapapun dan menyampaikan argumen-argumen yang baik. Seorang aktivis dakwah pun hendaknya memposisikan dirinya dengan cara yang sama.
0: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَنْ أَحْسَنُ

0: Radio Simpati, Simpati FM. FM, suara dakwah Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan berbicara tentang salah satu tokoh Islam di masa lampau, di mana ia adalah seorang ilmuwan muslim yang banyak berperan dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Nah pendengar, matematika adalah warisan peradaban Islam yang sangat penting. Di samping kedokteran, astronomi, optik, teknologi mesin, sejarah, dan ilmu-ilmu keagamaan yang justru di zaman modern kini umat Islam ketinggalan memang suatu ironi. Matematika di era kejayaan peradaban Islam masa lampau merupakan kajian yang sangat penting. Hampir semua pemikir besar tempo dulu memiliki dasar yang sangat kuat dalam bidang ini. Bahkan penemuan-penemuan dalam bidang ini sangat mengagumkan. Ahli matematika dalam peradaban Islam biasanya juga ahli dalam ilmu-ilmu lainnya, termasuk ilmu keagamaan. Dan biasanya, ahli matematika dalam peradaban Islam juga merupakan ahli dalam astronomi. Karena itu, astronomi dan matematika merupakan kajian dan profesi yang menyatu pada saat itu. Karena biasanya ahli matematika adalah ahli dalam astronomi juga. Nah, di antara intelektual yang berpengaruh dalam bidang matematika dalam peradaban Islam klasik adalah Al-Khawarizmi. Dia merupakan perintis matematika muslim dan orang yang sangat pantas disebut sebagai Bapak Aljabar modern. Al-Khawarizmi juga dikenal sebagai ahli dalam bidang matematika, astronomi, dan geografi. Dia telah terbukti menjadi salah satu kunci utama selama berabad-abad untuk kemajuan di seluruh dunia. Nah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nama aslinya adalah Abu Ja'far Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Dia berasal dari Khwarizmia dan lahir pada tahun 780 Masehi. Meskipun tempat kelahirannya tidak diketahui secara pasti, namun Al-Khawarizmi dalam namanya bisa berarti ini penduduk asli Khawarizmi yang pada saat itu merupakan bagian dari Iran Raya, tapi sekarang bagian dari Turkmenistan dan Uzbekistan. Nah, pada masa pemerintahan penguasa Abbasiyah ke-6, yakni Khalifah Al-Ma'mun, putra dari Khalifah Harun Ar-Rashid, Baghdad menjadi pusat pembelajaran sejati. Pada masa kekuasaannya, Al-Ma'mun mengubah Akademi Baitul Hikmah menjadi pusat utama penelitian dan pengajaran ilmiah dengan mengundang beberapa sarjana, termasuk Al-Khawarizmi, untuk bekerja di sana. Sehingga Al-Khawarizmi dan keluarganya pindah ke selatan Baghdad karena Al-Ma'mun ingin dia menjadi astronom di istananya. Akademi tersebut memiliki perpustakaan manuskrip unik yang menyaingi dan bahkan melampaui Alexandria, yang menyediakan bagi para sarjana muslim segala sesuatu yang berharga dari Bizantium. Yang hal ini menggembirakan Al-Khawarizmi yang pertama kali menerjemahkan beberapa karya filosofis dan karya ilmiah orang-orang Yunani sebelum mendalami studi geometri dan astronomi. Muhammad Musa Al-Khawarizmi mempelajari aljabar, geometri, dan astronomi di sana, dan dengan demikian memulai perjalanannya meningkatkan dan mencapai banyak bidang ilmiah. Setelah Al-Khawarizmi menerima pendidikannya, dia dipengaruhi oleh ulama lain yang bernama Abu Kamil. Al-Khawarizmi setelah dipengaruhi oleh ulama tersebut, kemudian menciptakan beberapa cabang matematika. Karena Khalifah Al-Ma'mun yang menjadikan Al-Khawarizmi sebagai anggota Baitul Hikmah di Baghdad, maka hampir sebagian besar kesuksesan yang dicapai Al-Khawarizmi, seperti tulisan tentang astronomi dan karya di bidang aljabar, semuanya didedikasikan untuk Al-Ma'mun. Di lain pihak, Khalifah memberikan perhatiannya kepada karya Al-Khawarizmi dengan memberikan berbagai penghargaan kepadanya. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang orang keliru dalam menafsirkan satu hasil karya peradaban modern yang selalu dianggap berasal dari barat. Padahal jika kita menelusuri kata Al-Jabar, maka itu berasal dari buku tulisan karya Al-Khwarizmi yang bernama Hisabul Jabir wal Muqabalah, yang berarti pengutuhan kembali dan perbandingan, atau dalam istilah yang digunakan saat ini adalah kalkulasi integral dan persamaan. Bahkan, istilah algoritme yang berarti sistem persepuluhan merupakan ucapan orang barat terhadap nama Al-Khwarizmi, karena dia dianggap sebagai penemu dan pengembang sistem persepuluhan, dan dia dianggap sebagai penemu angka nol. Nah, pendengar, salah satu karya Al-Khwarizmi yang terpenting adalah dialah yang menciptakan sistem aljabar. Penemuannya terhadap simbol-simbol bilangan 1 sampai dengan 9 dan angka 0 yang kemudian disebut sistem algoritme mampu memecahkan kesulitan-kesulitan simbolisasi yang masih menggunakan angka Romawi, yaitu dengan huruf-huruf seperti V, I, X, dan sebagainya. Misalnya, jika ingin menulis angka 8 dalam angka Romawi, maka ditulis huruf V dan 3 huruf I. Dan jika ingin menulis angka 38, maka angka Romawinya XXXV dan 3I. Tentu saja ini akan menyulitkan kita dalam penggunaan sehari-hari, apalagi jika yang akan dituliskan sampai bilangan jutaan. Maka dengan adanya angka 1 sampai 9, juga angka 0, ini sangat memudahkan sekali. Selain itu pendengar, Al-Khwarizmi juga membuat diagram astronomi seperti yang dimuat dalam bukunya As-Sanadul Hind. Dia juga menulis beberapa karya penting dalam ilmu astronomi. Dalam ilmu geografi, Al-Khwarizmi menulis buku Suratul Ard dan menulis peta yang lebih detail daripada peta yang ditulis oleh Ptolemaios. Seorang orientalis Italia, Carlo Nallino, mengakui bahwa buku-buku yang ditulis Al-Khwarizmi dalam ilmu geografi dan astronomi bukan hanya sekedar mengutip dari ilmu geografi bangsa Yunani dan mengulang pendapat mereka dalam hal itu, melainkan dia telah mampu membuat ilmu geografi sebagai ilmu yang berdiri sendiri. Nah, pendengar, Al-Khwarizmi telah memberikan kontribusi yang besar dalam mendorong perkembangan peradaban manusia hingga masa sekarang. Pada masa kebangkitan Eropa untuk maju dan mengejar ketertinggalan peradabannya, nama Al-Khwarizmi bagi para ilmuwan seakan-akan lebih ampuh daripada sihir, sehingga mereka membuat puisi yang mengabadikan peringatan hari lahirnya ilmuwan ini yang telah mengeluarkan mereka dari kebodohan. Akan tetapi, setelah Eropa bangkit, mereka benar-benar melupakan Al-Khwarizmi. Hingga pada akhirnya ada sebagian ilmuwan moderat yang menyadari pentingnya mengembalikan hak-hak Al-Khwarizmi kepadanya. Sementara itu, di dunia Islam era kontemporer ini, banyak yang tidak mengenal siapa itu Al-Khwarizmi. Bahkan jika bertanya kepada mereka yang bersekolah di bidang matematik, belum tentu mereka mengetahui kiprah Al-Khwarizmi dalam perkembangan ilmu matematika dan aljabar. Pendengar, Al-Khwarizmi wafat pada tahun 850 Masehi. Kini namanya dikenang sebagai salah satu pemikir ilmiah paling penting dalam dunia Islam dan dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Semoga penjelasan yang singkat ini bisa mengetuk hati kita untuk lebih menghargai jasa-jasa ilmuwan Muslim yang telah berjuang untuk memajukan peradaban manusia. Wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Doa saat mendapat musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Artinya, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami akan kembali di hari kiamat. Ya Allah, berilah aku pahala pada musibahku, dan gantilah untukku dengan yang lebih baik dari musibahku ini. Hadis riwayat Muslim. Doa ketika bersedih. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubn wa dhala'id dain wa ghalabatir rijal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubn wa dhala'id dain wa ghalabatir rijal. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kegundahan dan kesedihan, dari lemah dan malas, dari bakhil dan penakut, dari lilitan hutang dan penindasan orang. Hadis riwayat Bukhari.
0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, terima kasih banyak atas kesetiaan Anda menyimak siaran radio kami yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi untuk Anda. Dan bagi Anda pendengar yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi Anda pendengar yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentunya saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Yaitu yang pertama adalah tafsir, dilanjutkan dengan rubrik tahsin qiraah, berikutnya dilanjutkan dengan tilawah terjemah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
0: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali bersua melalui jalinan udara di radio kesayangan kita untuk kembali mengkaji ayat-ayat Allah yang mulia, di mana pada kesempatan ini kita akan mengkaji tafsir ringkas surat Al-Baqarah, tepatnya di ayat ke-223. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin. Artinya, istri-istri kalian adalah ladang bagi kalian, maka datangilah ladang itu bagaimana saja kalian kehendaki, dan kerjakanlah amal yang baik untuk diri kalian, dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kalian kelak akan menghadap kepadanya, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengenai firman Allah, nisa'ukum harsul lakum, istri-istri kalian adalah ladang bagi kalian. Nah, terkait ayat ini, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata bahwa al-hars berarti tempat mengandung anak. Kemudian firman Allah, fa'tu harsakum annasyi'tum, maka datangilah ladang kalian itu bagaimana saja kalian kehendaki. Maksudnya, kalian boleh mencampuri istri kalian sekehendak hati kalian, dari depan maupun dari belakang, tetapi tetap pada satu jalan, yaitu lewat kemaluan, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam banyak hadis. Dan Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Ibnul Munkadir, ia menceritakan, aku pernah mendengar Jabir radhiyallahu anhu berkata, dahulu orang-orang Yahudi berkata, jika seorang suami mencampuri istrinya dari belakang, maka akan lahir anak bermata juling. Maka turunlah ayat, Nisa'ukum harsul lakum fa'atu harsakum annasyi'tum. Istri-istri kalian adalah ladang

0: Pada suatu hari, Ibnu Umar membaca Al-Quran dan aku berada di sisinya. Ketika ia sampai pada bacaan, Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum, Ibnu Umar mengatakan, "Hai Nafi, apakah engkau mengetahui siapa yang diperintahkan oleh ayat ini?" Jawab Nabi, "Tidak." Maka Ibnu Umar berkata, "Sesungguhnya kami kaum Quraisy terbiasa mendatangi istri dari belakang, tapi tetap pada kemaluan. Nah, ketika tiba di Madinah, kami menikahi wanita-wanita Ansor, dan kami menghendaki dari mereka berhubungan badan seperti yang kami inginkan. Tapi hal itu menyakitkan mereka. Maka mereka menolak dan bahkan memperbesar persoalan. Dan wanita-wanita Ansor sudah terbiasa dengan kebiasaan orang-orang Yahudi, yaitu mendatangi istri-istri mereka dari arah depan saja." Maka Allah menurunkan firman-Nya, "Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum." Istri-istri kalian adalah ladang bagi kalian, maka datangilah ladang kalian itu bagaimana saja kalian kehendaki, yakni mau lewat depan, mau lewat belakang, selama pada kemaluan. Dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma juga meriwayatkan bahwa mendatangi istri dengan cara lewat dubur ini tidak diperbolehkan, bahkan dilarang oleh syariat, sebagaimana nanti akan diuraikan lebih lanjut. Dan banyak hadis yang diriwayatkan dari berbagai jalur yang semuanya mencela dan melarang perbuatan semacam itu. Sebagaimana Imam Ahmad meriwayatkan dari Khuzaimah bin Thabit bahwasanya Nabi SAW telah melarang suami mendatangi istrinya dari duburnya. Dan Imam At-Tirmidzi dan An-Nasa'i juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, "Allah tidak akan melihat orang yang mendatangi seorang laki-laki atau istrinya pada bagian dubur." Dan Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan gharib. Demikianlah diriwayatkan dari Ibnu Hibban dalam kitab Shahih Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Ibnu Hazm. Hal senada juga diriwayatkan dari Abu Daud dan Nasa'i melalui jalur waqi. Dan Ats-Tsauri meriwayatkan dari Asad bin Bahram dari Abu Juwairah, ia menceritakan ada seseorang yang bertanya kepada Ali bin Abi Thalib tentang mencampuri istri lewat duburnya. Maka dia berkata, "Engkau telah berbuat kehinaan. Allah akan menghinakanmu. Tidakkah engkau mendengar firman Allah, 'Ata'tunal fahisyata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin'?" Artinya, mengapa kalian mengerjakan perbuatan keji itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelum kalian? Jadi itu adalah jelas-jelas perbuatan yang hina dan keji. Kemudian firman Allah, "Waqaddimu li anfusikum," dan kerjakanlah amal yang baik untuk diri kalian, yaitu dengan berbuat ketaatan dan meninggalkan semua perbuatan yang dilarang oleh Allah. Oleh karena itu Allah berfirman, "Wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh." Dan bertakwalah kalian kepada Allah dan ketahuilah bahwa kalian kelak akan menghadap kepada-Nya. Artinya Allah akan menghisab semua amal perbuatan kalian. Kemudian firman Allah, "Wabashshiril mu'minin," dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang mentaati Allah dengan menjalankan semua perintah-Nya, meninggalkan semua larangan-Nya. Dan dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Jika salah seorang di antara kalian hendak mendatangi istrinya," maksudnya berhubungan intim, "maka hendaklah ia mengucapkan doa terlebih dahulu, yaitu bismillah, Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaiton ma razaqtana. Dengan nama Allah, ya Allah, hindarkanlah kami dari setan dan jauhkanlah setan dari apa yang Engkau anugerahkan kepada kami. Karena sesungguhnya jika dari hubungan itu keduanya ditakdirkan mempunyai anak, maka anak itu tidak akan pernah dicelakakan oleh setan selamanya." Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tafsir ringkas Quran Surat Al-Baqarah ayat 223 yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tafsir ayat.

0: ونذر
1: ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر
0: ولقد صبح

0: أدهى وأمر
1: إن المجرمين في ضلال وسعر
0: إن المجرمين في ضلال وسعر

Bismillah, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Simpati FM dimanapun saat ini Anda berada. Sesaat lagi, kita akan menyimak kumandang azan isya untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kami, segenap kru yang bertugas, mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat isya.

dan kami cabut segala macam dendam yang berada di dalam dada mereka. Mengalir di bawah mereka sungai-sungai, dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada surga ini, dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Sesungguhnya telah datang Rasul-Rasul Rabb kami, membawa kebenaran dan diserukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepada kalian disebabkan apa yang dahulu kalian kerjakan.

Dan penghuni-penghuni surga berseru kepada penghuni-penghuni neraka dengan mengatakan, "Sesungguhnya kami telah memperoleh apa yang Rob kami menjanjikannya kepada kami itu benar. Maka apakah kalian telah memperoleh dengan sebenarnya apa yang Rob kalian menjanjikannya kepada kalian, yaitu azab?" Mereka penduduk neraka menjawab, "Benar." Kemudian seorang penyeru malaikat mengumumkan di antara kedua golongan itu, "Kutukan Allah ditimpakan kepada orang-orang yang zalim."

yaitu orang-orang yang menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan menginginkan agar jalan itu menjadi bengkok, dan mereka kafir kepada kehidupan akhirat.

Dan di antara keduanya, antara penghuni surga dan neraka ada batas. Dan di atas A'raf itu, atau pembatas antara surga dan neraka, ada orang-orang yang mengenal masing-masing dari dua golongan itu dengan tanda-tanda mereka, dan mereka menyuruh penduduk surga, "Salamun alaikum, semoga keselamatan bagi kalian." Mereka belum lagi memasukinya, sedang mereka ingin segera memasukinya.

Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, "Ya Rabb kami, janganlah engkau tempatkan kami bersama orang-orang yang zalim itu."

Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Orang-orang yang berada di atas A'raf menyeru beberapa orang dari pemuka-pemuka kaum kafir yang mereka kenal dengan tanda-tandanya, seraya berkata, apa yang dahulu kalian kumpulkan di dunia berupa harta dan pengikut tidaklah berguna sekarang. Juga kesombongan kalian tidak bermanfaat bagi kalian.

Orang-orang di atas A'raf bertanya kepada penghuni neraka, "Itukah orang-orang yang kalian telah bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapat rahmat Allah?" Kepada orang-orang mukmin itu dikatakan, "Masuklah kalian ke dalam surga. Tidak ada kekhawatiran terhadap kalian dan tidak pula kalian bersedih hati."

0: Dan para penghuni neraka menyeru penghuni surga, "Limpahkanlah kepada kami sedikit air atau makanan yang telah dikaruniakan Allah kepada kalian." Mereka penghuni surga menjawab, "Sesungguhnya Allah telah mengharamkan keduanya itu atas orang-orang kafir."
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Pendengar di mana saja Anda berada, terima kasih banyak atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami sajikan. Dan itulah tadi pendengar, baru saja kita simak rangkaian acara yang kami pilihkan untuk Anda. Dari mulai tafsir, dilanjutkan dengan rubrik tahsin qiraah, kemudian tilawah terjemah. Baik pendengar, bagi Anda yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung. Dan tentunya kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya akan menemani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan pendengar, di satu jam ke depan saya sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu dan juga menyejukkan hati kita. Di antaranya adalah yang pertama, rubrik keluarga Islami bersama Ustadz Abu Salman Yusuf. Kemudian pendengar, acara berikutnya adalah pembacaan fatwa-fatwa dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Kemudian ceramah tentang targhib wa tarhib bersama Ustadz Solahuddin. Dan diakhiri dengan acara yang tak kalah penting, yaitu Adab Islami dan Panduan Zikir bersama Ustadz Faisal Hamzah. Baiklah pendengar, di mana saja saat ini Anda berada, bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah SWT berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Dan semoga rubrik-rubrik yang akan kami sajikan bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
3: Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada di antara para suami yang terjangkit sifat cemburu buta. Dia merasa cemburu pada istrinya dari semua orang, sehingga istri dilarang mengunjungi atau dikunjungi, meskipun itu dari keluarga atau mahramnya. Suami tidak bisa menerima jika pintu rumahnya terbuka, atau jika ia berangkat kerja, seluruh pintu ditutup, kunci dibawanya, dan setelah pulang, seluruh kamar dikelilingi dan diamati. Sampai-sampai bila orang tua atau mahramnya dari istrinya datang berkunjung, maka harus menunggu di luar rumah sampai suami yang pencemburu itu datang. Sungguh ini bisa menjadikan istri dan kerabatnya merasa tersinggung dan marah karena merasa tidak dihargai. Pada para suami yang memiliki sifat demikian, rasalah lebih adil dan tepat jika dikatakan padanya, "Yang engkau lakukan itu bukan termasuk cemburu yang benar menurut agama. Juga bukan kecemburuan yang benar-benar disebut laki-laki. Itu tidak lebih sekedar kekhawatiran yang berlebihan, sehingga dengannya engkau telah membelenggu istrimu dari hak syar'inya. Dalam keadaan demikian, istrimu seperti bukan makhluk hidup, padahal bukan pula benda mati. Engkau telah memadamkan cahaya kemuliaan dan kehormatannya. Nama baiknya akan menjadi pembicaraan di tengah publik." Jika sang suami termasuk orang muslim yang benar, yang berpegang pada akhlak dan etika Islam, tentu ia akan melaksanakan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat Al-Hujurat ayat 12, "Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithm wa la tajassasu." Hai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian kebanyakan dari prasangka. Sungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, kebalikan dari sikap cemburu buta ini, ada seorang suami yang terpesona dengan peradaban modern, ya, dan kemewahan duniawi. Maka diajaklah istri pergi ke tempat-tempat hiburan, diberikanlah kebebasan kepada istri untuk berkenalan dengan orang lain yang baik maupun yang buruknya. Hingga akhirnya si istri pun melakukan hal-hal yang dilarang agama. Ternyata kemudian si suami merasa cemburu. Sesampai dia ke rumah, dihitunglah kesalahan-kesalahan yang telah

0: yang tidak membuahkan apa-apa selain kehancuran mahligai rumah tangga. Oleh karena itu, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya sang suami meninggalkan kecemburuan yang palsu itu. Kemudian ia menggantikan dengan kecemburuan yang dibenarkan agama, yakni kecemburuan lelaki sejati, kecemburuan yang bijak dan tidak membabi buta. Itulah kecemburuan yang dicintai Allah Azza wa Jal, yang tidak mungkin menjadi sebab timbulnya hal-hal negatif di kalangan orang-orang baik dan terhormat. Demikian, dengan hidayah Allah dan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan di atas nilai-nilai yang utama inilah kebahagiaan hidup bagi seluruh lapisan masyarakat akan tercapai. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam. Fatwa, fatwa-fatwa seputar keislaman.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan membacakan fatwa yang dikutip dari Majelis Ulama Indonesia tentang lesbian, gay, sodomi, dan pencabulan. Nah pendengar, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI setelah menimbang, pertama, bahwa sesuai fitrahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dan makhluk hidup berpasang-pasangan dan mengatur tentang kecenderungan orientasi seksual didasarkan pada pasangannya. Kedua, bahwa akhir-akhir ini fenomena kehidupan komunitas pasangan sejenis atau homoseksual, baik gay dan lesbi, semakin banyak terjadi, baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Bahkan tidak jarang mereka hidup sebagaimana layaknya suami istri. Ketiga, bahwa atas nama hak asasi manusia, komunitas homoseksual ini, baik yang disebut gay maupun lesbi, menuntut kesetaraan dan kesamaan hak serta pengakuan atas orientasi seksual mereka, termasuk pernikahan sesama jenis. Keempat, bahwa di samping homoseksual, tindak kejahatan seksual seperti perilaku pencabulan dan sodomi, yaitu pelampiasan nafsu seksual sesama jenis melalui dubur, semakin merebak dan sangat meresahkan masyarakat. Kelima, bahwa bentuk-bentuk penyimpangan seksual seperti yang disebutkan tadi sudah sedemikian meresahkan masyarakat dan mengancam tatanan sosial kemasyarakatan serta mengancam lembaga pernikahan sebagai satu-satunya lembaga yang absah dalam menyalurkan hasrat seksual dan menata kehidupan rumah tangga dan masyarakat. Keenam, bahwa terhadap kenyataan tersebut muncul pertanyaan dari masyarakat mengenai hukuman bagi pelaku seks sejenis, baik lesbi maupun gay, pelaku sodomi serta pelaku pencabulan. Dan ketujuh, bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang lesbi, gay, sodomi, dan pencabulan guna dijadikan sebagai pedoman dengan bertawakal kepada Allah, memutuskan, menetapkan, pertama, hubungan seksual hanya dibolehkan bagi seseorang yang memiliki hubungan suami istri, yaitu pasangan lelaki dan wanita berdasarkan nikah yang sah secara syar'i. Kedua, orientasi seksual terhadap sesama jenis adalah kelainan yang harus disembuhkan serta penyimpangan yang harus diluruskan. Ketiga, homoseksual, baik lesbian maupun gay, hukumnya haram dan merupakan bentuk kejahatan atau jarimah. Keempat, pelaku homoseksual, baik lesbian maupun gay, termasuk biseksual, dikenakan hukuman had dan atau takzir oleh pihak yang berwenang. Kelima, sodomi hukumnya haram dan merupakan perbuatan keji yang mendatangkan dosa besar. Keenam, pelaku sodomi dikenakan hukum takzir yang tingkat hukum

hukumannya maksimal hukuman mati. Ketujuh, aktivitas homoseksual selain dengan cara sodomi, hukumnya haram dan pelakunya dikenakan hukuman takzir. Kedelapan, aktivitas pencabulan, yakni pelampiasan nafsu seksual seperti meraba, meremas, dan aktivitas lainnya tanpa ikatan pernikahan yang sah yang dilakukan oleh seseorang, baik dilakukan kepada lain jenis maupun sesama jenis, kepada dewasa maupun anak, hukumnya haram. Kesembilan, pelaku pencabulan sebagaimana dimaksud pada angka 8 tadi dikenakan hukuman takzir. 10. Dalam hal korban dari kejahatan homoseksual, sodomi dan pencabulan adalah anak-anak, maka pelakunya dikenakan pemberatan hukuman hingga hukuman mati. Dan ke-11, melegalkan aktivitas seksual sesama jenis dan orientasi seksual menyimpang lainnya adalah haram. Fatwa ini ditetapkan di Jakarta 8 Rabiul Awal 1435 Hijriah atau 31 Desember 2014 Masehi. Mengetahui Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Ketua Profesor Dr. Haji Hasanuddin AFMA dan Sekretaris Dr. Haji Muhammad Asraruni Amsoleh MA. Demikian pendengar fatwa yang bisa dibacakan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM. Suara dakwah Islam.
1: Pendengar rahimakumullah, insyaAllah kali ini kita akan sama-sama mengkaji tentang majalis susu atau menghindari majelis-majelis yang akan merugikan dikarenakan buruknya majelis tersebut. Dan yang perlu diperhatikan oleh kita sebagai kaum muslimin dan muslimat, banyak sekali fenomena yang kita saksikan ya tentang perkumpulan-perkumpulan dari para muslimah ya, baik yang ada di rumah-rumah ya, berkumpul dengan tetangganya, atau di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, itu banyak wanita-wanita yang berkumpul dengan sesama wanita lainnya, kemudian terjadi banyak interaksi ya, karena mereka sifatnya sering berbicara ya, banyak berbicara, banyak berdebat, berjidal. Dan disayangkan dari pembicaraan-pembicaraan itu ya, yang terjadi di majelis-majelis mereka itu banyak yang tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, tidak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, tidak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga jadilah majlis mereka itu menjadi majlis susu, majlis yang merugikan. Dan insyaallah pada pembahasan kali ini kita akan mencoba mengkaji hal ini, apa saja dampak negatifnya ketika kita tidak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla dalam majlis-majlis kita. Kemudian apa saja dampak positif ketika kita berzikir kepada Allah Azza wa Jalla dalam majlis-majlis kita dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam majlis-majlis kita, sehingga kita bisa menghindari majlis-majlis yang akan merugikan kita. Yang banyak terjerumus ke dalam majlis susu atau majlis yang merugikan adalah wanita. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, "Ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha fihi wa lam yusallu ala nabiyyihim illa kana alaihim tarah. Fa in syaa'a 'adzabahum wa in syaa'a ghafara lahum." Tidaklah satu kaum yang duduk di majlis dan mereka tidak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak bersalawat kepada Nabi mereka, tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, kecuali kerugian atas mereka. Jika Allah menghendaki, maka Allah akan mengampuni mereka, dan jika Allah Subhanahu Wa Taala tidak menghendaki, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengazab mereka. Kalau Allah Azza wa Jalla mau memberikan ampunan, maka mereka akan diampuni. Tapi kalau Allah Azza wa Jalla tidak memberikan ampunan kepada mereka, maka mereka akan diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan satu majlis yang tidak diadakan zikir kepada Allah Azza wa Jalla ya, dan juga tidak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini termasuk majlis susu atau majlis yang penuh dengan kerugian. Ya, majlis yang jelek. Ya, majlis yang jauh dari zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan orang-orang yang ada di majlis itu ketika mereka tidak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla dalam pembicaraannya, maka mereka ketika berdiri itu diserupakan dengan bangkai keledai. Hal ini berdasarkan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud ya, masih dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min qaumin yaqumuna min majlisin la yadhkurunallaha fihi illa qamu an mithli jifati himarin wa kana lahum hasrah." Tidak ada satu kaum yang mereka berdiri dari tempat duduk mereka. Mereka berdiri dari majlis mereka. Ya, sedangkan mereka tidak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla kecuali mereka bangkit seperti bangkai keledai ya. Seperti bangkai keledai. dan mereka mendapatkan kerugian. Ya, ini kerugian orang-orang yang duduk-duduk di satu majelis, ya, di satu tempat duduk, tapi tidak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla.
2: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Kaum muslimin rahimakumullah, tentang masalah candaan. Nah, boleh kita kadang-kadang kita bercanda, ya, asalkan tidak keluar dari batasan syariat yang ada. Tidak boleh kita bercanda pada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya menakut-nakuti seorang muslim dalam bercanda. Jangan sampai demikian. Tidak boleh menakut-nakuti seorang muslim meskipun apa? Bercanda, ya. Jangan sampai kita membuat teman kita merasa ketakutan dengan candaan kita. Diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La ya'khudanna ahadukum mata'a akhihi la'iban wa rajadan." Jangan salah seorang di antara kalian mengambil barang milik saudaranya baik bercanda maupun serius. Bercanda saja tidak boleh, apalagi serius, ya. Misalkan kita ambil di luar salah satu sendal teman kita, ya. Kita misalkan ada orang nyimpan sendalnya di sini, kita simpan di sana, satu di sini, satu di sana. Wah, ini kan bikin teman kita apa? Kebingungan, merasa sedih. Aduh, sendal. Bingung dia. Nah, ini jangan sampai. Tidak boleh seseorang mengambil barang milik saudaranya meskipun bercanda, apalagi serius, ya. Ngambil sendal orang lain serius, nah, ini tidak boleh. Tidak boleh demikian. Diriwayatkan bahwa pernah terjadi, ya, ketika salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tertidur, dia memiliki cambuk, ya. Nah, cambuknya ini disembunyikan. Disembunyikan oleh teman yang lain. Maka ketika bangun dia cari-cari, ya, mana cambuk saya, Mbak? Jadi ada di raut wajahnya apa? Rasa khawatir, sedih, ya. Miliknya apa? Hilang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda setelah itu, "La yahillu li muslimin an yurawwi'a musliman." Tidak halal bagi seorang muslim membuat takut muslim yang lainnya. Tidak boleh, ya. Tidak boleh kita menjadikan muslim yang lainnya merasa sedih, merasa takut, ya, merasa galau mungkin, ya, dengan candaan kita, apalagi kalau sungguh-sungguh. Kemudian yang selanjutnya, tidak boleh kita berdusta dalam bercanda. Kita lihat, ya, banyak di zaman sekarang karena ingin ditertawakan oleh orang, atau bahkan tujuannya baik, ingin mencairkan suasana, tapi isinya buruk, isinya dusta. Ini tidak boleh. Tidak boleh berdusta meskipun dalam apa? Bercanda. Karena Rasulullah SAW telah menjanjikan, ya, telah menjanjikan apa? Surga bagi yang meninggalkan dusta meskipun apa? Dia bercanda. Ana za'imun bi baitin fi rawadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadzib wa in kana mazihan wa bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluqu. Aku menjamin sebuah istana di bagian tepi surga bagi orang yang meninggalkan debat meskipun dia di pihak yang benar, dan menjanjikan sebuah istana di bagian tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta meskipun apa? Bercanda. Dan menjanjikan istana di bagian atas surga bagi orang yang memiliki akhlak yang baik. Nah, ini Dan Rasulullah SAW tadi sudah disebutkan, beliau bercanda isinya apa? Benar, kejujuran. Beliau bersabda, ini la amzah wala aqulu illa haqqan. Nah, betul, saya bercanda tapi aku tidak mengatakan apa kecuali kebenaran atau kecuali jujur, ya, benar perkataan. Dan kita lihat, ya, ketika banyak sekali orang-orang di televisi kita lihat banyak sekali bercanda dusta, bahkan na'udzubillah min zalik, sampai-sampai mereka memperagakan laki-laki seperti apa perempuan misalkan, ya, ini dalam bercanda misal. Ini tidak boleh. Orang yang berkata dusta saja dalam bercanda ini mendapatkan ancaman yang sangat ngeri sekali. Rasulullah SAW pernah bersabda, wailun lilladzi yuhaddisu fayakdzibu liyudhika bihil qaum, wailun lah, wailun lah, celaka. Bahkan sebagian ulama mengatakan neraka wail, ya, bagi orang mana, bagi orang siapa, bagi mereka yang berbicara dusta. Seseorang yang berbicara dusta untuk ditertawakan oleh orang lain, ya, berbicara isinya dusta tujuannya untuk apa, ditertawakan oleh orang lain, wairunlah, wairunlah, celaka, celaka dia, celaka dia.
4: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Baiklah pendengar yang berbahagia, di mana saja saat ini Anda berada, itulah tadi ya, barusan kita sudah simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Ada rubrik Keluarga Islami, pembacaan fatwa-fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, dilanjutkan dengan Targhib wa Tarhib, dan diakhiri dengan Adab Islami dan Panduan Zikir. Mudah-mudahan rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Bagi Anda pendengar yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung ya, ahlan wa sahlan, dan tentunya kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan, insya Allah. Dan kami sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga mudah-mudahan dapat menambah ilmu dan penyejuk hati kita. Di antaranya pendengar adalah rubrik Kuliah Islam. Kemudian yang berikutnya adalah rubrik Akidah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ali Maulida. Dan dilanjutkan dengan rubrik Adab Islami dan Zikir, kali ini bersama Ustadz Solahuddin. Bagi Anda pendengar yang sedang beraktivitas ataupun sedang berkendara, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik yang akan segera kita simak dapat menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Baiklah pendengar, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
2: Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudillalah, wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya wa la rasula ba'dah ila yaumil qiyamah amma ba'du. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang luar biasa banyaknya, nikmat yang mungkin selama ini kita menganggap bahwa itu bukanlah apa-apa, nikmat yang selama ini mungkin kita anggap biasa-biasa saja, kita anggap itu semua berjalan secara otomatis, yang hari-hari ini kita baru sadar bahwa itu semua ada yang mengatur, bahwa itu tidak berjalan otomatis, bahwa semua yang Allah berikan itu diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang memudahkan, Allah yang memberikan kelancaran. Misal saat ini kita sedang, banyak di antara kita yang sedang mengalami kekeringan, baru sadar bahwa itu adalah nikmat dari Allah. Padahal sebelum-sebelumnya jarang di antara kita sadar bahwa itu adalah kenikmatan dari Allah yang Allah berikan kepada kita setiap harinya. Allah berikan secara gratis, tetapi Allah yang mengaturnya. Sehebat apapun usaha kita mendapatkan air ketika musim kekeringan, cukup sulit dan cukup lumayan menyusahkan. Begitupun udara, setiap hari kita hirup, setiap hari kita nikmati, dan jarang di antara kita bahwa menyadari bahwa udara yang Allah berikan adalah kenikmatan yang luar biasa. Sehingga banyak di antara kita yang menyia-nyiakan nikmatnya bernafas. Allah kasih kita nafas sampai hari ini, kemudian kita gunakan nafas kita untuk sesuatu yang bahkan melanggar aturan-aturan Allah, melanggar batasan-batasan Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat itu yang Allah berikan kepada hamba-hamba ataupun kepada semua makhluknya tanpa pandang bulu, dan ada nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hamba pilihan. Di antaranya adalah nikmat bermajlis, nikmat sama-sama dalam ketaatan, berjamaah, dalam melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemaah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bersyukur itu bukanlah hanya rangkaian kata alhamdulillah wa syukrulillah. Bersyukur itu bukan hanya ritual tumpengan atau bagi-bagi kebuli, tapi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk dalam jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menggunakan karunia yang begitu banyak dari Allah, nikmat yang begitu banyak dari Allah dalam rangka memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benar menggunakan semua nikmat yang Allah berikan untuk beramal soleh, untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diantaranya adalah mengisinya dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, ilmu di dalam Islam ini punya kedudukan yang tinggi, punya posisi yang penting, sehingga orang-orang yang berilmu Allah berikan keistimewaan dibandingkan dengan orang-orang yang tidak berilmu. Allah angkat derajat orang-orang yang berilmu, orang-orang yang menuntut ilmu beberapa kali lebih tinggi daripada orang-orang yang tidak berilmu. Dan ilmu itu adalah sebuah kehidupan bagi kita. Orang ketika berjalan tanpa ilmu, maka dia seperti orang yang tidak punya kehidupan. Kita butuh ilmu untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Ya. Ketika kita hidup tanpa ilmu, maka kita akan hidup tanpa arah, tanpa tujuan. Ketika kita hidup tanpa ilmu, seperti kita berjalan tanpa petunjuk arah kemana kita harus berjalan dan kemana tujuan kita. Oleh karena itu, saking pentingnya ilmu, ingat apa yang Allah turunkan pertama kali untuk kita? Bukan perintah tentang sholat, bukan perintah tentang puasa, bukan perintah tentang berdakwah, bukan perintah tentang berjihad. Tetapi perintah yang Allah pertama kali turunkan untuk kita adalah Iqra, bacalah, bacalah. Ya, karena dengan membaca kita akan tahu bagaimana ataupun jalan mana menuju kebaikan. Dengan membaca atau dengan berilmu kita akan tahu mana jalan menuju kebinasaan. Dengan berilmu kita tahu bagaimana tata cara sholat yang benar. Dengan ilmu kita tahu tata cara berpuasa yang benar. Dengan ilmu kita tahu bahwa birrul walidain punya keutamaan yang besar. Dengan ilmu kita tahu bahwa hidup kita berpasangan dengan pasangan-pasangan halal kita adalah untuk menimba pahala. Dan dengan ilmu kita tahu mana yang halal dan yang haram. Dengan ilmu kita tahu mana jalan yang baik, mana kebaikan dan jalan yang buruk dan jalan menuju keburukan. Dan menuntut ilmu jamaah kaum muslimin rahimakumullah itu adalah ibadah yang sangat agung. Menuntut ilmu itu bukan hanya sekedar amalan yang tanpa makna. Menuntut ilmu bukan hanya sekedar amalan yang remeh-temeh, karena dengan ilmulah bisa kita menentukan di jalan yang benarkah kita ada atau jalan yang salahkah kita ada. Jadi bermajlisnya kita di tempat ini bukanlah amalan yang hanya sekedar ala kadarnya, sekedar daripada-daripada, tetapi ini adalah ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan menuntut ilmu adalah realisasi dari keimanan kita. Bukankah kita tahu bahwa iman itu ada 4 atau 3 unsur? Di antara unsur iman itu ada qaulul qalbi ataupun perkataan ucapan hati. Ucapan hati itu adalah ilmu yang kita yakini kebenaran. Tidak mungkin ada amalan ataupun realisasi iman dalam bentuk amal ataupun ucapan lisan kalau tidak ada ilmu dalam hati kita. Atau mungkin ada di antara kita mengamalkan ataupun melakukan amal jawarih sebagai bentuk keimanan, tetapi ketika tidak ada unsur qaulul qalbinya, tidak ada unsur ilmunya, bisa cacat keimanan kita. Ibadah kita mungkin sah, tapi juga mungkin tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena tanpa berdasarkan ilmu. Bukankah kita tahu bahwa orang yang beramal tanpa ilmu, ya, ataupun orang yang melakukan ibadah tanpa ilmu, ataupun orang yang melakukan sesuatu tanpa ilmu, maka bisa jadi kerusakan lebih banyak yang dia dapatkan daripada kemaslahatan. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, tidak mungkin ada iman dalam bentuk amal kalau qaulul qalbi kita, ucapan hati kita, yang dikatakan ucapan hati itu adalah ilmu yang diketahui oleh hati dan diyakini, dibenarkan oleh hati kita. Itulah salah satu unsur iman. Jadi ilmu itu salah satu unsur keimanan di dalam diri kita. Kita sudah sering diajarkan oleh murabi-murabi kita, guru-guru kita, bahwa iman, unsur-unsur iman itu jangan sampai hilang dari diri kita. Hilang satu unsur iman, yang paling penting bisa hilang keimanan kita, atau paling tidak berkurang keimanan kita. Bahkan jamaah kaum muslimin rahimakumullah, saking pentingnya ilmu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun diperintahkan oleh Allah untuk meminta tambahan ilmu. Di surah dikatakan wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rabbi zidni ilma. Ya Rabbku, ya Tuhanku, ya Allah, zidni ilman. Tambahkanlah ilmu untukku. Ya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah katakan, dengan ayat ini saja cukup menunjukkan tentang betapa pentingnya, betapa utamanya orang berilmu. Karena Allah Subhanahu wa taala langsung memerintahkan manusia termulia Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan ilmu. Berapa kali kita meminta Rabbi zidni ilman? Sudahkah selama ini kita minta ilmu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibimbing langsung oleh wahyu, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diperintahkan untuk meminta tambahan ilmu. Lantas mari kita tanya pada diri kita, berapa kali sehari kita meminta tambahan ilmu? Mungkin selama ini doa-doa kita hanya Allahumma inni as'aluka fulusan katsiran, ya. Allahumma inni as'aluka zaujatan solihatan, gitu ya. Tapi banyak di antara kita lupa untuk Rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu untukku. Ayat ini juga berindikasi tentang keutamaan ilmu yang sangat besar. Karena Allah langsung memerintahkan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan ilmu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta tambahan apapun selain Rabbi zidni ilman. Ya. Tidak ada Rasulullah diperintahkan untuk meminta tambahan sesuatu kecuali diperintahkan untuk meminta tambahan ilmu. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, dan siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuk dia, siapa yang Allah kehendaki dia menjadi orang-orang yang baik dan penuh dengan kebaikan, maka Allah faqihkan dia tentang agama ini, Allah fahamkan dia tentang agama ini. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat ini adalah dalam rangka usaha kita untuk memahami bagian demi bagian dari agama kita, dan mudah-mudahan kumpulnya kita di sini adalah tanda Allah menginginkan kebaikan untuk kita. Allah menginginkan kita menjadi orang-orang yang lebih baik lagi. Ya. Dan menuntut ilmu adalah salah satu jalan untuk Allah mudahkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Semua kita sudah hampir hafal man salaka tariqan, siapa yang berusaha, siapa yang meniti jalan memahami ilmu, menuju tangga-tangga ilmu, Allah mudahkan dia untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah perintahkan kita pun untuk mengawali amal-amal kita dengan mengetahui ilmunya itu sendiri, ya. Allah perintahkan kita sebelum mengamalkan sesuatu untuk mengilmui fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzanbik. ilmuilah annahu la ilaha illallah wastagfir li dzanbik. Sebagian para ulama mengatakan dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran fa'lam, ilmui dulu, kemudian ditutup wastagfir li dzanbika, istighfar terhadap dosa-dosa engkau adalah amal. Ini menunjukkan bahwa ilmu harus dilakukan, harus dipunyai sebelum kita beramal. Kita mau membuat sesuatu kreasi, membuat makanan, membuat program-program, itu kan harus berdasarkan ilmu, ya. Membuat cilok yang kelihatannya gampang saja, kalau ilmunya salah, nggak jadi-jadi, ya. Tentu harus diawali dengan ilmu dan ilmu yang benar, ya. Ingin sholat kita harus tahu ilmu sholat, ingin puasa kita harus tahu ilmu puasa. Ingin berbisnis pun, ingin jualan pun, kan harus tahu ilmu jualannya. Ada aturan-aturan di Islam untuk berjualan. Ada halal haram dalam berjualan. Ada jualan-jualan yang dihalalkan, ada jual-jualan yang dibolehkan, ada yang dilarang dalam Islam. Maka ketika kita mau jadi tukang bisnis pun, tukang jualan pun, ya, mau jadi pengusaha pun, ada ilmunya diatur dalam Islam. Ada batasan-batasan yang Allah dan Rasulnya berikan di dalam berislam, ya, berbisnis ataupun berdagang, ya. Apalagi kita mau beragama yang benar, tentu harus dengan ilmu, ya. Dan ilmu itu yang akan sukses di antara kita sebagai penuntut ilmu adalah man sabata, kata para ulama terdahulu kita. Siapa yang tetap, ya, siapa yang menetap mengilmui sesuatu tidak bosan, ya, karena Rasulullah SAW saja diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, waqul Rabbi zidni ilma. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده معاشر المسلمين رحمكم الله dimanapun anda berada. Di dalam ketetapannya, di dalam keputusannya, qada dan qadarnya atau takdirnya, takdir yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dan tetapkan, terhindar dari unsur kesia-siaan atau dari maksud yang tercela atau dari perbuatan yang zalim. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari itu semua. Dia adalah As-Salam, zat yang maha sejahtera dan terhindar dari segala macam bentuk aib, cacat dan kekurangan. Syariat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dan agamanya adalah terhindar dari terjadinya kontradiksi, ada pertentangan, ya, satu dengan yang lain, ya, atau ada ketidakjelasan, ya. Tidak ada sedikit pun, ya, itu terjadi pada syariat atau agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, yaitu al-Islam. Kemudian apalagi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan, ya, nikmat karunia, pemberiannya ini, ya, terhindar dari pamrih atau mengharap imbalan dari pihak yang diberi atau dari makhluk. Allah tidak membutuhkan itu semua. Allah tidak membutuhkan balas dari hambanya. Sebaliknya, ketika Allah tidak memberi, menahan pemberian kepada makhluk yang ia kehendaki, berarti ia adalah bakhil atau takut berkurang kekayaannya. Tidak sama sekali. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada hamba-hambanya adalah semata-mata karena kebaikannya. Allah adalah Ar-Rahman, Allah adalah Ar-Rahim. Dan sebaliknya, ketika ia menahan pemberian, tidak memberikan kepada hamba-hamba yang juga ia kehendaki, itu semata-mata karena kebijaksanaannya, ya. Sama sekali tidak ada unsur kebakhilan atau ketidakmampuan untuk memberi. Tidak ada unsur itu di dalam sifat Allah Subhanahu wa taala atau pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi yang mencakup atau tercakup dalam kita memahami makna salam. Ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan sifat istiwa, ia bersemayam di atas arasy atau singgasananya, bukan berarti Allah membutuhkan makhluknya, sama sekali tidak. Allah tidak membutuhkan apa saja yang segala makhluknya, tetapi makhluknya lah yang hakikatnya membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri tidak butuh kepada arasy atau penopang arasy sekalipun, atau malaikat yang menopang arasy. Dan bersemayamnya Allah Subhanahu wa taala dan tingginya kedudukannya tidak bisa dijelaskan kaifiat atau takyif, bagaimana caranya. Dia tidak sama sekali membutuhkan pelindung sedikit pun. Bahkan seluruh makhluk tanpa kecuali membutuhkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi kita jelaskan bahwa kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala terhindar dari semua anggapan yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kesempurnaannya tidak dibatasi oleh sesuatu apapun. Allah Maha Tinggi dari semua yang semua sifat yang berlawanan dengan kesempurnaannya. Tadi kita telah jelaskan, Allah adalah zat yang maha hidup dan ia terhindar dari kematian. Ia tidak mengantuk atau tidak dihinggapi kantuk dan tidur. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Dari penjelasan para ulama yang menjelaskan tentang makna as-salam ini, dan kita sebagai seorang beriman tentu harus memetik buah dari keimanan kita kepada sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu as-salam. Dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang maha sejahtera. Apa saja buah dari keimanan kita? Para ulama menjelaskan di antara faedah yang dapat kita raih dengan keimanan ini, di antaranya yang pertama, dengan mengimani sifat Allah Subhanahu wa taala yang salah satunya terkandung di dalam namanya as-salam ini, maka seseorang ya telah mengimani suatu yang gaib, dan ini adalah salah satu sifat dari orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua, dengan mengimani sifat Allah Subhanahu wa taala, maka seorang mukmin tidak akan ragu untuk menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mewujudkan penghambaan atau ubudiyah yang paripurna yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang memiliki seluruh sifat kesempurnaan dan terhindar dari semua sifat kekurangan, sebagaimana tadi telah kita jelaskan. Tidak ada satupun ya aib, kekurangan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan mengimani sifat Allah yang termaktub dalam namanya salam, maka seorang mukmin akan mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hatinya, melaksanakan ubudiyah dengan penuh ketundukan, dengan penuh ketaatan, dengan penuh kecintaan, dengan merendahkan diri, dengan menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang lebih dicintai olehnya selain Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara beberapa buah yang dapat kita petik dari keimanan kita. Kemudian selanjutnya, yang keempat, dengan mengimani sifat Allah Subhanahu wa taala yang terkandung dalam makna as-salam, maka seorang mukmin akan merasa tentram ketika ia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, mempersembahkan karakter tawakal. Dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, karena apa? Dia yakin dengan sepenuhnya bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha sejahtera, yang terbebas dari segala macam bentuk kekurangan. Allah Subhanahu wa taala maha sempurna dalam sifat-sifatnya. Adapun para penguasa di dunia yang dimintakan bantuan menguasai dengan penguasaan yang terbatas, maka kekuasaan mereka sesungguhnya tidaklah kekal. Mereka tidak mampu sekalipun untuk melindungi diri mereka sendiri dari bahaya, ya apatah lagi ya melindungi orang lain. Adapun kita seorang mukmin bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepadanya, menyandarkan seluruh kehidupan kita, meminta ketika sulit, meminta hajat kebutuhan yang kita butuhkan. Semua itu hanya kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat yang maha memberi. Dialah Rabb yang lalu ketika hambanya meminta tidak diberi, pasti Allah Subhanahu wa taala berikan. Pasti Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan hanya kepada zat yang maha sempurna, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, kita menyandarkan semua hal ihwal, keadaan, kehidupan kita. Bahkan kematian kita juga kita persembahkan lillahi rabbil alamin. Sebagaimana Allah firmankan, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kemudian dengan mengimani sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang termaktub dalam, terkandung dalam namanya itu Assalam, maka sesungguhnya tiap kali dia mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, tambah kenal seseorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tambah besar ya tingkat keimanan orang tadi. Iman jangan lupa bisa bertambah dan bisa berkurang. Dan salah satu faktor yang akan menambah kuatnya keimanan seseorang adalah ketika ia mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Tambah kenal, tambah dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tambah kenal dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Akan bertambah keimanannya. Ini nikmat yang sangat besar. Dan kunci untuk meraih kebaikan ya di dunia dan di akhirat. Sehingga seringkali kita mengingatkan diri kita pribadi dan seluruh kaum muslimin untuk senantiasa mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dan mengkaji ya asma wa sifat, nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang tidak kalah penting adalah seorang merasakan kenikmatan yang paling puncak, yang sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, di mana beliau mengatakan sungguhnya kenikmatan yang tertinggi di akhirat kelak bagi penghuni jannah, ahlul jannah, adalah mengenal Allah subhanahu wa ta'ala secara langsung, yaitu dengan atau ketika mereka memandang pada wajahnya yang maha mulia. Di akhirat kelak demikian kenikmatan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, yaitu ahlul jannah, dengan memandang wajahnya. Adapun kenikmatan yang tertinggi di dunia adalah ketika seseorang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Kemudian ketika kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan pengenalan yang benar bahwa dialah Assalam, dan hanya darinya yang berasal Assalam, yaitu kesejahteraan. Ini artinya hendaklah kita ketika menginginkan kesejahteraan, menginginkan keselamatan, baik bagi diri kita, bagi keluarga kita, rumah tangga kita, atau masyarakat kita, ini tidak akan pernah bisa kita raih dan kita dapatkan kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Dengan beriman kepadanya, dengan beriltizam, mengikuti syariatnya, dengan mengikuti tuntunannya, dengan berpegang teguh pada tali agamanya, baik secara individu, baik secara keluarga maupun masyarakat secara umum. Jadi setiap kali tambah dekat seorang mukmin, tambah kuat ia berpegang pada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ia akan berhak untuk mendapatkan keselamatan, kesejahteraan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya Allah subhanahu wa ta'ala Assalam, dan darinya berasal kesejahteraan. Demikian yang dapat kita bahas dan kaji. Wallahu a'lam bishawab.
0: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ahsana

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pendengar rahimani Allah wa iyyakum, tentang rambu-rambu berbicara untuk wanita muslimah. Di antara rambu-rambu yang harus dipatuhi oleh kaum muslimin dan kaum muslimat dalam berbicara, yaitu jika hendak berbicara maka jauhi at-ta'adzum, sifat berlebihan dalam berbicara. Dia sombong dalam berbicara, membangga-banggakan perkataannya, atau tafasuh, memfasih-fasihkan perkataannya. Dipilih atau sengaja mencari kata-kata yang jarang diketahui oleh orang. Itu banyak nih, ngetren. Memilih kata-kata yang jarang diketahui oleh orang, sehingga tidak ada yang mengerti kecuali sedikit dari manusia. Hanya kaum terpelajar dari kalangan S2 ataupun S3 misalkan ya. Dia sengaja mencari kata-kata semacam itu dengan tujuan tafakhur. Dengan tujuan menyombongkan diri, membanggakan diri. Ini sangat dilaknat oleh Rasulullah SAW. Dibenci oleh Rasulullah SAW. Orang-orang semacam ini. Jika memang tujuannya untuk membanggakan diri. Rasulullah SAW bersabda, wa inna abghadukum ilayya abghadukum minni majlisan yawmal qiyamah atharatharun wal mutasyaddiqun wal mutafaihikun. Sesungguhnya, orang-orang yang paling aku benci dan yang paling jauh kedudukannya denganku pada hari kiamat, yaitu atharatharun, orang-orang yang banyak berbicara, dan al-mutasyaddiqun wal-mutafaihikun, dan orang-orang yang membuat-buat perkataan atau memfasih-fasihkan perkataannya dengan perkataan-perkataan yang aneh, dengan perkataan-perkataan yang jarang diketahui oleh orang lain, dengan tujuan untuk membanggakan diri. Tapi jika tujuannya tidak hal itu, jika tujuannya agar kita mengerti buku yang kita pelajari, atau jika tujuannya untuk membantah sebuah kaum yang senantiasa berkata-kata semacam itu, maka silahkan. Tapi jika tujuannya adalah ta'adzum, maka itu sangat dibenci oleh Rasulullah SAW. Kemudian rambu selanjutnya, iyyaki wa iktharad dhahak, jauhi dari banyak tertawa, karena kebanyakan tertawa itu bisa mematikan hati. Seorang muslimah, dia harus bisa memilah dan memilih perkataan yang akan diucapkannya. Berpikir dahulu, kemudian diucapkan. Dan jangan banyak tertawa. Karena junjungan kita, Rasulullah SAW pun adalah orang yang banyak menangis. Dalam satu hadisnya, beliau SAW mengatakan, demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku tahu, maka kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Seandainya keimanan kita atau pengetahuan kita sama dengan pengetahuan Rasulullah SAW, maka kita akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Bagaimana mungkin kita tertawa ketika teringat dengan api neraka yang panasnya 70 kali lipat dibanding api dunia yang kita kenal? Maka kita akan banyak menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta jannah dan meminta dijauhkan dari annar. Dan seorang muslimah ketika dia meyakini perkataan yang akan dia ucapkan akan membawakan mudarat bagi dirinya, maka dia harus diam. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik aw liyasmut, atau diam. Jadi tidak ada yang keluar dari perkataannya kecuali perkataan-perkataan yang baik. Jika tidak, maka diam itu lebih selamat. Daripada kita harus menyesal tidak bisa menarik perkataan. Bahkan banyak gara-gara salah ucap terjadi pertumpahan darah. Gara-gara salah ucap terjadi pertumpahan darah, pembunuhan dikarenakan ucapan. Kemudian, di antara rambu-rambu yang harus dipatuhi oleh kaum muslimin dan kaum muslimat dalam berbicara, yaitu jangan memotong pembicaraan orang lain. Dan juga jangan menghinakan orang lain. Istighfaf. Menghinakan atau membantah perkataan orang lain yang ini akan bisa menghinakan saudara kita, itu jangan. Hati-hati. Ini jelas akan menyakiti hati kaum muslimin. Dan kita diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan kaidah wala wal bara, kita diharamkan untuk menyakiti hati kaum muslimin. Dan termasuk menyakiti hati kaum muslimin ketika sering memutus perkataan orang lain atau membantahnya, bahkan menghinakannya. Ya, membantahnya dengan tujuan merendahkannya. Beda kalau kita membantah sedang berdebat gitu ya, sedang berdebat kita membantah perkataan yang batil, ini jelas satu kebaikan. Ini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajadilhum billati hiya ahsan. Kita boleh bermujadalah dengan cara yang baik. Tapi jika membantah dengan tujuan menghinakan orang lain, ini jelas satu tindakan yang akan merugikan diri kita.
0: Radio Simpati FM. Suara dakwah Islam.
2: Mutiara Syair.

Tidak celah. Mendebar karunia seiring fajar menyingsing, menyiram kasih sepanjang malam gulita. Telah bersaksi alam semesta, hanya dikaulah Sang Maha Pencipta. Langit dan buana, gunung dan sungai, bayu dan banyu, batu dan debu, semuanya berseru, tiada Tuhan selainmu. Gejolak samudra, teriakan halilintar, deru bayu taufani, burung merpati dan kaumnya, semua bertasbih di kaulah yang maha suci. Kasihmu menyentuh seluruh ciptamu, mawar jelita merekah senyum, disentuh embun di pagi yang anggun, menikmati belayan kasihmu nan santun. Puji dan syukur pura sempurna hanya untukmu Maulana. Semua kehendakmu pasti segera terlaksana sesudah kaf sebelum nun di sana. Betapa sabarnya dikau atas dosa-dosa hamba. Siang dan malam dosaku timba, air susu ku balas air tuba. Tapi dikau, dikau maha pengampun lagi penyantun. Kau belai hatiku sampai tunduk menghibah. Ampuni aku duli baginda, tubuhku bergetar takut padamu. Mataku berderai mengingat dirimu, hatiku berdebar dirasuk cintamu. Terimalah daku di haribaanmu, sembah sujudku, hidup dan matiku hanya untukmu, hanya untukmu segala sesuatu.

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Baik pendengar, demikianlah baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Di antaranya tadi ada kuliah Islam, kemudian rubrik akidah, juga rubrik adab dan zikir. Semoga mudah-mudahan rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Baik pendengar yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung, ahlan wa sahlan. Dan tentunya kebersamaan kita tak sampai di sini saja ya. Insya Allah kami masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan. Baiklah pendengar, untuk acara selanjutnya kita akan simak bersama rubrik fikih yang akan disampaikan oleh Ustadz Miftah Nailil Murad. Dan berikutnya pendengar yang berbahagia di mana saja berada, yang tak kalah penting yaitu rubrik Sirah Nabawiyah. Baik pendengar, bagi Anda yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau yang sedang rehat, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik yang akan kita simak segera bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan pendengar, berikut ini kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak dan mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji fikih Islam tentang kewajiban bersuci dalam Islam.

0: Semoga pembahasan bermanfaat dan menjadi bekal berharga dalam memahami dan mengamalkan Islam sesuai dengan pemahaman dan pengamalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersuci berarti membersihkan diri dari kotoran. Apakah itu kotoran yang sifatnya indrawi seperti najis ataupun kotoran yang sifatnya maknawi seperti aib, dosa, maksiat dan lain sebagainya. Adapun bersuci dalam pengertian syariat adalah suatu perbuatan yang menyebabkan bolehnya melaksanakan sholat atau hal lain yang hukumnya sama dengan sholat. Misalnya berwudu untuk orang yang hendak sholat, mandi bagi orang yang junub, serta membersihkan pakaian, badan, dan tempat dari najis. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, Islam sangat memperhatikan kesucian dan kebersihan pemeluknya, khususnya tatkala dalam melaksanakan ibadah. Hal ini terlihat dari beberapa perintah dan anjuran berikut ini. Pertama, hukum bertoharoh atau bersuci adalah wajib. Toharoh atau bersuci dari segala bentuk najis adalah wajib jika diketahui dan mampu melaksanakannya. Keharusan suci dari najis ini adalah panduan syariat Islam agar seorang muslim senantiasa dalam keadaan bersih. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Muddatsir ayat 4, "Wa thiyabaka fatahhir," bersihkanlah pakaianmu. Pendengar, selanjutnya yang kedua, syariat berwudu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 6, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas solati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain." Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan solat, maka basuhlah wajah oleh kalian, tangan kalian sampai dengan siku, sapulah kepala kalian dan basuhlah kaki kalian sampai dengan kedua mata kaki. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menjelaskan dalam kitab tafsirnya bahwa ayat ini merupakan perintah berwudu tatkala hendak melaksanakan solat. Namun perintah wajib itu harus dilakukan bagi orang yang berhadas, sedangkan bagi yang masih suci perintah itu sunnah. Perintah wudu bagi yang hendak sholat ini menunjukkan bahwa Islam mewajibkan umatnya dalam keadaan suci tatkala menghadap Rabb-nya. Bahkan pelaksanaan wudu pun harus sempurna sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal itu ditegaskan dalam sabdanya dalam riwayat Imam Al-Bukhari, "Wailun lil aqabi minan nar." Celakalah bagi para pemilik tumit yang tidak terkena basuhan air wudu dari neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari. Faedah dari hadis ini bahwa wajib memperhatikan anggota-anggota wudu dan tidak boleh mengabaikan sedikitpun anggota wudu. Lalu nas hadis menyebutkan kedua tumit dan anggota-anggota lainnya dikiaskan padanya karena ada nas-nas lain yang menyebutkan seluruh anggota-anggota wudu. Dalam hadis tersebut terdapat ancaman keras bagi orang yang tidak baik dalam berwudu. Dengan demikian pendengar, syariat wudu dan wajib menyempurnakan pelaksanaannya adalah bukti konkret bahwa agama Islam benar-benar memberikan perhatian akan kebersihan dan kesucian, terutama tatkala hendak melaksanakan ibadah sholat. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, bahwa bukti Islam sangat memperhatikan kesucian adalah adanya perintah syariat mandi junub. Secara umum mandi merupakan kegiatan membersihkan badan, terutama dari segala bentuk kotoran. Tatkala Islam mewajibkan mandi dari segala bentuk hadas, tentu ini menunjukkan bahwa agama Islam senantiasa mengajarkan umatnya agar dalam keadaan bersih, terutama tatkala hendak beribadah. Adapun mandi yang dimaksudkan dalam syariat Islam adalah mandi junub, yaitu membasahi seluruh tubuh dengan air dan diawali dengan niat untuk mandi wajib. Mandi junub bersifat ta'abbudi, yaitu murni hanya bersifat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mandi junub bertujuan menghilangkan hadas besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kuntum junuban fattahharu." Jika kalian dalam keadaan junub, maka hendaklah kalian mandi janabah. Quran surat Al-Maidah ayat 6. Selain itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "La yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddaa." Allah tidak menerima sholat seseorang di antara kalian ketika berhadas hingga ia berwudu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Pendengar, maksud hadas dalam hadis tersebut adalah sesuatu yang keluar dari dubur atau kemaluan, atau hal-hal lain yang membatalkan wudu. Jadi hadas adalah deskripsi hukum yang diperkirakan terjadi pada anggota tubuh. Keberadaannya menghalangi ibadah yang menjadikan toharoh sebagai syarat. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, Islam memberikan perhatian kebersihan badan. Agama Islam menyuruh kepada para pemeluknya 14 abad yang lalu agar memperhatikan kesehatan dan kebersihan kuku. bulu ketiak dan bulu kemaluan. Gerakan kebersihan jasmani ini mengandung dampak positif, bahkan sesuai dengan ilmu kesehatan modern masa kini. Dengan demikian, ajaran Islam sesuai dengan perkembangan zaman. Rasulullah SAW bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi SAW maqal, Al-fitratu khamsun, au khamsun minal fitrah, Al-khitanu wal-istihdatu wa taqlimul adfari wa nadful ibti wa qassus syaribi. Ada lima hal yang termasuk fitrah, atau lima perkara yang termasuk fitrah. Khitan, memotong rambut kemaluan, memotong kuku, mencabut rambut ketiak dan memangkas kumis. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW telah menetapkan batas paling lama seseorang dibolehkan membiarkan bulu-bulu tersebut. Sebagaimana dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, "Waqita lana fi qassis syaribi wa taqlimil adfari wa nadfil ibti wa halqil anati an la natruka aktsara min 40 lailatan." Kami diberi batasan waktu dalam memotong kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak dan mencukur bulu kemaluan, yaitu agar bulu-bulu tersebut tidak dibiarkan lebih dari 40 malam. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah pendengar pembahasan kewajiban bertoharoh atau bersuci dalam syariat agama Islam. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM. Suara dakwah Islam. Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
2: Ya Rasulullah, ya Habib Allah, ya Nabi Allah Muhammad.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pendengar rahmati Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, seluruh sahabatnya serta umatnya yang istiqamah hingga akhir zaman. Pendengar rahmati Allah, pada kesempatan rubrik Sirah Nabawiyah kali ini kita akan menyimak salah satu kisah penuh makna dan keteguhan hati dalam perjalanan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah menuju Madinah. Kisah ini adalah tentang upaya seorang pemuda Quraisy bernama Suraqah bin Malik radhiyallahu anhu yang ingin mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan maksud menghalangi perjalanan beliau. Namun, kisah ini ternyata berakhir dengan hidayah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Setelah kaum Quraisy mendengar kabar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil keluar dari Mekah, mereka sangat marah dan cemas akan pengaruh beliau yang semakin besar di Madinah. Untuk itu, mereka menetapkan sayembara dengan hadiah besar, yaitu 100 ekor unta bagi siapapun yang bisa menangkap atau membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang dirahmati Allah, 100 ekor unta adalah hadiah yang luar biasa besar pada masa itu, sehingga banyak orang yang tertarik untuk mengikuti sayembara tersebut. Salah satu yang tergiur dengan hadiah itu adalah Suraqah bin Malik. Mendengar sayembara itu, Suraqah merasa ini adalah kesempatan yang baik untuk mendapatkan harta yang sangat berharga. Namun di balik niatnya yang mengejar dunia, Allah justru menetapkan hidayah yang akan mengubah jalan hidup Suraqah selamanya. Suraqah mengetahui bahwa Rasulullah dan Abu Bakar sedang dalam perjalanan hijrah melalui padang pasir. Saat ia menemukan jejak mereka, ia segera memacu kudanya dengan penuh semangat untuk mengejar Rasulullah dan mendapatkan hadiah dari kaum kafir Quraisy. Perjalanan Suraqah untuk mengejar Rasulullah tidaklah mudah. Ia harus menyusuri padang pasir yang panas dan penuh tantangan. Ketika Suraqah hampir mendekati Rasulullah, terjadilah keajaiban yang mengubah arah perjalanan. Tiba-tiba kaki kuda yang ditunggangi Suraqah terperosok ke dalam pasir dan tak bisa bergerak. Suraqah pun terjatuh dari kudanya. Ia merasa bingung dan mencoba kembali menaiki kuda tersebut untuk melanjutkan perjalanannya. Namun setiap kali Suraqah mendekati Rasulullah, kudanya kembali terperosok hingga Suraqah menyadari bahwa ada kekuatan luar biasa yang melindungi Nabi. Pendengar yang dirahmati Allah, Suraqah mulai merasakan ketakutan dan sadar bahwa usahanya akan sia-sia. Dengan hati yang gundah, ia akhirnya mendekati Nabi untuk meminta perlindungan dan mengakui kesalahannya. Suraqah berkata, "Wahai Muhammad, berdoalah kepada Allah agar kudaku dapat berdiri kembali, dan aku berjanji tidak akan mengejarmu lagi, serta akan menghalangi orang lain yang ingin mencarimu." Melihat ketulusan Suraqah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabulkan permohonannya. Rasulullah pun mendoakan agar kuda Suraqah kembali tegak, dan setelah itu Suraqah pun dapat berdiri kembali. Namun kisah itu tidak berhenti sampai di situ. Suraqah yang melihat keteguhan hati dan kelembutan Rasulullah melihat ada sesuatu yang berbeda dalam diri beliau. Suraqah berkata, "Wahai Muhammad, berikanlah jaminan keamanan kepadaku." Maka Rasulullah pun memenuhi permintaannya dan menuliskan jaminan keamanan yang diberikan kepada Suraqah dengan sehelai tulang sebagai bukti jaminan tersebut. Suraqah menyimpan jaminan itu dan dalam hatinya mulai tumbuh kekaguman dan keyakinan kepada kebenaran risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sebelum berpisah, Rasulullah mengatakan sesuatu yang luar biasa kepada Suraqah. Beliau mengatakan, "Ya Suraqah, bagaimana pendapatmu jika suatu hari nanti engkau memakai gelang kekaisaran Persia?" Suraqah merasa sangat terkejut. Bagaimana mungkin seorang yang sedang dikejar oleh musuh-musuhnya di padang pasir bisa memikirkan hal seperti itu? Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap tenang dan yakin dengan janji Allah. Waktu berlalu dan Suraqah menyimpan pertemuan itu di dalam hatinya. Ia pun kembali ke kaumnya dan menghalangi siapapun yang hendak mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai alasan. Di sisi lain, Rasulullah dan Abu Bakar pun melanjutkan perjalanan hijrahnya dengan hati yang semakin teguh. Pendengar yang berbahagia, janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Suraqah tentang gelang kekaisaran Persia mungkin nampak tak masuk akal bagi sebagian orang. Namun Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Setelah bertahun-tahun berlalu dan Islam semakin kuat, kaum muslimin di bawah kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab berhasil menaklukkan kekaisaran Persia. Gelang kekaisaran itu jatuh ke tangan kaum muslimin sebagai harta rampasan perang. Ketika gelang tersebut dibawa oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia segera teringat akan janji Rasulullah kepada Suraqah. Dengan penuh sukacita, Umar memanggil Suraqah bin Malik dan memakaikan gelang kekaisaran Persia di tangannya. Janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun akhirnya terlaksana dan Suraqah merasakan langsung kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa ini memperkuat keyakinan umat Islam tentang kebenaran ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang dirahmati Allah, kisah tentang Suraqah ini menyimpan banyak hikmah yang berharga bagi kita. Pertama, kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pelindung terbaik bagi hamba-hambanya yang beriman. Meskipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berada dalam perjalanan penuh risiko, Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi beliau dari gangguan para musuh. Kedua, kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa hidayah bisa datang kapan saja dan melalui cara yang tak terduga. Suraqah awalnya memusuhi dan mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi iming-iming hadiah duniawi. Tetapi akhirnya ia mendapatkan hadiah yang jauh lebih besar, yaitu hidayah menuju Islam. Ketiga, janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang gelang kekaisaran Persia mengajarkan kepada kita untuk senantiasa yakin terhadap janji-janji Allah. Meskipun janji tersebut nampak sulit terwujud, bagi Allah Subhanahu wa taala tak ada yang mustahil. Rasulullah telah memberikan contoh terbaik dalam keyakinan dan keteguhan hati. Pendengar yang berbahagia, demikianlah kisah luar biasa tentang Suraqah bin Malik dalam perjalanan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kisah ini menginspirasi kita untuk selalu yakin kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan, dan semoga kita selalu diberikan hidayah dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wallahu a'lam shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam. Mutiara Ayah. Larangan meminum khamar dan berjudi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 91 dan 92.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan serta kebencian di antara kalian lantaran meminum khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kalian dari mengingat Allah dan sholat. Maka berhentilah kalian dari mengerjakan pekerjaan itu. Dan taatlah kalian kepada Allah, dan taatlah kalian kepada Rasulnya, serta takutlah kepada Allah jika kalian berpaling. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan terang.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Baiklah pendengar sejangkau siar dimanapun saat ini Anda berada, masih di frekuensi yang sama bersama saya menemani Anda. Tentunya pendengar, saya juga ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan Anda yang masih menyimak radio ini. Dan bagaimana tadi pendengar, rubrik yang sudah kita simak menarik ya, Masya Allah. Kemudian dilanjutkan dengan fikih dan sirah nabawiyah. Baiklah pendengar, semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi buat kita semua. Ya pendengar, saya masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan, yaitu kita menyimak rubrik Tarikh Islam, Biografi Salaf, Tafsir. Berikut pendengar, kita akan menyimak ceramah tentang Targhib wa Tarhib bersama Ustadz Abu Azam Hawari. Ya pendengar, bagi Anda yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau yang sedang rehat, ya semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik yang kami akan segera sajikan ke ruang dengar Anda bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan bagi Anda pendengar yang sudah tidak sabar menyimak, langsung saja berikut ini kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak dan mendengarkan.
2: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini, mari kita menyelami kisah berdirinya Kesultanan Bani Saljuk Romawi yang didirikan oleh Sulaiman Qutlumus. Kisah ini adalah bukti bagaimana kegigihan, strategi dan keimanan mampu melahirkan peradaban baru yang memuliakan Islam. Pendengar yang mulia, Sulaiman Qutlumus adalah salah satu pemimpin besar dari dinasti Saljuk. Ia adalah keturunan langsung dari Qutlumus, sepupu Sultan Alp Arslan. Setelah wafatnya Qutlumus, dalam konflik internal dinasti Saljuk, Sulaiman melanjutkan perjuangan keluarganya dengan membawa visi yang lebih luas untuk Islam. Pada masa itu, wilayah Anatolia atau Asia Kecil menjadi daerah perbatasan yang sering dilanda konflik antara umat Islam dan Kekaisaran Bizantium. Setelah kemenangan besar Alp Arslan di Pelang Manzikert pada tahun 1071 Masehi, wilayah ini mulai terbuka untuk ekspansi umat Islam. Dalam situasi inilah Sulaiman Qutlumus muncul sebagai pemimpin yang berani dan visioner. Pendengar rahmati Allah, berdirinya Kesultanan Saljuk Romawi adalah hasil dari upaya gigih Sulaiman Qutlumus dalam memanfaatkan peluang pasca Perang Manzikert. Setelah Bizantium mengalami kekalahan telak, banyak wilayah Anatolia yang kehilangan kendali dan menjadi rentan terhadap ekspansi. 1. Penaklukan wilayah Anatolia. Sulaiman Qutlumus memulai dengan mengkonsolidasi kekuatan di Anatolia. Ia memimpin pasukannya untuk merebut kota-kota strategis seperti Iznis dan Konya, yang kemudian menjadi pusat pemerintahan Kesultanan Saljuk Romawi. Dalam setiap penaklukan, Sulaiman memastikan bahwa penduduk lokal diperlakukan dengan adil dan hukum Islam ditegakkan. 2. Hubungan dengan Kekaisaran Bizantium. Meski sering berhadapan dengan Bizantium di medan perang, Sulaiman Qutlumus juga menunjukkan kebijaksanaannya dalam berdiplomasi. Ia menjalin perjanjian dengan Kaisar Alexios I yang mengakui keberadaan Kesultanan Saljuk Romawi di Anatolia. Perjanjian ini memberikan stabilitas sementara bagi wilayah tersebut dan membuka peluang untuk memperkuat kesultanan. 3. Pendirian pusat pemerintahan. Sulaiman menjadikan Iznik sebagai ibu kota kesultanannya. Kota ini berkembang pesat di bawah kepemimpinannya dan menjadi pusat kebudayaan Islam. Masjid-masjid, madrasah, dan infrastruktur lainnya dibangun untuk mendukung perkembangan agama dan ilmu pengetahuan. 4. Memanfaatkan kondisi pasca Manzikert. Setelah Perang Manzikert, Bizantium mengalami disintegrasi internal akibat perebutan kekuasaan di dalam istana mereka. Sulaiman dengan cerdik memanfaatkan situasi ini untuk menguasai wilayah strategis tanpa menghadapi perlawanan yang terlalu berat. Ia menempatkan garnisun di kota-kota penting untuk memperkuat kendali politik dan militernya. Pendengar yang budiman, Kesultanan Seljuk Romawi memberikan pengaruh besar bagi dunia Islam dan kawasan Anatolia. Berikut ini adalah pengaruh besarnya. 1. Islamisasi Anatolia. Berdirinya Kesultanan Seljuk Romawi membuka jalan bagi penyebaran Islam di Anatolia. Dengan pendekatan yang bijaksana, Sulaiman dan penerusnya berhasil menarik banyak penduduk lokal untuk memeluk Islam. Masjid-masjid dibangun di berbagai kota sebagai pusat ibadah dan dakwah. 2. Stabilitas wilayah. Dengan kepemimpinan yang kuat, Kesultanan Seljuk Romawi menciptakan stabilitas di wilayah Anatolia yang sebelumnya sering dilanda konflik. Stabilitas ini memberikan ruang bagi perkembangan ekonomi dan budaya. 3. Jembatan antara dunia Islam dan Eropa. Anatolia di bawah kendali Seljuk Romawi menjadi jembatan penting antara dunia Islam dan Eropa. Wilayah ini menjadi pusat perdagangan dan pertukaran budaya yang memperkaya peradaban Islam. 4. Inspirasi bagi Kekhalifahan Utsmaniyah. Kesultanan Seljuk Romawi menjadi pendahulu langsung bagi Kekhalifahan Utsmaniyah. Banyak tradisi pemerintahan dan militer yang dikembangkan oleh Seljuk Romawi diteruskan oleh Utsmaniyah yang kemudian menjadi salah satu kekhalifahan terbesar dalam sejarah Islam. 5. Peningkatan ekonomi dan infrastruktur. Sulaiman Kutlumis mendorong perdagangan antar wilayah dengan membangun jalan-jalan dan tempat persinggahan bagi para pedagang. Infrastruktur ini memperkuat konektivitas antara berbagai wilayah di Anatolia dan memajukan ekonomi lokal. Pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, Sulaiman Kutlumis dikenal sebagai pemimpin yang berani, bijaksana dan adil. Ia tidak hanya fokus pada ekspansi wilayah tetapi juga pada pembangunan peradaban. Kepemimpinannya yang visioner menjadikan Kesultanan Seljuk Romawi sebagai kekuatan yang disegani di wilayah Anatolia. Sulaiman juga dikenal karena perhatian besar terhadap rakyatnya. Ia memastikan bahwa setiap wilayah yang ditaklukkan mendapatkan pemerintahan yang adil dan stabil. Dengan dukungan ulama dan cendekiawan, ia memajukan pendidikan dan keilmuan di wilayah kekuasaannya. Ia memberikan kebebasan beragama bagi penduduk setempat yang membuatnya dihormati oleh berbagai komunitas. Pendengar rahmati Allah, ada banyak pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah Sulaiman Kutlumis yang mendirikan dinasti Seljuk Romawi. Di antaranya, 1. Keberanian dan keimanan. Sulaiman menunjukkan bahwa keberanian yang didasari oleh keimanan kepada Allah dapat menghasilkan perubahan besar dalam sejarah. 2. Pentingnya diplomasi. Meskipun berperang melawan Bizantium, Sulaiman tidak ragu untuk menjalin hubungan diplomatik ketika diperlukan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin harus bijaksana dalam menghadapi setiap situasi. 3. Kepemimpinan yang adil. Sulaiman memastikan bahwa rakyatnya diperlakukan dengan adil dan hukum Islam ditegakkan. Kepemimpinannya menjadi teladan bagi para pemimpin Muslim lainnya. 4. Pentingnya pendidikan dan kebudayaan. Dengan mendirikan pusat-pusat keilmuan, Sulaiman membuktikan bahwa pendidikan adalah kunci untuk membangun peradaban yang maju. 5. Memanfaatkan peluang. Sulaiman mengajarkan kita pentingnya memanfaatkan setiap peluang untuk kebaikan umat. Ia tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga menggunakan diplomasi dan strategi cerdas untuk memperluas wilayah Islam. Pendengar rahmati Allah, kisah Sulaiman Kutlumis dan berdirinya Kesultanan Seljuk Romawi adalah bukti bagaimana kepemimpinan yang berlandaskan iman, keberanian dan kebijaksanaan dapat mengubah sejarah. Semoga kisah ini menginspirasi kita untuk terus memperjuangkan kebenaran dan membangun peradaban Islam yang gemilang. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk meneladani keberanian dan kebijaksanaan para pemimpin besar Islam. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, Kesempatan ini kita kembali akan ulas kisah hidup seorang tabi'in yang luar biasa, yaitu Hisyam bin Urwah rahimahullah. Beliau adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah Islam, khususnya dalam bidang hadis dan ilmu pengetahuan. Ia lahir dalam keluarga yang terhormat dan memiliki hubungan dekat dengan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada rubrik biografi salaf kali ini, kita akan bahas latar belakang, pendidikan, kontribusi, dan warisan Hisyam bin Urwah rahimahullah. Pendengar yang budiman, Hisyam bin Urwah adalah putra dari Urwah bin Zubair yang merupakan salah satu tabi'in terkemuka dan cucu dari Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu an, seorang sahabat Nabi Muhammad yang terkenal. Ibunya adalah Salma binti Abdurrahman yang juga berasal dari keluarga terhormat. Dengan latar belakang keluarga yang kaya akan ilmu dan pengalaman, Hisyam bin Urwah tumbuh dalam lingkungan yang mendukung pengembangan pengetahuan dan keagamaan. Hisyam bin Urwah lahir pada tahun 61 Hijriah di kota Madinah, kota yang menjadi pusat perkembangan Islam pada masa awal. Ia memiliki hubungan dekat dengan banyak sahabat Nabi, termasuk Abdullah bin Umar, dan Aisyah radhiyallahu anha merupakan bibi dari Hisyam bin Urwah. Keluarga dan lingkungan yang mendukung ini memberikan Hisyam bin Urwah kesempatan untuk belajar langsung dari sumber-sumber yang otoritatif dalam Islam. Sejak usia dini, Hisyam bin Urwah menunjukkan minat yang besar terhadap ilmu pengetahuan. Ia belajar dari banyak ulama terkemuka pada masanya. Di antara guru-gurunya adalah ayahnya sendiri, yakni Urwah bin Zubair, yang merupakan seorang ahli hadis dan fikih. Selain itu, ia juga belajar dari para sahabat Nabi yang lain seperti Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, dan Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anhum ajma'in. Hisyam bin Urwah dikenal sebagai seorang yang cerdas dan memiliki daya ingat yang kuat. Ia seringkali meriwayatkan hadis dari para guru dan sahabatnya dengan ketelitian yang tinggi. Dalam proses belajar, ia tidak hanya mendengarkan, tetapi juga aktif berdiskusi dan bertanya, sehingga memperdalam pemahamannya tentang ajaran Islam. Hisyam bin Urwah memiliki banyak murid yang menjadi ulama terkemuka di zamannya. Beberapa muridnya yang terkenal antara lain, yang pertama, Muhammad bin Ishaq. Beliau adalah seorang sejarawan dan seorang perawi hadis yang terkenal. Beliau dikenal karena karya-karyanya dalam sejarah Islam. Kemudian muridnya yang kedua, yaitu Abu Muawiyah, seorang perawi hadis yang terpercaya dan banyak meriwayatkan hadis dari Hisyam bin Urwah. Selanjutnya yang ketiga, Ayub As-Sikhtiyani, seorang ulama dan perawi hadis yang dihormati. Beliau dikenal karena ketelitian dan keahliannya dalam ilmu hadis. Murid keempat Hisyam bin Urwah, yakni Ibrahim bin Utsman Al-Absi, yang juga seorang perawi hadis. Terakhir ada Abu Salamah, seorang tabi'in yang juga merupakan murid Hisyam bin Urwah. Murid-murid Hisyam bin Urwah ini melanjutkan warisan ilmunya dan berkontribusi dalam pengembangan ilmu hadis dan fikih di kalangan umat Islam. Hisyam bin Urwah dikenal sebagai salah satu perawi hadis yang terpercaya. Ia meriwayatkan banyak hadis dari para sahabat Nabi dan tabi'in. Hadis-hadis yang diriwayatkannya banyak dicatat dalam kitab-kitab hadis terkenal seperti Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Salah satu hadis terkenal yang diriwayatkannya adalah tentang pentingnya menjaga ilmu dan peran ulama dalam masyarakat. Dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Abdullah bin Amr bin Al-As, ia berkata, dari Nabi SAW, beliau bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu dengan cara mencabutnya secara langsung, tetapi Allah akan mencabutnya dengan mencabut para ulama. Hingga ketika tidak ada lagi seorang ulama, manusia akan mengambil pemimpin-pemimpin yang bodoh. Mereka akan ditanya dan mereka akan memberikan fatwa tanpa ilmu, sehingga mereka sesat dan menyesatkan. Ini adalah hadis yang sahih dan memiliki sanad yang terhubung. Hadis ini terdapat dalam 5 kitab hadis Islam, kecuali Sunan Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan melalui 12 jalur dari Hisyam bin Urwah dan dari jalur Abu Aswad al-Yatim, dari Urwah bin Zubair dengan makna yang serupa. Banyak orang yang meriwayatkan hadis ini dari Hisyam bin Urwah. Di antaranya adalah Abu Al-Qasim Al-Abdi. Kemudian pendengar yang budiman, dalam kehidupan sosialnya, Hisyam bin Urwah rahimahullah dikenal sebagai sosok yang rendah hati. Beliau juga dikenal sangat dermawan. Ia sering membantu orang-orang yang membutuhkan dan berusaha untuk menyebarkan ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Ia juga aktif dalam kegiatan dakwah, mengajak orang-orang untuk memahami ajaran Islam dengan benar. Hisyam bin Urwah memiliki pengaruh yang besar dalam masyarakat. Banyak orang yang datang kepadanya untuk meminta nasihat dan bimbingan dalam masalah agama. Ia dikenal sebagai seorang yang bijaksana dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang ilmu fikih dan hadis. Kearifan dan kebijaksanaannya membuatnya dihormati oleh banyak orang, baik dari kalangan ulama maupun masyarakat umum. Imam Ad-Dahabi rahimahullah pernah mengatakan, Hisyam bin Urwah dihormati karena kedudukannya. Beliau juga dihormati karena ilmunya dan juga karena beliau termasuk keturunan Sofiyah, yakni saudara perempuan Abbas bin Abdul Muthalib. Kemudian Ya'qub bin Saibah, beliau pernah berkata, Hisyam bin Urwah adalah orang yang kuat. Tidak ada yang mengingkari kecuali setelah ia pindah ke Irak. Saat ia mulai meluas dalam meriwayatkan dan mengirimkan hadis dari ayahnya. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, Hisyam bin Urwah meninggal pada tahun 144 Hijriah di kota Baghdad. Kematian Hisyam bin Urwah meninggalkan duka yang mendalam bagi para pengikutnya dan masyarakat yang mengenalnya. Ia dikenang sebagai seorang ulama yang tulus dan berdedikasi dalam menyebarkan ilmu pengetahuan. Warisan Hisyam bin Urwah dapat dilihat dari banyaknya hadis yang diriwayatkannya dan pengaruhnya dalam pengembangan ilmu hadis. Ia menjadi salah satu tokoh yang dihormati dalam sejarah Islam dan namanya terus dikenang oleh para pencari ilmu hingga saat ini. Hisyam bin Urwah rahimahullah adalah sosok yang patut diikuti dalam hal semangat menuntut ilmu dan dedikasi terhadap ajaran Islam. Kehidupannya yang sederhana tidak menghalanginya untuk menjadi salah satu ulama terkemuka di zamannya. Dengan kontribusinya dalam ilmu hadis dan pengaruhnya dalam masyarakat, Hisyam bin Urwah rahimahullah telah meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah Islam. Semoga kita dapat mengambil inspirasi dari perjalanan hidupnya dan meneruskan semangatnya dalam menuntut ilmu dan menyebarkan kebaikan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin.
5: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
8: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan kembali mengkaji tafsir ringkas tepatnya di surat Al-Baqarah ayat ke-224 sampai 225. Dalam ayat tersebut pendengar, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la taj'alullaha urdatan li'aymanikum. أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. Artinya, janganlah kalian jadikan nama Allah dalam sumpah-sumpah kalian sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa, dan mengadakan islah di antara manusia. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Allah tidak menghukum kalian disebabkan sumpah kalian yang tidak dimaksud untuk bersumpah. Tetapi Allah menghukum kalian disebabkan sumpah kalian yang disengaja untuk bersumpah oleh hati kalian. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, firman Allah, janganlah kalian menjadikan sumpah-sumpah yang telah kalian ucapkan kepada Allah sebagai penghalang bagi kalian dari berbuat kebaikan, bertakwa, dan mengadakan islah di antara manusia. Nah, dengan keterangan ini, orang yang tetap menjalankan sumpahnya dalam kondisi seperti itu, maka ia berdosa. Dan untuk keluar dari sumpah itu, pelakunya harus membayar kafarat. Sebagaimana hal ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa Nabi SAW pernah bersabda, yang artinya, kita adalah umat yang lahir di masa terakhir, tetapi yang paling awal masuk ke dalam surga pada hari kiamat kelak. Dan beliau bersabda, demi Allah, salah seorang di antara kalian yang mempertahankan sumpahnya untuk memojokkan keluarganya, lebih berdosa di sisi Allah daripada melanggar sumpah itu dengan membayar denda yang telah diwajibkan Allah atasnya. Dan dari Ali bin Abi Thalhah, ia meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasannya ia berkata, janganlah sekali-kali engkau menjadikan sumpahmu sebagai penghalang bagimu untuk berbuat kebaikan. Namun, bayarlah denda sumpahmu dan lakukanlah kebaikan. Dan pendapat ini diperkuat dari hadis yang diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, demi Allah, sesungguhnya aku insya Allah tidaklah bersumpah, lalu aku melihat hal lain lebih baik daripada sumpah itu, melainkan aku akan menjalankan yang lebih baik tersebut, dan aku lepaskan sumpah itu dengan membayar kafarat. Dan dalam kitab Sahihain juga ditegaskan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Abdurrahman bin Samurah, yang artinya, hei Abdurrahman bin Samurah, jangan engkau meminta kepemimpinan. Sesungguhnya jika kepemimpinan itu diberikan kepadamu tanpa engkau minta, niscaya Allah akan membantumu untuk menjalankannya. Dan jika kepemimpinan itu diberikan kepadamu setelah engkau minta, niscaya engkau dibiarkan dengan kepemimpinan itu dan tidak mendapat pertolongan dari Allah. Dan jika engkau terlanjur bersumpah, kemudian engkau melihat ada sesuatu yang lebih baik daripada sumpahmu itu, maka hendaklah engkau mengerjakan yang lebih baik itu dan bayarlah denda atas sumpahmu tadi. Dan pendengar, firman Allah selanjutnya, la yu'akhidhukumullahu billagwi fi aymanikum. Allah tidak akan menghukum kalian disebabkan sumpah kalian yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah. Artinya, Allah tidak akan menghukum dan tidak juga mengharuskan kalian untuk memenuhi sumpah keliru yang telah kalian ucapkan. Sedangkan, kalian tidak bermaksud mengucapkannya. Tetapi sumpah itu keluar dari mulutnya tanpa adanya keyakinan dan kesungguhan dalam mengucapkannya. Oleh karenanya Allah berfirman, وَلَكِ يُؤَخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ. Tetapi Allah menghukum kalian disebabkan sumpah kalian yang sengaja untuk bersumpah oleh hati kalian. Dan pendengar, dalam bab sumpah yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah, Imam Abu Dawud rahimahullah meriwayatkan dari Atha bahwa Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Rasulullah SAW pernah bersabda, lagbul yamin, yakni sumpah yang tidak dianggap, adalah ucapan seseorang di dalam rumahnya, kalla wallahi, tidak demi Allah, atau bala wallahi, yang artinya ya demi Allah. Nah, ini adalah sumpah-sumpah yang tidak dianggap dan tidak akan dihukum. Lalu pendengar, mengenai firman Allah, Allah tidak akan menghukum kalian disebabkan sumpah kalian yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah. Abdul Razak meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, mereka itu adalah kaum yang saling membela diri dalam masalah yang diperselisihkan. Lalu dia berkata, tidak demi Allah. Ya demi Allah. benar-benar tidak, demi Allah. Mereka saling membela diri dengan bersumpah tanpa adanya keyakinan dalam hati mereka. Adapun pengertian kedua, dari Aisyah radhiyallahu anha juga, beliau pernah menafsirkan ayat ini dengan berkata, maksudnya adalah, jika seseorang diantarkan bersumpah dalam suatu hal, dan dia tidak menghendaki kecuali kejujuran semata, tapi ternyata kenyataan yang ada berbeda dengan sumpahnya itu. Dan pendengar, dalam bab sumpah pada waktu marah, Abu Daud rahimahullah meriwayatkan dari Sa'id bin Musayyab bahwasannya ada dua orang bersaudara dari kaum Ansor yang memiliki harta warisan. Salah seorang di antaranya meminta bagian dari harta warisan tersebut. Lalu saudaranya menjawab, jika engkau kembali menanyakan bagian warisan kepadaku, maka semua hartaku berada di pintu Ka'bah. Maka Umar berkata kepadanya, sesungguhnya Ka'bah sama sekali tidak membutuhkan hartamu. Bayarlah kafarat dari sumpahmu itu, dan berbicaralah lagi dengan saudaramu. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak ada sumpah bagimu, tidak juga nazar dalam berbuat maksiat kepada Rabb, tidak juga dalam pemutusan hubungan silaturahmi, dan tidak juga pada apa yang tidak engkau miliki. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu selanjutnya firman Allah, "Walaki yu'akhidukum bima kasabat qulubukum." Tetapi Allah menghukum kalian disebabkan sumpah kalian yang sengaja untuk bersumpah oleh hati kalian. Ibnu Abbas, Mujahid dan para ulama lainnya berkata, yaitu seseorang bersumpah atas sesuatu sedang dia mengetahui bahwa dirinya bohong. Maka hal seperti inilah yang akan mendapatkan hukuman dari Allah. Dan lebih lanjut, Mujahid dan para ulama lainnya mengatakan, ayat tersebut sama seperti firman Allah di Quran Surat Al-Ma'idah ayat ke-89. Kemudian firman Allah yang terakhir, Wallahu ghafurun halim. Dan Allah maha pengampun dan maha penyantun terhadap hamba-hambanya. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah tafsir ringkas Quran surat Al-Baqarah ayat 224 sampai ayat 225 yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Tafsir ayat. Tafsir ayat.
0: Radio Simpati FM. Suara dakwah Islam. Mutiara Hadis.
10: Dari Abu Amr bahwa dia menanyakan kepada Rasulullah

0: pertanyaan seorang penanya. Dalam dua kalimat ini tercakup makna Islam dan iman. Beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memperbaiki imannya dengan lisan sebagai peringatan bagi hatinya, dan memerintahkan untuk istiqamah dalam melakukan ketaatan-ketaatan serta meninggalkan seluruh penyimpangan. Sebab tidak dikatakan istiqamah jika disertai dengan adanya kebengkokan yang merupakan kebalikannya. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita agar tetap beriman dan bersikap sederhana, serta untuk tidak berlebih-lebihan dalam mentaati perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, baik yang wajib, makruh maupun yang haram.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu falamudillalah, wa may yudlilhu falahadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wala rasula ba'dah, thumma amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda kini berada, sedekah merupakan satu syariat Islam yang sangat agung sekali, yang manfaatnya tidak hanya bagi orang yang bersedekah, akan tetapi bagi orang yang kita berikan sedekah tersebut. Oleh karena itu, para pendengar yang beriman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dalil-dalil yang memotivasi kita, yang menyemangati kita agar kita berbagi, agar kita berbagi kepada saudara-saudara kita, agar kita bersedekah. Dengan bersedekah ternyata bisa melindungi kita atau menghindarkan kita dari penyakit ataupun bencana. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis ya oleh Imam Baihaqi, "Dawu maradhakum bisadaqah." Obatilah orang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Ya, ini Tibun Nabawi, obat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada di antara anggota keluarga kita sakit, maka salah satu cara, ya, salah satu kita mengambil sebab untuk mendapatkan kesembuhan adalah dengan memperbanyak sedekah. Ya. Mungkin secara lahir kita tidak bisa mendeteksi bagaimana kaitannya, ya, kaitannya antara seorang yang sakit dengan sedekah. Kan tidak ada sebab atau apa dampak secara lahirnya. Akan tetapi kita faham, ya, kita semua yakin bahwasanya sakit, ya, sembuh, sehat dan lain sebagainya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang menderita sakit itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dengan kita memberikan, ya, memberikan sedekah ketika kita sedang sakit, harapannya bisa memberikan, ya, memberikan atau mengurangi sifat tamak yang ada dalam diri kita. Ya, karena memang setiap manusia itu ada, ya, dalam jiwa mereka, ada dalam diri mereka sifat-sifat seperti ini, ya. Kalau tidak dikikis, kalau tidak dibina, semua itu akan menghancurkan manusia itu sendiri. Ya. Yang ketiga, ya, secara global saja, dengan bersedekah maka akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayatnya 261. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kama tsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan, ya, orang-orang yang memberikan infak, ya, terhadap harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala.

0: taala, ya, menyedekahkan harta mereka fi sabilillah. Apa perumpamaannya? Ya? Perumpamaan apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan bagi mereka, kama tsali habbatin ambatat sab'a sanabil, ya. Seperti seorang, ya, ada serupa dengan sebutir benih, ya, yang menumbuhkan 7 bulir, ya. Pada setiap-tiap bulir itu akan tumbuh menjadi apa? Menjadi 7, ya. Kemudian fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Dari 7 tadi berkembang atau bercabang menjadi 100, ya. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan terhadap siapa-siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu wasi'un 'alim. Dan Allah Subhanahu wa taala maha luas dan maha mengetahui. Jadi ini pahala yang berlipat ganda sekali. Seandainya kita menginfakkan 100 saja, ya, 100 rupiah itu akan dilipat gandakan menjadi 700, ya, 700. Kemudian dilipat gandakan lagi dengan apa? Dengan dikali, ya. Dikali dengan 100 kali. Besar sekali pahalanya. Besar sekali pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man tasaddaqa bi'adli tamrah min kasbin thayyib, wa la yaqbalu Allahu illa thayyib, wa inna Allaha yataqabbaluha bi yaminihi, tsumma yurabbiha li sahibihi kama yurabbi ahadukum fuluwahu hatta takuna mithlal jabal." Ini pahala yang besar juga bagi orang yang gemar bersedekah. Barang siapa yang bersedekah senilai 1 biji kurma, coba bayangkan, 1 biji kurma, ya. Akan tetapi dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, min kasbin thayyib, dari hasil yang baik, ya. Baik artinya yang halal, tidak menipu, tidak berdusta, tidak berasal dari hal-hal atau penjualan komoditas yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wala yaqbalu Allah illa thayyib. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kecuali yang baik-baik, ya. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sedekah atau sedekah dari harta hasil mencuri, menipu, korupsi, ya. Itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun banyak. Yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang berasal dari kasbin thayyib, dari hasil yang baik dan halal. Wa innallaha yataqabbaluha bi yaminihi. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika ada orang yang bersedekah walau dengan 1 tamrah, ya, itu akan diterima dengan tangan kanannya. Tsumma yurabbiha li sahibihi. Kemudian dipelihara, ya, sedekah tersebut pahalanya untuk pemiliknya, ya, sebagaimana seseorang yang memelihara anak kuda sampai dia besar, ya. Hatta takuna mithlal jabal, sehingga pahalanya itu seperti apa? Seperti gunung, besar sekali. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Allahu a'lam bishawab.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM. Suara dakwah Islam.
2: Doa jika ada angin kencang. Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udzu bika min syarriha. Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udzu bika min syarriha. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu kebaikan angin ini dan aku berlindung kepadamu dari keburukannya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairu ma fiha wa khairu ma ursilat bih wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairu ma fiha wa khairu ma ursilat bih wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu kebaikan angin ini, kebaikan apa yang terkandung di dalamnya, dan kebaikan tujuan dihembuskannya. Dan aku berlindung kepadamu dari keburukan angin ini, dari keburukan apa yang terkandung di dalamnya, dan keburukan tujuan dihembuskannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
3: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Zikir malam. Kumpulkan kedua telapak tangan, lalu ditiupkan dan membaca kepada keduanya beberapa surat berikut.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil

Lalu dengan kedua telapak tangan, usaplah anggota tubuh yang bisa dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan anggota tubuh yang paling depan. Lakukanlah sebanyak 3 kali. Kemudian membaca ayat kursi.

0: Kemudian mengibaskan kasur dengan ujung kain sarung atau selimut sebanyak 3 kali dan setelah berbaring kemudian membaca.
1: Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadakas salihin.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfazha wa in amattaha faghfir laha Allahumma inni as'aluka al-afiyah.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
0: Kemudian membaca.
1: Bismikallahumma amutu wa ahya.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَى مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ.
0: Selain bacaan-bacaan yang kami sebutkan, banyak lagi amalan zikir dan doa lainnya yang tidak bisa semuanya kami bacakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Seraya mengucap syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita segala karunia dan nikmat tak terhingga dari awal pagi hari hingga malam ini. Kini telah tiba waktunya bagi kita berpisah. Setelah bersama mengisi hari, menimba ilmu agama, memberi informasi, merajut ukhuwah dan berbagi tausiah. Sahabat, malam telah menyelimuti, dingin telah menyentuh diri, membuat kita hendak menuju alam mimpi. Akan tetapi, pikirkan terlebih dahulu bagaimana amal yang telah kita perbuat di hari ini. Sahabat, sebelum kita memejamkan mata, marilah sejenak kita bermuhasabah atas berbagai amal di hari ini, agar kita bertobat sebelum tidur dan tidak mengulanginya di esok hari. Hingga esok hari, kita tidak merugi. Semoga amal dan ibadah kita dari awal hingga akhir hari senantiasa memberikan manfaat bagi diri pribadi, keluarga, dan juga umat. Serta kita berharap semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang bernilai pahala. Telah lelah jasad bekerja, telah letih akal berpikir, jiwa pun terasa lesu. Kini saatnya kita beristirahat guna memulihkan energi di esok hari. Sahabat, mari kita saling memaafkan bila ada perkataan yang kurang berkenan, baik sengaja maupun karena lupa, dari awal pagi hari hingga malam ini. Ucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Tetap semangat dalam beribadah dan istiqomah dengan sunnah. Kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa esok hari di frekuensi dan waktu yang sama. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

فحدث. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك،

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia, di suatu negeri hidup seorang ulama yang pandai. Beliau selalu mengajar orang-orang tentang agama Allah. Selain seorang ulama, dia juga seorang pedagang yang sukses. Perdagangannya sangat luas sampai ke negeri sebelah. Sehingga untuk mengirim barang-barangnya, ia harus menggunakan kapal laut. Tapi perdagangannya tidak melalaikannya dari mengingat Allah, dari mengajar, membantu, memberi nasihat kepada orang-orang agar mereka paham akan agama Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari ketika dia sedang asyik-asyiknya mengajar, tiba-tiba beberapa orang datang ke majelisnya dengan tergopoh-gopoh dan wajah yang ketakutan, seperti ada sesuatu hal yang besar sedang terjadi. Begitu tiba, mereka berkata, "Celaka ya Syekh." Ulama itu berpaling kepada mereka sambil menjawab, "Apa yang terjadi sehingga kalian datang dengan wajah seperti itu?" Lalu salah seorang dari mereka berkata, "Kami dengar bahwa kapal barang Anda telah dihantam ombak besar ya Syekh." "Lalu apa yang terjadi?" sahut Syekh. Dengan perasaan sedih, orang itu berkata, "Semua barang dagangan Anda yang ada di kapal itu tenggelam dan tak ada yang bisa diselamatkan ya Syekh." Mendengar hal itu, sejenak ulama tadi terdiam dan menundukkan kepalanya. Lalu tersenyum dan mengucapkan, "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un." Lalu ia melanjutkan kegiatannya mengajar orang-orang. Melihat hal itu, orang-orang yang membawa berita kembali ke dermaga untuk melanjutkan pekerjaannya. Tapi tak beberapa lama kemudian, mereka datang lagi dengan keadaan yang hampir sama ketika mereka datang pertama kali. Tapi kali ini mereka tersenyum-senyum. Dengan semangat, mereka menyapa sang ulama. "Assalamualaikum, Syekh." "Waalaikumsalam," jawab Syekh sambil menoleh kepada orang-orang itu. "Ada apa lagi?" tanya Syekh. Dengan tersipu-sipu malu, orang-orang itu berkata, "Kami minta maaf ya Syekh, karena rupanya bukan kapal dagang Anda yang tenggelam, tapi milik orang lain. Kami telah keliru membawa berita kepadamu ya Syekh." Mendengar hal itu, ulama tadi kembali terdiam dan tertunduk untuk beberapa saat, kemudian mengucapkan "Alhamdulillah" sambil tersenyum. Melihat kejadian ini, orang-orang yang ada di tempat itu menjadi penasaran melihat kelakuan ulama tadi. Salah seorang dari mereka berkata, "Ya Syekh, sebenarnya apa yang Anda lakukan tadi? Tadi waktu berita pertama datang mengatakan kapal dagangan Anda tenggelam, Anda tertunduk untuk beberapa saat lalu tersenyum. Lalu waktu berita kedua datang mengklarifikasi bahwa rupanya bukan kapal dagang Anda yang tenggelam, Anda pun tertunduk untuk beberapa saat lamanya lalu tersenyum juga," tutur orang tadi. Dengan senyum, ulama ini berkata, "Ketika berita pertama datang mengatakan kapal dagangan saya telah tenggelam, maka saya tertunduk dan bertanya kepada hati saya, apakah hati saya terpengaruh dengan berita itu? Rupanya hati saya tidak terpengaruh sama sekali. Dan saat itulah saya tersenyum gembira karena rupanya perdagangan saya tidak mempengaruhi hati saya. Begitupun ketika berita kedua datang dan mengatakan bahwa bukan kapal dagang saya yang tenggelam, maka saya pun tertunduk untuk bertanya kepada hati ini. Dan alhamdulillah, rupanya hati ini juga tak terpengaruh sama sekali dengan berita tadi," kata sang ulama. Kemudian ulama itu melanjutkan, "Saya tak ingin perniagaan saya merasuk ke dalam hati ini, karena hati ini hanya untuk kekasih saya tercinta, yakni Rob yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dialah Allah Subhanahu wa taala." Nah, pendengar yang budiman di mana saja Anda berada,
Inspirasi kita hari ini adalah jadikanlah di hati kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala hati menjadi tentram? Sesungguhnya ada sebongkah daging di dalam tubuh anak Adam. Apabila daging itu baik, akan baiklah semua anggota tubuh yang lainnya. Dan apabila daging itu buruk, maka buruklah yang lainnya. Ketahuilah, itulah hati manusia. Baik, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi.

Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi dari keturunan Adam, dan dari orang-orang yang kami angkat bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim serta Israel, dan dari orang-orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis. Quran Surat Maryam ayat 58. Rasulullah SAW bersabda, ada 7 golongan manusia yang akan mendapat naungan Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Di antaranya adalah seorang yang berzikir kepada Allah dikala sendiri hingga kedua matanya basah lantaran menangis. Pernahkah kita menangis kepada Allah? Menangis karena takut terhadap azab-Nya. Rasulullah SAW bersabda, seseorang yang menangis karena takut kepada Allah tidak akan masuk neraka hingga air susu masuk kembali kepada asalnya. Rasulullah SAW juga bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih dicintai Allah daripada 2 tetes dan 2 bekas, yaitu tetesan air mata karena takut kepada Allah dan tetesan darah yang tumpah di jalan Allah. Adapun 2 bekas, yaitu bekas di jalan Allah dan bekas dalam menjalankan apa-apa yang dipardukan oleh Allah. Bahkan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, andai seseorang menangis pada sekumpulan manusia karena takut kepada Allah Ta'ala, niscaya mereka dirahmati seluruhnya. Beliau juga berkata, seluruh amalan ada timbangannya yang jelas, kecuali menangis karena takut kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak membatasi sedikit pun nilai dari setiap tetes air matanya. Beliau juga berkata, tidaklah seseorang menangis kecuali hatinya menjadi saksi akan kebenaran atau kedustaannya. Wallahu a'lam.

Pendengar yang budiman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Simpati. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Simpati sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan Radio Simpati ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu dan dunia itu melalaikan.
1: Berserikat dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahalanya diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabatnya sudah meninggal. Semacam ini boleh.
2: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah

0: 0888-66-3335. Info dan konfirmasi 0856-5943-3522 0856-5943-3522 0856-5943-3522 Yayasan Peduli Fajar Imani bersama menebar hidayah.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Kini telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari minyak zaitun pilihan kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah dengan izin Allah. Mizar bisa membantu mengobati penyakit medis dan non medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengkonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya.
2: Nama saya Ajat. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, saya semula mempunyai keluhan sakit mah dan pegal-pegal di badan, dan setelah tahu ada obat herbal Mizar yang ada di radio, saya langsung mencoba dan hasilnya alhamdulillah sakit mah saya hilang dan pegal-pegal di badan pun terasa berkurang.
3: Nama saya Kaharudin, umur 66 tahun. Saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala telah dipertemukan dengan Mizar sebagai sarana penyembuhan bagi sejumlah penyakit yang saya alami. Sudah lama saya menderita sakit mah yang cukup parah ini. Kalau lagi kambuh terasa sakit sekali, bahkan sampai mau pingsan dan terasa sesak napas. Selain itu saya encok, katarak. Alhamdulillah atas izin Allah, Mizar Zaitun Ruqyah ini dapat saya rasakan manfaatnya, dan insya Allah saya pun akan terus gunakan Mizar ini.
4: Dapatkan Mizar di Radio Simpati FM. Untuk pemesanan, datang langsung ke Radio Simpati FM di Jalan K.I. Haji Wahid Hasim, Komplek Ruko Sindang Laut, nomor C5, Desa Cipejewetan, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon.
1: Ayo, tunggu apa lagi? Segera dapatkan Mizar, dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islam.
5: Pendengar Simpati FM yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Simpati FM, kami dari manajemen Radio Simpati FM menghimbau Anda untuk mengirimkan data diri melalui SMS atau WhatsApp dengan cara ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Kami ulangi, ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Data yang Anda kirimkan sangat bermanfaat bagi kami untuk pengembangan dan kesuksesan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui Radio Simpati FM. Radio Simpati FM, 106,3 Suara Dakwah Islam.
6: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
7: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimu salihat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, kembali kita berjumpa di rubrik tanya jawab SMS. Apa kabar Anda? Semoga kabar Anda senantiasa dalam keadaan terbaik, sehat walafiat, demikian juga dengan keluarga tercinta. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa

0: taala. Bersama saya Meiki, kurang lebih selama 30 menit ke depan kami di sini tentu bersama narasumber, ada Al Ustadz Arifin SHI, akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar keislaman yang Anda kirimkan. Mendengar, kita akan sapa terlebih dahulu Ustadz Arifin SHI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabarnya, Ustadz?
1: Alhamdulillah, baik, sehat. Antum sendiri bagaimana?
0: Alhamdulillah, baik juga, Ustadz. Kita akan langsung menanggapi pertanyaan yang sudah tersaji di meja redaksi. Yang pertama ada Surya. Pak Ustadz, bagaimana hukumnya air bak mandi yang di dalamnya terdapat ikan? Apakah airnya masih suci untuk berwudu? Terima kasih. Demikian Ustadz, silakan.
1: Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pendengar yang budiman, perlu diketahui sebelumnya bahwa ikan dan kotorannya tidaklah najis, karena kaidah yang berlaku dalam madhab Hambali dan Malikiyah bahwa air kencing dan kotoran binatang mengikuti hukum dagingnya. Jika dagingnya halal, boleh dimakan, maka air kencing dan kotorannya tidak najis. Begitu pula sebaliknya. Dan inilah pendapat yang kuat berdasarkan beberapa dalil. Di antaranya, keterangan Umar bin Khattab ketika peristiwa Perang Tabuk. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, kami berangkat menuju Tabuk dalam keadaan sangat serba kekurangan. Kemudian kami singgah di suatu tempat dan kami sangat kehausan, hingga kami menyangka leher kami akan putus, hingga ada orang yang menyembelih untanya, lalu dia memeras kotorannya dan meminumnya, sementara sisa perasannya ditaruh di atas perutnya. Hadis riwayat Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra. Mengenai hal ini, Ibnu Hibban menukil keterangan Imam Abu Hatim mengatakan bahwa para sahabat meletakkan sisa kotoran unta yang telah diperas, sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam mendiamkan perbuatan mereka dan tidak menyuruh mereka untuk mencuci bagian yang terkena kotoran di badan mereka. Hal ini merupakan dalil bahwa kotoran hewan yang halal dimakan adalah suci. Jadi sudah jelas bahwa ikan maupun kotorannya adalah benda suci dan tidak najis. Kemudian, apabila air tercampur dengan suatu yang suci, maka hukumnya tidak lepas dari dua keadaan. Pertama, apabila kemutlakan air masih terjaga, yakni tidak merubah rasa, bau, dan warnanya, maka hukumnya suci dan mensucikan dan bisa dipakai untuk berwudu. Dalilnya adalah hadis dari Ummu Atiyah Al-Ansariyah radhiyallahu anha. Dia berkata, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mandi bersama Maimunah dari suatu bejana yang tercampur tepung. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah, Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Ahmad dengan sanad sahih. Dalam hadis tersebut terdapat campuran antara air dengan tepung, tetapi campuran tidak sampai menyebabkan hilangnya kemutlakan air. Karena itu boleh bersuci dengan air tersebut. Kemudian yang kedua, apabila kemutlakan air tidak terjaga, seperti airnya berubah warna, berbau amis, dan sebagainya, maka hukumnya suci tapi tidak mensucikan. Atau dengan kata lain, tidak bisa dipakai untuk bersuci seperti berwudu atau mandi janabah. Hal ini sebagaimana diterangkan oleh Said Sabiq dalam kitab fikih sunnah. Wallahu a'lam.
0: Itu dia jawabannya pendengar ya. Dan selanjutnya kita akan kembali menanggapi pertanyaan ya di meja redaksi. Kali ini ada pertanyaan dari Eva. Bagaimana hukumnya bila seorang ayah tidak pernah memberi nafkah kepada anaknya sampai anaknya berumah tangga? Apakah kita sebagai anak tetap wajib berbakti? Bertemu pun tidak pernah. Demikian Ustaz ya. Lumayan kompleks nih masalahnya. Silakan ditanggapi.
1: Mengenai berbakti kepada orang tua, dalam hal ini ayah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan suatu pun, dan perbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak. Quran Surat An-Nisa ayat yang ke-36. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga telah berwasiat supaya berbuat baik kepada orang tua di dunia walaupun keduanya kafir. Akan tetapi apabila keduanya menyuruh untuk berbuat kufur, maka sang anak tidak boleh menaati perintah kufur ini. Dalam surat Luqman ayat 15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku suatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Jika orang tua yang kafir saja, kita tetap wajib berbakti kepadanya. Maka, apalagi jika orang tua kita muslim, meskipun menurut pengetahuan kita, ia tidak pernah memberikan nafkah. Sedangkan cara berbakti kepada orang tua memiliki banyak jalan. Pertama, bergaul dengan keduanya dengan cara yang baik. Kedua, yaitu berkata kepada keduanya dengan perkataan yang lemah lembut. Ketiga, tawadhu atau rendah diri. Tidak boleh sombong, apalagi sudah meraih sukses atau mempunyai jabatan di dunia, karena sewaktu lahir kita berada dalam keadaan hina dan membutuhkan pertolongan mereka. Keempat, yaitu memberikan infak atau sedekah kepada kedua orang tua jika mereka fakir dan membutuhkan bantuan. Dan yang kelima, mendoakan orang tua. Hal ini sebagaimana yang telah diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Rabbku, kasihinilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku di waktu kecil. Quran Surat Al-Isra ayat yang ke-24. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufik pada kita semua untuk menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Amin. Wallahu a'lam.
0: Demikian pendengar ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Rois. Pak Ustadz, jika saya sedang sholat, yang lain tidak, saya kadang malah enggak enak sendiri, takut dikira saya sok takwa. Apakah ini termasuk godaan setan? Terus saya harus bagaimana, Pak Ustadz? Demikian Pak Ustadz ya pertanyaannya. Ini ya kadang kita mungkin mengalami atau merasakan sendiri ya. Kadang kita bukan sok rajin ya, tapi di saat kita sholat ada orang lain gak sholat, kadang kita khawatir ya, dikatain atau dikira sok takwa atau sok suci. Ini bagaimana Ustaz?
1: Berkaitan dengan pertanyaan ini, kami tegaskan bahwa apa yang Anda alami adalah was-was dari setan. Was-was ini bisa dihilangkan dengan memohon perlindungan kepada Allah dari gangguan setan yang terkutuk. Lalu, tetap melanjutkan perbuatan baik yang tadi akan dilakukan. Jangan ladeni was-was macam itu yang bisa menghalangi Anda dari perbuatan kebaikan. Jika Anda menepis was-was itu, seraya memohon perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk, niscaya was-was itu akan hilang dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, yang perlu diupayakan juga adalah mengingatkan teman-teman Anda untuk melaksanakan sholat. Karena sholat adalah rukun Islam, sedangkan meninggalkannya merupakan dosa besar, bahkan lebih besar dari dosa-dosa besar lainnya. Dosanya lebih besar dari dosa membunuh, merampas harta orang lain, berzina, mencuri, dan minum minuman keras. Orang yang meninggalkannya akan mendapat hukuman dan kemurkaan Allah, serta mendapatkan kehinaan di dunia dan akhirat. Kita harus menyadari bahwa tidak boleh ada rasa malu dan sungkan dalam mengerjakan kebaikan. Sekarang ini sudah terbalik. Orang malu berbuat baik dan bangga berbuat kemaksiatan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari segala keburukan amal kita. Wallahu a'lam.
0: Demikian pendengar ya, jawaban dari Ustadz terkait pertanyaan dari Rois. Selanjutnya Ustadz, ada pertanyaan dari Harry. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara taubat nasuha? Terima kasih. Wah, ini pertanyaan yang simple gitu ya. Tapi insya Allah sangat penting untuk kita semua terkait jawabannya. Silakan Ustadz, bagaimana cara taubat nasuha?
1: Yang dimaksud dengan taubat nasuha adalah kembalinya seorang hamba kepada Allah dari dosa yang pernah dilakukannya, baik sengaja atau karena ketidaktahuannya, dengan jujur dan ikhlas. Tentang taubat nasuha, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha, taubat yang semurni-murninya. Quran Surat At-Tahrim ayat yang ke-8. Agar taubat disebut nasuha dan bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa syarat yang harus dipenuhinya. Yang pertama, ikhlas. Taubat yang diterima secara syariat hanyalah taubat yang didasari dengan keikhlasan. Taubat karena riya atau tujuan duniawi tidak dikatakan sebagai taubat syar'i. Kedua, mengakui dosanya. Taubat tidak sah kecuali setelah mengetahui perbuatan dosa tersebut dan mengakui kesalahannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala serta berharap selamat dari akibat buruk perbuatan tersebut. Ketiga, penuh penyesalan. Taubat hanya bisa diterima dengan disertai penyesalannya yang mendalam. Keempat, meninggalkan kemaksiatan dan mengembalikan hak-hak kepada pemiliknya. Orang yang bertaubat wajib meninggalkan kemaksiatannya dan mengembalikan setiap hak kepada pemiliknya, jika berupa harta atau yang sejenisnya. Kalau berupa tuduhan fitnah atau yang sejenisnya, maka dengan cara meminta maaf. Apabila berupa ghibah, yakni mengunjing, maka dengan cara memohon dihalalkan atau dimaafkan selama permohonan tersebut tidak menimbulkan pengaruh buruk yang lain. Bila ternyata berimplikasi buruk, maka cukup pula dengan mendoakannya untuk meraih kebaikan. Dan syarat yang kelima, masa bertobat sebelum ruh berada di kerongkongan atau sakaratul maut dan sebelum matahari terbit dari arah barat. Sedangkan Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan syarat-syarat taubat ada tiga. Pertama, penyesalan dari dalam hati yang sedalam-dalamnya. Yang kedua, berhenti atau meninggalkan maksiat tersebut. Dan syarat yang ketiga, bertekad bulat untuk tidak mengulangi dosa tersebut di kemudian hari. Wallahu a'lam.
0: Demikian. Dan selanjutnya ada pertanyaan dari Angga Saputra. Pak Ustadz, saya pernah menyentuh perempuan yang bukan mahram. Bagaimana hukumnya? Silakan Ustadz.
1: Menyentuh wanita yang ajnabiyah atau bukan mahram dan bukan istri adalah suatu hal yang haram. Baik wanita itu masih muda ataupun sudah tua, baik laki-laki yang menjabat tangannya masih muda ataupun sudah tua, karena hal tersebut dapat menimbulkan fitnah. Telah sahih riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inni la usafihun nisa." Sungguhnya aku tidak berjabat tangan dengan wanita. Hadis riwayat Ahmad An-Nasa'i Ibnu Majah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Wallahi ma masat yadu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yadam ru'atin qat ghairu annau bay'nahunna bil kalam." Demi Allah, tidak pernah sama sekali tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyentuh tangan wanita, melainkan beliau membaiat mereka dengan ucapan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Tabrani meriwayatkan dari Maqil bin Yasar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Li an yut'ana fi ra'si rajulin min miqyatin min hadidin khairun lahu min an yamussa imra'atan la tahillu lahu." Sungguh, jika salah seorang di antara kalian kepalanya ditusuk dengan jarum dari besi, maka itu lebih baik daripada menyentuh perempuan yang tidak halal dia sentuh. Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap manusia tercatat mendapatkan bagian dari zina yang pasti dia alami. Zinanya mata adalah memandang, zinanya telinga adalah mendengar, Zinanya tangan adalah menyentuh. Zinanya kaki adalah berjalan. Hatilah yang menginginkan dan berangan-angan. Sedangkan kemaluanlah yang membenarkan atau mendustakan zina tersebut. Berdasarkan keterangan hadis-hadis tersebut, jelaslah bahwa menyentuh perempuan ajnabiyah adalah suatu hal yang diharamkan dan pelakunya wajib bertaubat serta mohon ampun Allah Subhanahu wa taala atas kemaksiatan tersebut.
0: Selanjutnya, pertanyaan dari hamba Allah. Pak Ustaz, bagaimana hukumnya orang yang bekerja di jasa keuangan dengan sistem bunga? Tapi orang itu hanya bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Silakan, Ustaz.
1: Bekerja di jasa keuangan dengan sistem bunga adalah haram. Karena hal ini berarti membantu orang-orang yang sedang melakukan sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu riba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab." Dan tolong menolonglah kalian dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan janganlah kalian tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah amat berat siksanya. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Dan juga berdasarkan sebuah hadis sahih yang menyatakan bahwa Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang makan riba, orang yang memberi makan riba, orang yang menulis transaksi riba, dan dua orang yang menjadi saksi dalam riba. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa mereka itu sama dosanya. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, hendaknya kita keluar dari tempat kerja yang terdapat keharaman di dalamnya dan mencari pekerjaan lain yang bersih. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala tidak akan melantarkan hambanya yang berusaha menaati hukum-hukumnya. Wallahu a'lam.
0: Selanjutnya pertanyaan dari Ukhti Dewi Amanah. Pak Ustaz, jika kita mendapatkan kebahagiaan, apakah kita harus bersujud syukur?
1: Perlu dipahami bahwa sujud syukur adalah sujud yang dilakukan seorang muslim ketika mendapatkan kenikmatan yang baru atau tercegahnya suatu musibah atau bencana. Adapun tentang hukumnya, maka sujud syukur hukumnya sunnah. Salah satu petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mensyukuri nikmatnya melakukan sujud syukur manakala memperoleh kenikmatan yang tak biasa atau selamat dari ancaman musibah yang mengerikan. Dalam riwayat Abi Bakrah radhiyallahu anhu disebutkan, anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza ja'ahu amrun surra bi kharra sajidan. Sungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila kedatangan perkara yang sangat menyenangkan, maka beliau merunduk untuk bersujud. Hadis hasan. Adapun sujud syukur tersebut dilaksanakan pada saat itu juga, tidak menunggu dalam waktu yang lama.
0: Selanjutnya pertanyaan dari hamba Allah. Saya ingin bertanya, baru 3 bulan saya bekerja dan terkena shift yang mengharuskan untuk rolling shift dan bekerja malam dan istirahat saat pagi hingga sore. Tapi saya baca Al-Furqan ayat 47 yang artinya dialah yang menjadikan untukmu malam sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat, dan dia menjadikan siang untuk bangun dan berusaha. Apakah dengan demikian pekerjaan saya termasuk dosa atau makruh? Silakan Pak Ustaz.
2: Baik, perlu dipahami bahwa surat Al-Furqan ayat 47 atau surat An-Naba ayat 11 sampai 12 ataupun ayat yang semakna lainnya secara umum menjelaskan salah satu dari sekian banyak tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagaimana Dia menjadikan siang sebagai waktu yang tepat untuk bekerja dan melaksanakan berbagai aktivitas, sementara malam adalah waktu yang disediakan untuk beristirahat. Dan kedua ayat tersebut bukan dalam konteks melarang bekerja di waktu malam, karena ada beberapa pekerjaan yang justru dibutuhkan untuk bisa dilakukan di waktu malam, seperti satpam di komplek-komplek dan pertokoan, atau polisi yang berpatroli di waktu malam untuk menjaga keamanan. Karena itu, meskipun malam adalah waktu yang baik untuk istirahat, namun bekerja pada waktu malam dibolehkan. Demikian yang ditegaskan oleh para ulama. Yang penting, pekerjaan di waktu malam itu bukan pekerjaan yang mengarah kepada dosa dan tidak membuat pelakunya mengabaikan kewajiban agama, terutama sholat lima waktu. Dan hal ini juga telah difatwakan oleh Fatwa Lajnah Daimah bahwa tidaklah mengapa bekerja di malam ataupun siang hari selama hal tersebut tidak bertambak menimbulkan kemungkaran, meninggalkan sholat secara berjamaah, atau menyebabkan mengerjakan sholat di luar waktunya. Wallahu a'lam.
0: Alhamdulillah. Demikian ya pendengar dimanapun Anda berada, jawaban-jawaban dari Ustadz. Semoga apa yang beliau sampaikan ya menjadi solusi ya dalam kehidupan kita dari setiap permasalahan kita ya. Dan kami haturkan syukran jazakallahu khair Ustaz sudah membersamai dan menjawab setiap pertanyaan yang dilayangkan. Semoga bermanfaat dan semoga Allah berikan karunia kepada antum panjang umur ya, agar senantiasa bisa kembali sharing bersama kami seputar ilmu-ilmu keislaman. Dan terima kasih pendengar dimanapun Anda berada, bagi Anda yang sudah setia dari tadi menyimak. Saya Maiki pamit undur diri dari rubrik tanya jawab SMS kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam. Islam.
4: Aku ingin seperti mereka.

0: berangkat ke sekolah. Ketemu dengan guru dan teman-teman. Aku ingin seperti mereka, belajar, bekerja sama, meraih prestasi, dan mewujudkan cita-citaku. Aku ingin seperti mereka.
1: Mari wujudkan impian mereka. Berikanlah mereka kesempatan untuk lebih maju.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut. Karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Kini telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah. Terbuat dari minyak zaitun pilihan kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah dengan izin Allah. Mizar bisa membantu mengobati penyakit medis dan non-medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengkonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya.
4: Nama saya Ajat. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, saya semula mempunyai keluhan sakit mah dan pegal-pegal di badan, dan setelah tahu ada obat herbal Mizar yang ada di radio, saya langsung mencoba dan hasilnya alhamdulillah sakit mah saya hilang dan pegal-pegal di badan pun terasa berkurang.
5: Nama saya Kaharudin, umur 66 tahun. Saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala telah dipertemukan dengan Mizar sebagai sarana penyembuhan bagi sejumlah penyakit yang saya alami. Sudah lama saya menderita sakit mah yang cukup parah ini. Kalau lagi kambuh terasa sakit sekali, bahkan sampai mau pingsan dan terasa sesak napas. Selain itu, saya encok katarak. Alhamdulillah, atas izin Allah, Mizar Zaitun Ruqyah ini dapat saya rasakan manfaatnya. Dan insya Allah, saya pun akan terus gunakan Mizar ini.
6: Dapatkan Mizar di Radio Simpati FM. Untuk pemesanan, datang langsung ke Radio Simpati FM di Jalan K.I. Haji Wahid Hasim, Komplek Ruko Sindang Laut, nomor C5, Desa Cipejewetan, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon.
3: Ayo, tunggu apa lagi? Segera dapatkan Mizar, dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islam.
7: Eh, Salman, asik bener main HP-nya. Lagi lihat apa sih? Coba lihat. Eh, kagak nyaut lagi.
8: Eh, ada Ilyas. Ini lagi baca sama dengar nasihat-nasihat singkat.
7: Dapat info dari mana emang, Salman?
8: Itu dari Radio Simpati FM.
7: Wah, kok bisa sih? Padahal sering denger, tapi belum dapet tuh model kayak gambar-gambar atau video-video nasihat kayak gitu.
8: Wah, kamu belum daftar jadi pendengarnya kali.
7: Daftar? Gimana caranya?
8: Ya gampang, tinggal kirimin aja nama sama alamatnya. Misalnya nih ya, Abdullah tanda pagar Lemah Abang.
7: Oh gitu, oke deh ntar dicoba. Biar dapat konten-konten positif juga.
8: Lah iya, biar lebih banyak manfaat dan bisa menebar kebaikan juga. Dan jangan lupa, pantengin terus Radio Simpati FM.
7: Eh iya, ngomong-ngomong, ngirimnya kemana ya?
8: Oh itu, kirim aja langsung ke 0877-0010-1063.
7: Oke deh, makasih ya.
8: Eh, jangan lupa infoin ke teman yang lainnya juga ya, biar mereka juga bisa dapat manfaat dari Radio Simpati FM seperti kita.
7: Oke lah, siap.
9: Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke nomor
2: 0877-0010-63. Insya Allah Anda akan mendapatkan nasihat-nasihat singkat berupa gambar ataupun video serta perkembangan terkait Radio Simpati FM. Dan juga Anda telah tercatat sebagai pendengar setia Radio Simpati FM. Mari bergabung bersama Radio Simpati FM, bersama menebar kebaikan. Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
9: Selamat 6.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.

Serasi, seputar cakrawala dan informasi. Serasi, seputar cakrawala dan informasi. Anda bisa berbagi informasi atau peristiwa penting dan bermanfaat yang terjadi di wilayah Anda. Selamat mengikuti.

Pendengar yang beriman dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi yang berbahagia kali ini kembali kita bisa bersua masih di jalinan udara di 163 Simpati FM Suara Dakwah Islam. Bagaimana kabar Anda pendengar di kesempatan pagi yang berbahagia kali ini, tepatnya di hari Ahad ya, tanggal 10 Mei 2026. Tentu harapan dan juga doa kami Anda beserta keluarga tercinta dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun, serta tetap istiqomah menjalankan beragam macam aktivitas ya. Wabillahi khusus tentunya bagaimana senantiasa kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa terus bersyukur atas karunia nikmat yang telah kita rasakan di hari ini. Kita bisa kembali beraktivitas, bisa menjalani hari-hari kita dan tentunya bisa berkumpul dengan keluarga tercinta tentunya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kehidupan ataupun aktivitas kita di kesempatan hari ini.

Salawat beriring salam senantiasa tercurah pada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat dan juga kepada umatnya yang senantiasa meniti sunnah Rasulullah SAW. Bagi anda pendengar yang di kesempatan hari ini mungkin senang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan beragam macam rasa sakit yang dihadapi, ya, sedang berada di rumah sakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada Anda, mengangkat penyakit Anda dan juga bisa beraktivitas seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Dan bagi Anda yang masih ada problematika yang belum terselesaikan, baik bisnis, ya, rumah tangga dan lain sebagainya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar terbaik untuk Anda. Amin ya rabbal alamin. Apapun itu semua, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan juga jalan yang terbaik untuk kita lalui tentunya.

Nah, pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, seperti biasa di hari Ahad pagi kita akan temani ruang dengar Anda dengan acara serasi seputar cakrawala dan informasi. Insya Allah sampai pukul 7.30 nanti ya, kita akan temani ruang dengar Anda dengan beragam macam informasi tentunya, baik informasi yang datangnya dari wilayah regional, nasional dan juga internasional. Dan kami pun mengajak kepada Anda untuk bisa bergabung pula di kesempatan pagi hari ini untuk berkirim salam dan juga sapa, dan Anda pun bisa berkomentar ya terkait informasi yang kami sampaikan, bagaimana tanggapan Anda tentang hal tersebut, dan juga bisa berbagi informasi ya wabil khusus tentunya yang terjadi di sekitar Anda yang patut untuk diketahui oleh khalayak umum tentunya. Maka silakan bagi Anda yang ingin bergabung seperti biasa di layanan yang telah kami siapkan, baik layanan pesan singkatnya ataupun via WhatsApp di 0877 0010 1063.

Dan pendengar yang budiman, dimanapun Anda berada, di antara headline informasi yang selanjutnya kita akan coba sampaikan ke ruang dengar Anda. Di antara headline-nya adalah jelang Idul Adha, pemerintah Kabupaten Cirebon periksa kesehatan hewan kurban.

Kemudian juga headline informasi dari wilayah nasional, kasus dugaan pelecehan santri Diwati, Majelis Ulama Indonesia singgung penguatan sistem pengawasan pesantren.

0: Kemudian juga dari wilayah internasional, Israel perluas penjajahan di Gaza, kuasai 60% wilayah.
1: Nikmat yang disyukurkan, persada kecintaan, takwa jadi hiasan, biarpun kehidupan.
0: Baik pendengar yang beriman dimanapun Anda berada, itulah tadi hadir informasi yang seragamnya kita akan coba sampaikan ke ruang dengar Anda. Bagi namun yang ingin bergabung, maka silakan di layanan pesan singkatnya ataupun via WhatsApp di 0877 010 1063. Baik pendengar yang beriman dimanapun Anda berada, informasi selengkapnya untuk Anda.

0: di bumi ini. Keindahan alam, keindahan Islam, kemanisan iman, nikmat yang disyukurkan.
1: Baik pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, kita akan awali informasi dari wilayah regional, tepatnya dari wilayah Cirebon. Angka pengangguran di Kabupaten Cirebon menurun.

Pendengar, kabar positif datang dari sektor ketenagakerjaan di Kabupaten Cirebon. Berdasarkan data terbaru dari Dinas Ketenagakerjaan ataupun Disnaker serta Badan Pusat Statistik ataupun BPS, angka pengangguran di wilayah Kabupaten Cirebon menunjukkan tren penurunan yang menggembirakan. Kepala Disnaker Kabupaten Cirebon Novi Hedrianto mengungkapkan bahwa per September 2025 tingkat pengangguran terbuka ataupun TPT di Kabupaten Cirebon turun menjadi di kisaran 6,42%. Angka itu menempatkan Kabupaten Cirebon sebagai salah satu dari sedikit wilayah di Jawa Barat yang berhasil menekan angka pengangguran di tengah tren kenaikan di tingkat provinsi. Novi memaparkan berdasarkan data dari sistem siap kerja, jumlah pencari kerja di Kabupaten Cirebon berada di angka 26.000 orang. Dari jumlah tersebut, sektor manufaktur dalam negeri telah berhasil menyerap sekitar 12.000 tenaga kerja sepanjang tahun 2025. Meski menunjukkan penurunan, Novi menegaskan bahwa pekerjaan rumah pemerintah daerah masih besar. Data BPS mencatat masih ada sekitar 80.000 warga yang belum bekerja. Jika dikurangi dengan serapan yang sudah ada, masih terdapat sisa sekitar 60.000 orang yang perlu difasilitasi. Novi menekankan bahwa penyelesaian masalah ketenagakerjaan tidak bisa hanya bertumpu pada Disnaker, perlu ada kolaborasi erat dalam forum LKS tripartit yang melibatkan pemerintah daerah termasuk pemerintah desa, pengusaha, serikat pekerja ataupun buruh dan termasuk kondisi lingkungan sosial terhadap keberlangsungan industri. Selain fokus pada penempatan kerja, Novi juga menyoroti pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, terutama bagi para pekerja perempuan. Hal itu selaras dengan visi misi Bupati Cirebon yang tertuang dalam RPJMD. Pemerintah Kabupaten Cirebon berkomitmen untuk terus menjaga ekosistem sosial dan investasi agar tetap stabil sehingga peluang kerja bagi masyarakat lokal tetap terbuka lebar dan terlindungi secara hukum.

0: Baik, mendengar itulah tadi informasi dari wilayah regional, angka pengangguran di Kabupaten Cirebon menurun.
1: Terpamer kekuasaan Ar-Rahman, burung-burung berkicau di celah pohon hijau menitislah embun.
0: Kemudian mendengar yang beriman dimanapun Anda berada, beralih ke informasi berikutnya. Jelang Idul Adha, pemerintah Kabupaten Cirebon periksa kesehatan hewan kurban.
2: Aku hanya padamu dan kurniaan kehidupan Rabbani.

Pendengar, pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Pertanian melakukan peninjauan hewan kurban di peternakan wilayah Kaliwadas, Kecamatan Sumber. Kegiatan itu menjadi bagian dari persiapan menjelang Hari Raya Idul Adha untuk memastikan kesehatan dan kelayakan hewan kurban. Peninjauan dilakukan dengan melibatkan tim bidang peternakan dan kesehatan hewan guna memastikan setiap hewan yang akan disembelih memenuhi standar kesehatan. Selain itu, pemerintah juga memberikan edukasi kepada petugas terkait pemeriksaan hewan sebelum dan sesudah pemotongan. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, Deni Nugraha, menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan sosialisasi pemeriksaan hewan kurban secara menyeluruh. Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon sudah menyiapkan sosialisasi antemortem dan juga postmortem. Hewan yang dinyatakan sehat akan mendapatkan sertifikat resmi sebagai bukti kelayakan. Hingga saat ini ratusan hewan kurban telah diperiksa oleh tim kesehatan hewan. Pemeriksaan tersebut akan terus ditingkatkan hingga mendekati hari pelaksanaan Idul Adha. Melalui kegiatan tersebut, pemerintah Kabupaten Cirebon memastikan hewan kurban yang beredar di masyarakat dalam kondisi sehat, aman, dan juga layak konsumsi. Langkah itu juga menjadi upaya menjaga kesehatan masyarakat serta meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan ibadah kurban.

0: Bimbingan dari itulah tadi informasi jelang Idul Adha pemerintah Kabupaten Cirebon periksa kesehatan hewan kurban.
1: Redola aku hanya padamu dan kurniaan kehidupan Rabbani. Redola aku hanya padamu dan limpahan nikmat di bumi ini.
2: Keindahan alam, keindahan Islam, kemanisan iman, nikmat yang disyukur.

Baik pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, itulah tadi informasi dari wilayah regional ya, tepatnya dari wilayah Cirebon. Dua informasi, yang pertama tadi tentang pengangguran yang terus ditekan ya di Kabupaten Cirebon melalui beragam macam program dan juga memfasilitasi sebagai perantara yang harus senantiasa didukung dengan kerjasama, baik itu dari sektor swasta dan juga pihak pemerintahan ya, baik itu dari desa kemudian juga yang lain sebagainya. Dan informasi yang kedua tentang pemeriksaan hewan kurban ya, yang tentu sebentar lagi kita akan memasuki hari raya Idul Adha ya. Ini patut untuk senantiasa dipersiapkan juga agar hewan kurban yang akan disembelih tentunya yang dikurbankan senantiasa sehat dan juga aman untuk dikonsumsi tentunya. Baik pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, itulah tadi informasi dari wilayah regional. Berikutnya kita akan coba samakan informasi dari wilayah nasional dan Anda pun bisa bergabung bersama kami di kesempatan pagi kali ini untuk berkirim salam dan juga sapa, berkomentar terkait informasi yang disampaikan dan juga bisa berbagi informasi obrolan yang terjadi.

ada kabar gembira bagi mereka yang sakit. Ketika kita mendengar seseorang berkata demikian, mungkin dengan spontan dan mimik muka yang agak sedikit ditekuk, kita akan berkata, "Bagaimana mungkin?" Sebab dalam pemahaman sepintas kita, sakit merupakan musibah yang tidak mengenakan. Jadi mana mungkin kita dianjurkan untuk berbahagia pada saat menghadapi kondisi tak mengenakan? Dan memang biasanya perasaan sebaliknya, yaitu bahagia, akan menyeruak manakala kondisi menggembirakan terpampang di hadapan kita. Berikut ini kita akan simak sebuah hadis qudsi yang isinya sungguh menakjubkan, yang jika kita bisa memahami hadis tersebut, tentu kita akan mampu berpikir positif terhadap kondisi sakit, dan kita bisa tergolong dalam kelompok orang-orang yang mampu mensyukuri atau berbahagia di atas musibah yang menimpa diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman pada hari kiamat, 'Wahai anak Adam, aku sakit, mengapa engkau tidak menjengukku?'" Anak Adam berkata, "Bagaimana aku menjengukmu? Padahal engkau adalah Rabb semesta alam." Allah menjawab, "Apakah engkau tidak tahu bahwa hambaku si Fulan sakit, dan engkau tidak menjenguknya? Apakah engkau tidak tahu bahwa seandainya engkau menjenguknya, niscaya akan engkau dapati aku bersamanya?" Dari hadis tersebut kita ketahui bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sakit. Bahkan Allah mencela orang yang tidak mau menjenguk saudaranya yang sakit. Sungguh, ini merupakan penghormatan yang agung yang disematkan Allah kepada orang yang sakit. Bukankah firman Allah yang terdapat di hadis tadi di antaranya, "Aku sakit, mengapa engkau tidak menjengukku?" merupakan sebuah penghormatan, kemuliaan, dan kasih sayang Allah kepada orang yang beriman yang sedang tergeletak lemah digerogoti rasa sakit. Adakah kebahagiaan yang lebih agung daripada mendapat penghormatan atau kemuliaan dan kasih sayang Allah? Sungguh, orang sakitlah yang mendapatkan itu semua. Bersabarlah saat musibah sakit datang menyapa, karena bisa jadi sakit yang kita alami, seberat apapun itu, justru menjadi penyebab tercurahnya kasih sayang Allah kepada kita. Dan memang, bagi orang yang beriman, sakit bisa menjadi

di ladang kebaikan yang membuahkan hasil yang luar biasa. Jika ia ridho dan mau bersabar dalam menghadapi musibah atau cobaan dari Allah Ta'ala yang berupa sakit itu. Bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda? Sungguh menakjubkan urusan orang beriman itu. Seluruh urusannya adalah kebaikan baginya. Dan hal itu tidak mungkin terjadi selain pada diri orang yang beriman. Jika ia mendapatkan nikmat, ia bersyukur. Sehingga yang demikian itu adalah kebaikan baginya. Jika ia mendapatkan cobaan, maka ia bersabar. Sehingga yang demikian itu menjadi kebaikan pula. Berprasangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi dari sakit yang menggerogoti tubuh kita itu ada sejuta kenikmatan sebagai wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah Allah persiapkan untuk kita.

0: أخي يا مقيما شمالا جنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب.
1: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Simpati. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Simpati sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan Radio Simpati ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mati kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian, sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu, dan dunia itu melalaikan.
1: Berserikat dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahalanya diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabatnya yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabatnya yang sudah meninggal. Semacam ini boleh.
2: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
3: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak, sedekah, dan wakaf Anda melalui BSI 7088663335 7088663335. Info dan konfirmasi 0856-5943-3522 0856-5943-3522 0856-5943-3522 Yayasan Peduli Fajar Imani Bersama Menebar Hidayah.
4: Pendengar Simpati FM yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Simpati FM, kami dari manajemen Radio Simpati FM menghimbau Anda untuk mengirimkan data diri melalui SMS atau WhatsApp dengan cara ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Kami ulangi, ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Data yang Anda kirimkan sangat bermanfaat bagi kami untuk pengembangan dan kesuksesan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui Radio Simpati FM. Radio Simpati FM 106,3 Suara Dakwah Islam.
5: Selamat 106.3 Simpati FM, Suara Dakwah Islam.

0: Baik pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, masih dalam acara Serasi seputar Cakrawala dan informasi. Kita akan lanjutkan untuk menyampaikan informasi dari wilayah nasional. Bagi apapun yang ingin bergabung di kesempatan pagi kali ini, maka silakan di layanan pesan singkatnya ataupun via WhatsApp di 087710-1063 untuk berkirim salam dan juga sapa, berkomentar terkait informasi yang disampaikan, dan juga bisa berbagi informasi mobil khusus yang terjadi di sekitar Anda. Silakan di layanan pesan singkatnya ataupun via WhatsApp di 087710-1063.
1: Hidupan Rabbani, redha aku hanya padamu dan limpahan nikmat di bumi ini.
2: Keindahan alam, keindahan Islam, kemanisan iman,
0: nikmat. Baik pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan informasi dari wilayah nasional. Biar

0: Suasana pagi makin berseri-seri.
1: Baik pendengar, kita sampaikan informasi dari wilayah nasional. Informasi yang pertama, kasus pelecehan santri di Pati, Majelis Ulama Indonesia singgung penguatan sistem pengawasan pesantren.

0: Nikmat yang disyukurkan, persada kecintaan, takwa jadi hiasan, biarpun kehinaan di mata insan. Segala
1: pendengar Majelis Ulama Indonesia ataupun MUI menyatakan dukungan penuh terhadap proses hukum atas dugaan kasus pencabulan yang menimpa sejumlah santri di sebuah pesantren di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Penegakan hukum yang tegas dinilai penting tidak hanya untuk memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan keagamaan. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kiai Haji Khalil Nafis menegaskan bahwa setiap bentuk pelanggaran terlebih yang terjadi di lingkungan pendidikan harus segera ditindak sesuai hukum yang berlaku. Kiai Haji Khalil Nafis menilai lambannya penanganan kasus berpotensi memicu reaksi emosional masyarakat termasuk tindakan main hakim sendiri. Pernyataan tersebut muncul di tengah meningkatnya keprihatinan publik atas kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan seorang oknum kiai di Pati. Dugaan tindakan tersebut bahkan memicu kemarahan warga hingga terjadi aksi massa yang mendatangi lokasi pesantren. Kiai Khalil menekankan pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap lembaga pendidikan termasuk pesantren. Langkah preventif harus diperkuat agar kasus serupa tidak kembali terulang. Kiai Khalil mendorong agar penanganan kasus tidak berhenti pada aspek hukum semata, tetapi juga menjadi momentum untuk memperbaiki sistem pengawasan pendidikan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Lebih lanjut, Kiai Khalil menyoroti peran lembaga pengawas seperti Majelis Masyayikh di bawah Kementerian Agama agar lebih aktif dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pesantren. Hal itu penting untuk memastikan penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan nilai etika dan tujuan kebangsaan. Juga mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif dalam menguasai lingkungan pendidikan, partisipasi publik menjadi kunci dalam mencegah dan mendeteksi dini potensi penyimpangan.

0: Kemudian mendengar yang beriman dimanapun Anda berada, kita beralih informasi berikutnya. Kepala Staf Kepresidenan ajak MUI perkuat literasi umat hadapi hoax dan adu domba di media sosial.
1: Redolah aku hanya padamu dan limpahan nikmat di bumi ini.

Pendengar Kepala Staf Kepresidenan ataupun KSP Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman mengajak ulama untuk memperkuat literasi masyarakat dalam menghadapi maraknya hoax, fitnah, dan adu domba di media sosial. Dalam pertemuan itu, Dudung mengapresiasi peran MUI yang dinilainya sangat besar dalam mengayomi umat Islam Indonesia yang merupakan populasi muslim terbesar di dunia. Pihaknya juga menyoroti tantangan baru di era digital, khususnya derasnya arus informasi yang kerap disertai penyebaran hoax dan narasi provokatif. Menyayangkan fenomena tersebut lebih ketika penyebaran informasi menyesatkan justru dilakukan oleh figur publik ataupun tokoh tertentu. Kondisi itu dapat memicu perpecahan di tengah masyarakat jika tidak diantisipasi dengan baik. Karena itu, Dudung menilai MUI perlu mengambil peran strategis dalam memberikan edukasi kepada umat terkait bahaya hoax, fitnah, dan upaya adu domba di ruang digital. Juga menegaskan bahwa negara tidak boleh kalah dalam menghadapi persoalan tersebut. Pertemuan itu menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah dan ulama dalam menjaga stabilitas sosial, khususnya di tengah tantangan disrupsi informasi di era digital.

Baik pendengar, itulah tadi informasi Kepala Staf Kepresidenan perkuat literasi umat terhadap hoax dan adu domba di media sosial bersama MUI. Hanya padamu dan limpahan nikmat di bumi ini.

Kemudian mendengar yang budiman dimanapun Anda berada, kita beralih informasi berikutnya. 10 WNI ditangkap di Arab Saudi terkait dugaan promosi haji ilegal.

Pendengar, sebanyak 10 warga negara Indonesia atau 1 WNI ditangkap di Arab Saudi dalam sepekan terakhir karena diduga terlibat dalam promosi dan praktik jual-beli haji ilegal atau yang kerap disebut haji instan. Informasi tersebut disampaikan oleh Kementerian Haji dan Umroh berdasarkan laporan dari KJRI Jeddah. Penindakan tidak hanya menyasar WNI tetapi juga sejumlah warga negara asing lainnya yang diduga terlibat dalam praktik serupa. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh